0: hikmatnya untuk mengapuri kabur, kuburan. Mengkapur kuburan. Kemudian menduduki dan membangun kuburan. Dilarang. Bangun kuburan. Untuk apa? Supaya tidak terjerumus kepada pengkultusan kuburan atau makam-makam tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassisal qubru wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an yujassisa al qabru, untuk mengkapur, ya, mewarnai kuburan. Wa an yaq'uda alaihi, melarang untuk duduk-duduk di kuburan. Wa an yubna alaihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membangun kuburan. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an yujassisal qubura wa an yuktaba alaiha wa an yubna alaiha wa an tuta'ah. Tuta'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengkapur kuburan. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menulis nama orang yang dikubur tersebut. Dan juga melarang untuk membangun di atas kuburan tersebut. Dan melarang untuk menginjak-injak kuburan. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menjadikan kuburan sebagai masjid, dibangun masjid dan tempat-tempat ibadah, dan dijadikan untuk tempat-tempat untuk meminta-minta. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la'anallah 'alal yahudi wan nasara. Laknat Allah atas kaum Yahud dan Nasara. Ittakhadu quburo anbiya'ihim masajid, yang mana mereka menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah mereka. La'anallah, Allah melaknat mereka, orang-orang Yahud dan Nasara. Sebabnya apa? Menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat beribadah. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin untuk sholat menghadap kuburan secara langsung. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tajlisu alal kuburi wa la tusallu ilaiha. Janganlah kalian duduk-duduk di atas kuburan dan janganlah kalian sholat dengan menghadapnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menghancurkan kuburan-kuburan yang dibangun, yang diagungkan, yang bisa menyebabkan kesyirikan. Disebutkan dari Abu Al-Hayyaj As-Sa'adi, dia berkata, qala li Ali bin Abi Thalib, ala ubayyuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah engkau aku utus sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku? Alla tada'a timsalan illa tamastahu. Tidaklah engkau menjumpai timsalan, patung, kecuali engkau hancurkan. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Tidaklah engkau menjumpai kuburan yang musyrifan, yang diagung-agungkan, yang dibangun, yang dimegah-megahi, illa sawaitahu, kecuali engkau meratakannya, kecuali engkau mengembalikan kepada seharusnya kuburan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi larangan-larangan terkait dengan hal ini. Dan juga perkataan para ulama terkait dengan larangan mengkultuskan orang-orang soleh atau beribadah-beribadah kepada tempat-tempat yang dilarang. Salah satunya perkataan Imam Nawawi. Beliau menukil perkataan Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Beliau mengatakan bahwasannya Imam Syafi'i benci terhadap kuburan yang dikapuri. Dituliskan nama orang-orang yang dikuburkan di atasnya dan lain sebagainya. Dan dibangun bangunan di atas. Jadi beliau mengatakan membenci terhadap kuburan-kuburan yang dikapuri, yang ditulis di atasnya, kemudian yang dibangun bangunan di atasnya. Itu Imam Syafi'i. Kemudian juga Al-Alama Ibnu Hajar Al-Haitami, beliau pun mengatakan, beliau pun terkenal sekali di dalam mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid atau tempat ibadah, menyalakan lampu di atasnya, menjadikannya sebagai berhala-berhala, tawaf mengelilinginya, diusap-usap dan sholat menghadapnya, kata beliau dikategorikan sebagai dosa besar yang paling besar, yaitu termasuk berbuat syirik kepada Allah Rabbul Alamin. Dan terakhir, Imam Suyuti dalam hasiahnya terhadap Sunan An-Nasa'i menukil perkataan Al-Badawi yang mengatakan, manakala kaum Yahudi dan Nasara melakukan sujud terhadap kuburan-kuburan para nabi mereka, kemudian menghadap kepadanya dengan mengagungkan karena kedudukan mereka dulu, kemudian menjadikannya sebagai kiblat ketika sholat, berdoa dan sejenisnya, serta menjadikannya sebagai berhala-berhala, Allah melaknat mereka dan kemudian melarang kaum muslimin untuk melakukan hal-hal seperti itu. Ini kata perkataan para ulama-ulama kita terdahulu tentang larangan untuk beribadah, ya, beribadah di kuburan. Ya, baik itu melakukan ibadah sholat dan lain sebagainya. Karena ini bisa menjadi penyebab seseorang mensekutukan Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Untuk senantiasa bisa beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu alam bisawab hadani Allahu wa iyakum. Subhanakum wa bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Ayah. Perintah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 21 dan ayat 22.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dialah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian dan langit sebagai atap, dan Dia telah menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan hujan itu Dia keluarkan dari bumi segala buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Karena itu, janganlah kalian mengada-adakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kalian mengetahui keesaan Allah.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi.

0: kontak Anda untuk menyimak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara al-asma'ul husna, nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang agung dan sempurna adalah As-Sami' dan Al-Basir, yaitu Allah yang maha mendengar dan juga apa? Allah maha melihat. Dalam Al-Quran, kedua nama ini adalah nama Allah yang paling sering disebutkan. Nama As-Sami' ini disebutkan di 50 tempat atau sebanyak 50 kali. Sedangkan Al-Basir disebutkan sebanyak 42 kali. Dan kadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kedua nama tersebut secara bersamaan dalam satu ayat. Sebagaimana salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu thawaba dunya fa'indallahi thawabu dunya wal akhirah wa kana Allahu samian basira. Siapa yang menghendaki pahala di dunia saja, maka dia akan merugi. Karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat, dan Allah samian basira, maha mendengar lagi maha melihat. Jadi dalam ayat ini kedua nama tersebut disandingkan, ya, satu ayat disebutkan secara bersamaan. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kita sering mendengar ayat tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'u wa huwa samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, Allah, dan Dialah Allah As-Sami Al-Basir, yang maha mendengar lagi maha melihat. Di dalam ayat tersebut disebutkan nama As-Sami dan Al-Basir secara bersamaan. Dan kaum muslimin rahimakumullah, terkadang nama tersebut disebutkan secara terpisah, artinya ada satu ayat yang menyebutkan atau beberapa ayat yang menyebutkan hanya nama As-Sami atau Al-Basir saja. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah akan siksanya. Dan ketahuilah bahwa sungguhnya Allah maha melihat semua yang kalian apa? Perbuat. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya disebutkan nama As-Sami disandingkan dengan nama Allah yang lainnya selain Al-Basir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa imma yanzaghunnaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka pintalah perlindungan kepada Allah, mohonlah perlindungan kepada Allah, karena sungguh Dia Allah As-Sami'ul Alim, ya, yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya yang menyebutkan nama Allah As-Sami' dan juga Al-Basir, yang ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah, ya, memiliki nama yang agung, ya, ketetapan nama Allah yang agung itu As-Sami yang maha mendengar dan Al-Basir yang maha melihat. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa nama As-Sami dan nama Al-Basir ini adalah nama yang diambil dari kata mubalaghah.

0: Apa maksud kata mubalaghah? Kata yang bermakna lebih, sangat, atau diterjemahkan di sini apa? Maha. Ya. Jadi bukan hanya sekedar yang mendengar, yang melihat, tapi apa? Maha mendengar segala-galanya. Maha melihat segala-galanya. Karena kalau dikembalikan ke asal katanya, ini berasal dari kalimat musmi'un dan mubsirun. Yang artinya apa? Yang mendengar dan yang melihat. Lalu dimasukkan ke dalam wazan fa'ilun. Ya, kita sedikit belajar bahasa Arab. Dimasukkan ke dalam wazan apa? Fa'ilun, yang bermakna apa? Lebih, maha, sangat. Sehingga yang tadinya musmi'un jadi apa? Sami'un. Mubsirun jadi apa? Basirun. Yang tadinya terjemahnya apa? Yang mendengar, yang melihat, jadi apa? Yang maha mendengar segala-galanya. Yang maha melihat segala-galanya. Dan ini bisa kita temukan dalam kata bahasa Arab yang lain ya. Seperti dicontohkan kalimat mu'limun. Artinya yang pedih ya. Nah, ketika dimasukkan ke dalam wazan apa? Fa'ilun. Maka kalimatnya menjadi apa? Alimun. Jadi terjemahnya jadi apa? Yang sangat pedih. Kita sering mendengar kalimat tersebut, betul enggak? Azaban alima. Azabun alim. Siksaan bukan hanya sekedar apa? Pedih saja, tapi apa? Yang sangat pedih sekali. Jadi ada penekanan lebih ya, sangat, atau untuk nama-nama Allah tadi apa? Maha, seperti itu ya. Dan bisa dicontohkan ke kalimat yang lainnya. Yang jelas ini nama Allah yang terjemahnya termasuk kalimat apa? Mubalaghah, maknanya lebih atau maha. Taib kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian apa maksud dari nama Allah As-Sami' dan Al-Basir? Nah, para ulama menyebutkan bahwa maksud As-Sami' yang maha mendengar, maksudnya adalah bahwa setiap suara baik di langit, di bumi, ya, dimanapun sumbernya itu, semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lirih, yang keras, yang sembunyi-sembunyi, yang terang-terangan, yang jauh, yang dekat, semuanya apa? Didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meskipun Allah mendengar semua itu, tapi semuanya seakan-akan apa? Satu suara bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mampu mendengar semua itu. Ya. Kalau kita mungkin pendengaran kita sangat terbatas sekali. Nah, Allah tidak ada batasnya. Semua yang ada di langit dan di bumi, ya. Dengan bahasa apapun, dengan logat apapun, karena bahasa di dunia ini sangat banyak sekali, betul enggak? Banyak sekali kalau kita hitung, ya. Bahasa Inggris yang ma'ruf, bahasa Arab yang ma'ruf misalkan, atau bahasa Indonesia, bahasa Prancis, Jerman, sebagainya. Allah dengar semua itu. Hatta bahasa yang mungkin ada di dunia ini, di bumi ini, bahasa yang tidak dipahami oleh kebanyakan manusia, ya, Allah tahu. Allah dengar, Allah paham bahasa tersebut. Karena kenapa? Karena Allah yang menciptakan semua bahasa tersebut, yang menjadikan manusia bisa mengungkapkan dengan bahasa tersebut. Ya, Allah mendengar semua suara. Sekali lagi ya, Allah mendengar hatta bah, suara yang sir, yang samar, yang rahasia, Allah dengar semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sawa'u minkum man asarral qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil laili wasaribum bin nahar. Sama saja semuanya bagi Allah, sama semuanya. Mau yang merahasiakan ucapannya, mau yang berterus terang, sama saja bagi Allah, enggak ada bedanya. Mau yang bersembunyi di malam hari maupun yang menampakkan diri di siang hari, semuanya sama bagi Allah. Allah dengar semuanya, Allah lihat semuanya, Allah tahu semuanya. Karena Allah Maha mendengar segala sesuatu.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin summa ma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kembali Allah Azza wa Jalla melimpahkan banyak nikmat kepada kita semuanya, sehingga kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang ada dalam syariat Islam, yaitu tema yang berkaitan dengan kewajiban seorang muslim yang hidup ketika ada saudaranya yang meninggal. Ada 5 hal yang harus kita lakukan ketika ada saudara kita yang meninggal. Yang pertama sudah mafhum, yaitu memandikan jenazahnya. Yang kedua mengkafaninya. Yang ketiga menyolatkannya. Yang keempat menguburkannya. Dan yang kelima membagikan harta warisnya ketika dia meninggalkan harta. Di poin yang kelima insyaallah kita akan bahas, yaitu membagikan harta yang ditinggalkan oleh seseorang. Dan hukum ini sebenarnya sudah lengkap, ada di dalam buku-buku fikih, yaitu Kitabul Faraid atau Kitab Al-Mawaris. Ya. Hanya saja mungkin ketika kita belajar fikih itu jarang sampai melewati sana. Ya, sebab bab ini biasanya babnya ada di belakang gitu ya. Bab fikih itu jarang dibaca, jinayat jarang dibaca, Kitabul Hudud jarang dibaca, apalagi jihad. Ini menjadi ujung pembahasan waris, itu tidak pernah mentok ke sana gitu ya. Padahal kita belajarnya berapa tahun tuh? 12 tahun. Ya. Tapi tidak pernah nyampe ke sana. Nyampainya antara salat, zakat, haji, kalau perguruan tinggi ditambah dengan kitab jinayat dan sedikit ilmu waris. Tapi itu hanya sedikit sekali. Jadi banyak sekali waktu kita yang terbuang. Padahal di zaman Salafus Saleh, 13 tahun sudah menjadi mufti. 15 tahun sudah menjadi mufti. Karena memang belajarnya serius, mendalam keilmuannya gitu ya. Tapi kita sepertinya hanya sentuhan-sentuhan sedikit saja dari kurikulum yang kita miliki di hampir seluruh sekolah yang ada di Indonesia gitu ya. Kita sedikit pelajari tentang, mungkin ini sekedar mukadimah ya, tentang ilmu waris. Jadi ilmu waris itu dikatakan oleh para ulama adalah gabungan dari ilmu fikih plus matematika sederhana ya. Jadi seseorang bisa menghitung waris kalau dia mengetahui ilmu ini, fikih dan matematika. Tapi matematikanya pun bukan matematika yang ngejelimet, tidak. Hanya sederhana saja. Ketika seseorang bisa mempermainkan 6 angka pecahan, yaitu setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, dan 1/6, maka dia insya Allah bisa menghitung ilmu waris. Ya. Jadi hanya bermain di 6 angka pecahan ini. Tidak ada yang ke-7-nya, gitu ya. Hanya 6 angka pecahan. Allah firmankan ilmu waris ini di dalam surah An-Nisa mulai ayat ke-7 ya, ke-8, 9, 10, 11, 12, 13. walaupun intinya di 11 dan 12 itu intinya. Kemudian ayat terakhir dalam surah An-Nisa. Jadi hanya beberapa lembar dari Al-Qur'an. Di ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun." Jadi untuk laki-laki ini mendapatkan bagian jatah waris dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua atau kerabat. Juga bagi perempuan sama mempunyai jatah waris dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua atau kerabat. Ayat ini diturunkan untuk merubah adat jahiliyah yang ketika itu hanya memberikan waris kepada laki-laki dewasa. Anak-anak kecil, walaupun laki-laki itu gak dapat waris. Apalagi perempuan. Anak kecil dan orang tuanya gak dapat waris sama sekali. Ya. Hanya mereka laki-laki yang bisa berperang yang berhak mendapatkan waris. Itu adat di zaman jahiliyah. Allah turunkan ini untuk merubah adat tersebut. Jadi laki-laki dan perempuan, kuat ataupun lemah, itu berhak mendapatkan waris. Mimma qalla minhu aw katsur, kata Allah. Baik harta yang ditinggalkannya itu sedikit ataupun banyak. Ini juga diturunkan oleh Allah untuk merubah mindset mereka yang mungkin menurut mereka kalau warisnya banyak perempuan dapat. Kalau warisnya sedikit enggak dapat. Allah turunkan lagi mimma qalla minhu aw katsur. Baik warisan itu sedikit ataupun banyak, maka perempuan pun berhak mendapatkan waris. Gitu ya. Nasibam mafrudah, yaitu jatah waris yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ditentukan nanti adalah kelompok ashabul furud. Jadi dalam pembagian waris itu ada dua kelompok besar. Yang pertama ada ashabul furud, yang kedua ada ashab asabah. Ya. Kalau ashabul furud adalah mereka yang jatahnya sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ada yang ditentukan mendapatkan setengah, ada yang 1/4, ada yang 1/8, ada yang 1/3, ada yang 1/6, ada yang 2/3. Nah, ini ketika ditentukan oleh Allah jatahnya, maka dia termasuk ashabul furud. Ya. Kalau tidak ditentukan dan dia ahli waris, maka itu adalah asabah. Seperti anak laki-laki. Anak laki-laki itu enggak ditentukan berapa jatahnya. Maka anak laki-laki adalah asabah. Gitu ya. Dia sisa. Ya, ya, sisa ini adalah mereka yang mengambil harta waris setelah harta itu diberikan kepada ashabul furud. Ya, jadi yang pertama kali diberikan harta waris adalah ashabul furud dulu. Ya. Kalau ada sisa, maka asabah yang mengambil. Gitu ya. Kalau tidak ada sisa, maka dia tidak mengambil. Gitu. Nah, kemudian di ayat yang ke-8 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min wa qul lahum qawlan ma'rufa." Ya. Ini tentang uang dengar. Jadi ada uang dengar dalam Islam ya. Jadi ketika dalam pembagian waris itu dihadiri atau diketahui oleh kerabat, kerabat yang tidak mendapatkan waris seperti bibi si mayit, itu bukan ahli waris. Tapi mungkin dia mendengar akan ada pembagian waris. Gitu ya. Atau paman yang terhalangi oleh bapak mayit atau oleh putra mayit. Itu dia kerabat yang tidak mendapatkan waris karena terhalang oleh bapak mayit misalkan ya. Nah, ketika pembagian waris ini dihadiri oleh ulul qurba, oleh kerabat yang tidak dapat waris, wal yatama, atau di lingkungan itu ada yatim, wal masakin, atau orang-orang miskin, farzuquhum min, maka berikan mereka rezeki sebagai uang dengar. Gitu ya. Jadi sebelum dibagikan waris ini, berikan dulu kepada kerabat-kerabat yang mereka terhalang untuk mendapatkan waris. Mereka mengetahui akan ada pembagian waris ini. Ya. Ada anak yatim, berikan dulu kepada anak yatim. Berikan kepada orang-orang miskin. Ini sebagai akhlak Islami, ya, hukumnya tidak wajib, tapi ini sunnah. Ya, sunnah. Farzukuhum min wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan katakanlah kepada mereka dengan perkataan yang ma'ruf. Wallahu alam jamaah rahimakumullah, ini adalah mukadimah dari dasar dari ilmu waris. Dan ilmu waris ini lengkap dalam Al-Quran, sudah dijelaskan oleh Allah, dan hanya sedikit dari As-Sunnah, sehingga sangat sedikit khilaf yang terjadi dalam ilmu waris, beda dengan hukum fikih yang lainnya yang biasanya khilafnya sangat tajam. Tapi kalau ilmu waris sedikit sekali khilaf yang ada, hampir semuanya sepakat, karena semuanya ya hampir selesai dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tinggal ashabah nanti dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ashabah itu ada 4 tingkatan, ada bunuwah itu tingkatan anak, ada ubuwah tingkatan bapak, ada ukhuwah tingkatan saudara, dan ada umumah tingkatan paman. Ya kalau ada anak maka bapak tidak mendapatkan ashabah. Ada anak laki-laki maksudnya, bapak tidak mendapatkan ashabah. Kalau ada bapak maka ikhwah saudara terhapus oleh bapak atau oleh anak, dia tidak mendapatkan ashabah. Kalau ada ikhwah saudara kandung atau seayah, maka paman tidak mendapatkan ashabah. Maka paman ini yang paling buncit. Kalau tidak ada anak, tidak ada anak laki-laki, tidak ada ayah, tidak ada saudara atau saudari, tidak ada saudara kandung, maka paman yang mendapatkan ashabah. Ya. Jadi yang paling pertama adalah anak. Wallahu a'lam, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
3: Mengurai mata rantai sejarah Islam. Kami rangkum dalam Tarikh Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang istiqamah meniti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan menyimak kisah penting dalam sejarah Islam tentang blokade yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap Madinah, rencana pembunuhan terhadap Rasulullah, dan bagaimana keteguhan para sahabat, khususnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dalam menjaga keamanan Rasulullah dan kaum muslimin. Kisah ini penuh dengan pelajaran berharga yang menunjukkan kekuatan iman dan keteguhan hati Rasulullah serta para sahabatnya. Pendengar berbahagia, setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah dan para sahabatnya akhirnya memiliki tempat yang aman untuk menjalankan agama dan mendirikan masyarakat yang Islami. Di Madinah, kaum muslimin menemukan lingkungan yang lebih mendukung, karena kaum Ansar dengan penuh cinta dan keikhlasan menyambut serta membantu mereka. Namun, hijrah ini membuat kaum kafir Quraisy semakin khawatir. Mereka khawatir dan merasa hijrahnya kaum muslimin ke Madinah sebagai ancaman besar bagi kedudukan dan kekuasaan mereka. Mereka cemas bahwa Islam akan berkembang semakin kuat di Madinah dan menyebar ke berbagai wilayah. Dengan kondisi ini, kaum kafir Quraisy berusaha untuk menghentikan pengaruh Islam yang semakin besar. Dan mereka pun mengatur rencana untuk menghalangi perkembangan dakwah Islam dengan cara-cara yang keji, termasuk rencana pembunuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar rahmati Allah, melihat perkembangan Islam di Madinah, kaum kafir Quraisy berencana untuk membunuh Rasulullah. Mereka berharap bahwa dengan hilangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah Islam akan berhenti dan kaum muslimin di Madinah akan kehilangan pemimpin mereka. Para pemimpin Quraisy pun berkumpul di Darun Nadwah untuk menyusun rencana jahat ini. Salah satu rencana yang mereka sepakati adalah mengirim pemuda dari berbagai kabilah untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara bersama-sama. Dengan melibatkan pemuda dari berbagai kabilah, mereka berharap keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menuntut balas pada satu kabilah tertentu karena pembunuhan ini dilakukan secara bersama-sama. Namun dengan izin Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril mengenai rencana pembunuhan itu, maka beliau pun segera mempersiapkan hijrah ke Madinah. Pada malam hijrah, Rasulullah SAW meminta sahabatnya sekaligus sepupunya Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur beliau dan menggunakan selimutnya. Ali dengan penuh keberanian dan keikhlasan menerima perintah itu meskipun ia tahu akan menghadapi resiko yang besar. Dengan pertolongan Allah, Rasulullah SAW berhasil keluar dari rumahnya dan melewati pengepungan para pemuda kafir Quraisy tersebut tanpa terlihat. Beliau kemudian bertemu dengan Abu Bakar dan memulai perjalanan hijrah ke Madinah dengan penuh keyakinan dan ketawakalan kepada Allah. Pendengar yang berbahagia, setelah rencana pembunuhan Rasulullah SAW di Mekah gagal, kaum kafir Quraisy tetap melanjutkan upaya mereka untuk menghalangi perkembangan Islam di Madinah. Mereka berusaha melakukan blokade ekonomi dengan tujuan melemahkan kaum muslimin. Quraisy berusaha memutus jalur perdagangan yang menuju Madinah, sehingga kaum muslimin kesulitan mendapatkan pasokan kebutuhan pokok. Selain blokade ekonomi, kaum kafir Quraisy juga melaksanakan blokade sosial dengan menyebarkan propaganda dan berita negatif tentang kaum muslimin. Kaum kafir Quraisy menyebarkan kabar bahwa kaum muslimin di Madinah adalah ancaman bagi stabilitas Jazirah Arab, dengan harapan suku-suku Arab lainnya menjauh dan memusuhi Islam dan tidak mendukung kaum muslimin di Madinah. Pendengar dirahmati Allah, dengan adanya ancaman dari kaum kafir Quraisy, Rasulullah SAW segera mengambil tindakan untuk menjaga keamanan kaum muslimin. Beliau meminta para sahabat untuk berjaga di sekitar Madinah pada malam hari guna mengantisipasi kemungkinan serangan mendadak dari musuh. Di antara sahabat yang langsung menyanggupi permintaan itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad dengan keberanian dan kecintaan yang mendalam kepada Rasulullah menawarkan diri untuk berjaga pada malam hari. Dia rela begadang demi memastikan bahwa tak ada ancaman yang bisa membahayakan Rasulullah dan kaum muslimin. Malam demi malam Sa'ad berdiri tegar mengawasi setiap sudut kota Madinah, selalu siap siaga menghadapi ancaman. Keteguhan hati dan keberanian Sa'ad bin Abi Waqqas adalah bukti nyata dari kecintaan dan kesetiaannya kepada Rasulullah. Ia tak gentar meski ancaman dari kaum kafir Quraisy terus berdatangan. Kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ini menjadi inspirasi bagi kita semua tentang keberanian dalam menjaga agama dan kecintaan yang tulus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang berbahagia, dari kisah ini kita dapat mengambil beberapa hikmah penting. Pertama, kita belajar bahwa dalam menghadapi ujian dan tantangan di jalan Allah, kita harus memiliki keteguhan dan ketawakalan seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Walaupun mungkin tidak akan sama, tetapi kita berusaha untuk teguh dan tawakal. Kedua, kita belajar bahwa keberanian dan kecintaan terhadap agama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus diiringi dengan strategi yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan segala langkah secara matang untuk menghadapi ancaman kaum kafir Quraisy, termasuk menjaga keamanan kaum muslimin melalui sahabat-sahabat terpercaya seperti Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ketiga, kisah ini juga mengajarkan kepada kita tentang pentingnya persatuan umat dan kerjasama dalam menghadapi segala bentuk ancaman. Para sahabat radhiyallahu anhum bersatu dan bahu-membahu menjaga keamanan kota Madinah. Ini menunjukkan bahwa kekuatan umat Islam terletak pada kesatuan mereka. Pendengar dirahmati Allah, demikianlah kisah tentang blokade Quraisy terhadap Madinah. Juga pembahasan tentang rencana pembunuhan Rasulullah SAW oleh kaum kafir Quraisy serta keberanian sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang berjaga untuk keamanan Rasulullah dan kaum muslimin. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu tabah dalam menghadapi ujian, menjaga persatuan umat dan senantiasa yakin dan percaya akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan atas perhatian Anda semua pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi di rubrik berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
5: Mutiara Hadis dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disampaikan oleh Rabbnya Azza wa Jal, ya ibadi innakum tukhti'una billayli wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum, Ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni, walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Yang artinya, wahai hambaku, kalian semua melakukan kesalahan pada malam dan siang hari, dan aku mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku mengampuninya. Wahai hambaku, sesungguhnya tidak ada kemudaratan yang dapat kalian lakukan kepadaku, sebagaimana tidak ada kemanfaatan yang dapat kalian berikan kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Dalam syarah hadis Arba'in, Ibnu Daqiq Al-Aid mengatakan, kalimat dalam hadis ini merupakan sindiran yang selayaknya membuat orang yang beriman merasa malu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malam agar hamba menjadikannya untuk berbuat ketaatan dan beribadah kepadanya dengan ikhlas. Karena beribadah di waktu malam akan lebih selamat dari bahaya riya dan nifaq. Akan tetapi hamba malah menyalahinya dengan berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini juga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan siang sebagai saksi atas manusia. Maka selayaknya setiap orang yang berakal, dia mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya dan tidak menampakkan pembangkangan di tengah-tengah manusia. Di dalam hadis ini juga terdapat peringatan akan betapa kita ini fakir dan lemah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi kita dan untuk menghindarkan diri dari apa yang mendatangkan mudarat. Kecuali jika Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita untuk itu. Sehingga maknanya kembali pada kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan melainkan dari Allah. Maka sudah seharusnya seorang hamba menyadari, manakala mendapatkan sebuah kenikmatan, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga setiap kali bertambah nikmat atasnya, semakin bertambah pula pujian dan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
3: Salam FM, suara dakwah Islam.
6: Terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
7: Ini Radio Salam FM ya. Wah, info penting nih.
8: Kang Agri, info apa sih itu? Serius bener?
7: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
8: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
7: Oh gitu ya Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
9: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda. Ketik daftar, tanda pagar nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940, 0811 11 11 940.
10: Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Tentu saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan ada banyak acara yang sudah kami siapkan. Yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, kisah islami, dan pahlawan Islam. Baiklah pendengar, mari kita simak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
11: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema penting, yaitu peran dinasti Saljuk dalam pengembangan pendidikan Islam. Dinasti yang berjaya pada abad ke-11 hingga ke-12 ini tidak hanya dikenal karena keberhasilan militernya, tetapi kontribusinya dalam menciptakan sistem pendidikan yang kuat dan melahirkan banyak ulama besar patut untuk dicatat. Pendengar yang mulia, dinasti Saljuk adalah salah satu dinasti besar dalam sejarah Islam yang berasal dari suku Oghuz Turki. Setelah memeluk Islam, mereka menjadi pelindung dan penyebar agama Ahlus Sunnah. Di bawah kepemimpinan sultan-sultan seperti Alp Arslan dan Malik Shah, dinasti Saljuk mencapai puncak kejayaannya dengan menguasai wilayah yang luas, mencakup Persia, Irak, Anatolia, dan Asia Tengah. Salah satu warisan terbesar mereka adalah perhatian besar mereka terhadap ilmu pengetahuan dan juga pendidikan. Salah satu kontribusi yang paling terkenal dari dinasti Saljuk dalam pendidikan adalah pendirian Madrasah Nizamiyah. Madrasah ini didirikan oleh Nizamul Mulk, wazir besar dinasti Saljuk pada abad ke-11 Masehi. Madrasah Nizamiyah menjadi model pendidikan Islam yang kemudian diikuti oleh berbagai institusi pendidikan di seluruh dunia Islam. Madrasah Nizamiyah memiliki cabang di beberapa kota besar seperti Baghdad, Nisafur, dan Isfahan. Institusi ini tidak hanya menyediakan pendidikan agama, tetapi juga mengajarkan ilmu-ilmu duniawi seperti matematika, astronomi, dan kedokteran. Salah satu tokoh besar yang pernah mengajar di Madrasah Nizamiyah adalah Imam Ghazali rahimahullah. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pendidikan di masa dinasti Saljuk memiliki struktur yang terorganisasi dengan baik. Berikut adalah beberapa ciri khas dari sistem pendidikan mereka. 1. Fokus kepada ilmu agama. Pendidikan Islam pada dinasti Saljuk menitik beratkan pada ilmu agama seperti tafsir Quran, hadis, dan fikih. Tujuannya adalah mencetak ulama yang mampu menjaga kemurnian ajaran Islam dan menjadi pembimbing masyarakat. 2. Integrasi ilmu duniawi dan akhirat. Selain ilmu agama, madrasah di masa Saljuk juga mengajarkan ilmu-ilmu duniawi seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan lainnya. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi dalam pendidikan Islam. 3. Sistem wakaf dalam pembiayaan. Madrasah-madrasah di masa Saljuk didanai oleh sistem wakaf. Dana wakaf digunakan untuk membiayai operasional madrasah, memberikan gaji kepada guru, dan menyediakan beasiswa bagi pelajar. Dengan sistem ini, pendidikan menjadi gratis dan terbuka bagi semua kalangan. 4. Fasilitas lengkap. Madrasah Saljuk dilengkapi dengan fasilitas seperti perpustakaan, asrama, dan masjid. Perpustakaan yang dimiliki oleh madrasah-madrasah Saljuk seringkali menjadi pusat koleksi buku-buku ilmiah dan agama yang lengkap, yang membantu para pelajar dan ulama dalam penelitian mereka. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sistem pendidikan di masa Saljuk melahirkan banyak tokoh besar yang kontribusinya masih dirasakan hingga hari ini. Beberapa di antaranya adalah Imam Al-Ghazali, salah satu ulama besar yang pernah mengajar di Madrasah Nizamiyah Baghdad. Karya-karyanya seperti Ihya Ulumuddin dan Tahafut Falasifah menjadi rujukan penting dalam ilmu akidah dan juga tasawuf. Umar Khayyam. Umar Khayyam adalah salah satu ilmuwan dan penyair terkenal yang hidup pada masa dinasti Saljuk. Ia dikenal karena kontribusinya dalam matematika dan astronomi. Nizamul Mulk. Selain sebagai pendiri Madrasah Nizamiyah, Nizamul Mulk juga adalah seorang penulis dan administrator yang hebat. Bukunya, Siyasat Nama, menjadi panduan dalam administrasi pemerintahan Islam. Pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pengembangan pendidikan di masa dinasti Saljuk memberikan dampak besar bagi dunia Islam. Yaitu yang pertama, penyebaran Ahlus Sunnah.
12: Madrasah Nizamiyah berperan penting dalam menyebarkan Ahlus Sunnah dan memperkuat akidah umat Islam di wilayah kekuasaan Seljuk. 2. Kemajuan ilmu pengetahuan. Pendidikan yang terintegrasi antara ilmu agama dan ilmu duniawi mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Banyak karya besar di bidang kedokteran, matematika, dan yang lainnya dihasilkan pada masa Seljuk. 3. Penguatan peradaban Islam. Dengan adanya madrasah yang melahirkan ulama dan ilmuwan, dinasti Seljuk berhasil memperkuat peradaban Islam. Kota-kota seperti Baghdad dan Nishapur menjadi pusat intelektual dunia Islam. 4. Inspirasi bagi generasi berikutnya. Sistem pendidikan Seljuk menjadi model bagi dinasti-dinasti Islam berikutnya, termasuk dinasti Utsmani. Warisan ini terus memberikan inspirasi hingga hari ini. Pendengar yang mulia, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari pengembangan pendidikan di masa dinasti Seljuk. 1. Pentingnya pendidikan untuk peradaban. Pendidikan adalah kunci kemajuan peradaban. Dinasti Seljuk menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan dapat melahirkan generasi yang unggul. 2. Keseimbangan antara duniawi dan akhirat. Pendidikan yang mengintegrasikan ilmu agama dan duniawi mencerminkan keseimbangan yang diajarkan dalam Islam. 3. Sistem wakaf sebagai solusi. Sistem wakaf yang diterapkan oleh dinasti Seljuk menunjukkan bagaimana pendidikan dapat didukung secara berkelanjutan tanpa membebani masyarakat. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dinasti Seljuk telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan pendidikan Islam. Mereka membangun madrasah-madrasah yang melahirkan ulama besar dan memberikan inspirasi bagi peradaban Islam hingga hari ini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari sejarah ini untuk membangun masa depan umat yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Sukabumi. Frekuensi 97.4. Salam FM. Suara dakwah Islam.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan kita kesehatan, kesemangatan, dan keberkahan dalam menjalani setiap aktivitas kita hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat penting, yaitu tentang muslimah meraih ridho orang tua. Bagaimana sebenarnya cara meraih ridho orang tua? Mengapa Islam memerintahkan kita selalu berusaha meraih ridho kedua orang tua? Mari kita bahas bersama. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, meraih ridho kedua orang tua merupakan salah satu kewajiban utama bagi seorang muslimah yang termasuk ibadah yang mulia dalam ajaran Islam. Mengapa seorang muslim sangat ditekankan untuk berupaya meraih ridho kedua orang tua? Setidaknya ada 4 alasan mengapa meraih ridho orang tua sangat penting. Di antaranya yang pertama adalah karena ridho Allah bergantung pada ridho orang tua. Salah satu keutamaan meraih ridho orang tua adalah mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Sebaliknya, murka orang tua akan mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala. Hal ini ditegaskan dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ridhollahi fi ridhol walidain, wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Ridho Allah bergantung pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah bergantung pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian alasan yang kedua yaitu dengan meraih keridhaan orang tua, maka akan meraih kesempatan memasuki surga. Pendengar yang dirahmati Allah, bakti kepada kedua orang tua adalah salah satu amalan yang membuka pintu surga. Dalam sebuah riwayat hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kegagalan seseorang yang tidak mampu meraih surga karena menyia-nyiakan orang tua adalah kehinaan besar. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rohima anfuhu, summa rohima anfuhu, summa rohima anfuhu." Sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina. Para sahabat bertanya ketika itu, mengapa Nabi mengulang-ulang kalimat itu? Siapa yang terhina, wahai Rasulullah? Maka saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Orang yang mendapati kedua orang tuanya, salah satu atau keduanya sudah tua, tetapi tidak menyebabkannya masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Kemudian pendengar yang berbahagia, alasan yang ketiga, mengapa kita harus berupaya meraih ridho kedua orang tua? Yaitu karena hal tersebut merupakan salah satu amal yang paling dicintai Allah Ta'ala. Dalam Islam, bakti kepada orang tua termasuk salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Bahkan lebih utama dari jihad di jalannya. Dalam situasi tertentu. Dalilnya adalah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling dicintai Allah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat pada waktunya. Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat ini menunjukkan bahwa bakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Selanjutnya alasan yang terakhir, yang keempat, mengapa meraih ridho orang tua sangat penting adalah karena itu merupakan penghapus dosa dan pemberi keberkahan hidup. Pendengar muslimah, ingatlah dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa bakti kepada orang tua bisa memperpanjang umur dan meluaskan rezeki. Man sarrahu ayyamuddalahu fi umurihi wa yuzadalahu fi rizqihi falyabirru walidayhi. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Ahmad. Nah, pendengar yang berbahagia, setelah kita mengetahui pentingnya meraih ridho kedua orang tua, lantas apa saja cara yang diajarkan dalam Islam untuk meraih keridhoan orang tua kita? Di antaranya yang pertama adalah menaati perintah kedua orang tua selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Seorang muslimah hendaknya mematuhi perintah orang tua, baik dalam urusan sehari-hari maupun dalam keputusan yang penting, selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jika ada hal yang tidak sejalan dengan syariat, tetap wajib menjaga adab yang baik dalam menolak keputusan orang tua. Dalilnya ada dalam firman Allah Ta'ala. Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mematuhi keduanya. Namun pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik. Quran Surat Luqman ayat 15. Kemudian cara selanjutnya yang kedua, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua adalah bentuk bakti yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dan seorang muslimah dapat melakukannya dengan cara berbicara yang lemah lembut, menghormati, melayani, dan membantu mereka dengan tulus. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kalian jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua ibu bapak kalian dengan sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Selanjutnya yang ketiga, menjaga adab ketika berkomunikasi dengan keduanya. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah, tidak diperbolehkan seorang muslimah berbicara kasar atau meninggikan suaranya kepada kedua orang tuanya. Bahkan sekedar mengucapkan kata ah yang menunjukkan jengkelan, ini dilarang keras. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fala taqul lahumā uff wa lā tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Maka janganlah sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Kemudian selanjutnya, cara meraih ridho kedua orang tua adalah mendoakan kebaikan untuk keduanya. Muslimah harus senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, baik ketika masih hidup maupun setelah wafatnya. Doa merupakan bentuk kasih sayang dan kepedulian terhadap mereka. Allah Ta'ala berfirman, وَقُرْ رَبِّرْ حَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. Dan ucapkanlah, wahai Robku, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku ketika aku kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Dan yang terakhir, di antara cara meraih ridho kedua orang tua adalah dengan memberi dukungan dan bantuan. Jika orang tua membutuhkan dukungan, baik secara fisik, emosional, maupun finansial, seorang muslimah wajib membantu sesuai kemampuannya. Hal ini sangat ditekankan, terutama ketika orang tua sudah lanjut usia. Allah Ta'ala berfirman, وَبَرَّمْ بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارٌ عَصِيًّا. Dan dia adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukan orang yang sombong lagi durhaka. Quran Surat Maryam ayat 14. Pendengar yang dirahmati Allah, di mana saja Anda berada, berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban besar dalam agama Islam yang membawa banyak manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Seorang muslimah dapat meraih ridho kedua orang tua dengan cara menjaga adabnya, membantu mereka secara fisik maupun emosional, serta mendoakan kebaikan untuk mereka. Ridho orang tua adalah pintu untuk mendapatkan ridho Allah. Ini merupakan pintu untuk mendapatkan keberkahan hidup, serta meraih kenikmatan hakiki di surga yang abadi. Maka penting bagi setiap muslimah untuk terus berusaha meraih ridho orang tua sepanjang hidup mereka. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk terus berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 97.4 Salam FM, Suara Dakwah Islam.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Al-Kabair atau Dosa-Dosa Besar yang Membinasakan, bahwa meratapi mayit dan menampar-nampar pipi saat ada yang meninggal termasuk ke dalam dosa-dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Itsnani finnasi huma bihim kufrun, at-ta'nu finnasabi wan niyahatu 'alal mayyiti." Dua perkara yang menyebabkan manusia menjadi kufur, mencela nasab, garis keturunan, dan meratapi mayit. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang hatinya benar-benar 100% beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya, serta mengetahui bahwa kondisi tersebut tidak bisa berubah. Keputusan itu sudah final dan telah ditentukan serta telah ditetapkan di Lauhul Mahfuz, yaitu 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Pena pencatat takdir telah kering dan lembaran-lembarannya telah dilipat. Tidak mungkin lagi suatu perkara berubah bagaimanapun dan dalam situasi apapun. Kenapa harus berlarut-larut dalam kesedihannya? Kenapa harus marah dan jengkel? Semua ini tidak lain adalah hanya bisikan setan yang ingin menghalangi kalian supaya tidak mendapatkan pahala dan supaya si mayit disiksa di alam kuburnya. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah serta ridholah dengan keputusan Allah. Dan ucapkanlah kalimat yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala apabila diucapkan. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah orang-orang yang sabar itu? Mereka adalah alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Rasulullah SAW bersabda, Ma min muslimin tusibuhu musibatun fayakulu ma amarahullahu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. Tidak ada seorang muslim yang tertimpa musibah lalu menyatakan apa yang Allah perintahkan. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kecuali Allah gantikan baginya yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Inilah pendengar, petunjuk Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap orang harus bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib memahami dan mengetahui bahwa kesedihan, tangisan, dan ratapannya tidak ada manfaatnya sedikit pun karena semuanya telah berakhir. Jika seseorang bepergian dan tertimpa suatu musibah, apakah ia akan berkata, andai saja aku tidak bepergian, tentu aku tidak akan celaka. Apakah ucapannya akan terbukti? Artinya, ia mengira akan selamat jika tidak bepergian? Tidak mungkin, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma kutilu. Orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang, sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, Qul fatra'u an anfusikumul mauta in kuntum shodiqin. Katakanlah, tolaklah kematian itu dari dirimu jika kamu orang-orang yang benar. Tidak ada tempat untuk berlari dari kematian. Setiap orang tidak akan mungkin bisa menghindar dari kematian jika waktunya telah tiba. Oleh karena itu, bersabarlah dan mintalah rahmat Allah dan ucapkanlah Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami hanyalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Pendengar, simaklah kisah Ummu Salamah radhiyallahu anha berikut ini. Tatkala Ummu Salamah ditinggal mati oleh suaminya Abu Salamah, sosok manusia yang paling dicintai telah meninggalkannya, Ummu Salamah sangat bersedih karena perpisahan tersebut. Namun ia teringat dengan sabda Rasulullah SAW, tidak ada seorang muslim yang tertimpa musibah kemudian berdoa, Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku pahala dalam musibah yang menimpaku dan gantilah dengan yang lebih baik. Kecuali Allah akan gantikan baginya yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Ummu Salamah mengucapkan doa yang diajarkan Rasulullah SAW tersebut. Ummu Salamah berkata, Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku pahala dalam musibah yang menimpaku dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Ummu Salamah berkata dalam hatinya, siapakah gerangan orang yang lebih baik dari Abu Salamah? Ummu Salamah sama sekali tidak meragukan hadis Nabi SAW. Sebaliknya, Ummu Salamah radhiyallahu anha sangat yakin Rasulullah SAW berkata benar. Ternyata pertanyaannya tersebut terjawab setelah masa iddahnya berakhir. Kemudian Rasulullah mengutus Hatib bin Abi Baltoah untuk menyampaikan pinangan beliau kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah berkata, aku pun berkata, aku ini mempunyai anak dan aku wanita yang sangat pencemburu. Rasul menjawab, adapun anakmu, kita berdoa semoga Allah memberinya kecukupan dan aku berdoa kepada Allah agar menghilangkan cemburu itu. Hadis riwayat Muslim. Sudah jelas Rasulullah SAW adalah sosok yang jauh lebih baik dari Abu Salamah. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan untuk Ummu Salamah dengan sosok yang lebih baik. Demikianlah pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, yang terpenting untuk semua orang adalah harus bisa bersikap sabar dalam menghadapi semua musibah yang menimpanya dan mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Salam FM, suara dakwah Islam.
16: Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama, menyentuh hati dan menginspirasi.
17: ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا.

0: berbuah azab atau siksa. Namun, azab karena dosa ini tidak mesti hal-hal yang mengerikan, seperti tersambar petir dan semisalnya. Kedua, di antara bentuk azab, boleh jadi adalah berupa sulit dalam beramal soleh atau melakukan ibadah. Semisal sulit untuk bangun di akhir malam untuk sholat malam, atau untuk membaca Al-Quran meskipun satu halaman, dan lebih buruk lagi jika berupa sulit bangun di waktu sholat subuh. Ketiga, kutipan ini patut untuk dijadikan sebagai bahan renungan untuk orang yang sulit sholat malam, atau malah tidak pernah sholat malam, agar semangat untuk melaksanakan sholat malam meskipun hanya beberapa rakaat saja, dikarenakan keutamaannya yang sangat banyak sekali. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kemudahan bagi kita untuk bisa melaksanakan berbagai ketaatan kepadanya. Wallahu a'lam.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kesempatan ini kita akan ulas kisah hidup seorang ulama tabi'in yang luar biasa, yaitu Al-Juroiri rahimahullah. Nama lengkapnya adalah Abu Mas'ud Sa'id bin Iyas Al-Juroiri, seorang ulama besar dari kalangan salafus soleh. Ia lahir di kota Basrah, salah satu pusat keilmuan Islam pada masa itu. Al-Juroiri dikenal sebagai seorang imam, seorang muhaddits, dan seorang ulama terpercaya yang memiliki kontribusi besar dalam pengembangan ilmu hadis. Kota Basrah pada masa Al-Juroiri merupakan salah satu kota yang sangat berpengaruh dalam dunia Islam, menjadi tempat berkumpulnya para ulama dan para pencari ilmu dari berbagai penjuru. Kota ini dikenal sebagai pusat peradaban dan ilmu pengetahuan yang membuat Al-Juroiri memiliki akses luas terhadap guru-guru besar dan murid-murid berbakat. Dari lingkungan inilah ia tumbuh menjadi seorang ulama besar yang dihormati. Al-Juroiri belajar dari banyak ulama besar pada masanya. Di antara guru-gurunya adalah yang pertama Abu Tufail Amir bin Wasilah, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kedudukan tinggi di kalangan tabi'in. Yang kedua, Abu Usman An-Nahdi, seorang ulama terpercaya yang dikenal dengan kejujuran dan ketakwaannya. Yang ketiga, Abdullah bin Syakik, seorang tabi'in yang meriwayatkan banyak hadis dari para sahabat. Yang keempat, Ibnu Buraidah, seorang perawi hadis yang dikenal karena kedalaman ilmunya. Selain itu, Al-Juroiri juga belajar dari ulama-ulama lain yang turut membentuk kepribadian dan keilmuan beliau. Sebagai seorang guru, Al-Juroiri menjadi sumber ilmu bagi banyak murid yang kemudian menjadi ulama besar di zamannya. Beberapa di antara murid-muridnya adalah yang pertama, Ibnu Al-Mubarak, seorang ulama terkemuka yang juga dikenal sebagai ahli zuhud dan jihad. Yang kedua, Bishr bin Al-Mufaddal, seorang perawi hadis yang sangat terpercaya. Yang ketiga, Ismail bin Ulayyah, seorang ulama hadis yang terkenal di kalangan salafus soleh. Keempat, Yazid bin Harun. Beliau dikenal sebagai seorang ahli hadis yang sangat produktif meriwayatkan hadis. Yang kelima, Yahya Al-Qattan, seorang ulama yang dikenal karena ketelitian dalam menilai keabsahan hadis. Murid-muridnya memainkan peran penting dalam menyebarkan ilmu dan hadis yang mereka dapatkan dari Al-Juroiri, sehingga kontribusinya tetap hidup dan berpengaruh hingga generasi berikutnya. Pendengar yang dirahmati Allah, Al-Juroiri dikenal sebagai seorang yang tawadu, jujur, dan sangat disiplin dalam menjaga ilmu. Para ulama memuji kemampuan hafalannya yang luar biasa, meskipun pada akhir hayatnya ia mengalami penurunan hafalan karena faktor usia. Ia juga dikenal sebagai sosok yang sangat menjaga kebenaran dalam meriwayatkan hadis.

0: tidak ragu untuk memperbaiki kesalahan jika ia menyadarinya. Salah satu keistimewaan Al-Juroiri adalah keteguhannya dalam menghadapi Qadariyah, sebuah kelompok yang menyimpang dalam akidah pada masa itu. Ia dengan tegas menolak ajaran mereka dan mempertahankan keyakinan yang sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Sikap ini menunjukkan keberanian dan komitmen Al-Juroiri terhadap kebenaran, bahkan dalam menghadapi tekanan dari kelompok yang menyimpang. Para ulama memberikan banyak pujian kepada Al-Juroiri karena keilmuan dan kejujurannya dalam meriwayatkan hadis. Di antara beberapa pendapat ulama, yang pertama, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau menyebutnya sebagai Muhaddits Basrah, sebuah gelar yang menunjukkan kedudukannya sebagai ahli hadis utama di kota tersebut. Lalu pendapat Yahya bin Ma'in dan ulama lainnya. Mereka menilai Al-Juroiri sebagai seorang yang thiqah. Juga ada pendapat Imam Abu Hatim. Beliau menyatakan bahwa hafalan Al-Juroiri mulai mengalami perubahan menjelang akhir hayatnya. Namun ini tidak mengurangi kedudukannya di kalangan ulama. Dan yang keempat, pendapat Muhammad bin Adi. Beliau mencatat bahwa beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Al-Juroiri memiliki perbedaan setelah ia mulai mengalami gangguan hafalan. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, salah satu aspek yang sering disebut dalam biografi Al-Juroiri adalah perubahan hafalannya di masa tua. Meskipun demikian, hadis-hadis yang ia riwayatkan sebelum perubahan ini tetap diakui kebenarannya dan diterima oleh para ulama besar seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sebuah kisah menarik terkait perubahan hafalannya diceritakan oleh Yahya bin Sa'id. Ia mendengar Al-Juroiri meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Buraidah tentang sholat sunnah antara dua azan. Ketika seseorang mengoreksi bahwa hadis tersebut sebenarnya berasal dari Abdullah bin Mughaffal, Yahya bin Sa'id kembali bertanya kepada Al-Juroiri dan ia langsung mengakui koreksi tersebut. Hal ini menunjukkan kejujuran dan ketawaduan Al-Juroiri dalam menjaga kebenaran riwayatnya. Al-Juroiri meriwayatkan banyak hadis penting yang menjadi bagian dari khazanah ilmu Islam. Dua hadis yang sangat terkenal diantaranya adalah, yang pertama, hadis tentang bai'at dua khalifah. Jika dibai'at dua khalifah, maka bunuhlah yang terakhir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang kedua, hadis tentang ucapan salam. Jangan katakan alaikas salam, karena itu adalah ucapan untuk orang mati. Hadis-hadis ini menunjukkan luasnya cakupan ilmu yang dimiliki oleh Al-Juroiri, mencakup aspek-aspek penting dalam kehidupan umat Islam. Salah satu pelajaran berharga dari kehidupan Al-Juroiri adalah bagaimana ia menghadapi ujian berupa penurunan hafalan di masa usia tua. Meskipun hal ini menjadi tantangan besar, ia tetap menjaga integritas dan komitmen terhadap kebenaran. Para ulama yang meriwayatkan darinya memastikan untuk mencatat hadis-hadis yang ia sampaikan sebelum terjadinya perubahan hafalan, sehingga warisan ilmunya tetap terjaga. Al-Juroiri wafat pada tahun 144 Hijriah. Meninggalnya Al-Juroiri menjadi kehilangan besar bagi dunia Islam, khususnya bagi para pencari ilmu di kota Basrah. Namun ilmu dan warisan yang ia tinggalkan terus hidup melalui murid-muridnya dan hadis-hadis yang ia riwayatkan. Pendengar yang dirahmati Allah, kehidupan Al-Juroiri adalah contoh nyata bagaimana seorang ulama salafus saleh menjalani hidupnya dengan penuh dedikasi terhadap ilmu dan kebenaran. Ia tidak hanya dikenal sebagai ahli hadis yang handal, tetapi juga sebagai sosok yang berani menghadapi penyimpangan dalam agama. Warisan ilmunya terus menjadi inspirasi bagi generasi ulama setelahnya, mengingatkan kita akan pentingnya kejujuran, ketawaduan, dan komitmen terhadap kebenaran. Kisah hidup Al-Juroiri rahimahullah memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana seorang muslim seharusnya memprioritaskan ilmu, menjaga integritas, dan juga terus berkontribusi meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Sukabumi. Frekuensi 97.4. Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Pendengar yang budiman, saat raja meminta Yusuf alaihi salam untuk membantu pemerintahannya, Yusuf menawarkan diri untuk mengisi jabatan bendaharawan negara. Hal ini disebutkan dalam ayat 55 dalam surat Yusuf yang artinya, berkatalah Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Di dalam ayat ini, seorang ulama terkenal yaitu Sayyid Qutb rahimahullah menjelaskan bahwa Yusuf alaihissalam hanya meminta jabatan yang diyakininya dapat mengatasi krisis di masa depan. Jabatan yang diyakininya akan melindungi orang-orang dari kematian, melindungi negara dari kehancuran dan juga kelaparan. Dan Nabi Yusuf alaihissalam tidak meminta kedudukan demi kepentingan diri sendiri. Sesungguhnya tugas mencukupi kebutuhan makanan suatu bangsa yang dilanda kelaparan selama 7 tahun berturut-turut, tidak seorang pun mengatakan sebagai keberuntungan. Sesungguhnya tugas ini merupakan beban yang dihindari oleh setiap orang. Ayat ini memberikan isyarat kepada para da'i, hendaknya mereka mempersiapkan diri dan tidak segan menjadi pengelola negeri, mengemban tugas negara untuk memberikan kebaikan kepada masyarakat secara luas, tanpa melihat latar belakang mereka, apapun suku, agama, dan ras mereka. Karena tugas kita adalah beramal saleh, menebarkan seruan Islam, dan mewujudkan rahmatan lil alamin. Allah tidak menuntut kita untuk berhasil secara total mengislamkan masyarakat seluruhnya, walaupun itu harus kita upayakan dengan keras. Urusan hidayah adalah urusan Allah subhanahu wa ta'ala semata. Maka itulah yang dilakukan Yusuf alaihissalam di negeri Mesir. Ia berkontribusi, beramal, dan berusaha menyelamatkan masyarakat dari kelaparan, menyelamatkan negara dari kehancuran. Agama raja dan masyarakatnya yang jauh dari tauhid tidak menghalanginya untuk menebarkan kebaikan. Tentu saja dengan kekuasaannya, Yusuf terus berusaha menyeru masyarakat kepada tauhid. Tetapi sekali lagi, urusan hidayah adalah urusan Allah. Al-Quran bahkan menyebutkan bahwa Yusuf alaihissalam tidak dapat menjadikan masyarakatnya menjadi masyarakat Islam secara menyeluruh. Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan hal ini di dalam surat Mukmin ayat ke-34. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya telah datang Yusuf kepada kalian dengan membawa keterangan-keterangan, tetapi kalian senantiasa dalam keraguan tentang apa yang dibawanya kepada kalian. Hingga ketika dia meninggal, kalian berkata, Allah tidak akan mengirim seorang Rasul pun sesudahnya. Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang melampaui batas dan ragu-ragu. Jadi, Yusuf alaihissalam telah mengajak mereka beriman dan memberikan bukti-bukti kerasulannya, yaitu ajaran-ajaran tentang iman kepada Allah dan berbuat baik, serta mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah kepadanya. Akan tetapi mereka tetap tidak mau percaya kepadanya. Mereka hanya mematuhinya sebagai seorang menteri atau pembesar negara. Kenyataan seperti ini menjadi penegasan kepada para da'i bahwa mereka berdakwah semata-mata karena Allah. Mereka berkontribusi dan berbuat kebaikan kepada masyarakat semata-mata karena ibadah kepadanya. Kemudian dalam ayat 58-101, Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan episode terakhir kisah Yusuf alaihissalam. Bagaimana Yusuf alaihissalam setelah diberikan kedudukan yang mulia, mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Bahkan ia tidak hanya memberikan manfaat kepada rakyat Mesir saja, akan tetapi meluas sampai ke negeri-negeri sekitarnya. Di sini diceritakan bahwa saudara-saudara Yusuf alaihissalam dari negeri tetangga hingga datang memohon pertolongan. Dan disinilah Yusuf diuji kembali kesabarannya. Apakah ia tetap sabar atau melampiaskan keamarahannya atas perilaku zalim saudara-saudaranya itu sebelumnya. Yusuf alaihissalam ternyata memilih untuk bersabar, berbuat baik, dan memaafkan saudara-saudaranya itu. Begitulah seharusnya para pengemban dakwah bersikap. Kelak mereka diberikan kemuliaan oleh Allah Azza wa Jalla, memiliki kekuasaan dan kehormatan, sehingga ia mampu tetap berbuat baik dan memanfaatkan orang-orang yang pernah mendengki dan mencelakakannya.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
3: Salam FM, suara dakwah Islam.
4: Doa memohon kebaikan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Doa keselamatan dari bencana yang buruk. Allahumma inni a'udzubika minat taraddi wal hadmi wal ghoroki wal hariqi. Allahumma inni a'udzubika minat taraddi wal hadmi wal ghoroki wal hariqi. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari terjatuh dari tempat yang tinggi, tertimpa reruntuhan bangunan, tenggelam, dan dari kebakaran. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan yang lainnya.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.
5: La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
3: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
6: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2.500.000 rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan, dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
7: Pendengar yang semoga dirahmati Allah di manapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati serta memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Dan tentu saja, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
8: petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa kembali berjumpa di radio kesayangan Anda. Mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Baik pendengar, dalam kesempatan kali ini kita akan kembali mencoba membahas tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya ayat 78 sampai ayat 80. Dan insya Allah ini adalah bagian pertama. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bilkitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun." Sesungguhnya di antara ahli kitab ada segolongan orang yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab, padahal ia bukan dari Alkitab. Dan mereka mengatakan, ia yang dibaca itu datang dari sisi Allah, padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedang mereka mengetahui. Ma kana li basharin ayyutiyahullahul kitab wal hukma wan nubuwa, thumma yakula linnasi kunu ibadan li min dunillah, walakin kunu rabbaniyyina bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Tidak layak bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kalian menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kalian menjadi orang-orang rabbani, karena kalian selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kalian tetap mempelajarinya. Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Dan tidak layak pula baginya menyuruh kalian menjadikan malaikat dan para nabi sebagai sembahan. Apakah patut dia menyuruh kalian berbuat kekafiran setelah kalian menganut agama Islam? Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat ini Allah memberitahukan tentang orang-orang Yahudi bahwa di antara mereka ada segolongan orang yang menyelewengkan firman-firman Allah dari makna yang sebenarnya dan menggantinya serta menghilangkan maksudnya untuk menipu orang-orang yang tidak mengerti supaya mereka mengira bahwa hal itu terdapat juga dalam kitab Allah dan mereka pun menisbatkannya kepada Allah. Dalam hal ini Mujahid, Asy-Sya'bi, Al-Hasan, Qatadah, dan Ar-Rabi bin Anas mengatakan, firman Allah, yalwuna al-sinatahum bil-kitab, memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab, maksudnya adalah mengubahnya. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa mereka ahlul kitab mengubah dan menambah-nambahinya. Padahal, seorang makhluk pun tidak boleh menghilangkan walau satu huruf pun. Akan tetapi mereka ahlul kitab justru mengubahnya dan mentakwilnya dengan takwil yang salah. Juga Wahab bin Munabih rahimahullah pernah berkata, sesungguhnya Taurat dan Injil yang asli keduanya seperti yang Allah turunkan. Allah tidak mengadakan perubahan pada keduanya satu huruf pun. Akan tetapi mereka ahlul kitab tersesat karena mengubah-ubah dan mentakwilnya serta menambahkan tulisan-tulisan dari mereka sendiri, lalu mereka mengklaim bahwa hal itu dari sisi Allah, padahal bukan dari sisi Allah. Hal ini sebagaimana Allah kabarkan, wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah. Mereka mengatakan, apa yang dibacanya itu datang dari sisi Allah, padahal ia bukan dari sisi Allah. Oleh karena itu, Allah tegaskan dengan firman-Nya selanjutnya, wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Mereka berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahui. Ya pendengar,
10: mereka sebenarnya tahu bahwa hal itu adalah perbuatan dusta terhadap Allah, sedang mereka sendiri mengetahui bahwa mereka telah berbuat dusta dan bohong dalam hal itu semua. Selanjutnya pendengar, Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, ketika para pendeta kalangan Yahudi dan Nasrani dari penduduk Najran berkumpul di tempat Rasulullah SAW dan beliau mengajak mereka kepada Islam, Abu Rabi al-Khurazi berkata, wahai Muhammad, apakah engkau menginginkan kami menyembahmu sebagaimana orang-orang Nasrani itu menyembah Isa bin Maryam? Lalu, seseorang dari penduduk Najran yang menganut agama Nasrani yang disebut Ar-Ra'is berkata, apakah itu yang engkau kehendaki dari kami, wahai Muhammad? Dan apa untuk itu pula engkau menyeru kami? Maka Rasulullah SAW bersabda, aku berlindung kepada Allah dari menyembah selain Allah atau menyuruh menyembah selain Allah. Bukan itu Allah mengutusku dan bukan itu pula yang Allah perintahkan kepada aku. Nah, karena ucapan kedua orang inilah, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini, yaitu, tidak patut bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kalian menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah. Akan tetapi ia berkata, hendaklah kalian menjadi orang-orang Rabbani, karena kalian selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kalian tetap mempelajarinya. Dan tidak patut pula baginya menyuruh kalian menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Rabb. Apakah patut dia menyuruh kalian berbuat kekufuran setelah kalian menganut agama Islam? Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, "Maka nadi basyarin ayyutiyahumullahul kitaba wal hukma wan nubuwah, tsumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah," yang artinya, tidak patut bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Maksudnya di sini, tidak pantas bagi orang yang telah Allah turunkan kepadanya kitab, hikmah, dan kenabian untuk mengatakan kepada manusia, beribadahlah kepadaku di samping beribadah kepada Allah. Jika hal itu tidak dibenarkan pada diri seorang nabi dan rasul, maka lebih tidak dibenarkan lagi dilakukan oleh orang yang bukan nabi dan rasul. Oleh karena itu pendengar, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, tidak pantas bagi seorang mukmin menyuruh manusia menyembah dirinya. Yang demikian itu karena ada satu kaum yang sebagian mereka menyembah sebagian lainnya, yaitu Ahlul Kitab. Mereka menyembah para pendeta dan rahib mereka. Sebagaimana Allah berfirman, ittakhadu ahbarahum waruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Rabb, sebagai Tuhan selain Allah. Maksudnya di sini, dalam hal menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, maka itulah yang dimaksud dengan menyembah para rahib. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ulasan yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Dan insyaallah, penjelasan tentang ayat ini akan kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faidah dari ayat-ayat ini. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Musa berkata kepada kaumnya, "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah. Dipusakakannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa."

Kaum Musa berkata, "Kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum kamu datang kepada kami dan sesudah kamu datang." Musa menjawab, "Mudah-mudahan Allah membinasakan musuh kalian dan menjadikan kalian khalifah di buminya. Lalu Allah akan melihat bagaimana perbuatan kalian. Apakah kalian bersyukur atau tidak?"

Dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan, supaya mereka mengambil pelajaran dan bertaubat kepada Allah.

Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata, ini adalah hak kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Mereka berkata, bagaimanapun kamu mendatangkan keterangan kepada kami untuk menyihir kami dengan keterangan itu, wahai Musa, maka kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu.

maka kami kirimkan kepada mereka taufan, pelalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa.

Dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, "Hei Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Rabbmu dengan perantaraan kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu. Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab itu dari kami, pasti kami akan beriman kepadamu dan akan kami berikan Bani Israel pergi bersamamu."

Maka setelah kami hilangkan azab itu dari mereka, hingga batas waktu yang mereka sampai kepadanya, tiba-tiba mereka mengingkari janjinya.

Kemudian kami menghukum mereka, maka kami tenggelamkan mereka di laut disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami itu.

0: Dan kami pusakakan kepada Bani Israel yang telah ditindas itu, negeri-negeri bagian timur bumi, dan bagian baratnya yang telah kami beri berkah padanya. Dan telah sempurnalah perkataan Rabbmu yang baik sebagai janji untuk Bani Israel, disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya, dan apa yang telah dibangun mereka.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
3: Ini Radio Salam FM ya. Wah, info penting nih.
4: Kang Agri, info apa sih itu? Serius bener?
3: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
4: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
3: Oh gitu ya Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
5: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat Islam,

0: rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik Tahsin Qiraah, kemudian tilawah terjemah. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu saja kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan, saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya yang pertama ada rubrik Keluarga Islami yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Salman Yusuf. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang Targhib wa Tarhib yang akan disampaikan oleh Ustadz Salahuddin. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir yang akan disampaikan oleh Ustadz Ali Maulida. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, janganlah mengungkap aib orang lain. Mengungkap aib diri sendiri pun tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan ini akan menjadi penyebab dosanya menjadi tidak terampuni. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Kullu ummati mu'afa illal mujahirin, wa inna minal mujahara an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbiha wa qad satarahu Allahu 'alaihi." Sesungguhnya umatku akan diampuni dosa-dosanya kecuali orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Di antara orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa adalah seseorang pada waktu malam berbuat dosa, kemudian di waktu pagi ia menceritakan dosa tersebut kepada manusia yang dilakukan semalam. Padahal Allah Ta'ala telah menutupi aibnya. Ia berkata, "Ya fulan, amiltul barihata kaza wa kaza, wa qad bata yasturuhu rabbuh, wa yusbihu yakshifu sitratallahi anhu." Wahai fulan, semalam aku berbuat ini dan itu. Sebenarnya pada waktu malam Rabbnya telah menutupi perbuatan itu. Tetapi justru pagi harinya ia membuka aibnya sendiri yang telah Allah tutupi. Pendengar yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, realitanya dalam pergaulan sehari-hari, tanpa disadari kita sering terjebak untuk mengungkapkan atau mengumbar kekurangan pasangan kita masing-masing. Curhat menjadi ajang tempat untuk berkeluh kesah terhadap hal-hal yang tidak disukai dari pasangannya. Bahkan dengan fenomena media sosial saat ini, curhat sudah tidak lagi dilakukan secara pribadi, tetapi sudah merambah melalui Facebook, Twitter, dengan update status tentang beraneka ragam masalahnya. Kadang tanpa disadari juga, mengungkap permasalahan yang sedang dihadapi dengan pasangan yang pada akhirnya malah akan membongkar aibnya sendiri. Alangkah baiknya jika kita lebih baik kita mengintrospeksi diri, karena tak ada gading yang tak retak. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang diperlukan adalah bagaimana menyikapi kekurangan pasangan masing-masing dengan komunikasi yang efektif, dengan menanggalkan terlebih dahulu ego ananiyah kita masing-masing. Suami atau istri yang hanya suka mencari-cari kekurangan dan kesalahan pasangannya, bahkan menyebarluaskannya kepada orang lain, adalah pasangan yang sangat tidak bijak dan merusak rumah tangganya sendiri. Suami atau istri yang sudah mengetahui aib pasangannya, sepatutnya menyimpan aib tersebut secara rapat, sebagaimana menyimpan aib kita sendiri. Dalam Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala menggambarkan bahwa pasutri itu ibarat pakaian bagi satu sama lain, yaitu agar keduanya saling melengkapi dan menutupi apa yang ada di balik pakaian tersebut. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187, "Hunna libas

0: libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka, yakni istri-istri kalian, adalah pakaian bagi kalian. Dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka, yaitu para istri. Nah, pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu fungsi pakaian adalah sebagai penutup aurat. Aurat merupakan hak keistimewaan yang hanya diberikan bagi suami atau istri. Sekaligus merupakan aib yang harus ditutupi dari penglihatan orang lain. Yang berarti suami atau istri harus bisa menutupi aib yang ada pada pasangan mereka dari orang lain. Jangan malah mengumbarnya, mengobralnya, dan seterusnya. Selain itu, pakaian juga merupakan identitas diri, ya. Ada ungkapan yang menyebutkan bahwa apa yang kita pakai menggambarkan diri kita. Suami atau istri merupakan satu paket sehingga pada saat keduanya keluar rumah, berarti masing-masing membawa dua identitas sekaligus. Oleh karenanya, masing-masing seharusnya saling menjaga diri. Karena suami merupakan identitas bagi istri. Demikian pula sebaliknya. Pendengar yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari penjelasan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa membuka aib sendiri saja tidak diperkenankan. Apalagi membuka aib suami istri atau keluarga kepada orang lain. Kemudian, aib istri adalah aib suami. Demikian juga sebaliknya. Karena itu, menceritakan aib suami atau istri berarti membuka aib diri sendiri. Dan yang terakhir, sampaikanlah keluh kesah kita kepada Sang Pencipta Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kerahasiaannya pasti akan terjamin dan solusinya yang terbaik datang hanya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Fatwa. Fatwa-fatwa seputar keislaman.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum menggunakan atribut agama lain. Nah, pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa di masyarakat terjadi fenomena di mana saat peringatan Hari Besar Agama Non-Islam, sebagian umat Islam atas nama toleransi dan persahabatan menggunakan atribut dan atau simbol keagamaan non-Muslim yang berdampak pada siar keagamaan mereka. Kedua, bahwa untuk memeriahkan kegiatan keagamaan non-Islam, ada sebagian pemilik usaha seperti hotel, supermarket, department store, restoran, dan lain sebagainya, bahkan kantor pemerintahan mengharuskan karyawannya, termasuk yang Muslim, untuk menggunakan atribut keagamaan dari non-Muslim. Ketiga, bahwa terhadap masalah tersebut, muncul pertanyaan mengenai hukum menggunakan atribut keagamaan non-Muslim. Bahwa oleh karena itu, dipandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-Muslim guna dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan, menetapkan fatwa tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-Muslim. Poin pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan atribut keagamaan adalah sesuatu yang dipakai dan digunakan sebagai identitas, ciri khas atau tanda tertentu dari suatu agama dan atau umat beragama tertentu, baik terkait dengan keyakinan, ritual ibadah, maupun tradisi dari agama tertentu. Poin kedua, ketentuan hukum. Pertama, menggunakan atribut keagamaan non-muslim, hukumnya adalah haram. Kedua, mengajak dan atau memerintahkan penggunaan atribut keagamaan non-muslim, hukumnya adalah haram. Poin ketiga, rekomendasi. Pertama, umat Islam agar tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama dan memelihara harmonis kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tanpa menodai ajaran agamanya, serta tidak mencampur adukan antara akidah dan ibadah Islam dengan keyakinan agama lain. Kedua, umat Islam agar saling menghormati keyakinan dan kepercayaan setiap agama. Salah satu wujud toleransi adalah menghargai kebebasan non-muslim dalam menjalankan ibadahnya, bukan dengan saling mengakui kebenaran teologis. Ketiga, umat Islam agar memilih jenis usaha yang baik dan halal, serta tidak memproduksi, memberikan, dan atau memperjualbelikan atribut keagamaan non-muslim. Keempat, pimpinan perusahaan agar menjamin hak umat Islam dalam menjalankan agama sesuai keyakinannya, menghormati keyakinan keagamaannya, dan tidak memaksakan kehendak untuk menggunakan atribut keagamaan non-muslim kepada karyawan muslim. 5. Pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada umat Islam sebagai warga negara untuk dapat menjalankan keyakinan dan syariat agamanya secara murni dan benar, serta menjaga toleransi beragama. Dan keenam, pemerintah wajib mencegah, mengawasi, dan menindak pihak-pihak yang membuat peraturan, termasuk ikatan atau kontrak kerja, dan atau melakukan ajakan, pemaksaan, dan tekanan kepada pegawai atau karyawan muslim untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama, seperti aturan dan pemaksaan penggunaan atribut keagamaan non-muslim kepada umat Islam. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 14 Rabiul Awal 1437 Hijriah atau 14 Desember 2016 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asrarun Ni'am Saleh MA. Demikian pendengar, fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Dengar rahmatullah. Insyaallah kali ini kita akan sama-sama mengkaji tentang majelis susu atau menghindari majelis-majelis yang akan merugikan dikarenakan buruknya majelis tersebut. Yang banyak terjerumus ke dalam majelis susu atau majelis yang merugikan adalah wanita. Ya. Realita yang ada, ya, dan ini banyak dilakukan oleh kaum wanita. Mereka ketika duduk-duduk bersama tetangga, bersama teman-teman, bahkan mungkin sebagian halaqoh-halaqoh yang tadinya halaqoh kajian menjadi halaqoh ghibah. Ya, halaqoh majelis-majelis yang tidak bermakna. Ini banyak sekali. Ya. Dan di sini hadis yang pertama dan kedua, ini keumuman orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah dan tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun yang mereka bicarakan. Ya. Apapun yang mereka bicarakan, walaupun hal-hal yang mubah, tapi tidak, jika tidak diiringi dengan zikir kepada Allah azza wa jalla, jelas ini satu kerugian. Ya, banyak para wanita yang hanya membicarakan, ya, bersama teman-temannya tentang masalah makanan, kemudian minuman, pakaian warnanya apa, mereknya apa, beli dari mana, harganya berapa, kemudian membicarakan masalah handphone, ya, ini belinya dari mana, ya, harganya berapa, kemudian kalau dikredit berapa, gitu ya. Ini banyak sekali yang dibicarakan, jadi masalah-masalah seperti itu, harga barang, harga makanan, rasa makanan, si fulan gajinya berapa, suami si fulan kerjanya apa. Mm-hmm. Jadi walaupun perkataan-perkataan mubah seperti ini, tapi jika tidak diiringi dengan zikir kepada Allah azza wa jalla di saat duduknya, ya, ini akan mendapatkan satu kerugian yang sangat besar. Berbeda dengan orang-orang yang duduk-duduk berzikir kepada Allah azza wa jalla. Ya, mereka duduk bermajlis di halaqah ilmu, ya, atau bermajlis dengan tetangga tapi berbicara masalah dinul Islam, berbicara masalah ilmu, ya, mereka tidak lupa untuk bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam tengah-tengah ucapan mereka, maka ini mereka akan bangkit dalam keadaan diampuni oleh Allah azza wa jalla. Ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Majalasa qaumun yadhkurunallaha azza wa jalla illa nadahum munadin minas sama' qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat." Ya. Tidak ada satu kaum yang berzikir kepada Allah azza wa jalla kecuali ada seorang penyeru dari langit. Ya, qumu maghfuran lakum. Bangkitlah kalian dalam keadaan telah diampuni dosa-dosa kalian. Sungguh, ya, kesalahan-kesalahan kalian telah dirubah menjadi kebaikan-kebaikan. Ini bagi orang yang berzikir kepada Allah azza wa jalla. Ya, jadi kita ketika bermajelis, ketika berbicara dengan teman dalam satu majelis, ya, atau dalam satu halaqah, itu jangan lupa untuk berzikir kepada Allah azza wa jalla. Bahkan jadikan halaqah-halaqah kita sebagai halaqah-halaqah yang bermuatan ibadah kepada Allah azza wa jalla. Ya, walaupun yang dibicarakan adalah dunia, tapi niatkan untuk hal-hal ibadah. Ya, kita berbicara masalah bisnis, tapi kaitkan antara bisnis ini dengan kemajuan Islam. Ya, hasil bisnis yang kita dapatkan ini akan kita sumbangkan sekian persen untuk Islam. Misalkan seperti itu. Itu sangat baik sekali daripada 100% keduniaan yang kita bicarakan tanpa mengingat Allah azza wa jalla. Ya, jelas ini adalah satu kerugian. Ya, ini jika obrolan yang ada di majlis adalah obrolan-obrolan mubah yang tidak diikuti dengan zikir kepada Allah azza wa jalla, ini jelas merupakan satu kerugian. Bagaimana jika obrolan-obrolan yang ada di majlis-majlis itu adalah obrolan-obrolan tentang ghibah, tentang mencari-cari kekurangan orang lain, keburukan orang lain? Ini jelas, ini akan lebih besar lagi pengaruhnya dan akan lebih busuk lagi hasilnya, gitu ya.
0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar rahimakumullah, kalau kita perhatikan, semua sisi kehidupan kita saat ini adalah sisi yang harus nantiasa kita waspadai. Betul-betul harus diwaspadai oleh semua kita, tanpa kecuali. Yang muda harus berhati-hati. Arus penyesatan sudah menjadi dominasi yang kalau tidak kita waspadai akan kita pasti berada di titik yang sangat rawan sekali. Generasi muda yang menampakkan gaya hidup hedonis semau mereka, begitu. Kemana saja mereka inginkan, mereka lakukan. Apa saja yang mereka ingin lakukan, sesuai dengan hawa nafsu pribadi mereka, mereka pasti lakukan. Tanpa lagi peduli halal dan haram. Ini generasi muda. Begitu pula, bukan berarti yang tua merasa aman. Tidak. Fitnah yang ada di masyarakat, yang saat ini kita saksikan dengan mata kepala kita, itu masuk kepada semua kalangan. Bukan hanya generasi muda yang harus waspada, tetapi juga mereka yang saat ini sudah menjadi orang-orang tua, sudah berkeluarga, sudah memiliki anak dan istri, atau sudah masuk usia lanjut, juga harus waspada. Tidak boleh lengah. Karena mereka pun akan menjadi sangat rawan ketika tidak waspada. Betapa tidak anak dan istri bisa menjadi tempat datangnya fitnah. Begitu pula sebaliknya pasangan hidup kita, suami ataupun istri, bisa menjadi ujian bagi kita kalau tidak kita waspadai. Tidak bisa kita manage, kita olah dengan sudut pandang Islami. Kemudian yang belum masuk ke jenjang pernikahan, belum berkeluarga, yang masih bujangan, yang masih single, mereka harus waspada betapa tantangan, ujian dan godaan ya, yang didapati di masyarakat sungguh luar biasa. Wanita yang bertabarruj, berbusana dengan busana-busana yang jauh sekali dari nilai-nilai syar'i, melanggar batasan Allah Subhanahu wa taala yang telah Ia tetapkan. Ya, yang jika para pemuda tidak berhati-hati, pasti mereka akan terjatuh pada jurang kemaksiatan. Begitu juga mereka yang telah memasuki mahligai rumah tangga, pintu pernikahan, sudah berkeluarga, pun adalah orang-orang yang harus waspada. Mereka harus memiliki pondasi yang kuat untuk mampu mengarungi rumah tangga dengan sukses. Jika tidak, mereka akan dapati di dalam mahligai rumah tangga mereka begitu banyak cobaan yang akan bisa saja menggelincirkan mereka yang masih single, belum menikah, sama dengan yang sudah menikah, sudah berumah tangga. Dua-duanya mendapatkan ujian. Bersiap-siaplah akan fitnah yang harus dihadapi. Mereka yang saat ini sedang menempuh studi sekolah di jenjang pendidikan, baik pendidikan menengah maupun pendidikan tingkat atas, mereka pun adalah orang-orang yang harus waspada. Apa yang harus mereka kejar? Luruskan niat kita. Dan dunia pendidikan saat ini adalah tantangan tersendiri yang mungkin tidak akan selesai jika kita bahas di satu sesi ini. Tapi yang paling penting adalah mereka adalah orang-orang yang harus menjaga diri, para pelajar, dengan begitu banyak tantangan, pergaulan yang sangat terbuka, sebebas-bebasnya, sehingga jika seorang tidak memiliki pondasi yang kuat, bekal yang memadai, cara pandang yang benar, perbekalan ilmu-ilmu Islam, pemahaman terhadap nilai-nilai syariah Islam, pasti mereka akan sangat mudah tersesatkan. Mereka yang saat ini berada di dunia kerja, berada di perusahaan atau instansi tertentu, juga adalah orang-orang yang harus waspada. Fitnah siap menghadang. Pergaulan di dunia kerja kita, betapa banyak orang-orang yang saat ini merasakan ingin menerapkan nilai-nilai Islami tetapi terhadang, terhalang, terhambat dengan hambatan yang tidak sedikit. Dengan pergaulan di kantor, di dalam dunia kerja, ada saja halangan. Dari atasan maupun dari kawan sejawat, ada saja itu. Betapa banyak mereka yang saat ini merasakan kilauan, godaan, kursi basah dan empuk, yang kalau saja mereka goyah, sedikit saja mereka akan terjatuh ke dalam jurang kemaksiatan. Tidak lagi peduli mana yang halal dan mana yang haram.
0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 37.
4: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
3: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
5: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah, patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
6: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga Islami, dilanjutkan targhib wa tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan adab Islami dan panduan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu serta penyejuk hati. Di antaranya yang pertama ada rubrik kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah bersama Ustaz Wahyu Gumilang. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustaz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik adab Islami dan zikir yang akan disampaikan oleh Ustaz Salahuddin. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berlama-lama, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
7: Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdillahu fahuwal muhtad, wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayo ikhwati fid din, ahibba azanillahu wa iyyakum.
8: bahwa penolakan terhadap syariat Islam, baik sebagian ataupun keseluruhan, merupakan kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari keimanan. Maka demikianlah kekafiran orang-orang Yahudi, karena mereka senantiasa menolak dan mengingkari syariat Allah Azza wa Jal yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam dengan memilah dan memilihnya, yang menguntungkan dirasa untuk mereka dan dunia mereka diterima syariatnya, yang kira-kira merugikan, gak ada apa menurut mereka ya, tidak ada manfaatnya ditolak ya, tidak mau diterima, diingkari. Dan mereka juga tidak berhukum dengan hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Allah turunkan hukum, kemudian mereka tidak mau menerapkan hukum-hukum tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hal ini sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 61. Dia berfirman, "Wa duribat 'alaihimuz dzillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabim minallah." Zalika biannahum kanu yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan Bani Israel, dan mereka kembali mendapat kemurkaan Allah. Hal itu terjadi karena sesungguhnya mereka senantiasa mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu ditimpakan karena mereka durhaka dan senantiasa melampaui batas, melampaui syariat Allah, batas-batas syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam suratul Baqarah ayat 85 Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Bani Israel, "Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa yakfuruna bi ba'd?" Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil adzab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Apakah kalian beriman pada sebagian kitab Taurat dan ingkar pada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang-orang yang demikian di antara kalian Bani Israel selain kenistaan dalam kehidupan dunia, gak diterima di mana-mana, gak diakui eksistensinya, walaupun mereka terus jumawa. Dan pada hari kiamat mereka dikembalikan pada azab yang paling berat, kekal selama-lamanya di neraka. Allah tidak lengah terhadap apa yang kalian kerjakan. Ini adalah profiling yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di dalam Al-Qur'an, bagaimana nasib Bani Israel yang senantiasa menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebagian ya, walaupun sebagian, mereka kemudian atas dasar ini Allah menjadikan mereka orang-orang yang hina di dunia dan juga di akhirat. Ikhwani fiddin al-habbazanillahu wa iyyakum, apa saja bentuk-bentuk penolakan syariat yang bisa kemudian kita pelajari bersama? Penolakan syariat Islam ada beberapa macam bentuk yang kita bisa ketahui. Di antaranya, yang pertama yaitu penolakan dalam bentuk takdzib, pendustaan. Ya. Yaitu baik pelakunya mendustakan seluruh kabar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dikerjakan oleh orang-orang kafir asli, yaitu Yahudi dan Nasrani. Yang maksud kafir asli adalah Yahudi dan Nasrani dan yang semisalnya, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Intinya, asalnya mereka memang sudah kafir. Ataupun pelakunya menerima Islam dan memasuki agama Islam, kemudian menolak. Sudah nerima, masuk, ya, di pertengahan jalan, dia menolak syariat Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengakui hukum-hukum yang jelas yang selazimnya diketahui oleh seorang muslim, ma'lum bidaruroh. Enggak diakui itu. Seperti apa? Ya. Tidak mengakui wajibnya salat. Ini kan hukum dasar, ya. Tidak boleh seorang muslim bodoh. Bodoh saja enggak boleh, apalagi nolak gitu. Dia nolak dengan cara takdzib, mendustakan hukum wajibnya salat. Hukum wajibnya shaum Ramadan. Hukum wajibnya zakat, sebagaimana yang terjadi pada pemerintahan Khalifah Abu Bakar Siddiq, di mana pasca meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang munafik berbondong-bondong, ya tidak mau bayar zakat. Atas dasar itu Abu Bakar Siddiq memerangi mereka. Kenapa? Memerangi karena kekufuran mereka menolak mani' zakat, menolak membayar zakat, karena hal tersebut adalah kekufuran yang dipahami oleh Abu Bakar Siddiq dan harus diperangi agar tidak jadi virus yang menyebar lebih luas. Kemudian menolak kewajiban haji bagi yang sudah mampu dan lain-lain. Dan juga tidak mengakui keharaman khamar, zina, daging babi dan lain-lain. Ya ini juga yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, di mana mereka menghalalkan apa-apa saja yang Allah Subhanahu wa taala telah haramkan di dalam Injil. Ya. Demikian yang memang dilakukan oleh para pendeta-pendeta mereka, kemudian diamini oleh pengikutnya, yaitu diikuti fatwa-fatwa sesat tersebut, fatwa-fatwa kufur tersebut, karena sekali lagi mendustakan hakikatnya, mendustakan syariat Allah Subhanahu wa taala yang sudah jelas ya tentang hukum-hukumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hal ini dalam surah Al-Ankabut ayat 68. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'a alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin. Siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah atau mendustakan kebenaran setelah datang kepadanya? Bukankah neraka tempat tinggal orang-orang kafir? Pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Ya pasti, neraka adalah tempat orang-orang kafir yang Allah kategorikan termasuk dalam kekafiran adalah mendustakan kebenaran setelah datang kepadanya. Rasul diutus menyampaikan kebenaran kepadanya, mereka beriman, kemudian mereka mendustakan. Nah ini hakikat dari penolakan dalam bentuk yang pertama, yaitu takzib atau pendustaan. Kemudian penolakan dalam bentuk yang kedua, yaitu penolakan yang berbentuk juhud. Apa itu? Pengingkaran. Ya, pengingkaran. Ya, pada asalnya penolakan dalam bentuk juhud ini sama dengan takzib. Ya. Yang berbeda bahwa juhud ini pelakunya di dalam hatinya itu masih meyakini kebenaran kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia ingkari, dia tolak dengan lisannya. Jadi hatinya menerima tapi lisannya nolak. Enggak match kan? Ini bukan iman. Karena iman ada di lisannya sudah hilang karena sebab penolakan. Kita tahu bahwa unsur-unsur iman itu ada di dalam hati, di dalam lisan, dan juga di dalam amal perbuatan. Masing-masing unsur tersebut ada wujud iman. Wujud iman. Ketiadaan wujud iman akan menghancurkan seluruh unsur keimanan. Walaupun di salah satu bagian unsur saja yang tidak ada wujudnya, tetapi unsur-unsur lain akan juga hancur. Jadi ada wujud di dalam hati, tetapi di lisan tidak ada karena adanya penolakan. Ya, ini yang dinamakan juhud, yaitu penolakan, ya, pengingkaran di lisan seseorang yang menolak keimanan, yaitu dalam hal ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 146, "Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqo wa hum ya'lamun." Contoh dari juhud ini adalah penolakan orang-orang Yahudi dengan lisannya terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jelaskan dalam ayat ini, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil, di mana di dalam kitab tersebut Allah informasikan tentang kedatangan Rasul terakhir. Ya, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri, karena dijelaskan ciri-cirinya di dalam Taurat dan Injil. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Jadi itu adalah bentuk penolakan yang kedua, juhud, yaitu pengingkaran dengan lisan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagaimana sekali lagi penolakan orang-orang Yahudi terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi di hati mereka yakin, tahu mereka sebenarnya tahu, tapi di lisan mereka tidak mau mengakui itu. Kemudian yang ketiga, penolakan dalam bentuk iba was istikbar, yaitu keengganan dan kesombongan. Nah, pelaku penolakan ini walaupun mengetahui dan mengakui kebenaran Islam dan risalah Rasulullah SAW, tetapi dia enggan untuk tunduk, menerima dan melaksanakan kandungan risalah tersebut, baik dengan sombong tidak mau menerima atau meremehkan kebenaran tersebut. Nah, demikian pula dengan bersikap sombong dan meremehkan orang-orang yang mengikuti kebenaran. Jadi ada unsur ketidaktundukan karena sebab kesombongan dan peremehan terhadap apa? Syariat Allah dan orang-orang yang menerapkan syariat Allahu Azza wa Jalla. Contohnya siapa? Iblis. Contohnya iblis ketika dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kecongkakan dan kesombongan. Dia tidak mau tunduk. Sebenarnya dia beriman kepada Allah dalam arti mengakui Allah itu adalah zat Tuhan dia yang telah menciptakan dia. Tapi ketika dia memerintah kepadanya untuk sujud kepada Nabi Adam, tumbul kecongkakan, keengganan dan peremehan terhadap Nabi Adam alaihi salam, ya, selaku makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu dia menolak perintah Allah, tidak mau sujud dengan amal anggota badannya. Namun ya, sekali lagi, dia iblis itu melakukan hal tersebut karena enggan dan sombong. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hal ini dalam suratul Baqarah ayat 34. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis, ia tidak mau sujud karena enggan, takabur, dan jadilah dia dari golongan orang-orang yang kafir. Jadi ada unsur kesombongan dan juga meremehkan syariat Allah dan orang-orang yang melaksanakan syariat tersebut. Itulah penolakan jenis yang ketiga, yaitu penolakan dalam bentuk iba wa istikbar. Dan terakhir, ikhwani fiddin al-ahibba azanillahu wa iyyakum, konsekuensi dari para penolak syariat ini, bahwa para penolak syariat Islam, baik yang menolak syariat Islam sebagian ataupun keseluruhan, tadi sudah kita jelaskan bahwa mereka jatuh pada kekufuran akbar, yakni pelakunya telah kafir keluar dari keimanan. Jika mereka mati dalam keadaan tidak bertobat, maka jenazahnya tidak dimandikan, dikafani, disolatkan, dan tidak dikuburkan, ya, oleh kaum muslimin. Mereka akan dimasukkan ke dalam jahanam dan kekal selama-lamanya. Hal ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jal dalam suratul Bayyinah ayat ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik akan masuk semua ke dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Dan di dalam surat Hud ayat ke-17 dia berfirman, "Afaman kana ala bayyinatin min rabbihi wa yatlu syahidum minhu wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi minal ahzabi fannaru maw'iduhu fala taku fi miryatin min innahul haqqu mir rabbika walakinna aktsaran nasi la yu'minun." Apakah orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata, yakni Al-Qur'an dari Tuhannya, diikuti oleh saksi darinya, yaitu dari para malaikat dan juga rasulnya, dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat, mereka beriman kepadanya, sama dengan orang kafir yang hanya menginginkan kehidupan dunia. Siapa yang mengingkarinya Al-Quran, yakni Al-Quran dari golongan-golongan penentang Rasul, nerakalah tempat kembalinya. Oleh karena itu, janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Syariat Allah Azza wa Jal, sesungguhnya ia Al-Quran itu adalah kebenaran dari Rabb kalian. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Demikian apa yang dapat disampaikan. Semoga yang singkat dan yang sangat sedikit ini dapat sama-sama kita jadikan perhatian, kembali mengokohkan keimanan kita untuk berupaya maksimal, secara maksimal mengamalkan dan juga mendakwahkannya kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, memberkahi dan memudahkan langkah kita untuk menyebarluaskan syariat Islam yang penuh dengan kerahmatan ini di tengah-tengah masyarakat. Kebenaran dari Allah, kesalahan dari pribadi, mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قوم مسلمين رحمكم الله para pendengar yang budiman. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Nabi menyebutnya as-sab'al mubiqat, 7 perkara yang membinasakan. Berarti ini dosa-dosa besar karena membinasakan seseorang. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu? Apa itu perkara-perkara yang membinasakan?" Maka beliau bersabda, "Asyirku billah was-sihr وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. Syirik, menyekutukan Allah. Nabi menyebut ini pada urutan pertama, yaitu menyekutukan Allah. Yang kedua, sihir. Sihir dengan segala macam-macamnya. Yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Dan yang keempat, memakan riba. Kelima, memakan harta anak yatim. Yang keenam, lari dari medan perang. Yang ketujuh, menuduh wanita-wanita yang suci, yang mukmin, yang tidak terlintas dalam benaknya untuk berbuat maksiat. Dengan tuduhan yang keji. Dia menuduh perempuan-perempuan yang saleh, yang beriman, yang tidak pernah berpikir untuk berbuat keji, dituduh dengan tuduhan yang tidak sepantasnya. Maka ini termasuk 7 dosa-dosa yang membinasakan. Yakni dosa-dosa yang besar. Nah, cuma apakah dosa-dosa besar itu hanya 7 seperti yang disebutkan dalam hadis ini? Karena ada sebagian yang mengatakan bahwa Al-Kabair Sab'ah, dosa-dosa besar itu adalah 7 seperti yang disebut dalam hadis ini. Padahal yang difahami oleh Habrul Ummah, oleh ulama'nya umat ini, oleh alimnya umat ini, itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Hiya ila sab'ina aqrab min sab'ah." Dosa-dosa besar itu lebih dekat kepada bilangan 70 daripada 7. Dosa-dosa besar itu menurut Abdullah bin Abbas ada sekitar 70-an. Bukan cuma 7, tapi 70-an. 70-an. Dan Imam Az-Zahabi rahimahullah menyusun suatu kitab yang menghimpun dosa-dosa besar yang beliau beri judul dengan Al-Kabair, yang diterjemahkan dengan judul Dosa-dosa Besar karya Imam Az-Zahabi. Disebutkan di situ ada 70 lebih dari dosa-dosa besar. Ada 75 ya, 75 dosa-dosa besar yang setiap dosa itu ada dalilnya dari Quran, dari hadis, sanksinya dan sebagainya. Ini tentang pembagian dosa-dosa menjadi dosa besar dan dosa kecil. Sekarang apa hukum terus-menerus melakukan maksiat? Hukum terus-menerus melakukan maksiat. Hukmul israr 'alal ma'asi. Nah, adapun terus-menerus melakukan maksiat, tenggelam di dalamnya, tidak berhenti dari melakukannya, serta tidak beristighfar, tidak mohon ampun, dan bertaubat kepada Allah dari maksiat tersebut, dan tidak ada azam dari hati, tidak ada tekad dari hati untuk bertaubat,
9: atau bergembira dengan melakukan maksiat tersebut, maka hukumnya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah kahukmi murtakibil kabair, seperti hukum seorang yang melakukan dosa-dosa besar. Jadi kalau disebut al-ma'asi, maksiat itu cenderung pada dosa-dosa kecil. Para ulama kalau menyebutkan al-ma'asiyah atau maksiat, itu yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Nah, para ulama mengatakan, seorang muslim yang bergelimang dalam dosa-dosa kecil, ini kita bicara dosa-dosa kecil, seorang muslim yang bergelimang dalam dosa-dosa kecil, terus-menerus melakukannya, tak henti-henti, tak juga beristighfar dan bertaubat kepada Allah, tidak juga terbetik dalam hatinya untuk bertaubat. Jadi tidak bertaubat dan tidak ada niat yang kuat untuk bertaubat. Atau bahkan dia merasa senang ketika melakukannya, merasa happy ketika melakukan maksiat tersebut, maka hukumnya sama dengan seorang yang melakukan dosa-dosa besar. Jadi dosa-dosa kecil tadi, jika dilakukan secara terus-menerus, ya, tidak berhenti, tidak kunjung berhenti, tidak terlintas dalam hatinya untuk segera bertaubat, tidak berniat untuk bertaubat, atau merasa senang ketika melakukannya, ini jatuhnya nanti sama dengan seorang pelaku dosa-dosa besar. وَيُخْشَى عَلَى صَاحِبِهِ مِنْ سُوءِ الْعَقِبَةِ مِنْ سُوءِ الْعَقِبَةِ. Dan dikhawatirkan orang yang melakukan dosa-dosa kecil secara keadaan seperti itu akan mendapatkan kesudahan yang buruk, yaitu mendapatkan su'ul khatimah, kesudahan hidup yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? لِأَنَّ الْمَعْصِيَةِ عِنْدَهُمْ بَرِيدُ الْكُفْرِ. Karena maksiat, dosa-dosa ini, menurut Ahlus Sunnah, adalah sesuatu yang akan mengantarkan kepada kekufuran. Dan bahkan maksiat ini satu percikan dari kekufuran. Maksiat itu satu percikan dari kekufuran, dan kesudahannya adalah kufur. Pada akhirnya nanti akan berujung kepada kekufuran. Wal iktharu minha yumbitu an-nifaq fil qalb wa qad yuaddi ila al-wuqu' fil kufri war-riddah wal iyadhu billah. Dan memperbanyak dosa-dosa kecil, al-ikthar, terus-menerus memperbanyak dosa-dosa kecil, ini bisa menumbuhkan benih kemunafikan di dalam hati. Dan bahkan terkadang mengantarkan pelakunya kepada kekufuran. Bisa menggelincirkan seseorang kepada kekufuran dan kemurtadan. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Lianna al-ma'asi ma'al israr wal-istighraq fiha tuhitu bisahibiha wa tastawli ala qalbihi wa tatmisuh hatta la yabqa fihi minal imani syai'. Karena maksiat dosa-dosa kecil itu, jika dilakukan dengan terus-menerus dan bergelimang dalam dosa-dosa itu, akan mengepung, akan meliputi, mengelilingi pelakunya. Dosa-dosa kecil tadi ketika dilakukan terus-menerus, akan mengepung dan mengelilingi pelakunya, bahkan akan bisa mendominasi hatinya dan menggelapkan hatinya, atau menutup mati, bisa menyebabkan mengunci mati hatinya, sehingga tidak tersisa dalam hati itu dari keimanan sedikitpun. Allah Ta'ala berfirman, Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khathi'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tidaklah demikian, tidak seperti yang disangka oleh kaum Yahudi. Sebab orang Yahudi mengatakan, lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Kami tidak akan tersentuh oleh api neraka kecuali hanya hari-hari tertentu saja, kecuali hanya beberapa hari saja. Jadi orang Yahudi meremehkan neraka, ya. Mereka mengatakan, kami enggak akan masuk neraka kecuali cuma beberapa hari saja. Disebutkan dalam tafsir itu 40 hari. Itu karena nenek moyang mereka menyembah patung anak sapi, ya, patung anak sapi itu selama masa itu, selama 40 hari. Maka kita enggak akan disentuh oleh api neraka, paling-paling cuma 40 hari saja. Jadi mereka meremehkan neraka, sekian hari enggak masalah. Padahal satu detik saja, ya, sekejap saja merasakan jilatan api neraka, ini sudah suatu azab yang dahsyat. Jangankan api neraka, asapnya saja ini suatu siksaan yang luar biasa. Baranya saja ini membuat otak itu mendidih, na'udzubillah min dzalik. Maka Allah membantah anggapan orang-orang Yahudi yang berkata begitu. Bala, tidaklah seperti yang dikatakan orang-orang Yahudi. Barang siapa yang berbuat satu keburukan, sayyi'ah, satu dosa, ya, kesalahan. Wa ahatat bihi, lalu keburukan atau dosa ini mengelilingi pelakunya tersebut. Kesalahan itu mengelilingi atau mengepung pelakunya. Maka mereka itulah orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka. Dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Surah Al-Baqarah ayat 81. Kemudian juga Allah SWT berfirman tentang hamba-hambanya yang dijanjikan surga. Di surah Ali Imran ayat 135. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. dan mereka yang apabila berbuat suatu perbuatan keji, melakukan suatu perbuatan keji, atau mendzalimi diri mereka sendiri, ini melakukan maksiat. Dzakarullah, mereka segera ingat kepada Allah, lalu beristighfar, memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Dan siapakah yang sanggup mengampuni dosa-dosa selain Allah? Kemudian mereka tidak terus-menerus melakukan perbuatan dosa tersebut, sementara mereka dalam keadaan mengetahui. Lanjutan ayat itu, ulaika jazaohum inda rabbihim maghfiratun, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Mereka itulah yang akan mendapat ampunan di sisi Allah dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi orang-orang yang dijanjikan ampunan serta surga yang kekal abadi adalah orang-orang yang apabila melakukan perbuatan dosa besar, fahisyah, perbuatan dosa besar, atau mendzalimi diri mereka dengan dosa-dosa kecil, maksiat, mereka tidak terus-menerus. Mereka segera ingat kepada Allah, segera insyaf, dan beristighfar, mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya, dan tidak israr, tidak terus-menerus melakukan dosa tersebut. Berarti mafhum ayat ini, yang dapat dipahami dari ayat ini, bahwa orang yang melakukan dosa secara israr, secara terus-menerus, tidak mendapat janji ampunan.
10: Salam FM, suara dakwah Islam.
7: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Akhwan fillah rahimakumullah, arti qana'ah ini berarti hati yang menerima terhadap apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang merasa cukup dengan apa yang diberikan kepada seseorang, itu namanya qana'ah. Adapun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan ini, yaitu An Abdullah ibn Amr ibn al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, qad aflaha man aslam wa ruzika kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Rawahu Muslim. Sungguh telah beruntung, aflah, beruntung siapa saja yang masuk Islam diberikan kecukupan dan diberikan qana'ah oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diberikannya. Arti aflah, qad aflaha, sungguh telah beruntung. Al-falah itu artinya ismun jami'un li husuli kulli matlubin mahbubin. Arti al-falah yaitu satu nama untuk menggambarkan seseorang yang mampu meraih kebaikan apa yang dicintainya dan juga terbebas dari ketakutan-ketakutan. Ini namanya aflah. Dia beruntung. Siapa? Mereka yang mempunyai tiga sifat, yaitu man aslam. Pertama, orang masuk Islam. Sebab dengan Islam, dia akan bahagia hidupnya di dunia dan juga di akhirat. Qad aflaha man aslam. Wa ruziqa kafafan. Setelah dia muslim pun, dia diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kecukupan ini, dia tidak merendahkan wajahnya di hadapan manusia. Tidak meminta-minta. Karena sudah cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima atah. Setelah itu pun dia qana'ah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini aflah semua udah. Dunia dan akhirat sudah ada di genggaman orang tersebut. Dia Islam. Dia berkecukupan. Dan dia qana'ah. Senang dia di dunia dan juga akan senang di akhirat. Ketika salah satunya tidak ada, maka ini akan menjadi cacat bagi orang tersebut. Anggap misalkan yang tidak ada adalah Islam. Walaupun dia diberikan kecukupan dan diberikan qana'ah, tapi kalau dia kafir, dia akan mendapatkan kesengsaraan di akhirat. Atau dia Islam tapi tidak kafaf, dia tidak cukup, kurang, dia pun akan sedikit merasakan getirnya kehidupan, walaupun akan terobati kalau dia bersabar. Atau dia Islam berkecukupan tapi tidak qanaah, dia akan sibuk siang malam bekerja mengejar harta. Ini karena tidak qanaah. Tapi kalau orang-orang yang mampu mengumpulkan ketiga sifat ini, maka dia telah beruntung di dunia dan juga di
11: di akhirat. Selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-yadul 'ulya khairum minal yadis sufla, wabda biman ta'ul." Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Maksud tangan di atas di sini al-munfik, orang yang berinfak. Itu lebih baik daripada orang yang menerima. Wabda biman ta'ul, dan mulailah dari orang-orang yang menjadi tanggungan rezekinya atas kalian. Artinya keluarga. Sebab keluarga itu rezekinya berada di atas kita, tanggung jawab kita. Artinya kita wajib memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Kalau kita ada harta, maka keluarga dulu yang diberikan, bukan yang lainnya. Wabda biman ta'ul. Sebab yang ini wajib, yang lainnya adalah sunnah. Kemudian yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yazalu ar-rajulu yas'alu an-nasa hatta ya'tiya yawmal qiyamati laisa fi wajhihi muz'atul ahmin." Muttafaqun alaih. Ketika seseorang terus meminta-minta, menghinakan wajahnya di hadapan orang lain, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan keadaan wajah tanpa daging. Wajahnya tidak berdaging. Yang ada adalah tengkorak saja. Kenapa? Karena wajahnya sudah dihinakan di hadapan manusia yang lain ketika dia meminta-minta. Dan para ulama pun mengatakan bahwa yang dimaksud meminta di sini

0: Situ Gunung kilometer 6 Sukabumi. Frekuensi 97.4. Salam FM. Suara dakwah Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.

0: muhsinin,
1: yang artinya daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 1111 940.
3: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih bersama Ustadz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting, yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini, kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa menambah wawasan ilmu agama yang penuh berkah ini. Dan pada rubrik fikih Islam edisi kali ini, kita masih akan membahas tentang tata cara sholat Jumat, yaitu melanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar kepada kita semua. Pendengar yang budiman, pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan secara singkat terkait tata cara pelaksanaan sholat Jumat dan hal-hal yang terkait dengan sholat Jumat. Nah pendengar, hal-hal yang terkait dengan sholat Jumat yang selanjutnya adalah bagaimana jika hari raya jatuh pada hari Jumat. Di sini ada rukhsah atau keringanan untuk meninggalkan sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat duhur bila seseorang telah sholat hari raya yang jatuh pada hari Jumat. Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, "Qad ijtama'a fi yaumikum hadha 'idani faman syaa'a ajza'ahu 'anil jumu'ati wa inna mujammi'un." Yang artinya telah berkumpul pada hari kalian ini dua hari raya. Barang siapa yang mau, maka salat hari raya telah mencukupinya dari salat Jumat dan sesungguhnya

0: Sebenarnya kami akan mengadakan salat Jumat. Sesungguhnya salat Jumat setelah salat Id menjadi suatu keringanan, boleh melakukannya dan boleh meninggalkannya. Dan ini khusus bagi yang salat Id, bukan bagi orang yang tidak ikut melaksanakan salat Id. Rukhsah atau keringanan di sini sifatnya umum bagi imam dan makmum. Walaupun dalam hadis ini terdapat pengabaran dari Nabi Muhammad SAW pada kalimat, kami akan menjalankan salat Jumat, hal ini tidak menunjukkan bahwa imam wajib melaksanakan salat Jumat. Sebab ucapan ini bersifat pemberitaan yang tidak pas untuk dijadikan dalil tentang wajibnya salat Jumat bagi imam. Di antara dalil bahwa imam juga mendapatkan rukhsah atau keringanan adalah sahabat Ibnu Zubair yang waktu itu sebagai penguasa tidak salat Jumat pada hari raya. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ditanya tentang itu, beliau menjawab, hal ini adalah sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkari sahabat Ibnu Zubair radhiyallahu anhu. Namun meskipun demikian, imam disyariatkan untuk tetap hadir di masjid dengan tujuan menegakkan salat Jumat bersama orang-orang yang menghadirinya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi yang telah disebutkan tadi. Kemudian pendengar, perlu diketahui bahwa salat Jumat dan salat berjamaah tidak wajib atas wanita. Yang sunnah bagi wanita di hari Jumat dan selainnya adalah sholat di rumahnya. Dan ini lebih utama. Namun, jika kaum wanita ikut sholat Jumat bersama kaum laki-laki di tempat yang berbeda, ini menggugurkan kewajibannya untuk sholat duhur. Hanya saja, ketika keluar ia harus mengenakan hijab dan pakaian yang menutup aurat, dan tidak memakai minyak wangi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, Nabi bersabda bahwa hendaknya kaum wanita keluar tanpa memakai wangi-wangian. Dan beliau juga bersabda, wa buyutuhunna khairul lahun. Dan rumah-rumah mereka lebih baik. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa wanita tidak wajib sholat Jumat, tetapi sholat duhur di rumahnya. Namun apabila ia sholat Jumat bersama orang banyak, sholat Jumatnya sah dan menggantikan sholat duhur. Sholat Jumatnya dianggap sah, karena wanita tersebut bermakmum kepada imam sholat Jumat, sehingga sah baginya karena sebagai pengikut, dan tidak sah sholat Jumat wanita itu kalau dia sholat sendirian. Kemudian pendengar, bolehkah kita menjamak sholat asar dengan sholat Jumat? Terkait hal ini, para ulama menerangkan bahwa dalam hal ini tidak ada dalil yang menunjukkan bolehnya menjamak atau menggabungkan sholat asar dengan sholat Jumat. Tidak ada nukilan tentang menjamak sholat tersebut dari Nabi, dan tidak pula dari seorang sahabat Rasulullah SAW. Maka dari itu yang menjadi keharusan adalah tidak melakukannya. Masalah ini memang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama membolehkan menjamak sholat Jumat dengan sholat asar, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Alasan mereka, sholat Jumat adalah pengganti sholat duhur, sehingga ia mengganti hukum-hukum sholat duhur, termasuk dalam hal bolehnya dijamak dengan sholat asar. Berbeda dengan hal ini adalah pernyataan Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala. Ia berkata bahwa sholat asar tidak dijamak dengan sholat Jumat, karena tidak adanya sunnah yang menjelaskan hal itu. Tidak benar hal itu dikiaskan dengan menjamak asar dengan duhur, karena perbedaan yang banyak antara Jumat dan duhur. Hukum asalnya, setiap sholat harus dikerjakan pada waktunya, kecuali ada dalil yang membolehkan untuk menjamaknya dengan yang lain. Wallahu a'lam. Demikianlah pendengar penjelasan singkat tentang beberapa hal yang terkait dengan sholat Jumat yang bisa kita kaji dalam rubrik Fikih Islam edisi kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memudahkan kita dalam mengamalkan dan mendakwahkan setiap ilmu yang kita dapat. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Kisah perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang istiqamah meniti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali kembali berjumpa dalam rubrik Sirah Nabawiyah. Di kesempatan yang mulia ini kita akan membahas salah satu kisah sejarah ataupun bagian dari Sirah Nabawiyah, yaitu tentang keberadaan kaum Yahudi di sekitar Madinah pada masa sebelum datangnya Islam. Keberadaan mereka menjadi salah satu elemen penting dalam membentuk kondisi sosial di Madinah pada awal kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar berbahagia, menurut catatan sejarah, keberadaan kaum Yahudi di Jazirah Arab khususnya di sekitar Madinah sudah ada jauh sebelum masa kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang dan menetap di wilayah itu dengan beberapa alasan. Alasan utama atau salah satu sebab utamanya dilekatkan sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat adalah kehancuran Yerusalem oleh Nebukadnezar, seorang penguasa Babilonia. Peristiwa ini memaksa sebagian besar Bani Israel meninggalkan tanah mereka dan mencari perlindungan ke tempat yang lebih aman. Dalam perjalanan panjang ini, beberapa kelompok di antaranya sampai di Jazirah Arab, termasuk wilayah yang nantinya dikenal sebagai Madinah. Selain itu, terdapat keyakinan dari sebagian Yahudi bahwa seorang nabi terakhir akan diutus di tanah yang memiliki ciri-ciri yang mirip dengan kota Madinah. Oleh sebab itu, mereka berbondong-bondong untuk memutuskan menetap di sekitar Madinah dengan harapan bisa bertemu dan mengikuti nabi yang ditunggu-tunggu tersebut. Kaum Yahudi yang menetap di sekitar Madinah terbagi menjadi beberapa kelompok besar. Di antaranya adalah Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, dan Yahudi Bani Quraizoh. Setiap kelompok ini memiliki wilayah, kekuasaan, dan pengaruh masing-masing di sekitar Madinah. Mereka menjalani kehidupan dengan bercocok tanam, berdagang, dan memproduksi barang-barang kerajinan. Kaum Yahudi ini terkenal memiliki perkebunan kurma yang luas, serta menguasai pertanian dan perdagangan. Mereka juga ahli dalam bidang kerajinan besi, khususnya pembuatan senjata, yang membuat mereka cukup berpengaruh dalam perekonomian di Madinah. Dari sisi agama, kaum Yahudi ini berpegang teguh pada ajaran agama mereka yang konon kata mereka adalah pengikut Taurat dan menjalankan ritual-ritual sesuai dengan keyakinan mereka. Mereka memiliki sinagog atau tempat ibadah dan menjalani tradisi keagamaan yang berbeda dengan orang-orang Arab yang masih dalam kepercayaan jahiliyah, yaitu menyembah berhala. Pendengar yang berbahagia, sebelum Islam datang, Madinah telah dihuni oleh dua suku besar, yaitu suku Aus dan Khazraj. Suku ini seringkali terlibat dalam persaingan dan peperangan. Dalam ketegangan ini, kaum Yahudi mengambil posisi yang aneh. Mereka cenderung mengambil keuntungan dari perselisihan ini dengan menawarkan pinjaman uang, senjata kepada kedua belah pihak yang tentunya datang dengan bunga yang sangat tinggi. Pengaruh ekonomi kaum Yahudi di Madinah pun semakin besar, karena banyak dari suku Aus dan Khazraj yang akhirnya terikat hutang kepada mereka. Namun, dengan kedatangan Islam, Rasulullah SAW berhasil menyatukan Aus dan Khazraj di bawah panji Islam. Kesatuan ini membuat posisi Yahudi merasa terancam dan kemudian memiliki kedudukan yang berbeda. Walaupun akhirnya mereka terpaksa mengikat dirinya pada perjanjian Piagam Madinah. Pendengar rahmati Allah, setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau menciptakan masyarakat yang harmonis dan membentuk sebuah perjanjian bersama sesama warga Madinah yang dikenal dengan nama Piagam Madinah. Piagam atau perjanjian ini merupakan perjanjian yang mencakup seluruh penduduk Madinah, baik kaum muslimin, orang-orang Yahudi, maupun suku-suku lain yang tinggal di wilayah tersebut. Piagam ini adalah aturan bersama yang memungkinkan setiap kelompok hidup berdampingan secara damai. Dalam Piagam Madinah, kaum Yahudi diberikan hak untuk menjalankan agama mereka tanpa paksaan. Dan mereka memiliki kebebasan beraktivitas dalam urusan ekonomi dan perdagangan.
Namun, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan Madinah bersama kaum muslimin. Di perjanjian ini menegaskan jika ada serangan dari luar, seluruh penduduk Madinah wajib bersama-sama melindungi kota tersebut. Dengan adanya piagam Madinah, kaum muslimin dan orang-orang Yahudi memiliki peran yang sama dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat Madinah. Hal ini menciptakan stabilitas dan keharmonisan dalam masyarakat yang memungkinkan kota Madinah berkembang sebagai pusat dakwah Islam. Pendengar yang berbahagia, keberadaan kaum Yahudi pada masa awal Islam memberikan banyak kontribusi. Contohnya dalam hal ekonomi. Mereka terus menjalankan usaha perdagangan, pertanian, dan kerajinan. Sebagian dari mereka berinteraksi dengan kaum muslimin dalam hal perdagangan dan ekonomi sesuai dengan aturan-aturan yang tercantum dalam piagam Madinah. Namun, seiring dengan perkembangan Islam di Madinah, orang-orang Yahudi merasa khawatir dengan pengaruh Islam yang semakin besar. Ketika kiblat kaum muslimin dipindahkan dari Baitul Maqdis ke Ka'bah di Mekah, mereka orang-orang Yahudi mulai menunjukkan sikap tidak bersahabat dan memusuhi, serta tidak mau untuk bekerja sama. Meskipun demikian, Rasulullah SAW tetap mengajak mereka untuk hidup berdampingan secara damai sesuai kesepakatan piagam Madinah. Pendengar yang dirahmati Allah SWT, dari kisah keberadaan kaum Yahudi di sekitar Madinah, kita bisa mengambil beberapa hikmah berharga. Pertama, Islam mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menghormati keyakinan orang lain. Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana beliau tetap berdakwah kepada seluruh masyarakat, pada seluruh manusia, tetapi memberikan hak juga kepada orang lain dan tidak memaksa mereka untuk berpindah keyakinan. Kedua, pentingnya persatuan. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat di Madinah hidup dalam perpecahan, peperangan, dan perselisihan. Tetapi kemudian Rasulullah SAW berhasil menyatukan mereka dengan cara-cara yang bijaksana. Ketiga, kisah ini menunjukkan kebijaksanaan Rasulullah SAW dan kemampuan beliau dalam memimpin. Beliau membuat sistem yang adil bagi seluruh masyarakat di Madinah yang memungkinkan semua kelompok bisa hidup dengan hak dan kewajiban masing-masing tanpa ada pihak yang terzalimi, tertindas, ataupun tertekan. Nah, pendengar yang berbahagia, demikianlah kisah tentang sejarah awal keberadaan Yahudi di sekitar Madinah serta peran mereka dalam masyarakat pada masa awal Islam dan kemudian bagaimana mereka bisa berbalik memusuhi kaum muslimin. Semoga kisah ini memberikan inspirasi untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Setiap kali mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, "Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu." Dan mereka diberi buah-buahan yang serupa, tetapi berbeda rasanya. Dan bagi mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dari segala kotoran dan akhlak yang buruk, sedangkan mereka kekal di dalamnya.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.

0: موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.

0: muhsinin.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Ya, masih di frekuensi yang sama bersama saya menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Dan bagaimana tadi rubrik yang sudah kita simak? Menarik bukan? Ya, ada akidah dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Baik pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir diselingi dengan Murattal. Berikutnya kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Azam Hawari. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar untuk menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
4: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu pengaruh dinasti Seljuk terhadap dunia Islam hingga kini. Dinasti Seljuk adalah salah satu kekuatan besar dalam sejarah Islam yang tidak hanya berjasa dalam mempertahankan wilayah Islam, tetapi juga membangun pondasi bagi peradaban Islam yang mempengaruhi dunia hingga saat ini. Pendengar yang budiman, dinasti Seljuk adalah dinasti Turki yang berjaya pada abad ke-11 hingga ke-12 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Seljuk bin Dukak, seorang pemimpin suku Oghuz Turki. Setelah memeluk Islam, dinasti Seljuk menjadi pelindung dan penyebar Islam. Di bawah kepemimpinan sultan-sultan besar seperti Alp Arslan, Malik Shah, dan Tughlil Beg, mereka berhasil membangun sebuah kekuatan yang menguasai wilayah yang luas, termasuk Persia, Irak, Anatolia, Asia Tengah, dan sebagian Syam. Kontribusi dinasti Seljuk tidak hanya terlihat di dalam bidang militer, tetapi juga pengembangan pendidikan, administrasi, arsitektur, dan budaya Islam. Warisan ini terus memberikan pengaruh positif bagi dunia Islam hingga kini. Berikut ini adalah beberapa pengaruh mereka di berbagai bidang. Satu, pengaruh mereka dalam pendidikan. Pendengar rahmati Allah, salah satu kontribusi besar dinasti Seljuk adalah dalam pengembangan pendidikan. Pendirian madrasah-madrasah di bawah naungan dinasti Seljuk menjadi pondasi bagi pendidikan Islam yang berkelanjutan. Rinciannya adalah sebagai berikut. 1. Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah yang didirikan oleh Nizamul Mulk, wazir besar dinasti Seljuk, menjadi model pendidikan Islam yang diikuti oleh banyak wilayah Islam. Madrasah ini tidak hanya mengajarkan ilmu agama seperti tafsir, hadis, dan ilmu fikih, tetapi juga ilmu duniawi seperti matematika, astronomi, dan kedokteran. 2. Melahirkan ulama besar. Madrasah-madrasah Seljuk melahirkan banyak ulama besar seperti Imam Al-Ghazali yang karya-karya mereka menjadi rujukan hingga kini. Pendidikan Islam yang terstruktur ini memperkuat akidah umat Islam dan menyebarkan ajaran Islam yang benar ke berbagai pihak. 3. Sistem wakaf. Pendanaan pendidikan melalui sistem wakaf yang diterapkan oleh Seljuk menjadi model yang relevan hingga saat ini. Dengan sistem ini, pendidikan dapat diakses oleh berbagai kalangan tanpa memandang status sosial dan kekayaan mereka. Pengaruh yang lainnya adalah pengaruh dalam bidang militer dan pertahanan. Pendengar yang budiman, dinasti Seljuk juga dikenal sebagai pelindung wilayah Islam dari ancaman eksternal seperti tentara Salib dan Bizantium. Keberhasilan militer mereka memberikan dampak besar bagi dunia Islam. Berikut ini adalah contohnya. Pertempuran Manzikert. Pada tahun 1071 Masehi, Sultan Alp Arslan memimpin pasukan Seljuk dalam pertempuran Manzikert melawan Kekaisaran Bizantium. Kemenangan ini membuka jalan bagi umat Islam untuk menguasai Anatolia yang kemudian menjadi basis bagi dinasti Utsmani. 2. Perlindungan dunia Islam. Dinasti Seljuk memainkan peran penting dalam membendung serangan tentara Salib dan mempertahankan kota-kota suci seperti Baitul Maqdis dan tempat lainnya. Strategi militer mereka yang brilian menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya, termasuk Salahuddin Al-Ayyubi. 3. Peningkatan administrasi dan tata kelola. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, dinasti Seljuk juga memberikan pengaruh besar dalam administrasi dan tata kelola pemerintahan. Berikut ini adalah peran mereka dalam peningkatan administrasi dan tata kelola. 1. Karya Nizamul Mulk. Wazir Nizamul Mulk menulis Siyasat Nama, sebuah buku yang menjadi panduan dalam administrasi pemerintahan Islam. Karya ini mengajarkan pentingnya keadilan, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan negara. 2. Sentralisasi kekuasaan. Seljuk memperkenalkan sistem pemerintahan yang terpusat dengan pembagian kekuasaan yang jelas antara sultan, wazir, dan gubernur lokal. Model ini memberikan stabilitas politik yang memungkinkan kemajuan ekonomi dan pendidikan. 4. Pengaruh dalam seni dan arsitektur. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, seni dan arsitektur Islam mencapai puncaknya pada masa Seljuk. Warisan ini bisa kita saksikan hingga saat ini. Di antaranya, masjid dan madrasah. Masjid dan madrasah seperti Masjid Jami di Isfahan adalah contoh arsitektur Seljuk yang megah. Madrasah-madrasah mereka dihiasi dengan kaligrafi indah dan ukiran geometris yang mencerminkan keindahan seni Islam. Menara dan benteng. Menara-menara tinggi seperti Menara Qabus dan benteng-benteng yang kokoh yang dibangun oleh Seljuk menjadi inspirasi bagi arsitektur Islam di masa berikutnya. Inspirasi bagi dinasti-dinasti Islam berikutnya. Pendengar yang budiman, dinasti Seljuk memberikan inspirasi besar bagi dinasti-dinasti Islam berikutnya, terutama dinasti Utsmani. Sistem pemerintahan Seljuk menjadi model bagi dinasti Utsmani dalam mengelola wilayah yang luas. Juga keberhasilan Seljuk dalam menyebarkan Ahlussunnah memberikan dasar yang kuat bagi penyebaran Islam di Anatolia dan Eropa Timur. Tradisi pendidikan, seni, dan arsitektur Seljuk terus diadopsi dan dikembangkan oleh dinasti Utsmani. Pendengar yang budiman, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari dinasti Seljuk. Dinasti Seljuk menunjukkan bahwa pendidikan adalah pondasi peradaban yang kuat. Dengan pendidikan yang baik, umat Islam dapat melahirkan ulama dan pemimpin yang visioner. Seljuk berhasil menyatukan berbagai suku dan bangsa di bawah naungan Islam. Persatuan ini menjadi kunci keberhasilan mereka dalam menghadapi tantangan. Pemimpin-pemimpin Seljuk seperti Alp Arslan dan Malik Shah menunjukkan bahwa kepemimpinan yang adil dan visioner dapat membawa umat Islam pada kejayaan. Pendengar yang budiman, pengaruh dinasti Seljuk terhadap dunia Islam hingga kini adalah bukti bahwa Islam memiliki sejarah yang gemilang. Dari pendidikan, militer hingga seni dan budaya, dinasti Seljuk memberikan warisan yang terus menginspirasi kita. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari sejarah ini demi membangun masa depan umat Islam yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam FM, suara dakwah Islam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mengulas kisah hidup seorang tabi'in yang luar biasa. Beliau bernama Hasan bin Al-Hur rahimahullah, atau dikenal juga dengan sebutan Al-Ju'fi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dari generasi tabi'in yang dikenal karena ilmunya, ibadahnya yang tekun, dan kemurahan hatinya. Ia memiliki reputasi yang tinggi di kalangan ulama, tidak hanya karena keilmuannya, tetapi juga karena amal perbuatannya yang mulia. Berikut adalah uraian mendetail mengenai kehidupan Hasan bin Al-Hur, guru-gurunya, murid-muridnya, serta kontribusinya yang luar biasa bagi Islam. Pendengar yang dirahmati Allah, nama lengkapnya adalah Hasan bin Al-Hur An-Nakhai. Tetapi dalam beberapa riwayat, ia juga disebut dengan Al-Ju'fi, karena berasal dari kabilah Ju'fi. Ia lahir di kota Kufah, sebuah kota yang menjadi pusat keilmuan Islam setelah masa Rasulullah SAW, dan kemudian ia pindah serta menetap di kota Damaskus. Ia juga dinisbatkan kepada kakeknya, sehingga terkadang disebut sebagai Hasan bin Al-Hakam. Menurut riwayat Ibnu Sa'ad, Hasan bin Al-Hur adalah seorang maula dari Bani Al-Sa'idah, sebuah cabang dari kabilah Bani Asad. Hasan bin Al-Hur tumbuh dalam lingkungan keilmuan yang kuat, yang membentuknya menjadi seorang ulama dan ahli ibadah. Ia belajar dari sejumlah ulama besar, termasuk beberapa tokoh sahabat Nabi SAW. Guru-gurunya yang terkenal antara lain, yang pertama Abu Tufail Amir bin Wasilah, salah satu sahabat Nabi Muhammad yang hidup hingga masa tabi'in. Kemudian yang kedua Asy-Sya'bi, seorang ulama besar kota Kufah yang dikenal karena keluasan ilmunya dalam bidang hadis dan fikih. Kemudian yang ketiga Al-Qasim bin Mukhaimirah, seorang tabi'in yang memiliki kedalaman ilmu dan dikenal karena ibadahnya yang khusyuk. Kemudian yang keempat Abdah bin Abi Lubabah. Beliau adalah paman dari Hasan bin Al-Hur sendiri, yang juga seorang ulama terkenal. Dari guru-guru ini, Hasan bin Al-Hur mendapatkan ilmu yang luas dalam bidang hadis, fikih, dan akhlak Islam. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagai seorang ulama, Hasan bin Al-Hur memiliki banyak murid yang belajar darinya. Beberapa muridnya yang terkenal meliputi, yang pertama, Husain bin Ali Al-Ju'fi, keponakannya sendiri yang banyak meriwayatkan hadis darinya. Kemudian yang kedua, Zuhair bin Muawiyah, salah satu ulama hadis yang meriwayatkan darinya. Yang ketiga, Hamid bin Abdurrahman Ar-Ru'asi, seorang ahli hadis yang terkenal di kalangan tabi'in. Murid-murid ini melanjutkan ajaran dan warisan ilmu Hasan bin Al-Hur kepada generasi berikutnya. Mereka menjaga agar kontribusi Hasan bin Al-Hur tetap hidup dalam tradisi keilmuan Islam. Pendengar yang dirahmati Allah, Hasan bin Al-Hur dikenal memiliki sifat-sifat mulia yang membuatnya dihormati oleh banyak orang, termasuk para ulama besar di masanya. Beberapa sifatnya yang menonjol adalah, yang pertama sifat dermawan. Hasan bin Al-Hur memiliki kekayaan yang melimpah, tetapi ia tidak pernah enggan untuk membantu orang lain. Kisah-kisah tentang kedermawanannya sangat banyak. Di antaranya, ketika melihat seorang pedagang kecil yang menjual barang dengan modal kecil, Hasan bin Al-Hur tidak hanya membeli barang dagangannya, tetapi juga memberinya tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Kemudian, ia juga sering memberikan bantuan kepada orang-orang miskin dengan cara yang tidak hanya memenuhi kebutuhan mereka saat itu, tetapi juga membantu mereka untuk berdikari. Misalnya, ia memberikan uang untuk membeli bahan makanan dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Kemudian, sifat mulia Hasan bin Al-Hur yang kedua, yaitu sifat kepedulian sosial. Hasan bin Al-Hur adalah seorang yang sangat peduli terhadap kondisi masyarakat di sekitarnya. Ia memahami bahwa zakat dan sedekah bukan hanya kewajiban, tetapi juga alat untuk memperbaiki kehidupan sosial. Dalam sebuah suratnya kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ia meminta izin untuk terus membagikan zakatnya secara langsung, seperti yang biasa ia lakukan sebelum masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Hal ini menunjukkan betapa besar perhatian Hasan bin Al-Hur terhadap pendistribusian zakat yang tepat sasaran. Kemudian, sifatnya yang ketiga, yaitu ketekunan dalam beribadah. Hasan bin Al-Hur adalah seorang ahli ibadah yang menghabiskan waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ia dikenal memiliki rutinitas ibadah yang sangat disiplin, baik dalam sholat, zikir, maupun amal lainnya. Pendengar yang budiman, banyak ulama besar yang memberikan pujian terhadap Hasan bin Al-Hur. Hal ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan Hasan bin Al-Hur di mata generasi tabi'in dan setelahnya. Berikut beberapa komentar ulama tentang Hasan bin Al-Hur. Yang pertama, Imam Ibnu Ma'in. Beliau menyebutnya sebagai perawi yang thiqah dan dapat dijadikan rujukan dalam hadis. Kemudian yang kedua, Al-Hakim, yang mengatakan bahwa Hasan bin Al-Hur adalah seorang yang thiqah dan amanah dalam periwayatan hadis. Yang ketiga, Al-Ajli. Ia menyebut Hasan bin Al-Hur sebagai seorang yang kaya raya, dermawan, dan sangat tekun beribadah. Dan yang keempat adalah Imam Al-Auza'i rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa dari semua ulama yang datang dari Irak, tidak ada yang sebanding dengan Hasan bin Al-Hur dan pamannya, yakni Abdah bin Abi Lubabah. Pendengar yang berbahagia, komentar-komentar ini menunjukkan betapa besar kontribusi Hasan bin Al-Hur dalam dunia keilmuan dan ibadah. Salah satu kisah yang menggambarkan kedermawanannya adalah ketika ayah Zuhair bin Muawiyah meminjam uang sebanyak 1000 dirham darinya. Ketika uang tersebut hendak dikembalikan, Hasan bin Al-Hur menolak untuk menerimanya dan malah menyarankan agar uang itu digunakan untuk membeli gula bagi Zuhair. Kisah ini menunjukkan betapa besar kemurahan hati Hasan bin Al-Hur dalam membantu orang lain. Hasan bin Al-Hur memiliki hubungan yang baik dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dalam salah satu suratnya, ia meminta izin kepada Khalifah untuk mendistribusikan zakatnya sendiri, seperti yang biasa ia lakukan sebelum masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjawab bahwa ia harus mengirimkan zakat tersebut ke pemerintah dan menyebutkan nama-nama orang yang membutuhkan agar mereka dapat dibantu. Hubungan ini menunjukkan bahwa Hasan bin Al-Hur dihormati oleh otoritas tertinggi Islam pada masanya dan bahwa ia sangat peduli terhadap pengelolaan zakat yang benar. Hasan bin Al-Hur wafat pada tahun 133 Hijriah. Kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam di kalangan murid-muridnya dan komunitas Islam. Namun, warisan keilmuannya tetap hidup melalui hadis-hadis yang diriwayatkannya. Warisannya tetap hidup melalui amal kebaikan yang ia lakukan dan melalui keteladanan akhlaknya yang terus diingat hingga hari ini. Pendengar yang dirahmati Allah, Hasan bin Al-Hur adalah seorang tokoh yang tidak hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga dalam akhlak dan ibadah. Ia memberikan teladan luar biasa tentang bagaimana seorang Muslim dapat memadukan kekayaan duniawi dengan kedermawanan serta keilmuan dengan ketakwaan. Sosok Hasan bin Al-Hur adalah cerminan generasi salafus soleh yang seimbang dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan ia tetap menjadi inspirasi bagi umat Islam sepanjang masa. Dengan warisan keilmuan, amal, dan akhlaknya, Hasan bin Al-Hur adalah salah satu contoh terbaik dari generasi tabi'in yang patut diteladani. Demikian, wallahu a'lam.
6: Saat ini, Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
4: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan.
7: Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda. Mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Baik pendengar, pada edisi kali ini kita akan kembali melanjutkan tafsir Al-Quran Surat Ali Imran, tepatnya ayat 78-80 bagian kedua. Dan pada pertemuan sebelumnya, kita telah sampai pembahasan di ayat ke-79 yang intinya bahwa tidak pantas bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah, dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, "Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah." Nah, dalam hal ini, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, tidak pantas bagi seorang mukmin menyuruh manusia menyembah dirinya. Yang demikian itu karena ada satu kaum yang sebagian mereka menyembah sebagian lainnya, yaitu Ahlul Kitab, yang mereka menyembah para pendeta dan rahib mereka. Sebagaimana firman Allah, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai sesembahan selain Allah. Nah, pendengar, dalam kitab Al-Musnad dan juga Sunan Tirmidzi dijelaskan bahwa Adi bin Hatim berkata, "Ya Rasulullah, kaum Nasrani tidak menyembah para pendeta dan rahib." Lalu Nabi SAW menjawab, "Tidak, bahkan mereka yaitu para pendeta dan rahib itu menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal bagi mereka. Lalu mereka pun mengikutinya. Maka yang demikian itulah penyembahan mereka terhadap para pendeta dan rahib mereka." Nah pendengar, orang-orang jahil dari kalangan para pendeta dan rahib serta pemuka kesesatan termasuk dalam kecaman dan celaan ini. Berbeda dengan para rasul dan para pengikutnya dari kalangan ulama yang konsisten, mereka hanya menyuruh kepada apa yang diperintahkan Allah serta apa yang disampaikan oleh para rasul yang mulia. Mereka juga melarang apa yang dilarang oleh Allah dan apa yang disampaikan oleh para rasul. Karena itu, para rasul merupakan duta atau utusan antara Allah dan makhluknya dalam menunaikan risalah yang mereka bawa serta menyampaikan amanah. Mereka melaksanakan tugasnya itu dengan amat baik dan sangat sempurna, menasihati umat manusia dan menyampaikan kebenaran kepada mereka. Kemudian pendengar firman Allah, "Walakin kunu rabbaniyyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun." Akan tetapi dia berkata, "Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya." Artinya, Rasulullah SAW mengatakan kepada umat manusia, "Jadilah kalian hamba-hamba Rabbani." Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pun demikian para ulama lainnya berkata, maksudnya, jadilah orang-orang bijak, para ulama, dan orang-orang yang bersabar. Sedangkan Al-Hasan Al-Basri dan para ulama lainnya berkata, maksudnya, jadilah fuqaha, yakni orang yang faham tentang agama. Hal yang sama juga diriwayatkan dari Ibn Abbas, Sa'id bin Jubair, Qatadah, atau Al-Qurhsani, Atiyah Al-Aufi, dan Ar-Rabi bin Anas. Dan diriwayatkan juga dari Al-Hasan rahimahullah bahwa maknanya adalah ahli ibadah dan ahli taqwa. Nah pendengar, tentang firman Allah, "Bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun," karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya, Al-Dhahhak rahimahullah berkata, maksudnya, suatu hal yang wajib bagi orang yang belajar Al-Quran untuk menjadi seorang faqih. Tu'allimun, artinya kalian memahami maknanya. Wabima kuntum tadrusun, maksudnya kalian menghafal lafad-lafadnya. Selanjutnya pendengar, firman Allah, wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Dan tidak patut juga baginya menyuruh kalian menjadikan malaikat dan para nabi sebagai sesembahan. Yakni tidak patut dia menyuruh kalian untuk menyembah seseorang selain Allah, baik itu nabi, rasul yang diutus, ataupun malaikat yang didekatkan. Lalu selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan hal ini dalam firman-Nya, ayakmurukum bil kufri ba'daid antum muslimun? Apakah patut dia menyuruh kalian berbuat kekafiran di waktu kalian sudah menganut agama Islam? Artinya, tidak ada yang melakukan hal seperti itu, kecuali orang yang menyuruh kepada penyembahan selain Allah. Orang yang menyuruh kepada penyembahan selain Allah, berarti dia telah mengajak kepada kekafiran. Sedangkan para nabi hanya memerintahkan untuk beriman, yaitu beribadah kepada Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya. Sebagaimana firman Allah, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْهِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelummu, melainkan kami wahyukan kepadanya, bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah, melainkan aku, maka beribadahlah kepada aku. Nah pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari penjelasan ini dan penjelasan pada pertemuan sebelumnya, maka kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya, penjelasan tentang tipu daya dan penyesatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada manusia dengan mengatasnamakan agama dan ilmu. Juga kelancangan orang-orang Yahudi berdusta kepada Allah dan juga kepada umat manusia, padahal mereka sadar akan kedustaan mereka itu. Sungguh, sebuah keburukan yang sangat besar dan kezaliman yang luar biasa. Juga faidahnya, peringatan bagi setiap muslim agar tidak mengikuti sikap kaum Yahudi yang menyesatkan dan suka berdusta atas nama Allah dan Rasulnya demi mengejar tujuan dunia yang fana ini. Juga faidah lainnya, tidak mungkin bagi seorang nabi yang diberi Allah kitab dan hikmah serta dimuliakan sebagai seorang nabi, kemudian dia menyuruh umat manusia agar menjadi penyembah-penyembah dirinya. Lebih mustahil kalau dia menyeru penyembahan kepada nabi selain dirinya. Lalu faidah lainnya, yang dianggap sebagai pemuka umat manusia adalah para manusia Rabbani, yaitu mereka yang mendidik umatnya dengan ilmu dan hikmah, mengarahkan kepada kehidupan yang lebih baik dan membimbing mereka ke jalan yang benar. Orang besar adalah orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain dan memberi petunjuk bagi mereka menuju kehidupan yang lebih baik. Dan faidah terakhir di antara faidah yang ada dari pembahasan ini, bahwa bersujud kepada selain Allah adalah perbuatan kafir, karena dalam ayat yang telah dijelaskan tersebut turun sebagai jawaban kepada orang-orang yang ingin bersujud kepada Rasulullah SAW. Maka Allah berfirman, apakah patut dia menyuruhmu berbuat kekafiran dikala kamu sudah menganut agama Islam? Maka suatu hal yang tidak mungkin. Nah pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah apa yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
6: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
4: Mutiara Hadis dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,

0: innakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Artinya, wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang yang terakhir dari kalangan manusia dan jin, semuanya seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, niscaya hal tersebut tidak akan menambah kerajaanku sedikitpun. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir dari golongan manusia dan jin, semuanya seperti orang yang paling durhaka di antara kalian, niscaya hal itu pun tidak akan mengurangi kerajaanku sedikitpun juga. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa ketakwaan seorang hamba merupakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala atas mereka. Dan bahwasanya ketakwaan yang dilakukan oleh seorang hamba tidak akan menambah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala sedikitpun. Sehingga seandainya semua orang bertakwa, hal itu tidak akan menambah kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha besar, maha tinggi dengan sendirinya dan tidak bergantung kepada selainnya sedikitpun. Begitu pula sebaliknya, bila semua hamba bermaksiat, berbuat durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hal itu juga tidak akan membuat kebesaran Allah akan berkurang. Karena sungguh tidak sedikit pun Allah bergantung kepada hambanya, tapi hambalah yang sepenuhnya bergantung kepadanya. Wallahu a'lam.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah, wa may yudlilhu falahadiyalah. Ashadu ala ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiya wa la rasulah ba'dah, thumma amma ba'd. Para pendengar yang budiman, yang dirahmati Allah SWT, cinta Allah SWT atau mahabbatullah merupakan satu manzilah atau derajat yang sangat agung sekali di dalam dinul Islam. Setiap dari kita pasti mengaku mencintai Allah SWT. Bahkan orang-orang yang senantiasa berbuat dosa, orang-orang Yahudi dan Nasara pun juga mengaku mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, benarkah kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentunya dibuktikan dengan keimanan dan amal soleh sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Banyak sekali sebab-sebab yang menjadikan agar kita dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Permasalahannya bukan kita mencintai Allah. Kita yakin ya, setiap kita pasti mengaku mencintai Allah. Akan tetapi, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita? Yakinkah bahwa kita yang mengaku cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan golongan atau orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Oleh karena itu, ada beberapa sebab, ada beberapa amalan yang bisa menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah telah menjelaskan di dalam kitab beliau Madarijus Salikin tentang sebab-sebab yang menjadikan seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda kini berada, di antara sebab atau sebab yang pertama yang menjadikan seorang hamba, seorang muslim dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah qiraatul Qur'an wa tadabburihi, membaca Al-Qur'an dan bertadabbur, merenungkan terhadap

0: isi dan kandungan ayat Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan tadabur merupakan satu pintu gerbang utama agar kita dicintai oleh Allah SWT, dan kita mengetahui bagaimana Allah SWT mencintai amalan-amalan atau golongan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan kecintaan kepada Allah SWT. Bagaimana tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di dalam sebuah hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai keluarga di dunia, ya, inna lillahi azza wa jalla ahlina minan nas, ya. Allah Subhanahu wa taala mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Kemudian dijelaskan oleh beliau juga, yaitu ahlul Quran, yaitu mereka adalah ahlul Quran yang merupakan keluarga Allah Subhanahu wa taala di dunia. Hum ahlullahi wa khassatuhu. Mereka adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikhususkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dikhususkan dengan derajat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para pendengar yang budiman, mengapa kita tidak terdorong untuk membaca Al-Quran, bertadabur, memahami dan merenungkan apa yang menjadi kandungan di dalam Al-Quran. Inilah yang membuka pintu ilmu dan hidayah kita. Tidak mungkin kita bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat ketika kita meninggalkan Al-Quran. Apalagi tidak mau bertadabur, merenungkan isi Al-Quran. Allah SWT di dalam surat Muhammad ayat yang ke-24 berfirman, Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan, bertadabbur terhadap Al-Qur'an, atau hati mereka terkunci, terkunci dengan gelapnya dosa dan kekufuran ataupun kesyirikan. Jadi inilah tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, ini merupakan kunci pembuka tadi. Hati-hati yang tergembok, ya, terkunci oleh kebodohan-kebodohan terhadap masalah dinullah subhanahu wa ta'ala. Dan merupakan satu kemuliaan ketika seorang bisa belajar, ya, belajar membaca Al-Quran, ya, kemudian mengajarkannya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran merupakan satu amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Al-Quran, merasakah bahwa kita sedang membaca satu kitab yang sangat suci sekali? Membaca kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan dari singgasana Allah Subhanahu wa taala, dari langit yang ketujuh. Merasakah ketika kita sedang membaca Al-Qur'an, kita seolah-olah sedang berdialog dengan Allah yang Maha Tinggi, yang menciptakan kita, yang mengatur manusia dan seisinya, yang memberikan keberkahan, menghidupkan dan mematikan. Begitu juga orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an merupakan satu kenikmatan yang besar yang tidak ditandingi dengan kenikmatan apapun. Oleh karena itu, para pendengar yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak mampu untuk bertadabur, banyak sekali sarana untuk memahami Al-Qur'an di masa ini, ya. Kita bisa menggunakan buku-buku terjemahan yang telah banyak beredar, ataupun dengan mengkaji melalui kajian-kajian ilmiah, ataupun dengan mendengarkan VCD ataupun radio. Yang jelas adalah kemauan kita untuk belajar dan memahami Al-Quran. Wallahualam.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Doa setelah berbuka puasa. Dhahabadh dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dhahabadh dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Artinya, telah hilanglah dahaga, telah basahlah kerongkongan. Semoga ada pahala yang ditetapkan jika Allah menghendaki. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Allahumma inni as'aluka birahmatikal lati wasi'at kulla syai' an taghfirli. Allahumma inni as'aluka birahmatikal lati wasi'at kulla syai' an taghfirli. Artinya, ya Allah, aku memohon rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu yang dengannya Engkau mengampuni aku. Hadis hasan riwayat Tirmidzi.
1: 97.4 Salam FM. Suara dakwah Islam.
3: Salam FM. Suara dakwah Islam.
4: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Salam FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Pendengar Salam FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.

0: muhsinin.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A, 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B, 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A, 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B, 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan, dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Simak dan ikuti acara RKS Ruang Konsultasi Salam. Anda bisa bergabung di acara ini dengan ikut berinteraksi, mengirimkan pertanyaan Anda melalui SMS atau WA di 0811 11 11 940, 0811 11 11 940, hanya di Radio Salam FM Sukabumi.

0: terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
1: Ini Radio Salam FM ya? Wah, info penting nih.
2: Kang Agri, info apa sih itu? Serius bener?
1: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
2: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
1: Oh gitu ya Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
3: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda, ketik daftar, tanda pagar nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940, 0811 11 11 940.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Masyaallah muslimin, ikhwati fillah rahimakumullah. Pada hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting dan satu poin bagian dari syariah Islam yang mulia yang kedudukannya tidak layak untuk kita abaikan, bahkan sebaliknya menjadi hal yang wajib untuk kita perhatikan, ilmui dan amalkan, yaitu tentang keutamaan adab kepada kedua orang tua. Kita ketahui bersama bahwa di dalam syariat Islam, selain hal-hal berupa keyakinan yang harus kita imani atau yang kita kenal dengan akidah, ada hal-hal yang terkait dengan tuntunan kita berperilaku dalam interaksi kita kepada orang lain atau yang kita kenal dengan adab. Dan Islam sangat memperhatikan masalah adab. Karena itu bagi setiap mukmin hendaknya mempelajari adab islami. Adab ini diatur dan terkait dengan semua pihak yang kita berinteraksi dengannya. Semua ada di dalam syariat Islam. Kepada kedua orang tua ada adabnya, ada hal yang harus kita tunaikan. Kepada orang yang lebih tua dari kita ada adabnya. Kepada teman, rekan, sahabat, sejawat ada adabnya yang harus kita tunaikan. Kepada tamu yang datang berkunjung ke rumah kita ada adabnya. Demikian seterusnya yang masing-masingnya harus kita perhatikan. Bahkan dikatakan bahwa tanda indikasi dari selamat dan bahagianya seseorang adalah ketika dia hidup dengan beradab islami. Ketika kita atau seorang mukmin di dalam melaksanakan kehidupannya, dia tunaikan adab-adabnya. Dan sebaliknya, tanda kecelakaan, ya, kerugian besar, kesengsaraan yang akan didapati oleh seorang manakala dia qillatul adab, ya, tidak memperhatikan adab, ya, atau kurang adab, kurang beradab, tidak beradab atau kurang beradab. Karena itu ikhwatu fillah rahimakumullah, salah satu hal yang penting untuk kita bahas pada hari ini adalah bagaimana Islam mengatur setiap mukmin menunaikan adab kepada kedua orang tua. Mari kita lihat, didahului dengan poin-poin yang terkait dengan keagungan, betapa mulia dan agungnya kedudukan adab kepada kedua orang tua. Para ulama menjelaskan di dalam mensyarah atau menjelaskan kepada kita urgensi atau manzilah, ya, adab kepada kedua orang tua itu didahului dengan kedudukan kedua orang tua di dalam Islam. Ada beberapa poin yang menjadi faktor atau dapat kita jadikan acuan, ya, yang dijelaskan oleh para ulama kenapa adab kepada kedua orang tua demikian agungnya di dalam Islam. Yang pertama adalah perintah birrul walidain. Ya, birrul walidain itu adalah bakti kepada kedua orang tua dalam bentuk ihsan yang diajarkan oleh syariat Islam. Perintah penunaiannya itu mengiringi perintah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Al-Qur'an banyak sekali kita dapati Allah Subhanahu wa taala menuntun hambanya untuk menunaikan birrul walidain setelah, ya, penyebutan perintah bertauhid. Yang ini artinya, ya, perintah birrul walidain ini sangat agung. Dan yang memahami keagungan birrul walidain ini hanyalah orang-orang yang memahami keagungan tauhid. Betapa agungnya tauhidullah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan atau tidak melakukan kesyirikan, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat dalam beberapa ayat, di antaranya surah An-Nisa ayat ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bilwalidaini ihsana. Beribadahlah kalian kepada Allah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa la tusyriku bihi syai'a. Ini perintah tauhid. Kemudian langsung Allah sebutkan setelahnya, wa bilwalidaini ihsana. Hendaklah kalian berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Kemudian ayat yang lain di dalam surah Al-Isra, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan seterusnya ila akhiril ayat. Rabbmu telah memerintahkan agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Alla ta'budu illa iyyah, ya, wa bil walidaini ihsana. Diperhatikan ikhwah sekalian, perintah bertauhid yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Isra ayat ke-23 ini langsung Allah sebutkan, ya, perintah untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Ya. Dengan sifat-sifat tata cara adab ihsan yang sempurna. Ya. Yaitu manakala salah satu dari keduanya atau keduanya, ya, sampai pada usia sepuh dalam pemeliharaanmu. Allah Ta'ala berfirman, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Rangkaian ayat setelah perintah ihsan kepada walidain, kedua orang tua ini, menunjukkan betapa agungnya, ya, kedudukan birrul walidain di dalam syariat Islam. Ya. Dan sungguh celaka, celaka dan merugi orang yang mengabaikan, ya, wasiat Allah Subhanahu wa taala ini di dalam Al-Qur'anul Karim, bahkan melakukan hal yang sebaliknya, yaitu melakukan uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Jika salah satu dari keduanya atau keduanya, ya, sampai pada usia lanjut, sampai sepuh, menua dalam pemeliharaanmu, ya, maka janganlah kau katakan keduanya, kau mengucapkan kata uff. Ini kata yang paling ringan tapi menyakitkan. Derajatnya uff saja tidak boleh. Ada sesuatu yang tidak kita sukai keluar dari lisan kita yang itu menunjukkan ketidaksukaan kita atas sesuatu yang ada pada orang tua kita. Tidak boleh. Apalagi lebih derajatnya dari hal yang demikian. Bahkan sebaliknya, ya, sebelum itu wala tanharhuma, jangan kau hardik mereka. Ya. Wa qul lahumā qawlan karīma, ucapkan kepada kedua mereka, keduanya, ucapan yang baik. Kemudian yang kedua, khas kalian. Dari yang pertama, ya, iqtiranul amr bi birrihima bil amri bitauhid. Jadi perintah
5: Birrul walidain menyertai perintah tauhid di dalam banyak ayat Al-Quran. Jadi ketika sesuatu itu menyertai sesuatu yang mulia, ketahuilah hal itu pun adalah sesuatu yang agung dan mulia. Jadi demikian penjelasan para ulama. Yang kedua adalah birrul walidain adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Karena itu sebagai sebuah wasiat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, di antaranya dalam surah Al-Ankabut, wa wassainal insana biwalidayhi husna, dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian di dalam surah Luqman ayat 14, wa wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayk. Kami telah mewasiatkan kepada manusia. Ini kata-kata wawasaina, perhatikan. Ini adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam interaksi kita kepada pihak lain, kita harus memperhatikan yang namanya wasiat guru kepada siswanya, misalnya muridnya. Ada murid yang tidak memperhatikan wasiat, celaka dia. Wasiat sang guru, celaka dia. Ada orang tua, orang yang usianya lebih tua, yang pengalamannya jauh lebih banyak dari kita. Kita sering katakan sudah banyak makan asam garam dalam kehidupan. Sudah banyak pengalaman, sudah banyak mengambil ibrah dari lika-liku kehidupan. Memberi wasiat, nasihat kepada kita. Apa kita abaikan? Tidak. Celaka kita kalau kita mengabaikan. Ada orang menasihati kita hal-hal yang ma'ruf, yang baik, yang seharusnya kita perhatikan. Jangan diabaikan. Ini kita abaikan. Dari makhluk saja sangat penting dan wajib kita perhatikan hal-hal yang ma'ruf, apalagi dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Ya. Dan di dalam di antaranya dua ayat yang tadi kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan sighah, dengan bentuk wasiat. Ya. Dengan bentuk wasiat. Ini menambah pentingnya sesuatu yang diwasiatkan, ya. Menambah pentingnya sesuatu yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan bahwa kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena salah satunya yang paling pokok dan utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah satu-satunya yang memberikan segala bentuk kebaikan, karunia kepada kita. Ya. Semua karunia yang Allah berikan kepada kita itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada pada diri kita. Zahiran wa batinan, yang tampak terlihat, yang bisa kita indra ya dengan panca indra, maupun yang batin, yang tersembunyi di dalam hati. Semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang maha pemberi rizki, ya. Dialah yang mengatur segala urusan kita. Nah, kewajiban berterima kasih kepada kedua orang tua itu karena kedua orang tua adalah penyebab dari apa? Anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu sampai kepada kita. Ba'dallahi taala, setelah dia Allah taala lah yang pemilik kebaikan itu, yang menjadikan kita, ya, menjadi sebab, ba'da Allah taala, menjadi sebab kebaikan itu sampai kepada kita, itu kedua orang tua. Allah menciptakan kita melalui sebuah proses. Ada orang tua yang melahirkan kita. Allah memberikan kita pakaian, tidak serta merta kemudian menempel tiba-tiba di badan kita. Tidak, ada dua orang tua yang mengusahakan adanya, membelikannya, memakaikannya pada kita. Allah lah yang memberi kita makanan dan minuman yang kita tidak bisa hitung, tidak mungkin. Demikian banyak kedua orang tua yang menghidangkannya kepada kita, membawakannya, mengusahakan mencari nafkah, kemudian bisa kita makan dan minum. Karena itu syukur kita kepada orang tua sangat wajib untuk kita wujudkan, ya, dengan syukur yang benar. Ya, dengan menerapkan adab berupa birrul walidain, ya, bakti kita kepada keduanya. Kemudian yang ketiga, tidak mungkin ada seorang manusia yang mampu membalas kebaikan kedua orang tua kepadanya. Tidak mungkin ada manusia yang mampu membalas kebaikan kedua orang tua kepadanya sebagai anak. Kalau ada yang mengatakan dia hitung-hitungan secara matematik, misalnya ada anak yang ini model anak yang tidak beradab,

ikhwah sekalian, tidak mungkin orang tua mampu kita balas kebaikan mereka. Ketahuilah, kalau ada hitung-hitungan matematis, itu tidak seberapa dibanding anugerah kehidupan yang orang tua menjadi sebab adanya kita di dunia. Ba'adallahi ta'ala, orang tua yang melahirkan kita, dan itu tidak bisa kita gantikan. Mungkinkah kita melahirkan kedua orang tua kita? Karena itu para ulama menjelaskan, dan ini adalah hal yang sangat mudah untuk dipahami oleh orang-orang yang berakal. Tidak mungkin kita membalas kebaikan kedua orang tua kita. Walaupun demikian, dijelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La yajzi waladun walidan." Tidak akan mungkin seorang anak membalas kebaikan kedua orang tuanya, "illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu." Sampai dia mendapati orang tuanya itu dalam keadaan hamba sahaya, diperbudak, dan saat ini tidak ada perbudakan, lalu ia membelinya dan membebaskannya. Kau sekalian rahimakumullah. Kemudian yang keempat adalah, dijelaskan di dalam banyak nas bahwa birrul walidain atau amal soleh berupa birrul walidain itu lebih agung dari banyak sekali ibadah-ibadah yang lain yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam banyak hadisnya. Di antaranya yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Ayyul amal ahabbu ilallahi ta'ala?" Amal apakah ya Rasulullah yang lebih dicintai, yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Rasulullah SAW menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Salat pada waktunya. Kemudian aku bertanya lagi, "Kemudian apa wahai Rasulullah?" "Thumma ayyu." Kemudian beliau menjawab, "Birrul walidain." Setelah sholat pada waktunya adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, "Tsumma ay." Kemudian apalagi setelah itu wahai Rasulullah? "Qala al-jihadu fi sabilillah." Al-jihad fi sabilillah. Setelah itu adalah al-jihad fi sabilillah. Para ulama menjelaskan di sini bahwa amal berupa birrul walidain, ya, di dalam hadis ini lebih mulia dari jihad fi sabilillah. Ya, bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW memerintahkan, ya, sahabat yang minta izin untuk berjihad, tetapi manakala ada masih ada orang tuanya yang dalam pemeliharaannya, Rasulullah memerintahkan agar bakti kepada orang tua didahulukan. Walaupun saat itu sudah dikumandangkan seruan untuk jihad fisabilillah, qital ini ya, bimakna qital ya, dengan makna qital fisabilillah. Tapi manakala ada orang tua, ya, yang berada dalam pemeliharaannya, maka Rasulullah memerintahkan sahabat itu untuk menunaikan birrul walidain atau baktinya kepada kedua orang tua. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, suatu hari ada seorang laki-laki yang menjumpai Rasulullah SAW. Lalu ia mengatakan, "Aku membaiat wahai Rasulullah atas hijrah jihad." Ya, atas hijrah dan jihad. "Aku mengharapkan semata-mata pahala dari Allah Subhanahu wa taala." Lalu Rasulullah bertanya kepada laki-laki tadi, "Fahallaka min walidayka ahadun hayy?" Apakah ada di antara salah satu orang tuamu, kedua orang tuamu yang masih hidup? Ya. "Na'am, bal kilahuma." Ya Rasulullah, betul. Ada, bahkan dua-duanya masih hidup. "Fatabtaghil ajr minallahi ta'ala?" Kau mengharapkan ajr, pahala dari Allah Ta'ala? Iya. Yeah. Lalu laki-laki itu menjawab, "Tentu. Na'am ya Rasulullah." "Farji ila walidayk fa ahsin suhbatahuma." Kembalilah engkau kepada orang tuamu dan berbuat baiklah dalam mengurus keduanya. Jadi kalau ada orang, seseorang yang masih memiliki orang tua, masih hidup ya, terutama yang masih hidup, jangan sia-siakan peluang besar ini. Peluang emas. Kalau kita katakan peluang besar, semua banyak hal-hal besar. Peluang emas ya ikhwah, untuk kita meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa jannahnya, ya, dengan satu

0: amal soleh yang mulia ini, birrul walidain. Karena itu tidak layak seseorang, ya, apalagi di era teknologi yang maju seperti sekarang. Ini beralasan jauh sekali jarak saya dengan orang tua saya di kampung halaman saat ini. Tidak ada alasan seperti itu. Bukankah hari ini kita memegang handphone di genggaman kita untuk kita gunakan untuk menghubungi, walaupun hanya sekedar menanyakan hal-hal yang ringan. Assalamualaikum ayah, ibu, abi, umi, bapak, ibu, gimana kabarnya pagi ini? Kita doakan mereka. Membuat hal-hal, melakukan hal-hal yang menyenangkan, ya, bagi kedua orang tua ini amal besar. Terkadang kita lalai dan lupa untuk melakukan hal-hal yang ringan. Hal-hal yang ringan seperti itu. Jadi ada yang di kamusnya, bahkan mudah-mudahan di majelis ini tidak ada yang punya kamus seperti itu. Birrul walidain kalau datang Idul Fitri doang, setahun sekali. Ini anak macam apa? Jadi menunggu datangnya Lebaran, Idul Fitri, baru dia sungkeman atau cium tangan. Kalau ada halangan berupa jarak yang jauh kita tidak mungkin tempuh karena biaya ekonomi dan seterusnya, faktor keuangan, itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk melakukan birrul walidain. Banyak sekali hal-hal yang mudah yang bisa kita lakukan. Kalau kita mampu membaca lembaran-lembaran di dalam WhatsApp kita, Telegram kita, atau Facebook yang punya Facebook, kenapa tidak mampu kita lakukan hal yang jauh lebih mudah? Ya, mengucapkan kalimat-kalimat yang mudah kepada orang tua kita. Jangan beralasan saya tidak mampu memberikan uang sekian dan sekian kepada orang tua. Ya. Atau jarak yang jauh, tidak ada alasan itu. Jadi banyak sekali hal-hal yang sesungguhnya sangat mudah bagi kita untuk kita kerjakan, kalaupun kita terhalang atau tidak memiliki kesempatan untuk melakukan hal yang ideal begitu. Berjumpa dengan orang tua idealnya demikian, ngobrol bersama, makan bersama, ya. Orang tuanya kebetulan sedang sakit, kita pijit kakinya misalnya, ya. Kita usap, kita belai dengan kasih sayang gitu. Kalau kita terhalang untuk melakukan hal-hal yang seperti itu idealnya demikian. Tetapi tidak bisa kita jadikan alasan untuk sama sekali tidak melakukan hal-hal yang banyak sekali lebih mudah untuk kita lakukan saat ini. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua adalah jalan menuju jannah. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Darda radhiyallahu an bersabda bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Al-walid awsatu abwabil jannah. Fa in syi'ta fa'adhi dzalikal bab aw ihfazhu." Ayah, ya, dijelaskan disyarah oleh para ulama, termasuk ibu di sini, ya. Jadi kedua orang tua adalah awsatu abwabil jannah. Awsatu abwabil jannah ini adalah pintu surga yang terbaik. Awsatu abwabil jannah, pintu surga yang terbaik. Jika kau ingin, abaikan pintu itu, atau sebaliknya, jika engkau ingin, jaga pintu itu. Jaga, ihfazhu. Maksudnya apa? Sekarang peluangnya ada di hadapan Anda. Kalau Anda ingin mendapatkan pahala berupa jannah Allah Subhanahu wa taala, jaga orang tua. Yang peluangnya ada di hadapan dan ada di dalam genggamanmu hari ini di dunia ini tempat beramal. Kalau enggak mau dan kau menginginkan yang demikian, ya silakan, abaikan saja. Silakan. Ini bukan berarti kita diperintahkan untuk mengabaikan, tidak. Orang yang berakal sehat pasti akan mengejar segala kebaikan. Ini ancaman, tahzir. Ya. Hati-hati orang yang mengabaikan kedua orang tuanya. Ya, di saat keduanya masih hidup, terutama di saat keduanya masih ada di sisinya, di sampingnya. Sampai bahkan para ulama menjelaskan birrul walidain itu tetap wajib walaupun orang tua kita dalam keadaan musyrik. Dalam surah Luqman ayat ke-15 Allah Ta'ala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Jika keduanya memaksamu untuk mensekutukan aku, kata Allah Ta'ala. Jika keduanya, kedua orang tuamu itu memaksamu untuk melakukan kesyirikan, maka jangan kau taati keduanya. Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam maksiat atau bermaksiat kepada Allah Ta'ala, apalagi ini kesyirikan. La ta'ata bi makhluqin fi ma'siyatil khaliq, fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun yang memerintahkan itu, ya, dalam perkara yang maksiat kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi perhatikan, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, pergauli keduanya. Ini perintah. Walaupun keduanya dalam keadaan musyrik, kalau dia memerintahkan hal yang bermaksiat atau kekufuran, jangan kau taati. Ya. Ini bertentangan dengan syariat. Ya. Siapa makhluk di sisi Allah Ta'ala? Siapa makhluk? Tidak layak untuk mengalahkan perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tetapi wasahibhumma fid dunya ma'rufa, tetap perlakukan keduanya di dunia ini dengan baik. Selama kita mampu melakukan hal yang ma'ruf kepada kedua orang tua, ya, walaupun mereka belum beriman, mudah-mudahan dengan kebaikan kita menjadi jalan, ya, pintu hidayah sehingga mereka beriman. Ini kalau ada orang tuanya yang masih non-muslim atau kafir. Diceritakan sebuah kisah dari Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, suatu hari ibuku datang menjumpaiku. Wahia musyrikah, dalam keadaan dia masih musyrik di masa Rasulullah SAW. Lalu aku meminta, aku bertanya kepada Rasulullah. Fastaftaitu Rasulullah SAW. Aku minta fatwa, maksudnya aku bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata kepada beliau, qadimat alayya ummi, beliau mengabarkan, ibuku datang kepadaku ya Rasulullah dalam keadaan butuh. Butuh sesuatu, ada hajat yang dia ingin pinta kepadaku. Bagaimana ini ya Rasulullah? Afa asilu ummi, apa aku berikan permintaannya? Lalu beliau menjawab, na'am. Sili ummaki. Iya. Ya, sambung silahmu dengan ibumu itu, ibundamu itu. Maksudnya penuhi permintaannya. Apa yang dia inginkan, sesuatu yang bisa kita penuhi, penuhi. Begitu. Ini adalah sebuah peringatan ikhlas kalian. Banyak orang yang saat ini mendurhakai orang tua dengan alasan apa? Dengan alasan orang tuanya ahlu maksiat. Orang tuanya ahlu maksiat, masih muslim tapi berbuat maksiat atau fasik. Ini jadi alasan dia untuk uququl walidain, mendurhakai kedua orang tuanya. Ikhwah sekalian, di dalam ayat ini Rasulullah menjelaskan kepada Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, yang ibunya masih musyrik, tetap diperintahkan untuk berbuat bir, kebaikan kepada ibunya. Jadi tidak ada alasan anak sekarang yang sudah dapat hidayah, sudah mengenal manhaj ahlu sunnah wal jamaah, sudah tiap hari ngaji, sudah banyak beramal soleh, dia merem dari keadaan keluarganya yang masih jahil misalnya, lalu beralasan menjauh dari mereka. Terutama khususan kepada orang tua, ini ngajarin tidak, mendakwahi tidak, menjauhi iya, mendurhakai paling jago. Ini hati-hati nih, banyak terjadi pada sebagian, saya tidak katakan semua, yang tidak menyadari akan kedudukan birrul walidain. Orang tua saya masih ahlul maksiat, saya udah paham sunnah ini, saya sudah biasa berdakwah, ngapain saya berbakti? Tidak, tidak layak orang, seorang muslim, apalagi dia mengerti ilmu syar'i, mengatakan hal-hal yang demikian, melakukan hal-hal yang durhaka, yang dosanya sangat besar. Ya, dosanya sangat besar melakukan kedurhakaan kepada orang tua. Justru sebaliknya, seharusnya ketika kita memang merasa sudah mendapat hidayah, alhamdulillah, dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala semata kita memahami Islam, seharusnya kita menyebarkan apa yang kita pahami itu kepada orang lain, termasuk dan utamanya adalah kepada keluarga kita, khususnya kepada kedua orang tua kita. Bukan malah menjauh, bukan malah sebaliknya melakukan hal-hal yang durhaka kepada mereka. Kalau kita berselisih dalam suatu perkara, sikapi dengan baik, dengan bijak. Bukan melakukan hal-hal yang justru mencederai silah kita, hubungan kita dengan orang tua. Jangan, hati-hati. Ada adabnya, tetap harus dijaga. Kalau ada khilaf, perbedaan pandangan misalnya, kita dengan orang tua, siasati ya dengan adab yang baik. Tetap harus birrul walidain, harus dijaga. Ya, tidak jadi alasan orang tua masih maksiat, orang tua masih jahil, orang tua masih, maaf ini ya, kata-kata yang tidak layak sebenarnya, orang tua dikatakan jahil. Orang tua belum paham, orang tua belum dapat hidayah. Antum punya kewajiban untuk menyampaikan hidayah itu kepada mereka. Ketika orang tua masih seperti itu keadaannya, maka harus ada upaya keras. Birrul walidain harus dijaga, tetap dijaga, dan tetap harus menjauhi hal-hal yang mendatangkan kemurkaan, padahal hal-hal yang tidak menyalahi syariat Islam. Demikian ikhwah sekalian, hal yang bisa kita bahas dan sampaikan pada kesempatan hari ini tentang kedudukan atau agungnya birrul walidain dalam Islam, yang seharusnya bagi kita memperhatikannya, menunaikan adab-adab ini kepada kedua orang tua, camkan, selami lebih dalam, lebih lanjut lagi masing-masing, agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 16-43.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin itu, siapakah Rabb yang menciptakan langit dan bumi? Jawabnya adalah Allah, dan kalian pun mengakui hal ini. Katakanlah kepada mereka, maka patutkah kalian mengambil pelindung-pelindung dari selain Allah, padahal mereka tidak dapat mendatangkan kemanfaatan dan tidak pula kemadharatan bagi diri mereka sendiri, apalagi bagi para penyembahnya. Katakanlah, adakah sama orang kafir yang bagaikan orang buta dan orang mukmin yang bagaikan orang yang dapat melihat? Atau samakah kekufuran yang bagaikan gelap gulita dan keimanan yang bagaikan cahaya yang terang benderang? Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaan Allah sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut mereka? Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan dialah Rabb yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Karena itu dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah.

Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang, dan dari emas atau perak yang mereka lebur dalam api, untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Yakni yang benar bagaikan air yang jernih atau logam mulia yang bersih, sedangkan yang batil bagaikan buih yang tidak berguna. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun sesuatu yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia menetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Tiap-tiap manusia memperoleh balasan amal perbuatannya masing-masing. Beberapa sifat dan perbuatan yang mulia dalam Islam.

0: ibad.
1: Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Rabb-nya, disediakan balasan yang baik, yaitu surga. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruan Allah, sekiranya mereka mempunyai semua kekayaan yang ada di bumi dan ditambah sebanyak isi bumi itu lagi besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan kekayaan itu dari azab Allah pada hari kiamat. Orang-orang itu disediakan baginya hisab yang buruk, dan tempat kediaman mereka ialah jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, dari Rabbmu itu benar, lalu ia mengimaninya sama dengan orang yang buta terhadap kebenaran, sehingga tidak mengimaninya? Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran.

dan orang-orang yang sabar karena mencari keriduan Rabb mereka, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik di akhirat.

yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang soleh dari bapa-bapa mereka, istri-istri mereka, dan anak cucu mereka. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.

sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Kalian selamat dari semua keburukan disebabkan kesabaran kalian dalam mentaati Allah. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Di antara sifat dan perbuatan orang-orang yang ingkar kepada Allah,

0: Adapun orang-orang yang membatalkan janji Allah setelah mereka ikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya disambung, seperti silaturahim dan sebagainya, serta mengadakan kerusakan di bumi dengan berbuat maksiat, maka mereka itu adalah orang-orang yang memperoleh kutukan, dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk di jahannam.
1: Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdiru

Allah lah yang meluaskan rizki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Orang-orang kafir itu bergembira dengan kehidupan yang lapang di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit lagi cepat sinarnya.

0: Abu.
1: Orang-orang kafir berkata karena keras kepala, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad suatu mukjizat yang nyata dari Rabb-Nya? Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang yang kembali kepadanya dan mencari keriduannya. Ketenteraman hati orang-orang yang beriman serta pembalasan bagi mereka.

yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram.

Demikianlah kami telah mengutus kamu, wahai Muhammad, pada suatu umat yang sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumnya, supaya kamu membacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu, sementara keadaan mereka kafir kepada Allah yang Maha Pemurah. Katakanlah, wahai Muhammad, kepada mereka, Dialah Rabbku, tidak ada Rabb selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku kembali dan bertaubat. Al-Quran, Kitab yang menggoncangkan dunia.

Dan sekiranya ada suatu bacaan atau kitab suci yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi yang terbelah, atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara, tentulah kitab itu adalah Al-Quran. Dan jika itu terjadi, tentulah orang-orang kafir itu tidak juga akan beriman. Sebenarnya segala urusan itu adalah kepunyaan Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman itu mengetahui bahwa seandainya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang yang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan kekafiran mereka sendiri, atau bencana itu menimpa dekat tempat kediaman mereka. Sehingga datanglah janji Allah, yaitu memenangkan kaum muslimin atas mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi janjinya. Penentang-penentang Rasul pasti akan hancur.

Dan sesungguhnya telah diperolok-olok beberapa rasul sebelum kamu, wahai Muhammad. Lalu aku beri tangguh kepada orang-orang kafir itu. Kemudian aku binasakan mereka. Alangkah hebatnya siksaanku itu.

Maka apakah Rabb yang mengawasi setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya lebih berhak disembah ataukah makhluk-makhluk yang lemah itu? Mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Atau apakah kalian hendak memberitakan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi tentang sekutu-sekutunya? Atau kalian mengatakan tentang hal itu sekadar perkataan pada lahirnya saja, tanpa ada hakikatnya? Sebenarnya orang-orang kafir itu dijadikan oleh setan, memandang baik makar mereka, dan setan menghalangi mereka dari jalan yang benar. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka baginya tak ada seorang pun yang akan dapat memberi petunjuk.

0: أشق وما لهم من الله من واق.
1: Bagi orang-orang kafir itu azab dalam kehidupan dunia, dan sesungguhnya azab akhirat adalah lebih keras dan lebih berat, serta tak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah.

0: به إليه أدعو وإليه مآب.
1: Orang mukmin menerima Al-Quran keseluruhannya. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, serta mereka beriman kepadamu, wahai Muhammad. Mereka bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu. Dan di antara golongan-golongan Yahudi dan Nasrani yang bersekutu, ada yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya aku hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Dia. Hanya kepadanya aku menyeru manusia, dan hanya kepadanya aku kembali.
0: وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا

Dan demikianlah, kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai sumber hukum yang benar dan berbahasa Arab. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datangnya kebenaran kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu dari siksa Allah. Hidup berkeluarga tidak berlawanan dengan kerasulan.

0: Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan, dan tidak ada wewenang bagi seorang rasul untuk mendatangkan suatu mukjizat melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap perkara yang telah ditetapkan Allah, ada catatan dan ajalnya. Tiap-tiap masa mempunyai tantangan dan jawabannya sendiri-sendiri.
1: يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ.
0: Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dari hukum-hukum dan sebagainya, dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya lah terdapat umul kitab, yaitu lauhum mahfudz.

Dan jika kami perlihatkan kepadamu, wahai Muhammad, sebagian siksa yang kami ancamkan kepada mereka, atau kami wafatkan kamu sebelum melihat hal itu, maka sesungguhnya tugasmu hanyalah menyampaikan dakwah saja, sedang kamilah yang akan menghisab dan membalas amalan mereka.

Dan apakah orang-orang kafir itu tidak melihat bahwa sesungguhnya kami mendatangi wilayah orang-orang kafir, lalu kami kurangi wilayah-wilayah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya, yakni lewat penaklukan-penaklukan kaum muslimin terhadap negeri-negeri kaum musyrikin. Dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya, dan Dialah yang Maha cepat hisabnya.

Dan sesungguhnya orang-orang kafir yang sebelum musyrikin Mekah telah mengadakan makar-makar terhadap rasul-rasul mereka. Tetapi semua makar itu adalah dalam kekuasaan Allah. Dia menggagalkan dan membuat makar mereka sia-sia. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap jiwa. Dan kelak orang-orang kafir akan mengetahui saat mereka menghadap Allah, untuk siapakah tempat kesudahan yang baik itu.

0: Berkatalah orang-orang kafir, "Kamu wahai Muhammad bukan seorang yang dijadikan rasul. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kalian tentang kebenaranku dan kedustaan kalian. Dan cukuplah kesaksian orang-orang yang memiliki ilmu tentang kitab suci dari kalangan kaum Yahudi dan Nasrani yang telah beriman kepada risalahku dan membenarkan kenabianku."
1: Terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
2: Ini Radio Salam FM ya? Wah, FM info penting nih. Dakwah,
3: gitu kan? Kang Agri, info apa sih itu? Serius bener?
2: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
3: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
2: Oh gitu ya Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
4: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda, ketik daftar, tanda bagar nama, tanda bagar kecamatan, tanda bagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940, 0811 11 11 940.
5: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
6: Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiya ba'dah. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi sami'il alimi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wal tanzur nafsumma qaddamath ligad. Wa attaqullah inna allaha khabirun bima ta'malun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairu hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, alhamdulillah, puji dan syukur kita marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita limpahan rahmatnya, limpahan karunianya, yang hingga pada detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memulai aktivitas hidup kita dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada hari-hari yang telah kita lalui. Ini adalah anugerah yang besar, nikmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Untuk itu, marilah kita manfaatkan sisa usia kita untuk taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk memanage diri kita agar kita bisa menjadi manusia yang sukses dunia dan akhirat, untuk mengembangkan diri kita agar kita menjadi manusia-manusia yang bermanfaat bagi agama kita, agama yang mulia, agama yang satu-satunya agama yang hanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, marilah kita awali aktivitas dengan saling bertausiah dalam kebaikan, dalam takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kekuatan untuk senantiasa terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang budiman, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan sedikit membahas tentang manajemen diri untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat tentunya. Dan ini adalah sebuah kaidah yang telah diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, ya kepada kita semua. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa yang sering Rasulullah sallallahu panjatkan, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan kita semua. Beliau telah mencontohkan kepada kita untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan berbagai macam fasilitas kepada hamba-Nya tanpa terkecuali agar mereka semua bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sehingga dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Sungguhnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengeluarkan kalian semua dari perut atau dari rahim ibu kalian semua, la ta'lamuna syai'a, tidak pernah mengetahui sesuatu apapun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala waja'alakum, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kamu, menjadikan untuk kalian semua adalah asam, pendengaran, penglihatan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hati, akal kepada kalian, la'alakum tashkurun. Tujuannya adalah agar kalian semua, agar kita semua menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya dengan semua itu agar kita menjadi manusia yang bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan ketika kita melupakan semuanya, melupakan fasilitas yang telah Allah berikan kepada kita semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Waman a'radha 'an dzikri fa inna lahu ma'isyata dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang lupa terhadap peringatanku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fa inna lahu ma'isyatan dzanka," maka akan aku berikan kehidupan yang sangat sempit bagi mereka. Baik kehidupan sempit di dunia ini, apalagi kehidupan sempit nanti di yaumal qiyamah, na'udzubillah. "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Kemudian akan aku kumpulkan mereka semua dalam keadaan buta, karena kita melupakan apa yang telah Allah berikan kepada kita, berupa fasilitas-fasilitas yang telah Allah limpahkan kepada kita semua, berupa mata, berupa pendengaran, berupa hati, namun semua itu kita tidak gunakan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada akhirnya kita pun dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dikumpulkan dalam keadaan buta di yaumal qiyamah nanti. Ini adalah azab yang besar. Azab yang besar yang tidak diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menghendaki kita bahagia dunia dan akhirat. Allah menginginkan kita semua sukses dunia dan akhirat. Dan kita pun seperti itu. Kita ingin menjadi sosok manusia yang sukses dunia dan akhirat. Para pendengar dimanapun antum semua berada. Bahwa semua orang senantiasa berharap untuk mendapatkan sukses atau kemenangan. Sukses dunia dan akhirat atau kemenangan dunia dan akhirat. Manusia akan hidup dalam dua alam. Yang pertama adalah alam dunia yang kita sedang lewati saat ini. Inilah saat-saat yang bisa menyelamatkan kita di yaumal qiyamah nanti. Apakah kita bisa memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang selama ini yang telah Allah berikan kepada kita? Kalau kita bisa memanfaatkan kesempatan itu, tentu kesempatan yang lainnya di yaumal qiyamah nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan kita. Dan begitu pula sebaliknya, ketika kita tidak bisa memanfaatkan kesempatan, fasilitas yang telah Allah limpahkan kepada kita, kita tentunya akan menjadi manusia yang paling dan sangat merugi, baik di dunia ini ataupun di akhirat kita kelak. Dan kehidupan kedua adalah kehidupan di yaumal qiyamah nanti, kehidupan di akhirat nanti, kehidupan setelah kematian kita. Di sanalah semua amal kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi, tentunya kita mengharapkan kebahagiaan di dunia ini dan kebahagiaan di yaumal qiyamah nanti, kebahagiaan di akhirat nanti. Dan tentunya para pendengar yang budiman, kemenangan di akhirat dan kemenangan di dunia adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Mohon kesuksesan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena kesuksesan dunia dan akhirat bagi seorang muslim tidak pernah mungkin bisa untuk dilupakan atau tidak pernah mungkin bisa untuk dipisahkan. Kedua-duanya menyatu. Ketika kita berharap sukses akhirat, tentu ingin sukses dunia. Begitu pula ketika kita berharap sukses dunia ini, harapan terbesar kita tentunya kita bisa meraih sukses di akhirat kelak. Dan tidak akan pernah bermakna. Tidak akan pernah bermakna ketika salah satu hilang di antara keduanya. Kita tidak ingin di dunia tidak sukses, di akhirat sukses. Atau sebaliknya, di akhirat, di dunia sukses, di akhirat malah kita celaka, na'udzubillah min dzalik. Kita mengharapkan dan kita diajarkan oleh baginda mulia sallallahu alaihi wasallam, di dunia mendapatkan kesuksesan dan di akhirat pun kita mendapatkan kesuksesan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat ke-72. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti dia akan jauh lebih buta dan jauh lebih tersesat dibanding kehidupan dunia ini. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, melupakan Al-Qur'an, melupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup tanpa batas, keluar dari aturan, kita akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dan di akhirat kelak. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tadi, barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, diberikan pendengaran, diberikan penglihatan, diberikan hati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak pernah digunakan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah digunakan sesuai dengan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita semua, maka semua fasilitas itu akan berbalik menjadi bumerang bagi kita, akan mencelakai kita dunia dan akhirat. Tentunya kita tidak mengharapkan semua akibat dari perbuatan kita seperti itu. Sehingga bagaimana kita bisa meraih kesuksesan dunia dan akhirat ini agar kita menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, kesuksesan ataupun kemenangan bukanlah suatu yang tiba-tiba. Ketika kita mengharapkan sesuatu yang besar di dunia ini, tidak akan pernah langsung bisa terjadi secara simsalabim, tiba-tiba, tidak akan pernah mungkin seperti itu. Walaupun sebetulnya segala macam hal bisa terjadi asal Allah Subhanahu wa taala menghendaki, tapi sunnah kauni harus menuntun kita melaksanakan apa-apa yang telah kita cita-citakan sehingga sukses, sehingga tercapai apa yang kita mau atau apa yang kita cita-citakan. Ketika kita mengharapkan bahagia dunia, tentunya kita harus berusaha sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, mengharapkan mencari fasilitas, mencari cara-cara untuk meraih dan mendapatkan kebahagiaan dunia. Begitu pula, ketika semua itu sudah didapat oleh kita, kita pun mempunyai cita-cita yang besar, cita-cita yang agung, mendapatkan kebahagiaan akhirat. Ketika kita sadar bahwa kita sudah menempatkan posisi kita untuk meraih kebahagiaan akhirat, cari semuanya dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikuti tuntunan syariah ini sesuai manhaj para ulama salaful ummah, insyaallah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Sekali lagi, kesuksesan dan kebahagiaan tidak datang secara tiba-tiba, harus diperjuangkan dengan penuh keseriusan, harus disukseskan, harus diusahakan dengan sekuat tenaga. Kalau perlu, harus berurai air mata. Kalau perlu, harus mencucurkan darah kita untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Para pendengar yang budiman, dimanapun antum semua berada, perencanaan yang matang ketika kita ingin meraih kebahagiaan dunia, ketika kita mengharapkan kebahagiaan akhirat, sangat dipengaruhi oleh sejauh mana ketersediaan informasi

cara meraih kebahagiaan dunia dan akhirat yang senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumandangkan dalam doanya, Rabbana atina fiduni hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada tiga teori yang akan mensukseskan cita-cita kita untuk mensukseskan bahagia dunia dan akhirat. Yang pertama adalah think big katanya. Berpikir besar. Mempunyai cita-cita yang besar, yaitu bahagia dunia dan akhirat. Ini adalah perkara yang besar yang semua manusia tentu mengharapkannya. Tapi ingat bahwa tidak semua bisa melakukannya dan meraihnya. Berpikir besar harus mulai tertanam oleh setiap jiwa kaum muslimin saat ini, bukan hanya ingin meraih sukses dunia, bukan hanya ingin mengumpulkan harta yang banyak, istri yang cantik, anak yang banyak, jabatan yang tinggi, bukan. Tapi kita mengharapkan semua itu atas dasar ridho Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kita mendapatkan jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah berpikir besar. Iya. Kemudian setelah kita punya cita-cita yang besar, berpikiran yang sangat besar, kita pun harus start small katanya Kang. Iya. Bekerja atau beramal dari yang kecil Kang. Jangan pernah memandang amal itu remeh ketika dia bersumber dari Al-Quran dan Sunnah sallallahu alaihi wasallam. Awali semuanya dari hal yang kecil. Awali semuanya dari hal yang dianggap oleh kita sepele tapi besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah berpikir besar, kita harus mulai membenahi diri kita. Membenahi diri kita untuk sedikit demi sedikit memulai kehidupan baru. Dengan perkara-perkara, dengan ibadah-ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita punya masa lalu yang kelam, kalau kita punya masa lalu yang sangat menyedihkan kita, kita tutup masa lalu kita. Kita buka diari baru kita untuk memulai kembali kehidupan baru. Tentunya beramal dengan sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai sejak dini dengan amal-amal yang kecil, sedikit demi sedikit, kemudian kita harus terus meningkatkan berbagai amal ibadah kita sehingga kita dicintai dan diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah acting now. Kerja sekarang. Kerjakan saat ini. Lakukan sejak dini. Ketika kita sudah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, istighfar dari berbagai macam dosa dan kesalahan kita, punya buku-buku yang kelam di masa lalu, tutup oleh kita. Jangan nunggu nanti, jangan nunggu besok. Kesempatan hanya datang satu kali. Kerjakan saat ini. Besok kita kerjakan yang lebih baik. Ini adalah tuntunan Islam yang mulia. Jangan menunda apa yang akan kita kerjakan hari ini. Kerjakan hari ini, kemudian kita harus berorientasi, bekerja keras untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas yang baik yang lainnya, agar kita mendapatkan banyak pahala dan agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kerjakan saat ini. Kerjakan mulai sejak dini. Insya Allah, ketika kita sudah bertaubat dari berbagai macam dosa dan kesalahan, sudah meninggalkan perkara-perkara yang bid'ah dalam agama, kita mulai sejak saat ini untuk mulai melaksanakan amal ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun amal itu kecil, walaupun amal itu small. Tapi kita mulai. Ketika amal itu kecil di pandangan kita tapi besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, kerjakan saat ini. Berbagai macam amalan ibadah yang bisa mendatangkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, tiga poin tadi, berpikir besar, kemudian kerjakan dari yang kecil, dan jangan menunggu esok untuk melakukan amal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena setiap kita tidak akan pernah mendapatkan jaminan dari siapapun, bahkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, bisa masih menghirup oksigen di esok hari. Tidak akan pernah ada jaminan bagi kita. Karena kita tidak punya jaminan seperti itu, lakukan saat ini walaupun amal itu kecil di hadapan kita, tapi insya Allah besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah menunda kesempatan hari ini, menunggu kesempatan yang akan datang. Hari ini ada kesempatan, kerjakan semaksimal mungkin. Besok ada kesempatan lagi, kerjakan semaksimal mungkin agar kita mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, mari kita lihat sekarang surat As-Saff. Ya, surat As-Saff ayat ke-10 sampai ke-13. A'udzubillah.

0: billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'adzim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kalian aku tunjukkan kepada suatu perniagaan, kepada satu jual beli, pada suatu bisnis yang dapat menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih? Allah Subhanahu wa taala telah menawarkan kepada kita sesuatu yang sangat besar, ditawarkan secara cuma-cuma oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kalian aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian dari siksa azab neraka yang pedih? Kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa kita. Hal demikian adalah lebih baik bagi kalian semua jika kalian mengetahui. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala yang indah. Dan ada lagi yang lain yang kamu cintai, yaitu pertolongan Allah dan kemenangan. Para pendengar yang budiman, dimanapun antum semua berada, ayat tadi memberikan kepada kita sebuah motivasi besar, tawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kesadaran diri kita, apakah kita mau menerima tawaran Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya dengan konsekuensi harus bekerja keras dalam merealisasikan dari tawaran Allah Subhanahu wa taala. Perlu pengorbanan harta, perlu pengorbanan jiwa, bahkan perlu pengorbanan segalanya untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi semua tidak berarti kalau semua hal itu diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta tidak akan pernah berarti kalau Allah membenci kita. Keturunan yang cantik, yang tampan yang kita miliki tidak akan pernah berarti dan tidak akan pernah bermanfaat ketika Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi kita. Para pendengar yang budiman, dimanapun antum semua berada, bisnis yang tidak akan pernah ragu, bisnis yang tidak akan pernah rugi, yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, terima semua itu oleh kita dengan penuh konsekuensi, dengan penuh komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan berbagai macam perintah Allah Subhanahu wa taala, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan perkara-perkara baru dalam agama ini. Insya Allah, setelah hal itu kita laksanakan dengan seserius mungkin, kita akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat yang merupakan tujuan dari seluruh manusia, yang merupakan contoh dari suri tauladan baginda mulia sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kepada kita semua. Bahagia dunia dan akhirat. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, ini adalah sedikit mukadimah tentang manajemen diri untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, kita akan membahas lagi tentang hal-hal yang bisa kita manfaatkan untuk memanage diri kita, agar kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ujungnya kita mendapatkan bahagia dunia dan akhirat yang senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumandangkan dalam doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas lagi hal yang lebih baik, hal yang lebih luas untuk memanajemen diri kita agar kita sukses dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Wah, Ben, panggilan alam udah bunyi nih.
3: Maksudnya, Rep, mau BAB?
2: Bukanlah, masa jam segini mau BAB? Ini mah lapar, Ben, lapar.
3: Lah, terus?
2: Cari makan yuk.
3: Kemana?
2: Ke toko bangunan. Ya, ke tempat makan lah. Masa cari makan di toko bangunan, gimana sih?
3: Oke lah, kalau begitu.
1: Wis, mau pada kemana nih?
2: Ini nih, kita lagi mau makan siang. Cuma masih bingung ya, Ben.
3: Iya.
2: Cari tempat makan yang murah, enak tuh di mana gitu.
1: Wah, tapi ingat ya, jangan asal enak. Loh. Perhatikan halal apa enggaknya.
3: Penting gitu?
2: Masalah emang.
1: Ya iyalah penting. Kita kan muslim kali, kita harus tahu mana yang halal, mana yang haram. Dan masalah, Rif. Tahu gak pas kita pengajian dulu?
2: Pengajiannya, ingat gak, Ben?
3: Apa ya?
1: Itu yang Pak Ustadz bilang, bahwa akibat memakan makanan yang haram, yang pertama nih ya, amalan kita tertolak.
3: Oh.
1: Yang kedua, doa kita kagak bakal dikabul.
2: Waduh. Waduh.
1: Yang ketiga lebih dahsyat, bakal dapat azab di hari kiamat.
2: Astagfirullah. Iya, benar juga ya, Ben. Ya. Makasih ya atas informasi ini, udah diingetin. Insya Allah, kita bakal lebih selektif lagi ya, Ben.
3: Iya.
2: Untuk cari makanan gitu dan tempat makanan. Oke lah, ayo kita cabut, Ben, cari makanan.
4: Berarti kita cari tempat makanan yang
3: murah,
4: enak,
3: dan yang terpenting halal.
1: Rip.
2: Ah, apalagi sih?
5: Nitip satu ya.
6: Begitu dahsyat akibat dari mengkonsumsi makanan haram. Untuk itu, berhati-hatilah dalam memilih makanan.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Salam FM, Suara Dakwah Islam.
8: Al-Quran, Surat Al-Jathiyah, ayat 25 sampai 37.
9: Man 'amila salihan fali nafsih. وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ.
10: Barang siapa mengerjakan amal soleh, maka itu untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian, kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Bani Israel mengingkari kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesudah mereka mengetahui bukti-bukti kebenarannya.

0: Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Bani Israel kitab Taurat, hukum-hukum dalam kitab suci dan kenabian. Kami berikan kepada mereka rizki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa pada masanya.
1: وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ

dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata tentang urusan agama, yaitu syariat yang menjelaskan perkara hak dan batil. Maka mereka tidak berselisih, melainkan sesudah datang kepada mereka ilmu, karena kedengkian yang ada pada mereka. Sesungguhnya Rabbmu akan memutuskan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan.

Kemudian kami jadikan engkau, wahai Muhammad, berada di atas syariat yang jelas dari urusan agama. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.

0: بعض والله ولي المتقين.
1: Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menolak darimu sedikit pun dari siksaan Allah. Dan sesungguhnya, orang-orang yang zalim itu, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Dan Allah adalah pelindung orang-orang yang bertakwa.

0: ساء ما يحكمون.
1: Apakah orang-orang yang berbuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka? Amat buruklah apa yang mereka sangka itu. Tak ada yang dapat memberi petunjuk kepada penyembah-penyembah hawa nafsu.

Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi setiap jiwa sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dizalimi.

Tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya, serta Allah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang dapat memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kalian tidak mengambil pelajaran?

0: الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون.
1: Dan kaum musyrikin itu berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati serta kita hidup. Dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 37.

0: muhsinin,
1: yang artinya daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sebab kelak pada hari kiamat dia akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Salam FM dimanapun Anda saat ini berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan asar untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: تبكون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا.
1: Terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
2: Ini Radio Salam FM ya. Wah, info penting nih.
3: Kang Agri, info apa sih itu? Serius bener?
2: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
3: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
2: Oh gitu ya Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
4: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda, ketik daftar, tanda bagar nama, tanda bagar kecamatan, tanda bagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940, 0811 11 11 940.
5: Zikir sore. Membaca ayat kursi.
6: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.
1: La yanala Allah luhumaha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum kadhalika sakharaha lakum litukabbiru Allah 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin.
0: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A Rp3 juta. Paket harga domba tipe B Rp2.500.000. Paket harga sapi tipe A Rp21 juta. Paket sapi tipe B Rp3 juta, patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat-Nya kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan juga nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan juga salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan di hari ini Anda beserta keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda pendengar yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan juga lancar. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan Allah berikan sesuai harapan tentunya. Nah, untuk Anda pendengar yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar ya. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala ataupun penggugur dosa. Untuk Anda pendengar yang punya utang, ya semoga cepat Allah berikan kemudahan untuk melunasinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pendengar, di mana saja saat ini Anda berada, saya di sini akan menemani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Acara pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian pendengar, selanjutnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam bersama Ustadz Herman Saptaji. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turunkan sakinah dan menambahkan ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian. Salah satu kata yang disebutkan di dalam Al-Qur'an menjadi bahasa Al-Qur'an adalah jahiliyah. Sebagaimana kata-kata yang lain bahwa kata jahiliyah memiliki dua pendekatan arti atau makna. Yang pertama adalah makna bahasa, yang sudah kita kenal bahwa kata jahiliyah berasal dari bahasa Arab. Al-jahlu, jahula. Ini bukan bahasa Indonesia. Jadi jangan nanti mengartikannya, orang Jawa mengartikannya bukan itu, Ustaz, gitu ya. Sebab ini bukan bahasa Jawa. Ini juga bukan bahasa Sunda, ini bukan bahasa Padang, tapi ini bahasa Arab. Jadi mengartikannya pun harus diartikan menurut bahasa Arab. Jika kita melihat dalam bahasa Arab, arti al-jahlu memiliki dua arti. Nah, sedangkan yang kedua, bukti bahwa makna jahiliyah adalah apa tadi? As-suluk ghairul mundabit bidawabit rabbaniyah. Bersikap tidak terikat dengan wahyu rabbani. Apa saja, baik satuan maupun secara jenis, secara umum. Mari kita lihat. Di dalam surah Yusuf ayat 33. Ketika Yusuf alaihissalam meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan wanita yang cantik. Udah di tengah-tengah kamar, ditutup rapat, tidak ada seorang pun, gitu ya. Apa kata Yusuf alaihissalam? Seandainya engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya rayuan wanita ini, ya, niscaya aku akan tertipu dengan rayuannya. Dan aku termasuk dari orang-orang yang jahilin kalau ikut rayuan dia. Artinya tidak mau mengikuti aturan Allah Rabbul Alamin yang tidak boleh untuk mendekati zina. Gitu ya. Ini poin. Jadi bahwa di sini kata jahilin dihubungkan dengan sikap tidak mentaati perintah Allah Rabbul Alamin, tidak mengikuti wahyu. Lalu di dalam surah Al-Ahzab ayat 33 yang sudah terkenal sekali, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian tabarruj dengan tabarruj jahiliyah yang pertama. Berarti akan ada jahiliyah kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Karena disebutkan jahiliyatil ula. Apa yang dimaksud tabarruj? Berarti berpakaian tidak seperti yang diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin. Ini bagi wanita. Yang dikatakan bahwa mereka seperti nisa'un, kasiatun, ariyatun, mumilatun, ka'anna fi ru'usihinna ka'amsali asnifatil bukhut. Mereka itu wanita-wanita berpakaian tapi telanjang, ya, berlenggak-lenggok seperti ada punuk unta. Ya, punuk unta. Tahu punuk unta kan? Unta itu kalau dia jalan itu kelihatan ujung ininya, tempat duduk seorang itu ya. Tang, tang gitu ya. Anda lihat wanita-wanita yang berjalan sekarang, lenggak-lenggoknya gitu, kayak unta lagi naik turun gitu ya. Iya benar, ini hadis Rasulullah SAW yang memperlihatkan seperti itu Anda akan lihat. Padahal Rasul tidak pernah melihat itu di zaman itu. Ini mukjizah, ya. Bahwa dilihat nanti akan terlihat ada satu masa di mana sinfani min ahlin nar. Ada dua kelompok dari penghuni neraka. Salah satunya wanita seperti ini, jahiliyatil ula, ngikuti. Artinya banyak sifat-sifat dan karakter.

di seluruh tubuhnya, termasuk kedua matanya. Ada riwayat cuma satu, tapi itu pun diperselisihkan. Yang benar semuanya. Kalau riwayat satu, dua masih diperselisihkan hadisnya. Jadi begitu udah gak ada, kosong. Berarti yang tidak mengikuti cara berpakaian seperti itu jahiliyah. Itu dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Mujahid di dalam kitab Ibnu Katsir, dikatakan jika mereka kharajtunna, kalian keluar dari rumah-rumah kalian, kalian cabut khimar-khimar kalian dari kepala-kepala kalian. Ya, dicabut khimarnya dari kepalanya, buka keluar itu. Udah bukan hanya jilbab, jilbab kan menutup sini. Khimarnya tutup kepala saja udah enggak mau dipakai, dilepas. Itu enggak boleh waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Lah sekarang bukan hanya kepala, tangan, kaki, paha. Nah, itu habis. Udah begitu bukan hanya itu, semua badan kayak nyemot enggak punya baju gitu kan. Ini poin sekali. Jadi kengerian yang jelas. Di sini jahiliyah, iya jahiliyah. Bukan masa tetapi karakter dan sifat. Jadi ini disebut jahiliyah. Inilah yang disebut jahiliyah. Jadi dua artinya arti jahiliyah. Walaupun banyak perkataan-perkataan ulama yang lain yang bisa Anda baca dalam kitab-kitab tentang arti jahiliyah. Artinya sehingga diringkaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, dikatakan bahwa jahiliyah itu secara praktek atau realita terbagi kepada dua bagian. Ada yang disebut dengan jahiliyah ammah, umum, berlaku secara totalitas. Itu sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu semua jahiliyah gelap. Tak ada Islam di situ. Kosong benar-benar. Yahudi, Nasrani, Majusi, Kufar, Quraisy, Musyrikun. Itu semua telah, dunia ini sudah benar-benar jahiliyah, totalitas disebutnya. Jahiliyah total. Ya. Yang kedua adalah jahiliyah muqayyadah. Jahiliyah yang terikat, terbatas. Muhaddad. Tidak totalitas tetapi pada poin-poin tertentu, baik perorangan maupun suatu komunitas masyarakat, terjadi jahiliyah. Di mana kalau dua karakter tadi ada di salah satu poinnya. Kita pun bisa disebut jahiliyah kalau kita terjatuh pada dua poin tadi. Seperti ketika Abu Dzar Al-Ghifari mencaci Bilal bin Rabah. Yabnas Sauda. Hai, anak hitam. Siapa dikatakan gitu? Bilal bin Rabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dengan mengatakan bahwa di dalam dirimu masih ada setitik jahiliyah. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Dzar, tahu Abu Dzar? Subhanallah. Tetap disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat jahiliyah. Kenapa? As-suluk ghairul mundabit bidawabit rabbaniyah. Bersikap tidak sesuai dengan aturan wahyu. Tidak boleh mencela Bilal bin Rabah karena hitamnya. Karena hitam sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Abu Dzar tahu bahwa Bilal hitam bukan karena kemauannya, tentu dia tidak akan berkata begitu. Betul kah? Tetapi di sini telah terjebak oleh kesalahan. Gitu. Jadi jahiliyah adalah sebuah karakter yang bisa terjadi satu perorangan atau kelompok. Makanya waktu Muhammad Kutub menyebut bahwa zaman ini jahiliyah al-ishrin, jahiliyah abad 20, ya, atau disebut al-jahiliyah al-mu'asirah, jahiliyah modern, sebagian tokoh menolak pandangan ini dengan alasan jahiliyah sudah berlalu. Ya, padahal dia sebutkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa jahiliyah itu karakter, bukan fase waktu. Jadi bisa terjadi kapan saja, di mana saja, walaupun tidak bersifat totalitas, tetapi parsial-parsial dari jahiliyah itu. Di suatu bangsa bisa saja

0: keparsialan itu bersifat merata, total, cuma di bangsa itu sendiri, seperti di negara kita tercinta ini. Ya, semua yang ada dua tadi bukan lawanannya, betul nggak? Yang pertama al-jahlu bihaqiqatil uluhiyah wa khasaisiha, jahil terhadap hakikat uluhiyah dan khasaisnya. Tidak ada wala wal bara terhadap kaum muslimin Islam dengan Allah Rabbul Alamin, dengan Rasulnya di negeri kita ini. Loyalitasnya kepada hukum darah dan tanah dan air. Gitu kan? Darah, tanah, air, nasab, begitu di antara kita. Pokoknya kalau sama-sama Jawa, siap berbela sungkawa. Oh, salah. Betul ya? Pokoknya gitu. Sama-sama Padang, sama-sama Medan, sama-sama begitu kondisi masih tetap ya. Dulu waktu menjelang katanya kemerdekaan gitu. Walaupun sampai sekarang enggak merdeka-merdeka ya. Ada Yong Japa, ada Yong Sumatera, ada Yong apa lagi? Ya, banyak sekali Yong-Yongan. Itu untuk menyebutkan bahwa begitulah standar yang ada. Dalam hukum dan dalam ketundukan pun kita masih tidak mengikuti aturan Allah Rabbul Alamin. Hukumnya hukum jahiliyah. Dari tahun berapa itu Belanda sudah membuat undang-undang yang resmi di kita. Enggak pernah mau berubah. Pokoknya hukum Belanda itu hukum yang paling gitu. Coba Anda katakan, wah ini supersip nih. Iya, kalau Belanda supersip ya Tuhannya Belanda kalau gitu. Susah sekali. Ini hukum-hukum yang sudah berabad-abad. Sama sekali gak mau dilepas. Walaupun terbukti sepanjang sejarah meruntuhkan umat. Itu poinnya. Belum lagi satuan dari perilaku ketundukan kita. Sholatnya sudah bukan sholat dari wahyu. Pakaiannya bukan pakaian dari wahyu. Ya, sampai masalah berkeluarga tidak dari wahyu. Semua tidak dari wahyu. Semuanya berubah drastis. Ini berarti bangsa ini, negeri kita ini, masyarakat kita ini masih terjebak jahiliyah. Ini yang dimaksud oleh pembahasan kita tentang arti jahiliyah. Mudah-mudahan pandangan kita tentang arti jahiliyah bisa memberikan wa'i, wawasan yang cukup untuk menghadapi hal yang sesungguhnya dari kehidupan kita. Kita sedang berada di mana? Kita bukan sedang berada di sebuah masyarakat Islami. Jadi jangan bersantai ria bahwa seakan-akan kita sedang berada di sebuah masyarakat Islami yang udaranya sehat, yang pandangan gerak kita sehat, dan apa yang kita makan sehat. Tidak. Kita mengalami makanan yang kita makan kurang sehat, tidak bergizi, juga udara yang kita hirup tidak bergizi, tidak sehat, sehingga kita waspada dalam mengarungi kehidupan. Wallahu a'lam.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد إخوة في الله sekalian hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di acara kajian ini, dan insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan hadis ke-14 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang ke-14 adalah hadis larangan untuk berbuat zina, membunuh, dan murtad. Ya, dan kita baru membahas yaitu tentang larangan berzina. Ya. Dan orang-orang yang mengatakan bahwa mereka ini anti dengan hukum qisas, sesungguhnya mereka hanya membela satu pihak saja. Ya, yaitu pihak yang membunuh saja. Ya, harusnya kalau memang mereka ingin memandang menyelesaikan permasalahannya, juga lihat pada persepsi korban. persepsi orang yang dibunuh, ya siapa? Yaitu keluarga-keluarganya. Yang dia tadinya adalah seorang tulang punggung keluarga, menafkahi anak istrinya dengan sangat baik, lantas tiba-tiba kemudian dia mati terbunuh, sehingga anak dan istrinya terlantar. Ya, dia tidak bisa membayangkan misalkan ibu bapaknya yang terbunuh punya ibu bapak yang tadinya sangat mencintai anaknya. Ya, diharapkan anaknya itu adalah sandarannya di waktu masa tua. Ya, tapi kemudian sandarannya itu, harapannya itu dihilangkan hanya karena kasus pembunuhan, hancurlah hatinya. Ya, depresilah dia, kemudian timbul sakit-sakit macam-macam dikarenakan depresi tersebut. Dan kita bisa menyaksikan, ya, ketika misalkan terjadi satu kasus pembunuhan, diadili, ya, ternyata sang pembunuh hanya dihukum 10 tahun. Atau maksimal seumur hidup. Mereka kemudian berteriak-teriak tidak ridha dengan keputusan itu. Dan mereka mengatakan, saya inginnya dia juga dibunuh seperti halnya dia membunuh anak saya, dia membunuh suami saya. Jadi ini hukum kisos ini bukan hanya berlaku di dalam Islam. Tadi kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa hukum itu sudah ada sejak zaman Taurat. Ya, sejak zaman Taurat, artinya orang-orang sebelum Islam juga sudah mempraktekkan itu. Ya, dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Karena orang, ya kalau tadi misalnya berdasarkan persepsi hak asasi manusia, tidak patut manusia itu mengambil nyawa orang lain, dan dia yang membunuh telah mengambil nyawa orang lain. Gitu. Ya, ini ya. Ya, belas sekalian. Jadi ini adalah sebuah kemungkaran yang besar, yaitu menumpahkan darah, mengambil nyawa orang lain. Maka balasannya adalah juga sepakat, ya, yaitu bahwa hukumnya adalah dikisos, dibalas dengan setimpal. Ya. Kemudian yang ketiga dari hadis ini, yaitu yang berhak untuk ditumpahkan darahnya, padahal sebelumnya adalah terlindungi, adalah disebutkan watariku lidinihi almufariku lil jamaah, ya, yaitu seseorang yang meninggalkan agamanya, murtad, ya, dan juga orang yang keluar dari jamaah kaum muslimin, ya, maka mereka juga melakukan satu kemungkaran yang besar, yaitu melakukan kerusakan akidah dan kerusakan iman atas dirinya sendiri, ya. Dan ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, membuat Allah Subhanahu wa taala murka, ya, dan mereka hukumannya adalah sama, yaitu bolehnya mereka ini dibunuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam, ya. Dan kenapa mereka ini layak, ya, untuk ditumpahkan darahnya? Padahal orang-orang kafir saja yang benar-benar mereka itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu mereka tidak dibunuh. Mereka tidak dihalalkan darahnya. Bahwa orang kafir itu tidak satu jenis, ya, yang hanya boleh diperangi, ditumpahkan darahnya adalah orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Sementara ada orang-orang kafir zimmi yang berada di dalam perlindungan pemerintahan Islam. Ada kafir mu'ahad yang terikat perjanjian. Ada lagi kafir musta'man yang diberikan jaminan keamanan. Mereka semua tidak boleh dibunuh. Tapi kenapa kok orang, ya, yang tadinya Islam, keluar dari Islam, lantas kemudian ditumpahkan darahnya. Hukumannya ditumpahkan darahnya. Ya. Karena ini melakukan, ya, kerusakan yang luar biasa, yaitu kerusakan iman dan kerusakan akidah. Ya. Dan ini berbahaya bagi kaum muslimin yang lainnya. Karena boleh jadi mereka mempengaruhi satu sama lainnya. Ya. Dan juga dikarenakan mereka dahulunya sebelum mereka keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala itu pernah merasakan manisnya iman, manisnya ketakwaan, manisnya ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas kemudian dengan lancangnya mereka tinggalkan begitu saja. Ya. Oleh karena itu hukumnya tegas, ya, yaitu la yahillu damu mri'in muslimin illa. Artinya adalah dihalalkan darahnya. Ya. Dan inilah sikap yang dilakukan oleh para khalifah sebelum-sebelumnya. Bagaimana misalkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya, di masa pemerintahannya yang singkat, hanya sekitar 2 tahun saja, itu disibukkan dengan memerangi kelompok-kelompok yang murtad. Ya, karena sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terjadi gelombang kemurtadan di hampir seluruh negeri. Ya, yang tidak ada gerakan kemurtadan ketika itu hanya ada di Madinah, ya, dan juga di Mekah saja. Apapun ya. Ya, Mekah, Madinah dan Thaif. Daerah-daerah yang lainnya 14 provinsi mungkin kalau kita anggap, ya, itu terjadi gelombang kemurtadan yang sangat luar biasa. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu mengatakan ketika para sahabat yang lainnya berusaha untuk membujuknya supaya tidak menghukum mati orang-orang yang murtad, tidak memerangi orang-orang yang murtad. Saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, "Bagaimana engkau akan memerangi manusia padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan tidak ada sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang telah mengucapkannya maka terpelihara dariku harta dan jiwanya kecuali dengan jalan yang hak dan segala perhitungan amalnya diserahkan kepada Allah." Ya. Ini mereka sudah bersyahadat. Ya. Dan mereka ada yang murtad dengan cara menolak syariat Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak mengatakan dirinya murtad. Ya, apa jawab dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an? Ya, beliau menjawab, demi Allah, aku akan memerangi orang-orang yang membeda-bedakan antara salat dan zakat. Karena di dalam zakat terdapat hak harta yang harus dikeluarkan. Demi Allah, seandainya mereka menahan dariku anak kambing betina, maksudnya yang sangat murah sekali, yang dahulu mereka serahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai zakat, niscaya aku akan memerangi mereka karena mereka menahan dari menunaikannya. Ya. Kemudian Umar berkata, demi Allah, Allah telah membukakan hati Abu Bakar untuk berperang. Kemudian aku tahu bahwa itulah langkah yang benar. Ya. Demikian juga Ali bin Abi Thalib dan khalifah-khalifah yang lainnya, ketika terjadi gerakan kemurtadan, maka mereka kemudian memeranginya. Mereka menumpahkan darahnya karena ini sangat merusak akidah kaum muslimin. Ya. Inilah 3 sebab, ya, darah seorang muslim menjadi halal, ya. Yaitu yang pertama dikarenakan perbuatan zina, yang kedua karena membunuh orang yang haram untuk dibunuh, dan yang ketiga karena kemurtadan. Nah, hadis ini memberikan faedah kepada kita betapa besarnya kemungkaran 3 hal tadi. Ya, yaitu perzinahan, pembunuhan dan kemurtadan. Itu semua akan mengandung murka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagi ya orang-orang yang terlibat di dalam perbuatan seperti itu, hendaknya mereka berhenti. Mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan sangat kejinya sampai Allah di dunia saja ini sudah menetapkan hukum yang demikian keras, ya. Kemudian hadirin rahimakumullah, walaupun di sini konteksnya adalah halal darahnya boleh dibunuh, tapi tidak semua orang, ya, itu bisa melakukannya. Hanya pemerintahan kaum muslimin yang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala yang sah saja yang bisa melaksanakannya. Ya, tidak bisa orang per orang atau organisasi per organisasi, tidak bisa. Ya, sebab kalau itu terjadi, yang terjadi bukanlah islah, bukanlah perbaikan, tapi yang terjadi adalah kerusakan juga. Ya, maka tidak berhak untuk, ya, kita melaksanakannya walaupun ketentuannya ada. Gitu. Yang ketiga, hadirin, dari faedah yang bisa kita ambil di sini, ya, di poin yang kedua adanya kisos, yaitu pembalasan yang setimpal. Ya, tapi terkadang di dalam kehidupan dunia ini, seseorang yang dizalimi itu tidak mendapatkan pembalasan yang setimpal. Yang keluarganya dibunuh, ya, dia tidak bisa melaksanakan hukum kisos atas yang membunuhnya. Yang memukul tidak bisa melakukannya, ya, karena misalkan yang memukul lebih berkuasa, ya, yang memukul punya backingan, nggak bisa dilaksanakan. Tapi ingat, ya, walaupun di dalam kehidupan dunia ini, ya, tidak berhasil mengkisos orang, walaupun ketentuannya ada, tapi karena manusia tidak melaksanakannya, manusia zalim tidak menegakkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, jangan khawatir. ya. Kelak kisah itu juga akan ditegakkan ya di akhirat kelak. Ya. Akan ditegakkan antara manusia dengan yang lainnya, akan dilakukan kisah. Jangankan manusia, ya, disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan mengumpulkan, akan membangkitkan semua yang bernyawa. Termasuk binatang-binatang juga akan dikumpulkan dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan termasuk akan dikisas. Allah Subhanahu wa taala memanggil kambing yang bertanduk dengan kambing yang tidak bertanduk. Lantas diadakan kisas karena kambing yang bertanduk itu menanduk ya kambing yang tidak bertanduk. Lantas kemudian dikisos, ditegakkan di antara mereka sehingga jelas mana yang bersalah, mana yang tidak bersalah. Lantas bedanya, ya, manusia itu akan terus melanjutkan perjalanan panjang di akhirat, sementara kambing-kambing itu, ya, kemudian akan dijadikan tanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sementara orang yang menzalimi, ya, itu akan tetap diperhitungkan. Hanya bedanya itu jauh rugi. Ya, hisab yang dilaksanakan di akhirat bagi orang-orang yang menzalimi, karena balasannya bukan dipukul. Ya, misalkan kita pernah mukul orang, lantas kemudian di akhirat dipukul, bukan? Ya, itu adalah bagian dari amal, jadi tidak mungkin terjadi. Ya, ini hanya di akhirat itu perkaranya adalah balasan. Balasan ya antara dosa dengan pahala. Ya, kata Rasulullah SAW, al-muflis orang yang paling bangkrut. Bangkrut yang sejati. Pada hari kiamat nanti adalah orang yang datang dengan membawa kesalahan dan kezaliman. Ya. Lantas kebaikan-kebaikannya, amal-amal pahalanya itu akan diberikan, dilemparkan kepada orang yang pernah menzaliminya. Ya, yang pernah dizaliminya. Udah hanya pahalanya sedikit, amal solehnya jarang-jarang, ya. Kemudian ini malah dikasih kepada orang yang terzalimi. Begitu amal kebaikannya itu habis, ya, maka keburukan dosa-dosa orang yang terzalimi, yang pernah dia zalimi, ditimpakan kepada dirinya sendiri. Jadilah dia menanggung dua keburukan. Keburukan amalnya sendiri dan keburukan amal orang lain dikarenakan kezaliman dia sendiri. Jadi nanti kisah di akhirat itu adalah seputar amal soleh, seputar dosa yang menjadi standar keselamatan seseorang, ya, ataupun juga kecelakaan seseorang di akhirat. Jadi kalau kita pernah menzalimi orang, tobati di dunia. Selesaikan di dunia. Karena kalau selesai di dunia, tidak akan dihisab. Tidak akan dikisas. Ya, tidak akan kisah di akhirat. Sudah selesai di dunia. Makanya kata Rasulullah SAW ketika beliau menghukum seorang wanita ghamidiyah yang berzina, lantas kemudian wanita itu setelah mati meninggal dunia dirajam, ya, dicela oleh sebagian orang, ya, kata Rasulullah SAW, jangan kau cela pada dia, ya, jangan kau cela dia, ya, seandainya taubatnya itu dibagi rata kepada 70 orang penduduk Madinah, orang-orang yang beriman, para sahabat, ya, dibagikan kepada mereka, niscaya 70 orang itu taubatnya sudah mencukupi. Adakah orang yang lebih baik tobatnya daripada orang yang menyodorkan nyawanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan kisas, selesai urusannya. Tapi kalau kezaliman, dosa-dosa itu masih kita bawa sampai dengan akhirat kita, silakan bayar dengan amal-amal soleh kita atau dosa-dosa orang lain ditimpakan kepada kita. Rugi sekali kita. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Ayah. Kebahagiaan untuk orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 96 dan 97.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Apa yang ada di sisi kalian akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sungguh kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sungguh akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia, dan sungguh akan kami beri balasan kepada mereka di akhirat dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.

0: حباب.
1: أهلا أهلا يا حباب، ادخل شاركنا الألعاب.
2: هيا نفتحها الأبواب، هيا التموا يا أحباب.
3: Simak dan ikuti acara Salam Anak Saleh. Selalu semangat dan ceria. Ya, sobat kecil bisa bergabung di acara ini untuk membacakan hafalan Al-Qur'annya melalui telepon di 0858-722-27974. 0858-722-27974. Acaranya setiap hari Ahad jam 7:30 pagi hingga jam 9 pagi. Hanya di Radio Salam FM Sukabumi.

0: المطر على الشباك.
1: Ya, pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baiklah pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik Akidah bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik Fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Fahri Fahrudin. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada, tanpa berpanjang kata, langsung saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini yaitu tentang iman terhadap qadar atau takdir, yang mana ini merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Di dalam Islam ya, kita kenal yang namanya rukun Islam, yang lima itu, bunyal Islam ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah ya, bersyahadat, kemudian zakat, sholat, puasa, haji. Begitu juga rukun iman ya, karena Islam itu ada yang sifatnya zahir dan ada yang sifatnya batin. Bukan hanya mementingkan masalah batin saja, tidak, tapi juga zahir juga. Nah, iman kepada qadar atau takdir ini salah satu bagian dari rukun iman yang utama, yang kita semuanya wajib untuk mengetahuinya, wajib untuk mendalaminya, sehingga kita bisa benar dalam memahami takdir. Karena betapa banyak orang yang terjebak dalam masalah takdir seperti qadariyah gitu kan. Kalau kita bicara tentang akidah, ada yang namanya di sana firqah ya, atau golongan qadariyah yang salah dalam memahami takdir. Nah, kita berusaha memahami takdir sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam ayat-ayatnya, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya dengan petunjuk ulama yang rabbani insyaallah taala. Al-qadar ya, atau takdir itu huwa ilmullah ta'ala bi kulli syai' wa taqdiru dzalika wa kitabatuhu fil lauhil mahfuz. Takdir adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Mengetahui sebelum terjadi, mengetahui ketika nanti terjadi, dan bagaimana kalau tidak terjadi sesuatu itu. Dan semuanya sudah Allah Subhanahu wa taala tuliskan di dalam kitab namanya Lauh Al-Mahfudz. Kitab yang terjaga. Terjaga dari berbagai macam perubahan. Allah Subhanahu wa taala sudah tuliskan 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, takdir alam semesta ini sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita duduk di majelis ini. Ini di biqadarillah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita punya kondisi tertentu, sampai bentuk wajah kita seperti ini ya, rambut kita, warna kulit kita ya, fisik kita tinggi atau apa namanya, pendek atau gemuk atau kurus ya. Begitu juga kita terlahir di Indonesia, bukan di Afrika, di Amerika, di Eropa, kulluha biqadarillah. Semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan kejadian yang tanpa disengaja, tahu-tahu begini, tahu-tahu begitu, bukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala alimun bi kulli syai, dengan segala sesuatu. Al imanu bil qadar ya. Iman kepada qadar ya, dan qadar itu sirrullah fi khalqihi. Qadar atau takdir adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya. Tidak ada satupun dari makhluknya, meskipun para malaikat, meskipun para nabi dan rasul, tidak mengetahui hakikat takdirnya. Ya, karena ini rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yutalli' alaihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak ada satu nabi pun, malaikat pun, walaupun dekat kedudukannya dengan Allah, yang mengetahui hakikat takdir. Makanya di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, tidak ya menetapkan seseorang ya di dalam surga atau di neraka kecuali kalau sudah ada dalilnya yang jelas, sehingga tidak mendahului takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang hari ini kita dapati mendahului takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ya, rekan-rekan atau teman-teman yang apa namanya pergi ke dokter, wah ini nanti pasti begini dan begitu. Memang kalau secara medis ya begitu. Misalnya ini kalau begini dan begitu bayinya ini pasti nanti disesar. Gak bisa kalau tidak. Iya kan? Sering kan begitu, atau penyakit ini diper apa namanya orang ini pasti nanti 3 paling 2 bulan dia bisa bertahan hidup. Sudah divonis duluan. Mendahului takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah qadirun. Maha berkuasa, maha mampu menjadikan apa saja sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada takdir artinya at-tasdiqul jazim bi anna kullama yaqa'u minal khair wasyarr wa kullu syai'in fahuwa biqada'illah wa qadarihi. Kama qala Subhanahu wa ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Ya, iman kepada takdir artinya kita membenarkan dengan kuat, sepenuh hati, tanpa ragu-ragu, bahwa segala apa saja kejadian baik yang buruk atau yang baik, ya, fahuwa biqada'illah, semuanya terjadi dengan takdir dan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sakit, ini takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendapatkan nikmat, ini takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendapatkan satu musibah, ini takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu syai'in biqadarillah, ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah terangkan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu Allah ciptakan dengan takdirnya masing-masing. Kita ditakdirkan Allah ya, berbeda-beda umurnya nanti. Ada yang mungkin sampai 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, ada yang mungkin baru 20 tahun sudah meninggal. Segala sesuatu, bahkan benda-benda di sekitar kita ya, mikrofon ini, kemudian alat perekam, masjid mungkin, apa saja, buku, meja, ini ada takdirnya masing-masing. Kapan dia harus rusak? Kapan dia harus rusak? Kapan ini tidak berfungsi? Allah Subhanahu, meskipun ini yang menciptakan manusia, tapi yang membuat alatnya manusia, tapi Allah juga sudah tentukan kapan dia rusak, kapan dia jatuh misalnya, kapan dia misalnya dicuri mungkin, kapan dia mungkin kena air atau yang lainnya, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah takdirkan itu. Arkanul iman bil qadar, rukun ya, dalam memahami takdir itu ada rukunnya, ada pondasinya. Pondasi iman kepada takdir dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, ya, al-iman bi annallaha ta'ala 'aliman bi kulli syai'in jumlatan wa tafsilan. Allah Subhanahu wa ta'ala ya mengetahui. Yang pertama rukunnya kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui, maha mengetahui segala sesuatu yang secara global dan rinci. Langit dan bumi ini ya, Allah Subhanahu wa ta'ala tahu secara global dan secara rinci terdiri dari apa saja, Allah Maha tahu. Begitu juga manusia, kita di dalam tubuh kita, Allah tahu rinci banget berapa apa namanya sistem sarafnya. Bagaimana nanti apa sambungan-sambungan saraf satu sama lain, jalur peredaran darah, jalur oksigen, itu Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui. Berapa detak jantung setiap hari ya, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui. Begitu juga di alam apa di lautan misalnya, makhluk apa saja yang tinggal di situ, Allah Maha mengetahui. Berapa jumlah ikannya, Allah Maha mengetahui. Berapa jenis ikannya, Allah Maha mengetahui. Ya, di lautan yang banyak sekali makhluk hidup di sana ya, banyak berbagai macam ikan dengan beragam jenisnya, dengan beragam warnanya, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui hal tersebut ya. Jadi kita mengimani dengan sebenar-benarnya bahwa Allah Maha mengetahui segala-galanya. sawa'an kana mimma yata'alaku bi fi'lihi subhanahu wa ta'ala kal khalq wa tadbir wal ihya, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui tentang perkara mengatur alam semesta ini, ya, berkaitan dengan menghidupkan dan mematikan, ya, dan segalanya, ya, baik itu manusia, jin ataupun binatang. Kapan binatang ini hidup dan kapan mati, Allah subhanahu wa ta'ala sudah tentukan itu.
3: Salam FM, suara dakwah Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwatu fillah rahmanallahu wa iyyakum, menjadi hikmah penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita dijadikan oleh Allah azza wa jalla khalifatu fil ard, khalifah di muka bumi. Akan tetapi bukan sekedar khalifah yang tidak memiliki tugas atau amanat yang harus ditunaikan. Bermuamalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala sangat sederhana sekali. Kita semua sering membaca dan mendengar hadis, barang siapa yang ingin ditolong oleh Allah, tolong saudaranya. Barang siapa yang ingin ditutup rahasianya oleh Allah, tutup rahasia saudaranya. Artinya hubungan kita antar sesama kita merupakan salah satu kunci kesuksesan kita nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara kita punya hak yang harus kita tunaikan, sebagaimana kita pun punya hak yang ingin ditunaikan oleh saudara kita. Oleh karena itu, selagi kita menunaikan hak saudara kita sesama muslim, kita berharap pada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita pun nanti akan dibantu dan ditolong oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti di yaumul hisab. Nah, salah satu yang harus ditunaikan dan mungkin saat ini mulai hilang atau bahkan mulai kurang sensitif di antara kita terkait dengan hak saudara-saudara kita yang harus ditunaikan, padahal kita pun nanti akan nuntut hak itu pada saudara kita, adalah hak mengurus jenazah saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hakul muslim alal muslim sittun, atau dalam riwayat yang lain ada mengatakan khamsun, hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya ada 6. Kemudian yang berikutnya, ikhwatu fillah rahmanallahu wa iyyakum, idza atasa fahamidallahu fashamat atau fashamit, apabila dia bersin kemudian mengucapkan pujian pada Allah subhanahu wa ta'ala, jawab yarhamukallah, karena itu bagian hak dari saudara kita. Wa idza marida fa'udhu, dan apabila dia sakit, jenguklah ia. Jenguklah ia. Kita banyak diberikan musibah saudara-saudara kita. Kalaupun tak sempat menjenguk, jangan pernah lupakan saudara kita dalam doa kita. Sebab mungkin yang di luar sana, ya, yang lebih menderita dibandingkan kita dan lebih susah keadaannya dibandingkan kita, mereka pun butuh doa kita. Banyak saudara-saudara kita yang sekarang sedang menderita, terutama di Suriah. Sekarang ini sangat mengkhawatirkan sekali, yang tiap hari mereka dibom dengan bom fosfor. Bayangkan bom fosfor itu. Ya, tidak melihat dan mengenal siapa lawan, siapa kawan. Bahkan orang sipil pun terkena. Bom yang dicurahkan dari langit, yang berisi asam, yang bukan hanya membakar. Darah saja yang tadinya merah terkena bom fosfor itu berubah jadi hitam. Itu keadaan saudara kita. Berapa banyak sekarang mereka ada dalam lisan-lisan kita, di setiap doa kita. Tanyakan pada diri Anda. Itu hak mereka. Jangan lupakan. Kita tidak mampu menjenguk mereka, tapi jangan sampai kita lupa mendoakan mereka. Lalu yang berikutnya adalah yang terakhir, wa idza mata fattabi'hu. Apabila ada yang di antara kita yang meninggal, ikutilah. Nah, yang dimaksud dengan ikutilah di sini, biasanya dalam pengurusan jenazah, hak seorang mukmin yang sudah meninggal tidak lebih dari 4. Tidak lebih dari 4. Apa itu? Yang pertama adalah
5: memandikannya. Lalu yang kedua adalah mengkafaninya. Dan yang ketiga mensolatinya. Sedangkan yang empat adalah menguburkannya. Inilah hak saudara kita. Ya, yang terangkum dalam satu kalimat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ikutilah jenazahnya. Gitu ya. Ikutilah jenazah di situ. Maksudnya adalah mudah-mudahan kita bisa menunaikan yang empat ini. Ya, kalau ada di antara saudara kita yang meninggal atau kerabat kita yang meninggal, apa itu? Ya, mandikan ia, kafani ia, sholatkan ia, kemudian apa? Kuburkan ia. Nah, ikhwatu fillah rahimanillahu wa iyyakum, kita konsentrasi pada yang terakhir, yaitu hak saudara kita yang sudah meninggal. Ya, sudah meninggal dalam artian pengurusan jenazah. Yang pertama adalah semua kita dituntut harus hirs, semangat untuk meraih kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Rasulullah SAW menyebutkan hak-hak saudara kita tadi yang enam, melainkan di dalamnya berisi pahala yang sangat besar sekali. Yang kalau seandainya kita kumpulkan mungkin selama hidup kita amal saleh dibandingkan dengan pahala ini, kadang mungkin tidak sebanding. Tapi masih ada di antara kita yang kurang sensitif, kurang semangat mengambil dan meraih kebaikan yang Allah berikan pada kita. Siapa di antara kita yang ingin didoakan oleh orang saleh? Setiap kita pasti ingin. Betul tidak? Iya kan? Kalau kita punya kebutuhan, kita punya hajat, kita punya keinginan, kita datang sama ibu kita. Ma, bu, tolong doakan saya. Kenapa? Kita punya keyakinan. Doa ibu itu makbulah, makbulah. Datang pada ustaz kita, ustaz tolong doakan saya. Mereka manusia. Tapi kita yakin, mudah-mudahan dengan perantara doa mereka, kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana menurut perkiraan teman-teman sekalian? Kalau seandainya yang mendoakan itu makhluk yang tak pernah berbuat maksiat, yang selalu taat pada Allah Azza wa Jalla, makhluk yang terbebas dari keburukan, yaitu para malaikat Allah Azza wa Jalla, ketika Anda mengunjungi saudara Anda dalam keadaan sakit, maka barang siapa yang ingin didoakan oleh malaikat, bayangkan, malaikat yang mendoakan kita. Barang siapa yang ingin didoakan malaikat, kunjungi saudaranya. Bantu saudaranya yang sedang sakit. Kuatkan dirinya. Doakan ia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa shala alaihi sab'una alfin malak." Tidaklah seorang mukmin atau seorang muslim mengunjungi saudaranya di pagi hari melainkan 70 ribu malaikat akan mendoakannya sampai sore hari. Bukan satu ya ikhwah, 70 ribu. 70 ribu malaikat akan mendoakan kita sampai sore hari. Begitu pula sebaliknya, wa in adahu asyiyatan. Kalau seandainya dia mengunjunginya, menengoknya di saat sore hari, illa shala alaihi sab'una alfin malak hatta yusbih. Melainkan 70 ribu malaikat akan mendoakannya sampai pagi hari. Wa kana lahu kharifun fil jannah. Dan baginya dia nanti akan disediakan tempat di dalam surga. Akankah Rasulullah SAW menyelisihi janjinya? Tak mungkin. Akan pernah. Tak mungkin Rasulullah SAW menyelisihi janjinya. Anda sudah diberikan janji oleh Rasulullah SAW. Ada tempat di jannah bagi siapa saja dari kita yang ingin mengunjungi saudara kita yang sedang dalam keadaan sakit. Nah, oleh karena itu, jadikan budaya bagi kita. Saling menguatkan di antara kita. Kalau seandainya ada di antara kita yang sakit, sampaikan kepada dia untuk ridho dan sabar. Sekaligus sampaikan kepada dirinya kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahi bihi khairan yusib minhu. Sebab barang siapa yang dikehendaki kebaikan, Allah akan uji dia. Allah akan berikan musibah. Maka kalau seandainya kita memahami hakikat musibah, akan berubah sudut paradigma kita. Sudut pandang kita akan berubah. Musibah akan berakhir kenikmatan. ribuan pahala Allah berikan pada kita. Man yuridillah bi khairan yusib minhu. Ya, barang siapa yang dikehendaki kebaikan, Allah akan uji. Ya. Mungkin kalau melihat hadis seperti ini, kita harus merasa khawatir kalau seandainya kok kayaknya hidup saya tenang saja ya, enggak sakit, enggak ada derita apa gitu. Bukan kita ingin menambahkan derita gitu. Karena kita ingin kebaikan. Maka tak ada kehidupan yang paling indah yang harus disyukuri oleh kita melainkan kehidupan seorang mukmin. Tak ada satupun ya, setiap detik yang dilewati dalam kehidupannya melainkan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Kalau diberikan kelapangan, dia bersyukur. Kalau diberikan musibah, dia akan bersabar. Dan tak ada kehidupan seperti itu melainkan hanya kehidupan seorang mukmin. Yang kedua, sampaikan pada saudara kita. Anda harus berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Tuhan kita itu maha baik sekali. Sampai seorang Ibrahim alaihissalam meminta kepada Tuhannya untuk memohonkan ampun pada bapaknya. Sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi khafi. Aku akan mintakan ampunan pada Tuhanku karena Tuhanku itu amatlah baik padaku. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
3: Mengurai mata rantai sejarah Islam. Kami rangkum dalam Tarikh Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya serta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pendengar rahmati Allah, jumpa lagi kita di dalam rubrik Sirah Nabawiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak kisah yang penuh hikmah dan makna yang mendalam, yaitu kisah pensyariatan jihad fisabilillah. Jihad adalah salah satu amalan yang memiliki kedudukan mulia dalam Islam, namun untuk memahami konsepnya kita perlu mengenal latar belakang pensyariatannya. Pada awalnya kaum muslimin menghadapi berbagai ujian berat, sehingga jihad baru disyariatkan pada waktu yang tepat, yaitu ketika umat Islam berada di Madinah. Pendengar yang berbahagia, di awal dakwah Rasulullah SAW di Mekah, kaum muslimin menghadapi tekanan dan siksaan yang sangat berat dari kaum kafir Quraisy. Selama bertahun-tahun mereka hidup di bawah ancaman, fitnah, dan intimidasi. Bahkan ada banyak para sahabat yang mengalami penyiksaan fisik karena mempertahankan keimanan mereka, seperti Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, dan keluarganya. Bahkan ada di antara mereka yang terbunuh. Namun di masa ini kaum muslimin belum diizinkan untuk membela diri dengan kekuatan. Rasulullah SAW mengajarkan kesabaran dan keteguhan hati kepada para sahabat, serta memohon pertolongan kepada Allah. Namun setelah hijrah ke Madinah, kaum muslimin mulai mendapatkan kebebasan untuk menjalankan agama mereka dengan aman. Umat Islam di Madinah mulai tumbuh menjadi sebuah komunitas yang teratur dan kuat. Dan Madinah pun menjadi pusat dakwah dan pemerintahan Islam yang pertama. Dengan semakin berkembangnya kekuatan kaum muslimin, Allah menurunkan firman-Nya untuk berjihad, yaitu berjuang di jalannya. Pendengar yang dirahmati Allah, perintah untuk berjihad pertama kali disampaikan di dalam ayat Al-Quran yang turun setelah kaum muslimin berhijrah ke Madinah. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 39-40 yang artinya, diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa menolong mereka itu, yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami adalah Allah. Ayat ini adalah izin dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi kaum muslimin untuk membela diri mereka. Izin ini turun karena kaum muslimin telah menghadapi banyak kezaliman dan penindasan selama bertahun-tahun di Mekah. Dan mereka pun kini memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka serta menjaga kehormatan umat Islam di Madinah. Pendengar yang berbahagia, pensyariatan jihad fisabilillah tidak hanya bertujuan untuk membela diri, tetapi juga untuk menjaga kemuliaan Islam dan melindungi kaum muslimin dari kezaliman. Jihad dalam Islam bukan sekedar peperangan, tetapi merupakan segala macam perjuangan untuk menegakkan agama, kebenaran dan keadilan. Rasulullah SAW dan para sahabat memegang prinsip bahwa jihad hanya dilakukan ketika ada kebutuhan mendesak dan dilakukan dengan niat yang tulus kepada Allah. Dalam berbagai kesempatan, Rasulullah mengingatkan para sahabat tentang pentingnya menjaga niat yang tulus dalam berjihad. Beliau menegaskan bahwa jihad harus dilaksanakan dengan ikhlas, tanpa dorongan hawa nafsu atau keinginan untuk memperoleh harta dan kedudukan. Pendengar yang dirahmati Allah, Perang Badar adalah perang pertama dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun kedua Hijriah. Dalam pertempuran ini, kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah hanya berjumlah 313 orang dan memiliki persenjataan yang sangat minim. Di sisi lain, kaum kafir Quraisy yang memusuhi Islam datang dengan kekuatan besar, berjumlah sekitar 1.000 orang yang dilengkapi dengan persenjataan lengkap. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum tidak gentar. Mereka berangkat menuju medan perang Badar dengan keyakinan penuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pertempuran dimulai, Rasulullah berdoa dengan penuh kekhusyuan, memohon pertolongan kepada Allah untuk dimenangkannya kaum muslimin. Dengan izin Allah, kaum muslimin berhasil meraih kemenangan besar dalam perang Badar, meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit. Kemenangan ini menguatkan keimanan kaum muslimin dan menjadi tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama orang-orang yang berjuang di jalannya dengan ikhlas. Pendengar yang berbahagia, jihad fisabilillah memiliki prinsip-prinsip yang sangat mulia dalam Islam. Jihad bukan hanya bentuk peperangan fisik, tetapi mencakup segala bentuk perjuangan dalam menegakkan kebenaran, menjaga kehormatan agama, serta mempertahankan akhlak dan nilai-nilai Islam. Rasulullah juga mengajarkan bahwa jihad harus dilakukan dengan tujuan yang benar dan dengan cara yang benar pula. Beliau mengingatkan para sahabat untuk tidak melampaui batas, tidak menyerang orang yang tidak terlibat dalam perang, dan tidak merusak harta benda secara sembarangan. Semua ini adalah prinsip yang menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga kehormatan manusia dan menolak segala bentuk kekerasan yang tidak beralasan. Pendengar rahmati Allah, dari kisah pensyariatan jihad fisabilillah ini, kita dapat mengambil beberapa pelajaran berharga. Pertama, kita belajar bahwa jihad harus dilakukan dengan niat yang ikhlas dan hanya untuk mencari keridhaan Allah. Segala bentuk jihad harus disertai dengan ketulusan hati, bukan tujuan duniawi ataupun hawa nafsu. Kedua, kita belajar bahwa dalam Islam, jihad dilakukan dengan prinsip keadilan dan tidak melampaui batas. Islam mengajarkan bahwa menjaga kehidupan dan kehormatan kaum muslimin ataupun bahkan kehormatan manusia adalah nilai yang sangat tinggi. Rasulullah mencontohkan bahwa dalam berjihad, kaum muslimin harus mengedepankan akhlak yang mulia dan menjauhi sikap yang keras serta kezaliman. Ketiga, kita belajar bahwa jihad dalam Islam bukan sekedar peperangan fisik, tetapi juga mencakup perjuangan melawan hawa nafsu, menegakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dan setiap muslim memiliki kewajiban untuk berjihad dalam bentuk yang sesuai dengan kemampuannya, baik dengan menjaga akhlak, menuntut ilmu, beribadah, maupun berdakwah. Demikianlah kisah tentang pensyariatan jihad fisabilillah yang penuh dengan hikmah. Jihad adalah salah satu amalan mulia dalam Islam yang dilakukan dengan tujuan untuk menegakkan kebenaran dan melawan segala bentuk kezaliman. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Mutiara Hadis.
9: Dari Abu Malik Al-Haris Ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha." Artinya, semua manusia berangkat di pagi hari dalam keadaan menjual dirinya. Di antara mereka ada yang dapat membebaskan dirinya dari kehinaan dan azab, namun ada juga yang justru menghancurkan dirinya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa setiap manusia berusaha untuk dirinya sendiri. Maka ada manusia yang menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentaatinya sehingga hal itulah yang akan menyelamatkan dirinya dari azab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 111. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Lalu ada juga sebagian manusia yang menjual dirinya kepada setan dan hawa nafsunya dengan cara mengikutinya. Maka hal itu akan membinasakan dirinya dan menyebabkan dirinya celaka dan sengsara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk mengamalkan ketaatan dan menjauhkan kita dari perbuatan yang dapat membinasakan kita sendiri. Wallahu a'lam.
3: Salam FM, suara dakwah Islam.
8: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.

0: muhsinin,
1: yang artinya daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban, paket harga domba.

0: M. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
1: Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda menyimak siaran radio kami yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan, ya. Dan tentunya harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Baiklah pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, selama satu jam ke depan ada banyak acara yang sudah kami siapkan, yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah. Berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, kisah islami, dan pahlawan Islam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah, semoga kita semua berada dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Rabb semesta alam atas segala karunia dan rahmatnya untuk kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat, dan seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas hubungan dinasti Saljuk dengan suku-suku Turki lainnya. Dinasti Saljuk yang berjaya pada abad ke-11 hingga ke-12 Masehi tidak hanya memimpin wilayah yang luas, tetapi juga menjadi pemersatu berbagai suku Turki dalam rangka membangun peradaban Islam yang gemilang. Pendengar yang mulia, dinasti Saljuk adalah salah satu dinasti besar dalam sejarah Islam yang berasal dari suku Oghuz, bagian dari rumpun bangsa Turki. Nama Saljuk diambil dari pendiri dinasti ini, yaitu Saljuk bin Dukak. Pada awalnya, mereka adalah kelompok nomaden yang tinggal di wilayah Asia Tengah sebelum akhirnya memeluk Islam pada abad ke-10 Masehi. Suku-suku Turki lain yang tersebar di Asia Tengah memiliki hubungan yang erat dengan dinasti Saljuk, baik sebagai sekutu, pesaing, maupun kelompok yang bergabung dalam upaya memperkuat umat Islam. Hubungan ini mencerminkan dinamika politik, militer, dan budaya yang memperkaya sejarah Islam. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dinasti Saljuk memainkan peran penting dalam menyatukan suku-suku Turki di bawah kepemimpinan mereka. Berikut adalah beberapa aspek penting dari hubungan ini. 1. Pemersatu suku-suku Turki. Dinasti Saljuk berhasil menyatukan berbagai suku Turki yang sebelumnya hidup secara independen. Melalui diplomasi dan kekuatan militer, Saljuk menciptakan aliansi yang memperkuat kekuasaan mereka. Penyatuan ini tidak hanya memberikan stabilitas politik, tetapi juga memperkuat militer, karena suku-suku Turki terkenal dengan keahlian mereka dalam perang, terutama dalam kavaleri. 2. Penyebaran Islam di kalangan suku Turki. Setelah memeluk Islam, dinasti Saljuk menjadi motor penyebaran Islam di kalangan suku-suku Turki lainnya. Mereka menggunakan pengaruh mereka untuk mengislamkan suku-suku yang belum memeluk Islam dan memastikan bahwa Ahlus Sunnah menjadi ajaran dominan di wilayah tersebut. 3. Rekrutmen militer. Dinasti Saljuk sering merekrut prajurit dari suku-suku Turki lainnya. Keberanian dan keahlian mereka dalam berkuda serta menggunakan panah membuat mereka menjadi bagian penting dari kekuatan militer Saljuk. Pasukan ini tidak hanya digunakan

0: untuk mempertahankan wilayah, tetapi juga untuk memperluas kekuasaan Islam. Pendengar yang budiman, hubungan antara dinasti Seljuk dan suku-suku Turki lainnya bersifat dinamis, mencakup kerjasama, kompetisi, bahkan konflik. Berikut ini adalah beberapa contohnya. 1. Suku Oghuz. Sebagai bagian dari suku Oghuz, dinasti Seljuk memiliki hubungan erat dengan suku ini. Banyak anggota suku Oghuz yang bergabung dengan dinasti Seljuk, baik sebagai pendukung politik maupun prajurit dalam militer. Hubungan ini memberikan dasar kekuatan bagi Seljuk dalam membangun kekuasaannya. 2. Suku Kipchak dan Karluk. Suku-suku Turki lainnya seperti Kipchak dan Karluk juga menjalin hubungan dengan Seljuk. Beberapa dari mereka menjadi sekutu dalam perang melawan musuh bersama seperti Kekaisaran Bizantium dan Dinasti Ghaznawiyah. Namun ada pula persaingan dalam merebut wilayah strategis di Asia Tengah. 3. Hubungan dengan Khawarizmian. Pada masa Seljuk akhir, Khawarizmian yang juga berasal dari rumpun Turki mulai muncul sebagai kekuatan yang signifikan. Meskipun awalnya mereka adalah sekutu Seljuk, hubungan ini kemudian berubah menjadi kompetisi ketika Khawarizmian berusaha memperluas kekuasaan mereka di wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Seljuk. Pendengar yang dirahmati Allah, suku-suku Turki memberikan kontribusi besar terhadap kejayaan dinasti Seljuk. Berikut ini adalah beberapa kontribusi penting mereka. Sebagai bangsa yang dikenal keahlian militernya, suku-suku Turki menjadi tulang punggung kekuatan militer Seljuk. Pasukan berkuda mereka yang cepat dan tangguh memainkan peran penting dalam kemenangan Seljuk atas musuh-musuh mereka, termasuk dalam Perang Manzikert yang sangat terkenal itu. Suku-suku Turki juga membawa budaya dan tradisi mereka ke dalam dinasti Seljuk. Ini terlihat dari seni arsitektur dan gaya hidup Seljuk yang mencerminkan perpaduan budaya Islam dan suku-suku Turki. Melalui aliansi dengan suku-suku Turki, Seljuk mampu menciptakan stabilitas politik di wilayah kekuasaan mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk fokus dalam pembangunan peradaban, termasuk pendidikan dan ekonomi. Hubungan dinasti Seljuk dengan suku-suku Turki lainnya memberikan banyak pelajaran berharga. Di antaranya, 1. Pentingnya persatuan. Persatuan di antara suku-suku Turki di bawah kepemimpinan Seljuk menunjukkan bahwa kekuatan umat Islam terletak pada persatuan. Dengan bekerja sama, mereka mampu menghadapi tantangan internal dan eksternal. 2. Kepemimpinan yang bijaksana. Dinasti Seljuk menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang bijaksana dalam menjalin hubungan dengan kelompok-kelompok lain. Melalui diplomasi dan pengelolaan yang baik, mereka mampu memanfaatkan potensi suku-suku Turki untuk memperkuat kekuasaan mereka. 3. Penyebaran Islam melalui dakwah dan teladan. Seljuk tidak hanya menggunakan kekuatan militer, tetapi juga dakwah untuk menyebarkan Islam di kalangan suku-suku Turki. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan Islam tidak hanya terletak pada pedang, tetapi juga keindahan ajarannya. Pendengar yang dirahmati Allah, hubungan dinasti Seljuk dengan suku-suku Turki lainnya adalah contoh bagaimana Islam mampu menyatukan berbagai kelompok dalam satu visi yang mulia. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari sejarah ini untuk memperkuat persatuan umat Islam di masa kini. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la halla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, pendengar muslimah yang dirahmati Allah, semoga hari ini kita semua dalam lindungan dan rahmat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang peran penting seorang wanita muslimah dalam memperjuangkan agama Allah Ta'ala. Islam tidak hanya memberikan penghargaan besar kepada laki-laki yang berjuang di jalan Allah, tetapi juga kepada para muslimah yang memiliki semangat dan kontribusi luar biasa dalam menegakkan agama. Sejarah mencatat betapa banyak muslimah yang dengan keteguhan hati, pengorbanan, dan keberanian mereka menjadi pilar-pilar tegaknya Islam. Mari kita bahas lebih lanjut. Pendengar yang berbahagia, sejak awal perkembangan Islam, para muslimah sudah menunjukkan peran aktif dalam memperjuangkan agama Allah. Salah satu contoh yang sangat terkenal adalah Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tercinta. Khadijah adalah sosok yang selalu memberikan dukungan penuh kepada suaminya. Beliau adalah orang pertama yang mempercayai kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Dukungan moral dan finansial Khadijah kepada dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah besar, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengenangnya dengan penuh kasih sayang. Selain Khadijah radhiyallahu anha, ada pula Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha yang berperan penting dalam hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar ke kota Madinah. Asma binti Abu Bakar dikenal dengan julukan Zatun Nikotoin karena ia memotong kain selendangnya untuk membawa makanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Sur, tempat beliau dan Abu Bakar bersembunyi dari kejaran kaum Quraisy. Tindakan berani Asma binti Abu Bakar ini menunjukkan bahwa seorang muslimah juga memiliki peran strategis dalam membantu perjuangan Islam, bahkan dalam situasi yang sangat genting. Kemudian ada Ummu Amarah, seorang sahabat perempuan yang terkenal dengan keberaniannya di medan perang. Ia turut berjuang dalam perang Uhud, mengangkat pedang dan melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari serangan musuh. Keberanian Ummu Amarah di medan perang menjadi bukti nyata bahwa seorang muslimah tidak hanya berperan di balik layar, tetapi juga bisa terlibat langsung dalam perjuangan di medan peperangan. Selain di medan perang, perjuangan muslimah dalam menyebarkan agama Allah Ta'ala juga tercermin dalam bidang ilmu. Muslimah memainkan peran penting sebagai seorang pendidik, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakatnya. Salah satu muslimah yang memiliki peran besar dalam hal ini adalah Aisyah binti Abu Bakar, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu anha dikenal sebagai salah satu seorang perawi hadis terbesar dalam sejarah Islam. Beliau tidak hanya menyebarkan ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga menjadi sumber rujukan utama bagi para sahabat dan generasi setelahnya dalam memahami hukum-hukum Islam. Aisyah selalu menyebarkan ilmunya dengan tekun dan bijak, mengajarkan hukum-hukum agama, dan memberikan bimbingan kepada umat muslim. Ketajaman pemikirannya dan kecintaannya terhadap ilmu membuat Aisyah radhiyallahu anha menjadi teladan bagi muslimah yang ingin berkontribusi dalam dakwah Islam. Melalui perjuangannya di bidang ilmu, Aisyah radhiyallahu anha telah meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi umat muslim di seluruh dunia. Pendengar yang berbahagia, bagaimana peran seorang muslimah dalam membentuk generasi muslim yang kuat? Seorang muslimah juga memiliki peran penting dalam membentuk generasi muslim yang kuat. Mereka adalah ibu yang mendidik anak-anaknya dengan ajaran Islam dan menanamkan nilai-nilai keimanan sejak dini. Seorang ibu muslimah tidak hanya bertanggung jawab atas pendidikan duniawi anak-anaknya, tetapi juga memastikan bahwa mereka tumbuh dengan akhlak yang baik, memastikan anak-anaknya cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, serta bersemangat untuk memperjuangkan agama. Sejarah mencatat banyak muslimah yang melahirkan dan mendidik para pejuang Islam. Salah satunya adalah Sumayyah binti Khoyyat, ibu dari Amr bin Yasir. Sumayyah adalah syahidah pertama dalam Islam yang memberikan nyawanya demi keimanan kepada Allah. Pengorbanan Sumayyah menunjukkan betapa kuatnya iman seorang muslimah dan bagaimana mereka menanamkan nilai-nilai perjuangan kepada anak-anaknya. Selain itu, kita tidak bisa melupakan kisah Hajar, istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang dengan penuh keimanan dan ketabahan menghadapi ujian besar ketika harus ditinggal di padang pasir tanpa seorang pun kecuali bayinya, yakni Ismail. Ketika mereka kehabisan air, Hajar berlari bolak-balik antara bukit Sofa dan Marwah, hingga Allah menurunkan air zam-zam. Kisah ini tidak hanya mengajarkan kita tentang ketabahan dan keimanan, tetapi juga bagaimana seorang ibu muslimah selalu berusaha sekuat tenaga untuk menjaga anak-anaknya dalam keadaan apapun. Pendengar yang dirahmati Allah, perjuangan muslimah dalam memperjuangkan agama Allah Ta'ala tidak terbatas pada masa-masa awal Islam saja. Di era modern ini, muslimah juga memiliki peran yang sangat penting dalam banyak sektor kehidupan, muslimah telah menunjukkan bahwa mereka bisa menjadi pemimpin, pendidik, dan inspirasi bagi umat. Muslimah di zaman sekarang memiliki banyak kesempatan untuk berkontribusi dalam dakwah Islam, baik melalui pendidikan, sosial, politik, maupun teknologi. Banyak muslimah yang menjadi aktivis dakwah, baik di media sosial maupun di berbagai organisasi, untuk menyebarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Dengan pengetahuan yang luas dan keterampilan yang beragam, muslimah dapat memainkan peran penting dalam menjaga ajaran Islam tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Namun perjuangan muslimah dalam memperjuangkan agama Allah juga menghadapi banyak tantangan. Stigma dan stereotip negatif terhadap wanita muslimah seringkali menjadi penghalang. Akan tetapi hal ini tidak boleh menghentikan langkah muslimah untuk terus maju dan menunjukkan bahwa Islam memberikan hak-hak dan penghargaan yang besar kepada seorang wanita. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, muslimah harus tetap menjaga identitas keislamannya. Menjadi seorang muslimah yang memperjuangkan agama Allah Ta'ala berarti berkomitmen untuk menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hal berpakaian, berinteraksi, maupun bekerja. Muslimah harus bisa menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kebaikan, kasih sayang, dan keadilan. Muslimah yang memperjuangkan agama Allah tidak boleh terpengaruh oleh godaan dunia yang bisa menjauhkan mereka dari jalan kebenaran. Tetap menjaga keimanan. Tetap terus belajar dan mengamalkan ilmu. Ini semua adalah bagian dari jihad seorang muslimah di zaman modern seperti sekarang. Dengan menjadi pribadi yang berpegang teguh pada ajaran Islam, muslimah dapat memberikan kontribusi besar bagi agama dan masyarakatnya. Pendengar yang berbahagia, di mana saja Anda berada, demikianlah pembahasan kita tentang peran muslimah dalam memperjuangkan agama Allah dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga masa sekarang. Muslimah telah menunjukkan keteguhan, keberanian, dan kecintaan mereka terhadap Islam. Perjuangan muslimah tidak hanya terbatas pada ranah domestik, tetapi meluas ke berbagai bidang kehidupan, dari ilmu pengetahuan hingga jihad di medan peperangan. Semoga kita khususnya para muslimah dapat mengambil pelajaran dari kisah-kisah perjuangan muslimah terdahulu dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan semangat dan keimanan yang kuat, muslimah bisa menjadi pilar utama dalam menjaga tegaknya agama Allah Ta'ala di muka bumi ini. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam FM. Suara dakwah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Salam FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: Lebih mudah. Lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustofa wa ala alihi wa ashabihi syurafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa amma ba'd. Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan beberapa perkara yang banyak dilakukan orang-orang ketika ditinggal mati salah seorang kerabatnya, seperti meratapi atau meraung-raung, tidak ridho dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, menampar-nampar pipi, dan lain sebagainya. Melakukan niyahah, seperti yang dilakukan orang-orang zaman jahiliyah. Pada zaman itu, para wanita berteriak-teriak sambil menyebutkan kebaikan-kebaikan dan kebanggaan si mayit, dan mengusap-usapkan tanah pada kepala-kepala mereka, serta menampar-nampar wajah-wajah mereka ketika ditinggal mati salah seorang kerabatnya, tidak hanya sekedar menangis saja. Rasulullah SAW bersabda, 4 hal dari perkara jahiliyah yang masih dilakukan oleh umatku. Membanggakan keturunan, mencela nasab, keyakinan turunnya hujan karena perbuatan bintang-bintang, dan niyahah. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa tir'un min jarabin." Seorang wanita yang niyahah atau meratapi mayit, bila tidak bertaubat sebelum matinya, maka akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan memakai pakaian yang menutupi tubuhnya dari tembaga yang meleleh dan kulitnya terkena penyakit kudis secara merata. Hadis sahih riwayat Muslim. Niyahah atau meratap dan menampar muka dalam rangka meratapi mayit merupakan dosa besar yang dilarang di dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ithnatani finnasi huma bihim kufrun, at-ta'nu finnasabi wan niyahatu 'alal mayyit." Dua perkara yang menyebabkan manusia menjadi kufur, mencela nasab, garis keturunan, dan meratapi mayit. Hadis riwayat Muslim. Laisa minna man latamal khududa wa syakkal juyuba wa da'a bidakwal jahiliyah. Bukan dari golonganku, orang yang menampar-nampar pipi, merobek-robek baju, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang budiman, yang dimaksud dengan ratapan adalah menangisi mayit dengan suara nyaring. Menangisi mayit terbagi menjadi dua jenis. Pertama, tangisan biasa atau tangisan alami. Tangisan jenis ini tidak apa-apa dan tidak tercela. Rasulullah SAW juga pernah menangis ketika beliau merangkul anak kecil yang meninggal dunia. Beliau tersedu-sedu seolah beliau sedang tersedak. Beliau sallallahu alaihi wasallam menangis karena merasa kasihan terhadap anak kecil tersebut yang sedang menghadapi sakaratul maut. Ketika itu, Aqra' bin Habis mengatakan, tangisan ini semata-mata karena rasa sayang, dan Allah akan menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Maka tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anak kecil tersebut bukan karena sedih, akan tetapi karena miris dan kasihan kepadanya yang sedang menghadapi sakaratul maut. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Allah hanya akan menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sedangkan contoh lain, tangisan biasa atau tangisan alami adalah rasa sedih karena berpisah dengan seseorang yang dicintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersedih ketika anaknya yang bernama Ibrahim dari istrinya yang bernama Maryah Al-Qibtiyah meninggal dunia. Maryah radhiyallahu anha berhasil melahirkan anak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai berumur 16 bulan atau 1 tahun 4 bulan, kemudian wafat. Beliau sallallahu alaihi wasallam menamainya Ibrahim, yang menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi di usianya yang ke-16 bulan, Ibrahim diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun mendekapnya seraya bersabda, mata menangis dan hati sedih, dan kami tidak akan mengatakan sesuatu kecuali yang diridhoi Allah. Wahai Ibrahim, kami sangat bersedih berpisah denganmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian pendengar, jenis menangis si mayit yang kedua adalah tangisan seseorang dengan suara tertentu. Tangisan inilah yang bisa membuat si mayit diazab di alam kuburnya. Misalnya, seseorang ditinggal oleh kerabatnya, lalu ia menangis dengan suara yang meraung-raung, maka si mayit akan disiksa di alam kuburnya karena tangisannya. Selama orang tersebut menangisinya, maka si mayit akan terus disiksa dan kerabat terdekatnya lah yang menyebabkan disiksanya. Oleh karena itu, banyak di antara kaum muslimin yang belum mengetahui akan kesalahan ini, semoga kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada kerabatnya yang meninggal dunia, maka ia menangis sejadi-jadinya. Padahal semakin ditangisi, maka si mayit akan terus diazab di alam kuburnya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebaliknya, yang harus dilakukan oleh setiap orang adalah berusaha sabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ia harus menyadari bahwa besarnya pahala sesuai dengan besarnya musibah. Apabila dihadapi dengan kesabaran dan semakin besar jenis musibahnya, maka pahalanya pun akan semakin besar atau semakin banyak. Di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukanlah golongan kami orang yang suka menampar pipi, merobek-robek kantung baju dan menjerit-jerit dengan jeritan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah pekerjaan yang sering dilakukan oleh orang-orang pada zaman jahiliyah. Jika mereka ditimpa musibah, maka mereka merobek-robek pakaian, atau mereka memukul-mukul wajah mereka, atau menjambak rambutnya, atau mengucapkan kata-kata jahiliyah. Betapa celakanya, betapa ruginya, betapa sulitnya berpisah denganmu. Dan kata-kata semisal dengan itu. Rasulullah SAW berlepas tangan dari mereka karena orang mukmin adalah orang yang hatinya betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, masihkah pendengar kebiasaan jahiliyah ini terus dilestarikan oleh saudara-saudara kita? Sudah seharusnya kita mencegahnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nasihat ulama. Kata-kata bijak para ulama menyentuh hati dan menginspirasi. Mengembalikan hak orang lain. Al-Hasan bin Arafah rahimahullah mengatakan bahwa Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah pernah berkata kepadanya, "Saat aku berada di negeri Syam, aku pernah meminjam sebuah pena. Setelah selesai memakai, aku lupa untuk mengembalikannya kepada pemiliknya. Dan ketika aku tiba di daerah Marwa, ternyata pena tersebut masih kubawa. Wahai Abu Ali, aku kembali ke Syam hanya dalam rangka mengembalikan pena tersebut kepada pemiliknya. Wahai Abu Ali, aku kembali ke Syam hanya dalam rangka mengembalikan pena tersebut kepada pemiliknya." Ini dikutip dari kitab Sifatus Sofwah. Adapun di antara faidah yang bisa diambil dari perkataan Ibnu al-Mubarak ini yaitu, pertama, menunjukkan sifat warok atau kehati-hatian beliau yang tinggi terhadap sesuatu yang bukan menjadi hak miliknya. Kedua, apa yang beliau lakukan dengan menempuh perjalanan yang sangat jauh demi mengembalikan kepada si pemiliknya adalah karena pengetahuan beliau yang dalam tentang pentingnya hak orang lain yang Allah tidak akan memaafkan sampai dikembalikan atau diikhlaskan oleh si pemiliknya. Selanjutnya, di dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa di akhirat nanti ada orang yang punya banyak amal soleh namun bangkrut karena banyak berbuat zalim terhadap hak manusia. Salah satunya tidak amanah dalam meminjam dengan tidak mau mengembalikannya kepada pemiliknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita agar tidak menjadi orang yang bangkrut di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.
0: Salam FM, suara dakwah Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kesempatan kali ini kita akan mendalami kisah hidup seorang tabi'in yang luar biasa yang bernama Yazid bin Abi Yazid rahimahullah. Beliau merupakan salah seorang perawi hadis dari kalangan ulama salafus saleh generasi tabi'in yang dikenal dalam tradisi keilmuan Islam. Meskipun terdapat perbedaan pandangan tentang kredibilitasnya sebagai seorang perawi, Yazid bin Abi Yazid tetap menjadi salah satu sosok yang banyak diabadikan dalam kitab-kitab biografi ulama dan perawi hadis. Berikut adalah ulasan tentang kehidupan Yazid bin Abi Yazid, mulai dari masa mudanya, perjalanan keilmuannya, hingga pandangan para ulama tentang dirinya. Pendengar yang dirahmati Allah, Yazid bin Abi Yazid lahir pada akhir masa Khulafaur Rasyidin atau awal era Bani Umayyah. Berdasarkan riwayat yang disebutkan oleh Jarir, Yazid bin Abi Yazid sendiri menyatakan bahwa ketika peristiwa pembunuhan Husain bin Ali di Karbala terjadi, ia sudah berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Peristiwa Karbala terjadi pada tahun 61 Hijriah, sehingga dapat disimpulkan bahwa Yazid bin Abi Yazid lahir sekitar tahun 46 atau 47 Hijriah. Yazid bin Abi Yazid dibesarkan di kota Kufah, sebuah kota yang pada masa itu menjadi pusat keilmuan Islam. Lingkungan kota Kufah yang kaya dengan aktivitas keilmuan dan keberadaan banyak sahabat Nabi yang tinggal di sana memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan intelektual Yazid bin Abi Yazid di masa mudanya. Yazid bin Abi Yazid memiliki kesempatan untuk belajar dari sejumlah ulama besar yang hidup pada masanya. Di antara guru-gurunya adalah yang pertama, Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Nabi yang dikenal sebagai Hibrul Ummah, ulamanya umat, karena keluasan ilmunya terutama dalam tafsir Al-Quran. Yang kedua, Abdullah bin Umar, sahabat Nabi lainnya yang juga terkenal dengan ketakwaan dan perhatian besarnya terhadap sunnah Nabi SAW. Yang ketiga, Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis dan menjadi salah satu tokoh penting di kalangan ahli hadis. Selain belajar dari para sahabat, Yazid bin Abi Yazid juga belajar dari generasi tabi'in seperti Ibrahim An-Nakhai, seorang ulama besar dari kota Kufah yang memiliki otoritas dalam ilmu fikih dan hadis. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagai seorang perawi, Yazid bin Abi Yazid termasuk salah satu individu yang aktif meriwayatkan hadis. Ia dikenal dengan hafalan hadisnya dan kontribusinya dalam menyebarkan ilmu di kalangan generasi tabi'in. Namun, kualitas periwayatannya menjadi perdebatan di kalangan ulama hadis. Beberapa ulama menilai Yazid bin Abi Yazid sebagai perawi yang lemah. Berikut adalah pandangan beberapa ulama tentangnya. Yang pertama, pandangan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau mengatakan, hadis Yazid bin Abi Yazid tidak bisa dijadikan hujjah. Kemudian, yang kedua, Imam Al-Bukhari. Beliau memasukkan Yazid bin Abi Yazid ke dalam daftar perawi yang hadisnya dikategorikan lemah atau do'if. Kemudian yang ketiga, Imam Abu Hatim Ar-Razi. Beliau berkata, Yazid bin Abi Yazid adalah perawi yang jujur, tetapi hadisnya lemah. Meski demikian, tidak semua ulama memberikan penilaian negatif terhadap Yazid bin Abi Yazid. Sebagian ulama seperti Al-Ijli menyatakan bahwa Yazid bin Abi Yazid adalah seorang perawi yang thiqah, meskipun ia mengalami penurunan kualitas hafalan pada akhir hidupnya. Salah satu kisah menarik dari Yazid bin Abi Yazid adalah pengakuannya tentang usianya ketika peristiwa Karbala terjadi. Ia berkata, Husain terbunuh dan pada saat itu aku berusia 14 atau 15 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Yazid bin Abi Yazid hidup pada masa-masa penuh gejolak dalam sejarah Islam, termasuk transisi dari masa Khulafaur Rasyidin ke era Bani Umayyah. Selain itu, Yazid bin Abi Yazid juga dikenal sebagai sosok yang aktif dalam dakwah dan pendidikan di kota Kufah. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di kota tersebut, menyebarkan ilmu dan meriwayatkan hadis kepada murid-muridnya. Riwayat Yazid bin Abi Yazid banyak ditemukan dalam kitab-kitab klasik, termasuk dalam kitab Sunan Abu Dawud, Musnad Imam Ahmad, dan yang lainnya. Namun, hadis-hadis yang diriwayatkan Yazid seringkali diteliti lebih lanjut karena adanya kritik terhadap hafalan dan ketepatan periwayatannya. Contoh hadis yang diriwayatkan Yazid bin Abi Yazid adalah terkait dengan apa yang boleh dibunuh oleh orang yang sedang berihram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ular, kalajengking, hewan kecil yang merusak, burung gagak, anjing liar, dan hewan buas yang menyerang boleh dilempar, tetapi tidak dibunuh." Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini termasuk yang mendapatkan kritik dari sebagian ulama, meskipun tetap dicantumkan dalam kitab-kitab hadis yang utama. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, Yazid bin Abi Yazid wafat pada tahun 133 Hijriah, menurut pendapat yang masyhur. Pada saat wafatnya, ia diperkirakan berusia sekitar 91 tahun. Meskipun tidak banyak detail tentang hari-hari terakhir kehidupannya, wafatnya Yazid bin Abi Yazid menandai akhir dari seorang perawi yang pernah menjadi bagian penting dalam jaringan transmisi hadis pada masanya. Dari perjalanan hidup Yazid bin Abi Yazid rahimahullah, terdapat beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Di antaranya yang pertama, tentang kecintaan terhadap ilmu. Yazid bin Abi Yazid tumbuh di lingkungan yang kaya dengan tradisi keilmuan Islam. Hal ini mengajarkan pentingnya memilih lingkungan yang mendukung perkembangan intelektual dan spiritual. Pelajaran yang kedua tentang kesabaran dalam menuntut ilmu. Sebagai seorang perawi, Yazid bin Abi Yazid menunjukkan bahwa menuntut ilmu membutuhkan kesabaran dan dedikasi, terutama dalam menghafal dan menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang ketiga tentang kehati-hatian dalam menilai seseorang. Kritik para ulama terhadap Yazid bin Abi Yazid menunjukkan bahwa tidak semua individu memiliki kredibilitas yang sama dalam meriwayatkan hadis. Namun, kritik ini dilakukan dengan metode ilmiah yang adil dan mendalam. Terakhir, pelajaran yang keempat tentang keterbatasan manusia. Yazid bin Abi Yazid adalah contoh bahwa seseorang meskipun memiliki niat baik dan dedikasi dalam ilmu, tetap mungkin memiliki kekurangan. Hal ini menjadi pengingat untuk selalu berusaha memperbaiki diri dan menerima kritik dengan lapang dada. Pendengar yang dirahmati Allah, Yazid bin Abi Yazid rahimahullah adalah salah satu tokoh tabi'in yang memberikan kontribusi dalam menyebarkan ilmu hadis di masanya. Kehidupannya mengajarkan kita pentingnya kecintaan terhadap ilmu, mengajarkan pentingnya dedikasi

binasakannya umat terdahulu, yaitu umat yang membangkang. Mereka menentang utusan Allah yang datang kepada mereka untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan mereka. Salah satu umat yang dibinasakan tersebut adalah umat dari kaum Nabi Lut alaihissalam. Pendengar yang berbahagia, kaum Nabi Lut alaihissalam adalah orang-orang yang paling durhaka. Bahkan yang paling keji adalah mereka, karena mereka melakukan perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya, yakni mereka menyukai sesama jenis dan berhubungan badan dengan sesama jenis. Atau di zaman sekarang lebih kita kenal dengan homoseksual. Oleh karena itu pendengar, Nabi Lut alaihissalam berusaha mengembalikan kaumnya kepada fitrah yang suci, mengembalikan mereka kepada tauhid, dan juga mengajak mereka untuk menjauhi perbuatan nista, yaitu homoseksual. Tapi justru kaumnya membenci dakwah Nabi Lut. Allah menggambarkan penentangan kaum Nabi Lut di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 82. وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ. Usirlah Lut bersama keluarganya dari negerimu, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang mengaku dirinya suci. Tidak hanya itu pendengar, kaumnya menentang Nabi Lut agar ia mendatangkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala murka dengan sikap keras kepala kaum Nabi Lut alaihissalam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para malaikat untuk mendatangkan azab kepada mereka. Para malaikat itu berangkat menuju negeri Sodom. Mereka datang dalam wujud pemuda yang berwajah rupawan. Ini sebagai ujian bagi kaum Lut agar nanti menjadi alasan untuk membinasakan mereka. Kemudian malaikat yang berganti rupa menjadi pemuda rupawan itu bertamu ke rumah Nabi Lut tepat ketika matahari terbenam. Nabi Lut yang tidak tahu bahwa mereka adalah malaikat segera menerima mereka. Nabi Lut khawatir atas keselamatan mereka. Bagaimana tidak khawatir pendengar, sementara kaumnya biasa mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu mereka. Kemudian pendengar, Nabi Lut alaihissalam membawa para pemuda yang menjadi tamunya itu masuk ke dalam rumahnya secara diam-diam. Tidak ada yang tahu, kecuali anggota keluarganya. Tapi tiba-tiba istrinya keluar dan menceritakan kepada kaumnya tentang keberadaan tamu yang memiliki wajah yang rupawan itu, sehingga kaum Sodom tahu dan sangat tertarik kepadanya. Apa yang terjadi pendengar? Maka berdatanganlah orang-orang ke rumah Nabi Lut. Mereka ingin berbuat keji terhadap para pemuda yang menjadi tamunya Nabi Lut. Orang-orang yang tidak tahu malu itu berusaha menerobos masuk dan menyerbu para tamu Nabi Lut. Nauzubillah. Melihat kondisi Nabi Lut yang terdesak seperti itu, barulah para malaikat membuka identitas mereka kepada Nabi Lut alaihissalam dan menyatakan tujuan kedatangan mereka. Kemudian malaikat Jibril keluar dan memukulkan ujung sayapnya kepada mereka. Tiba-tiba mata mereka menjadi buta. Akibat pukulan itu, kaum Nabi Lut mundur sambil mengancam Nabi Lut alaihissalam. Kemudian para malaikat menyuruh Nabi Lut alaihissalam pergi dari rumah dengan membawa keluarganya di akhir malam, dan tidak boleh seorang pun menoleh ke belakang. Di akhir malam, Jibril mengangkat bumi tempat mereka tinggal,
Kemudian

0: dihempaskan dengan posisi terbalik, sementara dari langit batu-batu dijatuhkan. Namun pendengar, ketika itu istri Nabi Lut alaihissalam mendengar jeritan dan gemuruh kehancuran kaumnya, kemudian ia menoleh ke belakang. Apa yang terjadi? Seketika itu, sebutir batu jatuh menimpanya, menembus batok kepalanya. Begitulah nasib wanita yang berkhianat kepada suaminya, yang membantu orang-orang membangkang kepada ajaran nabinya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah amma ba'du. Mendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan berbicara tentang sosok sahabiah mulia, yakni Asy-Syifa binti Abdullah radhiyallahu anha. Nah, pendengar, beliau termasuk sahabiah yang dikenal sebagai guru wanita pertama dalam Islam. Selain itu, ia juga memiliki kecerdasan dan keterampilan di bidang pengobatan, terutama dalam hal kejiwaan. Ia terkenal dengan pengobatan ruqyahnya. Nah, semoga kisah singkat ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua, khususnya kaum wanita muslimah. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, Asy-Syifa berasal dari suku Quraisy Al-Adawiyah. Ia dijuluki dengan Ummu Sulaiman. Suaminya adalah Abu Huthmah bin Huzaifah bin Ghanim Al-Quraisy Al-Adawi. Asy-Syifa memiliki kedudukan terhormat di kalangan para sahabiah lainnya karena keimanannya yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ia termasuk wanita yang disebut di dalam firman Allah di surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-12 yang artinya, wahai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk berbaiat bahwa mereka tidak akan mempersekutukan suatu apapun dengan Allah tabaraka wa taala, tidak akan mencuri, tidak berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang ma'ruf, maka terimalah baiat mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Sesungguhnya Allah maha pengampun dan maha penyayang. Nah, Asy-Syifa masuk Islam sejak sebelum hijrah, pendengar. Dia termasuk salah seorang wanita yang bergabung dalam rombongan hijrah pertama dan telah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengunjunginya dan istirahat siang di rumahnya. Mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerap singgah di rumahnya, Asy-Syifa pun menyediakan kasur dan sarung khusus untuk tidur beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wajar sekali jika kemudian ia memiliki kedudukan yang amat tinggi di sisi para istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syifa radhiyallahu anha juga sering berkunjung ke rumah Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha untuk mengajarinya baca tulis. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan Asy-Syifa untuk mengajari Hafsah cara meruqyah penyakit eksim atau penyakit kulit. Asy-Syifa radhiyallahu anha menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku ketika aku berada di rumah Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau lalu bersabda kepadaku, "Tidakkah engkau mengajari dia, yakni Hafsah, cara meruqyah penyakit eksim sebagaimana engkau mengajarinya baca tulis?" Demikianlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Karena pengetahuannya yang mumpuni dalam bidang kesehatan, Asy-Syifa pun cukup dihormati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau selalu menyambung tali silaturahmi dengannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan memperkenankan Asy-Syifa untuk menempati sebuah rumah di Madinah. Dia tinggal di rumah tersebut bersama putranya, yaitu Sulaiman bin Abi Hathmah. Nah, pendengar yang budiman, karena kelebihannya dalam bidang pengobatan, Asy-Syifa menjadi salah seorang wanita yang masyhur di antara wanita kaumnya. Dengan kemampuannya, dia tampil sebagai salah seorang yang menguasai berbagai rahasia pengobatan dan rukyah, serta segala hal yang berkaitan dengannya. Ketika cahaya Islam telah menyeruak ke berbagai negeri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan penggunaan rukyah untuk menyembuhkan keracunan karena sengatan binatang, sakit mata dan juga eksim. Karena Asyifa telah biasa melakukan rukyah, dia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta izin melanjutkan profesinya demi berkontribusi dalam bidang kesehatan. Oleh karenanya tak heran, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menerangkan bahwa Asyifa binti Abdullah merukyah sejak zaman jahiliyah, khususnya untuk mengobati penyakit eksim. Ketika dia berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berbaiat kepada beliau saat di Mekah, dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku biasa merukyah sejak zaman jahiliyah untuk mengobati penyakit eksim. Dan kini aku hendak menunjukkannya kepada engkau." Maka Asy-Syifa pun lantas menunjukkan kemampuannya dalam merukyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang termasuk rukyah adalah doa yang artinya, "Ya Allah, Tuhannya manusia, yang maha menghilangkan penyakit, sembuhkanlah, karena engkau maha penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan selain engkau. Kesembuhan yang tidak terjangkit penyakit lagi." Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, Asyifa ini pendengar bukan tipikal seorang yang egois dan juga pelit dalam mengajarkan ilmu yang dimilikinya. Dengan izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia melanjutkan profesinya dan mengajarkannya kepada para wanita-wanita muslimah yang lainnya. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, tak hanya ahli dalam bidang kesehatan dan kedokteran, Asyifa juga meriwayatkan berbagai peristiwa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Sebagian dari riwayat tersebut adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amal-amal yang paling mulia, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iman kepada Allah, berjihad di jalannya, dan haji yang mabrur." Interaksinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam membuatnya banyak belajar tentang agama yang mulia ini dan menjadikannya salah satu perawi hadis. Beberapa orang ikut meriwayatkan hadis yang berasal darinya, seperti putranya Sulaiman bin Abi Hasnah, Abu Ishaq, dan juga Ummul Mukminin Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Sementara Abu Dawud juga meriwayatkan hadis yang berasal dari periwayatannya. Selain itu, pada masa Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, Asyifa memperoleh kepercayaan untuk mengurusi masalah pasar. Atas kecerdasan Asyifa, Umar kerap meminta pendapatnya, dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an sangat mendahulukan pendapat beliau, menjaganya dan mengutamakannya. Begitu pula sebaliknya pendengar. Asyifa pun juga menghormati Umar radhiyallahu an. Beliau memandangnya sebagai seorang muslim yang jujur, memiliki suri tauladan yang baik, bertakwa kepada Allah dan juga berbuat adil di antara sesama manusia. Hingga suatu ketika, Asyifa melihat ada rombongan pemuda yang sedang berjalan lamban dan berbicara dengan suara yang lirih. Maka ia pun bertanya, "Apa ini?" Maka mereka menjawab, "Itu adalah ahli ibadah." Asyifa dengan lantang mengatakan, "Demi Allah, Umar adalah orang yang apabila berbicara suaranya terdengar jelas. Bila berjalan melangkah dengan cepat. Dan bila memukul, mematikan." Seakan-akan katanya ini mengingkari apa yang dipraktikkan oleh orang yang dianggap ahli ibadah itu. Karena Umar radhiyallahu an adalah seorang yang ahli ibadah juga. Demikianlah pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Asyifa mendedikasikan hidupnya untuk ilmu, amal, zuhud, ibadah dan berkontribusi kepada orang lain. Semua itu dilakukannya sampai ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Asyifa wafat pada masa Khalifah Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an sekitar tahun 20 Hijriyah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Zikir di waktu pagi. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namutu wa ilaikan nusyur. Artinya, ya Allah, karena engkaulah kami berada di waktu pagi, dan karena engkaulah kami berada di waktu petang, karena engkaulah kami hidup, dan karena engkaulah kami mati, dan kepadamulah kami akan dibangkitkan. Hadis riwayat Bukhari. Zikir di waktu sore. Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namutu, wa ilaikal masir. Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namutu, wa ilaikal masir. Artinya, ya Allah, karena engkaulah kami berada di waktu sore, dan karena engkaulah kami berada di waktu pagi, karena engkaulah kami hidup, dan karena engkaulah kami mati, dan kepadamulah tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.

0: muhsinin.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi, menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A, 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B, 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A, 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B, 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan, dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda menyimak siaran radio kami yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wasahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
4: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, di mana saja Anda berada, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda. Mudah-mudahan, perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Baik pendengar, pada edisi kali ini kita akan mencoba kembali melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran, Surat Ali Imran, tepatnya ayat ke-75 sampai ayat ke-76. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintari yu'addihi ilaik, wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta 'alaihi qa'ima." Dzalika bi'annahum qalu laisa 'alaina fil ummiyyina sabil. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِأَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. Yang artinya, dan di antara ahli kitab, ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dikembalikannya kepadamu. Dan di antara mereka, ada juga orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Nah pendengar, di sini, dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan keadaan ahli kitab dalam hal amanah dan khianat pada harta. Setelah sebelumnya menyebutkan tentang khianatnya mereka dalam agama, tipu daya yang mereka lakukan, dan sikap mereka menyembunyikan kebenaran, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwa di antara mereka itu ada orang yang suka berkhianat. Selain itu, Allah juga memperingatkan orang-orang yang beriman agar tidak terpedaya oleh mereka. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِكِنْطَارِ يُؤَدِّهِ إِلَيْكِ. Dan di antara ahli kitab, ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dikembalikan kepadamu. Maksudnya pendengar, ada di antara mereka yang amanah. Jika dia diamanati sesuatu harta kekayaan yang banyak saja, mereka amanah. Apalagi jika amanah itu lebih sedikit, maka tentu saja akan lebih menunaikannya. Namun, ada di antara mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا. Dan di antara mereka, ada juga orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikan kepadamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya, yaitu dengan meminta dan terus-menerus menagih untuk mendapatkan hakmu. Inilah pendengar, jika terhadap satu dinar saja demikian adanya, maka bagaimana dengan sesuatu yang nilainya jauh lebih besar dari satu dinar, maka tentu saja dia tidak akan mengembalikannya kepadamu. Dalam hal ini Ibnu Abi Hatim pernah mengatakan, dari Ziyad bin Al-Haytham telah menceritakan kepadaku Malik bin Dinar. Ia berkata, disebut dinar karena dia adalah din, yakni agama, dan nar, yaitu neraka. Ada yang mengatakan, maknanya adalah siapa yang mengambil karena haknya, maka itulah din, yaitu agama. Sedang siapa yang mengambil bukan karena haknya, maka baginya nar, yaitu neraka. Kemudian pendengar, firman Allah berikutnya, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلِيْنَا فِي الْأُمِّيِّنَ سَبِيلِ. Yang demikian itu, lantaran mereka mengatakan, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang yang ummi. Maksudnya, bahwa yang mendorong mereka mengingkari kebenaran dan menolak kebenaran itu adalah pernyataan mereka, bahwa dalam ajaran kami, tidak ada dosa bagi kami memakan harta orang-orang ummi. Dan yang mereka maksud ummi di sini adalah orang-orang Arab atau bangsa Arab, dengan mengklaim bahwa Allah telah menghalalkannya bagi mereka. Nah pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pernyataan ini merupakan anggapan halal dari mereka terhadap harta orang-orang Arab, atau anggapan halal dari mereka berbuat zalim kepada orang-orang yang tidak seagama dengan mereka. Mereka melihat rendah kepada orang-orang selain mereka dan memandang besar diri mereka. Oleh karena itu, mereka menganggap bahwa orang-orang ummi tidak perlu dihargai dan dihormati. Mereka menggabung antara memakan harta yang haram dan meyakini sebagai sesuatu yang halal. Mereka menisbatkan anggapan itu kepada agama Allah, padahal berdusta atas nama Allah adalah dosa yang sangat besar. Allah subhanahu wa ta'ala pun mengingkari hal tersebut dengan kelanjutan firman-Nya, وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Maksudnya, mereka telah mengada-ngada dengan ucapan ini dan membuat suatu kedustaan dengan kesesatan tersebut. Justru, anggapan tidak ada dosa bagi mereka mengambil harta orang-orang ummi adalah salah. Bahkan mereka mendapatkan dosa besar karena anggapan dan perbuatan itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan kepada mereka memakan harta orang lain kecuali dengan cara yang benar. Namun, mereka adalah kaum yang suka berdusta. Setelah itu pendengar, Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan dengan firman-Nya, Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa. Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, artinya bukan demikian apa yang diklaim mereka. Tapi siapa di antara kalian, wahai ahlul kitab, yang menepati janji dan bertakwa kepada Allah, yaitu janji yang telah diambil oleh Allah dari kalian, berupa keimanan kepada Muhammad jika beliau telah diutus, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengambil janji atas para nabi serta umatnya untuk itu, dan bertakwa, yaitu menjaga diri dari semua yang diharamkan Allah, dan mengikuti ketaatan serta syariat Allah yang telah dibawa oleh penutup dan pemimpin para rasul yaitu Nabi Muhammad SAW. Selain itu, termasuk di dalamnya janji yang telah dibuat seseorang, baik terhadap Allah maupun sesama manusia, seperti menunaikan amanah dan lain sebagainya. Dan maksud bertakwa di sini juga termasuk menjauhi segala bentuk maksiat yang terjadi antara dirinya dengan Allah maupun antara dirinya dengan orang lain. Maka kalau demikian, Allah subhanahu wa ta'ala menutup firman-Nya, fa inna allaha yuhibbul muttaqin, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Nah, pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikian apa yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faidah dari ayat ini. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Salam FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan salat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 94.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

dan Musa mengeluarkan tangannya, maka ketika itu juga tangan itu menjadi putih bercahaya, kelihatan oleh orang-orang yang melihatnya.

Ia bermaksud untuk mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Fir'aun berkata, "Maka apakah yang kalian anjurkan?"

0: Pemuka-pemuka itu menjawab, "Beritangguhlah dia dan saudaranya, serta kirimlah ke kota-kota beberapa orang yang akan mengumpulkan ahli-ahli sihir."
1: Ya'tuka bikulli sahirin 'alim.
0: Supaya mereka membawa kepadamu semua ahli sihir yang pandai.

Dan beberapa ahli sihir itu datang kepada Fir'aun, seraya mengatakan, "Apakah kami benar-benar akan mendapat upah jika kamilah yang menang?"

Fir'aun menjawab, "Ya, dan sesungguhnya kalian benar-benar akan termasuk orang-orang yang dekat kepadaku."

0: Ahli-ahli sihir itu berkata, "Hei Musa, kamukah yang akan melemparkan lebih dahulu, ataukah kami yang akan melemparkan?"
1: Qala alku.

Musa menjawab, lemparkanlah lebih dahulu. Maka tatkala mereka melemparkan tali temali, mereka menyihir mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar atau menakjubkan.

0: Dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu. Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan.
1: فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Maka nampaknya telah yang benar dan batallah apa yang mereka kerjakan.

0: maka mereka kalah di tempat itu, dan jadilah mereka orang-orang yang hina.
1: Wa ulqiya as-saharatu sajidin.
0: Dan ahli-ahli sihir itu serta-merta tersungkur dengan bersujud.

0: Mereka berkata, kami beriman kepada Rabb semesta alam.
1: Rabb Musa wa Harun.
0: Yaitu Rabb Musa dan Harun.

Fir'aun berkata, "Apakah kalian beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepada kalian? Sesungguhnya perbuatan ini adalah suatu tipu muslihat yang telah kalian rencanakan di dalam kota ini untuk mengeluarkan penduduknya daripadanya. Maka kelak kalian akan mengetahui akibat perbuatan kalian ini."

Sesungguhnya aku benar-benar akan memotong tangan dan kaki kalian secara bersilang. Kemudian sungguh-sungguh aku akan menyalib kalian semuanya sebagai hukuman atas keimanan kalian.

dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Rabb kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, "Ya Rabb kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu."

0: Yahudi.
1: Berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun kepada Fir'aun, apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri Mesir ini dan meninggalkan kamu serta sesembahan-sesembahanmu? Fir'aun menjawab, akan kami bunuh anak-anak lelaki mereka dan kami biarkan hidup perempuan-perempuan mereka, dan sesungguhnya kami berkuasa penuh di atas mereka.
2: Salam FM, suara dakwah Islam.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.

0: sinin.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi pendengar, baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, kemudian tilawah terjemah. Baik pendengar, bagi Anda yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya akan menemani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan pendengar, di satu jam ke depan saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan juga menyejukkan hati kita. Di antaranya adalah yang pertama, rubrik keluarga Islami bersama Ustadz Fahri Fahrudin. Kemudian pendengar, acara berikutnya adalah pembacaan fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Kemudian ceramah tentang targhib wa tarhib bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Baiklah pendengar, di mana saja saat ini Anda berada, bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah SWT berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya, dan semoga rubrik-rubrik yang akan kami sajikan bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
4: Pendengar yang budiman, keluarga Islami akan memperoleh keberkahan hidup. Betapa sering kita mendambakan dan berdoa untuk mendapatkan keberkahan. Baik keberkahan dalam umur, keluarga, usaha, maupun dalam harta benda dan lain-lainnya. Akan tetapi, pernahkah kita bertanya, bagaimana cara untuk memperolehnya? Tentu tidak lain dan tidak bukan, faktor keimanan dan ketakwaan adalah sebab utamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Jadi pendengar yang budiman, dengan demikian, keluarga Islamilah yang akan memperoleh keberkahan, sebab mereka mewujudkan keimanan dan ketakwaan dalam aspek kehidupan mereka. Kemudian yang keempat, adalah melahirkan keturunan yang saleh dan salihah. kesolihan dan amal baik orang tua akan memiliki dampak yang besar bagi kesolehan anak-anaknya dan memberikan manfaat bagi mereka di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, amal-amal yang jelek dan dosa yang dilakukan oleh orang tua tentunya akan berpengaruh buruk pula terhadap pendidikan anak-anaknya. Sebuah keluarga Islami yang senantiasa berzikir kepada Allah, menunaikan sholat, saum, zakat, atau gemar berinfak, dan melakukan amal-amal ketaatan yang lain, niscaya akan menimbulkan pengaruh positif kepada keturunan mereka. Dengan demikian, keluarga Islami akan menjadi madrasah yang mencetak generasi salih dan saliha. Pendengar yang budiman, itulah keindahan keluarga Islami yang penuh dengan keberkahan. Sebaliknya, ketika sebuah keluarga jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka keluarga tersebut akan menjadi sarang keburukan bagi anggotanya. Keluarga yang semakin jauh dari ajaran Islam pasti akan merasakan kegersangan di dalam keluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Thaha ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Pendengar yang budiman, berkaitan dengan ayat tersebut, Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau berkata, maka barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yaitu menyelisihi perintahku, dan apa yang telah aku turunkan kepada Rasulku, berpaling dari Rasul, melupakannya, dan mengambil petunjuk selain petunjuknya, maka baginya kehidupan yang sempit. Maksudnya adalah di kehidupan dunia, tidak adanya ketentraman hidup. Tak ada ketentraman hidup, kelapangan jiwa, bahkan jiwanya sempit akibat kesesatannya. Meskipun kenikmatan nampak pada dirinya, berpakaian sesukanya, memakan apa yang dia suka, bertempat tinggal sesuai keinginannya, tapi hatinya tidak sampai derajat yakin dan memperoleh hidayah. Karena itu, dia akan selalu dalam kegelisahan, kebingungan, bahkan keraguan. Dan dia senantiasa dalam kebimbangan kehidupan.
0: Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum berzikir dan tentang hukum sholat Jumat dan zikir di selain masjid. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa di tengah masyarakat ada rencana kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan dan dirangkai dengan kegiatan keagamaan yang mengambil tempat di jalan dan fasilitas umum. Salah satunya adalah kegiatan unjuk rasa untuk menuntut keadilan. Kedua, bahwa penyelenggara unjuk rasa merencanakan kegiatan zikir dan doa serta sholat Jumat secara berjamaah di fasilitas umum, yang salah satu sebabnya adalah jumlah jamaah yang sangat banyak sehingga tidak tertampung jika dilaksanakan di masjid, kemudian memilih melaksanakannya di fasilitas umum yang dapat mengganggu ketertiban umum. Ketiga, bahwa terhadap masalah tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan permohonan pandangan dan penjelasan terkait dengan pelaksanaan sholat Jumat dan zikir di jalan raya, bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang pelaksanaan sholat Jumat dan zikir di tempat selain masjid guna dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan menetapkan fatwa tentang pelaksanaan sholat Jumat dan zikir di tempat selain masjid. Poin pertama, ketentuan hukum. Pertama, sholat Jumat merupakan kewajiban setiap muslim yang baligh, laki-laki, mukim, dan tidak ada uzur syar'i. Kedua, uzur syar'i yang menggugurkan kewajiban sholat Jumat antara lain safar atau melakukan perjalanan jauh, sakit, hujan, bencana, dan tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Ketiga, unjuk rasa untuk kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk tuntutan untuk penegakan hukum dan keadilan, tidak menggugurkan kewajiban sholat Jumat. Keempat, sholat Jumat dalam kondisi normal dilaksanakan di dalam bangunan, khususnya masjid. Namun dalam kondisi tertentu, sholat Jumat sah dilaksanakan di luar masjid selama berada di area pemukiman. Kelima, apabila sholat Jumat dilaksanakan di luar masjid, maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu terjaminnya kehusyuan rangkaian pelaksanaan sholat Jumat, terjamin kesucian tempat dari najis, tidak mengganggu kemaslahatan umum, menginformasikan kepada aparat untuk dilakukan pengamanan dan rekayasa lalu lintas, dan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Keenam, setiap orang yang tidak terkena kewajiban sholat Jumat, jika melaksanakan sholat Jumat, hukumnya sah sepanjang syarat dan rukunnya terpenuhi. Tujuh, setiap orang muslim yang bertugas mengamankan unjuk rasa yang tidak memungkinkan meninggalkan tugas saat sholat Jumat tiba, maka tidak wajib sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat zuhur. Kedelapan, kegiatan keagamaan sedapat mungkin tidak mengganggu kemaslahatan umum. Dalam hal kegiatan keagamaan yang harus memanfaatkan fasilitas umum, maka dibolehkan dengan ketentuan penyelenggara perlu berkoordinasi dengan aparat terlebih dahulu. Juga dilakukan sesuai dengan kebutuhan, dan aparat wajib membantu proses pelaksanaannya agar tertib. Kemudian yang kesembilan, kegiatan keagamaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam angka 8 tadi, maka hukumnya haram. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 28 Safar 1437 Hijriah atau 28 November 2016 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraruni Amsoleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh wa salawatullahi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahabatihi wa man istanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insyaallah kita akan membahas tema yang cukup penting dan besar, yaitu terkait dengan taubat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan taubat itu sendiri. Sahabat muliakan Allah Azza wa Jal, pada kesempatan ini kita akan menguraikan hal-hal terkait dengan taubat. Apa yang membuat seorang ini segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla? Apa hal-hal yang dapat membantu seorang ini segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla? Karena banyak orang yang dikunci hatinya oleh Allah Azza wa Jalla, atau yang dicap, atau yang ditutup hatinya, sehingga dia tidak mampu untuk bertobat. Tidak mampu untuk bahkan menyatakan atau merasa bahwa dia itu bersalah pada Allah Azza wa Jalla. Sulit untuk mengakui kesalahannya, dosanya. Merasa bahwa dia tidak ada salah, tidak ada dosa. Padahal Nabi SAW yang dosanya atau kesalahannya sudah Allah Tabaraka wa Ta'ala jika lakukan sudah dijamin, tetap bertobat lebih daripada 70 kali, bahkan lebih daripada 100 kali. Nah, apa-apa yang dapat membantu seorang untuk segera bertobat kepada Allah adalah idamatul fikri fi kitabillahil aziz al-ghaffar. Senantiasa merenungi, memikirkan makna-makna atau tafsir atau apa yang terkandung dalam kitab Allah Azza wa Jalla, Al-Quran. Jadi orang yang jauh dengan Al-Quran, itulah yang sulit bertaubat. Jadi semakin orang dekat dengan Al-Quran, membacanya, dan bukan sekedar membaca, tapi mentafakkuri, mentadaburi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Jadi kitab yang diturunkan ini adalah untuk tadabur. Bukan hanya dipelajari nada-nadanya. Oh, ini nadanya enak, nadanya nyaman, suaranya bagus. Tetapi yang inti adalah hidayah. Hidayah itu perlu penggalian, perlu perenungan, sehingga seseorang bisa dengan mengerti itu, dengan faham itu, dengan merenungi itu, bisa mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Ini tidak boleh, ini boleh, ini harus dilakukan, ini tidak boleh dilakukan. Inilah cara-cara taubat, inilah yang dapat menyentuh hati kita sehingga tidak keras mau menyadari kesalahan kita di hadapan Allah Azza wa Jal. Itu karena mengerti dalam Al-Quran. Bukan hanya sekedar mendendangkan Al-Quran, atau menghafalkannya saja, atau sibuk, terlalu sibuk dengan tajwidnya saja. Walaupun itu semuanya penting. Yang kedua adalah wa ma dzakarahu Allah Subhanahu wa taala min tafasilil jannah wa wa'ada bihil muti'in. Di dalamnya setelah merenungkan apa? Merenungkan rincian daripada jannah Allah Subhanahu, surganya, sehingga orang termotivasi. Ketika dia nikmat dalam maksiat, berarti jauh dari surganya dong. Susah untuk tidak mungkin atau mustahil mendapatkan surganya. Dan betapa pedihnya siksaan yang akan diberikan kepada orang-orang yang menyisihi daripada perintah Allah Azza wa Jalla, atau yang dikatakan ahlu maksiat. Wadama ala dzalika, terus-menerus menjaga Al-Qur'an tersebut, dekat dengan Al-Qur'an, mendalami Al-Qur'an ini, hatta qawiya khaufuhu, sehingga takutnya ini menguat. Orang yang tidak melakukan maksiat itu karena takutnya kuat. Kalau takutnya lemah, itu akan terjerumus ke dalam maksiat dengan mudah. Jadi muraqabatullah di sini itu muncul daripada ketika kita memahami dan mentadaburi Al-Quran. Ketika jauh dengan Al-Quran, bagaimana dia bisa takut dengan Allah, takut dengan siksa, bagaimana dia takut dengan akibat atau efek buruk daripada maksiat tersebut. Waraja'uhu, dan rojaknya, pengharapan Allah Subhanahu wa Taala dari rahmatnya. Taubat itu kan dua dari efek taubat itu, dari hasil akhir dari taubat. Pertama adalah terbebas dari siksa dan mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, terbebas dari siksa neraka dan mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Dan raghbah wa rahbah ini, motivasi yang tinggi atas surga, ketakutan dari neraka ini merupakan samaratul khauf wa raja, merupakan buah daripada harap dan cemas dari Allah Azza wa Jalla, dari nikmatnya, ingin nikmatnya, dan takut daripada siksanya. Nah, ini yang dapat disampaikan. Allahu Ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwafillah rahimaniyallahu ayyakum, tentang keagungan Al-Quran. Seorang muslim meyakini kesucian dan keutamaan kalamullah. Ini kewajiban kita sebagai seorang muslim meyakini tentang kesucian dan keutamaan, keagungan kalamullah, Al-Quran. Kalam yang paling utama dan sempurna, tidak ada celah dan tidak ada kebatilan sedikit pun di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 115, wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla la mubaddila li kalimatih wa huwas samiul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu yaitu Al-Qur'an sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimatnya, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Mengenai ayat ini, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di di dalam tafsir beliau, beliau mengatakan, kemudian Allah menjelaskan perinciannya. Dia berfirman, telah sempurna kalimat Tuhanmu sebagai kalimat yang benar dan adil. Maksudnya, sidqan wa adla, benar dan adil adalah benar dalam berita dan adil dalam perintah dan larangan. Ini harus menjadi bagian dari keimanan kita. Apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, Allah Subhanahu wa taala sudah undang-undangkan, Allah Subhanahu wa taala sudah rambu-rambukan sebagai syariat di dalam Islam, semuanya penuh dengan keadilan. Ya, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan di dalam Al-Qur'an, semuanya benar. Tidak ada yang lebih benar daripada berita-berita Allah yang dimuat di dalam berita yang mulia ini. Tidak bisa dibandingkan dengan berita yang lain, kabar yang lain. Tidak ada yang lebih adil daripada perintah-perintah dan larangannya. Tidak ada yang memiliki sifat sidqan wa adla kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk kita, yaitu Al-Qur'an. Tidak ada yang lebih adil daripada perintah-perintah dan larangan-larangannya dengan bentuk kebenaran tertinggi dan dengan kebenaran yang paling mulia. Maka tidak mungkin merubahnya, dan tidak ada pendapat yang diusulkan yang lebih baik daripadanya. Dan di sini di dalam penutup ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwas samiul alim, yang artinya dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, dan Dialah yang Maha Mendengar seluruh suara dengan bahasa yang berbeda-beda dan kepentingan yang bermacam-macam, lagi Maha Mengetahui Zat yang ilmunya meliputi yang lahir, yang batin, yang lampau, dan yang akan datang. Jadi tidak ada kata kadaluarsa di dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Akan selalu mengakomodir seluruh yang dibutuhkan oleh manusia. Barang siapa mengatakan bahwa Al-Qur'an isinya sudah tidak relevan dengan suatu zaman tertentu, kondisi tertentu, komunitas tertentu, pasti batil, pasti sesat. Kemudian Al-Qur'an merupakan sebaik-baik dan sebenar-benar kalam. Ini setiap kita mendengarkan khutbah, kita sering mendengar amma ba'd fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadiyyi hadiyyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan selanjutnya. Kemudian di dalam riwayat lain, ya, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa inna afdhalal hadiyyi hadiyyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya sama, yaitu Al-Qur'an merupakan sebaik-baik dan sebenar-benar kalam. Barang siapa yang berhukum dengan Al-Qur'an, pasti ia akan berada di atas keadilan dan jauh dari kedzaliman. Tadi kita sudah singgung sidqon wa adla. Barang siapa berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis, tentunya ini sudah menjadi sebuah pasangan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai pembimbing bagi manusia, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis sebagai jalan hidupnya dalam segala aspek kehidupannya, maka hidupnya akan sukses di dunia hingga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini termasuk dalam bagian cerita panjang turunnya Nabiullah Adam alaihissalam dan istrinya turun bersama iblis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tekankan kepada Nabiullah Adam alaihissalam, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanit tabah hudaya fala yadillu wala yashqa waman arada an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, sekarang aku turunkan kalian semuanya ya, dan antar kalian pun akan terjadi permusuhan, tapi aku turunkan bersama turunnya kalian petunjuk. Salah satunya adalah Al-Qur'an yang di akhir zaman dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan ia tidak akan celaka. Jaminan Allah Subhanahu wa taala berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan hadis tentunya, maka tidak akan pernah sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, ini peringatan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang meninggalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Demikian, wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
3: Terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
4: Ini Radio Salam FM ya? Wah, info penting nih.
5: Kang Agri, info apa sih itu? Serius bener?
4: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
5: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga, kan?
4: Oh, gitu ya, Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
6: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda, ketik daftar, tanda bagar nama, tanda bagar kecamatan, tanda bagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940. 0811 11 11 940.
7: Baiklah pendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada, itulah tadi ya, barusan kita sudah simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik Keluarga Islami, pembacaan fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, dilanjutkan dengan Targhib wa Tarhib, dan diakhiri dengan Adab Islami dan Panduan Zikir. Mudah-mudahan rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi Anda pendengar yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung ya. Ahlan wa sahlan, dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan, insya Allah. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga mudah-mudahan dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya pendengar adalah rubrik Kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Anas Abdillah. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik Akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik Adab Islami dan Zikir, kali ini bersama Ustadz Abu Umar Muslim. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas ataupun sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik yang akan segera kita simak dapat menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
8: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ada satu hadis, tapi hadis ini ya dikatakan lemah riwayatnya ya. Tapi ini menunjukkan bahwa kedudukan kehormatan seorang muslim itu sangat tinggi. Saya bacakan yang artinya, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf di Ka'bah dan beliau berkata, alangkah wanginya kamu, alangkah wanginya aromamu, alangkah agungnya kamu dan alangkah agungnya kehormatanmu. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh kehormatan seorang mukmin lebih agung di sisi Allah dibanding kehormatanmu, ya, hartanya dan darahnya. Ini kehormatan seorang muslim. Ya, dalam hadis ini dikatakan lebih agung kedudukannya ataupun kehormatannya daripada ya tadi disebutkan Ka'bah yang beliau tawaf di sana. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muslim ya kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa 'irduhu wa maluhu. Setiap muslim terhadap muslim yang lain adalah haram. Ya, apanya? Darahnya, kehormatannya dan juga hartanya. Haram setiap muslim dengan muslim yang lain, atas muslim yang lain, haram. Ya, bukan hanya hartanya. Kalau hartanya insya Allah semua kita waspada. Atau jarang yang kemudian seenaknya mengambil harta orang lain. Tapi kalau kehormatan, di antara kita sering terjatuh atau meremehkan ya, keharaman daripada merendahkan kehormatan orang lain. Sehingga dengan enaknya, ya, baik langsung ataupun tidak langsung menggibah di belakangnya, kemudian menjatuhkan kehormatan orang lain. Nah, ini peringatan buat kita semuanya. Ya. Dalam hadis yang lain dikatakan, man radda an irdi akhihi radallahu wajhahun nar. Siapa yang mempertahankan kehormatan saudaranya yang akan dicemarkan oleh orang lain, maka Allah akan menolak api neraka dari wajahnya pada hari kiamat. Nah ini, ya, ketika membela kehormatan orang lain yang akan dijatuhkan ya, oleh orang lain, membela kehormatan saudara kita yang akan dijatuhkan oleh orang lain, ini mempunyai keutamaan yang sangat tinggi. Ya, dijauhkan wajahnya dari api neraka, maka ini berarti menjaganya, menjaga kehormatan, memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ini hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al 'abdu fi 'auni akhi." Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ya. Ingat, jadi aib seorang muslim ya, ini diperintahkan untuk ditutup. Meskipun itu benar terjadi atau ada pada saudara kita muslim, ini harus ditutup, bukan malah kemudian dibuka. Ya. Dengan bangganya seolah-olah kita seorang pahlawan kemudian membuka semua kartu saudara kita. Jangan. Ya, ini dilarang untuk dibeberkan. Ditutup, ya. Terlepas dia tahu atau tidak tahu, dengar atau tidak dengar, ditutup. Dan ketika Allah memberikan pahala, ya, kebaikan balasan bagi orang yang mengerjakan suatu amal, berarti ini diperintahkan untuk ditutup, ya, atau untuk dikerjakan seperti apa yang dibalaskan oleh Allah, ya, bahwa Allah akan menutupi aib orang yang menutupi aib saudaranya yang lain, ya. Kemudian ada satu kaidah fikih di sini disebutkan, al-aslu fi damil muslim, al-aslu fi damil muslim wa 'irdihi wa malihi al-hurmah. Hukum asal darah seorang muslim, hartanya dan kehormatannya adalah terjaga. Ya, asalnya terjaga. Jadi tidak boleh kita sembarangan kemudian ya dengan mungkin dengan berbagai macam alasan ya, padahal alasan itu tidak benar. Ya, kita mengambil harta orang lain, menumpahkan, meneteskan darah saudara kita, kemudian merendahkan kehormatan orang lain. Ingat, ya, prinsipnya asalnya adalah haram. Begitu ya. kecuali dengan hak Islam. Ya. Nah, ini diantara dalil Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan hanya hadis atau ucapan-ucapan beliau saja, akan tetapi banyak kisah-kisah yang bisa kita ambil ibrah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah seorang pemimpin yang sangat menjaga kehormatan orang lain, ya, atau kehormatan manusia. Di satu ketika, ya, ada kisah yang masyhur di tengah-tengah kita, walaupun sebagian ulama, sebagian orang mengatakan ini kisah ini enggak ada asal usulnya, tapi ini masyhur, yaitu tentang polemik antara batal wudunya orang yang memakan daging unta, ya. Insyaallah kebayang kisahnya. Ya, suatu ketika Rasulullah dan para sahabat berkumpul untuk makan bersama. Ini menjelang maghrib ya waktunya. Tiba-tiba salah seorang sahabat atau di antara mereka itu buang angin. Ya, sehingga aromanya itu tercium ya oleh orang-orang yang hadir di situ semuanya. Ya, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Namun hebatnya para sahabat tidak seperti kita ya. Kalau ada orang yang kentut kemudian ribut gitu kan. Ribut, siapa sih ini, siapa sih? Ini kan sampai keluar yang tidak enak gitu. Enggak, waktu itu karena para sahabat sudah tersibgoh dengan ajaran Islam. Kalau sebelumnya di masa jahiliyah memang begitu. Jadi kalau ada orang yang buang angin itu jadi olok-olokan, ya, seolah-olah dirayakan dengan diolok-olok dan sebagainya. Nah, di sana enggak, tapi mereka pada mencium, pada gelisah gitu ya. Walaupun enggak langsung menuduh, ente gitu, enggak. Ya. Ya. Kemudian setelah itu, setelah selesai makan, ya, kemudian tiba waktu maghrib. Nah, saat itu sebelum salat maghrib, Rasulullah kemudian memerintahkan semua yang memakan daging unta, ya, karena saat itu memang makan bersamanya adalah makan daging unta. Rasulullah memerintahkan semua yang makan daging unta kemudian apa? Berwudu kembali. Nah, ketika semuanya berwudu, ya, kan tadinya kalau kita misalkan ya, kalau kita ini siapa nih nanti yang wudu lagi? Berarti dia yang kentut gitu kan? Berarti dia yang buang angin. Ternyata Rasulullah memerintahkan semuanya berwudu. Ya, sebagian ulama mengatakan makan daging unta enggak batal, tapi sebagian mengatakan terlepas dari kisah ini itu memang diperintahkan untuk berwudu, ya. Sehingga seolah-olah Rasulullah sedang menjaga kehormatan tadi, ya, si fulan atau salah seorang dari sahabatnya ini yang buang angin. Sehingga semuanya berwudu dan beres semuanya masalah. Enggak ada yang tertuduh. Ya, kemudian yang selanjutnya kisah yang sama itu terjadi juga ya ketika Rasulullah berkhutbah kemudian ada yang buang angin dan ini ketahuan. Ya, kemudian pada mentertawakan. Maka Rasulullah pun menjaga kehormatan orang-orang itu ya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Kenapa kalian mentertawakan sesuatu yang kalian pun mengalaminya?" gitu kan. Kan padahal kita juga pernah mengalami. Kenapa harus diketawakan? Gitu ya. Dan memang ya, konon pada zaman jahiliyah itu yang seperti itu biasanya diketawain. Nah, kemudian kisah yang selanjutnya adalah tentang Ma'is yang mengaku telah berzina, padahal tidak ada yang mengetahui kecuali dirinya dan Allah. Gitu ya. Ma'is itu kisahnya ya, menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sucikan aku. Ya, wahai Rasulullah, sucikan aku." Kemudian Rasulullah menanggapi, "Apa-apaan nanti, balik sana balik." Ya, udah pulang. Suruh bertobat aja pulang. Ya, kemudian balik lagi sampai 4 kali. Ya Rasulullah sucikan aku. Sampai kali yang keempat kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, "Apa sih Ma'is sudah gila?" Ditanya, "Enggak, Ma'is enggak gila ya Rasulullah. Apa sih Ma'is sedang mabok?" Kemudian ada sahabat yang kemudian mencium aroma mulutnya, "Enggak, dia enggak mabok, enggak bau khamar." Ya, nah kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegakkan hukuman rajam untuk Ma'is ini. Yang singkat cerita, ada beberapa versi yang lain. Singkat cerita, kemudian Ma'is meninggal. Nah, setelah meninggalnya Ma'is di rajam itu, ya, berkembang asumsi di tengah-tengah masyarakat. Ada terbelah menjadi 2 kubu. Yang satu berasumsi bahwa si Ma'is itu celaka. Ya, karena dia telah berzina gitu kan, celaka menjadi bahan omongan gitu. Yang satunya lagi berasumsi positif. Ya, alangkah beruntungnya Ma'is meninggal dalam keadaan bertobat kepada Allah.
9: Ya. Kemudian itu sampai 3 hari pun masih berkembang asumsi si Maiz celaka, si Maiz begini begitu ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh mereka orang-orang yang berasumsi itu untuk meminta ampun atau meminta mohon maaf, ya, meminta maaf kepada Maiz ya, atas asumsi itu. Ya. Karena ya Rasulullah katakan, ya, beliau bersabda sungguh Maiz telah bertaubat dengan sempurna dan seandainya taubatnya dapat dibagi untuk suatu kaum, untuk satu kaum, pasti taubatnya akan mencukupi seluruh kaum tersebut. Ya. Nah, jadi Rasulullah di sini pun kalau kita petik pelajaran bahwa sampai orang yang sudah meninggal ketika terjadi asumsi ya merendahkan kehormatannya, martabatnya ataupun apa namanya? Beredar asumsi pandangan yang tidak baik, Rasulullah kemudian menyelesaikan masalah ini, ya. Ataupun mengkanternya begitu. Yang kedua adalah kisah yang hampir sama, tapi ini dilakukan oleh seorang wanita. Tidak disebutkan namanya, tapi dikatakan dari wanita dari Gomidiyah. Dia juga sama mengaku berzina. Ya, ya Rasulullah saya telah berzina. Ya, rajam saya, kurang lebih ceritanya begitu ya kalau bahasa kita. Kemudian Rasulullah SAW menyuruhnya dia pulang, kembali pulang. Pulang, ya sampai kamu melahirkan. Begitu melahirkan datang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ya Rasulullah, saya sudah melahirkan. Ya. Kemudian Rasulullah menyuruhnya pulang lagi, asuh anak kamu ya sampai dia besar atau sampai disapi. Ya, kemudian pulang lagi, berarti 2 tahun ya mengasuh menyusui kemudian disapi 2 tahun, kembali membawa anaknya ya sambil memegang roti. Ya Rasulullah, ini anak saya sudah besar. Sudah makan sendiri, sudah bisa makan sendiri, sudah disapi, gitu kan? Nah, kemudian Rasulullah baru setelah itu, ya, anak itu suruh diberikan kepada para sahabat yang hadir di situ. Kemudian si ibunya ini atau orang ini, wanita ini, kemudian dirajam. Nah, ketika dirajam itu, ya, ketika dirajam, lemparan batu satu di antaranya atau lemparan yang pertama itu kena kepalanya. Kemudian darahnya muncrat. Gitu ya, muncrat. Dikatakan kemudian mengenai siapa? Khalid bin Walid. Darahnya muncrat, kemudian mengenai Khalid bin Walid. Dan Khalid merasa ilfil, merasa jijik. Ini darah pezina, gitu kan? Kemudian apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Rasulullah menegur Khalid bin Walid. Jaga ucapanmu, Khalid. Ya, demi Allah, dia telah sungguh-sungguh bertaubat dengan taubat yang seandainya dikatakan di sini seorang penarik pajak bertaubat maka dia akan diampuni. Dia wanita itu ya sudah bersih. Ya, jangan dicaci lagi. Jaga kehormatannya ya. Dia taubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kemudian jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa ancaman ya ketika kita merampas kehormatan saudara kita seorang muslim yang lain. Ya, di antaranya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Atadruna mal muflis. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat kemudian menjawab, ya ini logika normal.

0: darah dan memukul orang lain. Kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang dia zalimi. Ya, apabila amalan kebaikannya sudah habis diberikan, kemudian sementara itu belum selesai pembalasan tindak kezalimannya, maka diambillah dosa-dosa orang yang dizalimi itu, ya, lalu diberikan, ditimpakan kepadanya. Kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Nah, ini jamaah, ikhwah, ya, kita berhati-hati atas perbuatan dosa yang besar ini, ya, yang ancamannya tidak ringan, ya, sehingga kita perlu untuk selalu terus diingatkan, termasuk diri anak pribadi. Dan anak mohon maaf jika suatu ketika, baik yang lalu ataupun yang akan datang, terjadi hal-hal yang mungkin, ya, menurut kita biasa, tapi ternyata menurut pandangan syariat itu adalah termasuk merendahkan ataupun, ya, menjatuhkan kehormatan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, maksiat atau kedurhakaan dan dosa-dosa yang di bawah kekafiran atau kesyirikan dalam pandangan Ahlussunnah terbagi dalam dua bagian, yaitu dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar atau al-kabirah, itu definisinya adalah kullu ma'siyatin yatarattabu 'alaiha haddun fid dunya aw uqubah aw tawa'udun bin nar aw adzab aw la'nah aw ghadab. Setiap maksiat yang diancam dengan had atau hukuman pidana di dunia, atau sanksi, ada sanksinya, atau diancam dengan neraka atau azab atau laknat atau kemurkaan Allah Ta'ala. Ini yang dimaksud dengan al-kabair atau dosa besar, yaitu setiap dosa atau maksiat yang syariat telah menetapkan suatu had, atau setiap maksiat yang diancam dengan had fid dunya, dengan suatu hukum tertentu di dunia, seperti dipotong tangannya, hukum seperti hukum potong tangan bagi pencuri, atau dicambuk 40 kali bagi peminum khamr, dan seterusnya. Jadi ada hukumnya di dunia berupa hudud, sanksi apa, hukum-hukum pidana. Au'uqubah, atau ada sanksi, ada sanksinya, baik itu sanksi yang bersifat finansial atau bersifat fisik dan sebagainya, ataupun diancam dengan neraka. Dosa itu atau pelaku dosa itu diancam dengan neraka, atau dikatakan diharamkan dari surga, atau diancam dengan azab, tidak mesti azab neraka, mungkin dengan azab kubur, atau dikatakan pelakunya terlaknat, dilaknat, la'anallah, Allah melaknat, berarti terusir dari rahmat Allah, atau ghadab, atau perbuatan pelakunya disifati dengan mendapat kemurkaan Allah, alaihim ghadabullah, bagi pelakunya akan mendapat kemurkaan Allah Ta'ala. Maka setiap dosa yang disertai dengan ancaman seperti ini, baik ancaman di dunia berupa had atau ancaman di akhirat berupa azab, berupa siksa yang berat dan seterusnya, maka ini masuk dalam golongan al-kabair, yaitu dosa-dosa besar. Sedangkan kebalikannya itu as-saghair, dosa-dosa kecil, itu maksudnya adalah kullu ma'siyatin la yatarattabu 'alaiha haddun fid dunya wala wa'idun fil akhirah. Setiap maksiat yang tidak diancam dengan had atau hukuman di dunia, tidak pula ancaman di akhirat. Jadi suatu dosa atau maksiat yang tidak ada hukum pidananya, hukum pidananya dalam syariat Islam di dunia, tidak pula disertai dengan ancaman di akhirat. Cuma perbuatan itu tidak disukai oleh Allah atau dilarang, dicegah. Tapi tidak disertai ancaman, baik di dunia maupun di akhirat.

0: dat, maka itu masuk dalam golongan as-saghair, itu dosa-dosa kecil. Dan amal-amal saleh ini akan menghapus atau meleburkan dosa-dosa kecil. Jadi amal-amal saleh, entah itu berwudu, salat lima waktu, melangkahkan kaki ke masjid, menunggu salat setelah salat, dan amal-amal saleh lainnya, itu semua akan menghapus dosa-dosa kecil. Sedangkan taubat yang jujur, wattaubatu shadiqah minal ma'asi maqbulatun indallahi ta'ala. Taubat yang jujur dari maksiat, apapun maksiat tersebut, itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika disertai dengan syarat-syaratnya, yaitu al-ikhla' anidzamb wal-nadamu ala dhalik wal-azmu ala adamil audati ilaiha. Pertama adalah berhenti dari dosa tersebut. Jadi mencabut diri dari perbuatan dosa tersebut. Tidak melakukannya secara terus-menerus. Berhenti, meninggalkan dosa tersebut. Kemudian menyesal. Menyesali atas terjadinya perbuatan dosa itu. Sedangkan syarat yang ketiga adalah berazam, bertekad bulat untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Nah, ini syarat-syarat taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berhenti dari melakukan dosa tersebut. Kedua, adanya penyesalan yang sedalam-dalamnya di hati seorang pelaku maksiat. Dan yang ketiga adalah bertekad, berjanji dalam dirinya untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang. Nah, Ahlus Sunnah ketika membagi dosa-dosa atau maksiat itu dalam dua bagian ini, yaitu dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil, dengan catatan semua dosa-dosa dan maksiat selain kekufuran dan kesyirikan. Selain kekufuran dan kesyirikan, ya, ini terbagi dalam dua, itu dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Nah, dalil-dalilnya tentang ini, baik dari Alkitab maupun As-Sunnah dan Ijma', yaitu dari Alkitab adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 31, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dicegah dari melakukannya, niscaya kami atau Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian, yakni dosa-dosa kecil kalian, dan memasukkan kalian ke dalam tempat masuk yang mulia, yakni surga. Ini janji Allah, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi setiap hamba-hambanya yang meninggalkan atau menjauhi dosa-dosa besar yang telah dilarang oleh Allah. Maka siapa saja di antara hamba-hamba Allah yang telah menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah berjanji semua dosa-dosa kecilnya akan dihapus, akan diampuni oleh Allah Ta'ala, dan hamba tersebut akan dimasukkan ke dalam surganya yang mulia. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Najm ayat 32, الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ. Ayat sebelumnya, وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. Agar Allah membalas orang-orang yang berbuat kebaikan dengan al-husna, dengan balasan yang lebih baik lagi, yaitu surga. Jadi al-husna ini menurut tafsiran hadis ya Rasulullah SAW dan juga diterangkan dalam kitab tafsir, al-husna atau balasan yang terbaik itu adalah jannah, surga. Agar Allah membalas orang-orang yang berbuat kebaikan itu dengan surga. Siapa yang berbuat kebaikan itu? Alladzina yajtanibuna kabairal itsm wal fawahisha illa lamam. Yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, wal fawahish, dan perbuatan-perbuatan keji, illa lamam, kecuali al-lamam itu dosa-dosa kecil yang tidak berpengaruh berat. Itu al-lamam, dosa-dosa yang kecil. Berarti Allah memuji dan menjanjikan balasan yang terbaik, itu surganya, bagi hamba-hambanya yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Adapun al-lamam, dosa-dosa yang kecil yang sulit dihindari, maka Allah memaafkan itu. Kemudian juga Allah SWT berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 49, Allah menghikayatkan ucapan penyesalan, rintihan, penyesalan yang mendalam dari orang-orang kafir ketika dibagikan kitab-kitab catatan. Ketika dibagikan kitab-kitab catatan amal nanti pada hari kiamat, dan ketika itu sebagian manusia ada yang menerima dengan tangan kanannya, dan merekalah orang-orang yang berbahagia, dan ada lagi sebagian yang menerima kitab catatannya dengan tangan kirinya. Nah, Allah SWT berfirman tentang apa yang akan dikatakan oleh orang-orang kafir ketika membuka kitab catatan amal tersebut. Allah berfirman, وَوُضِعَ الْكِتَابُ فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Dan dibagikan, diletakkan atau dibagikan kitab-kitab catatan amal. Maka engkau akan melihat orang-orang yang penjahat, para pelaku-pelaku kejahatan, mujrimin, para penjahat, mereka merasa takut dengan apa yang tercantum di dalam kitab tersebut. Seraya berkata, ya wailatana, wahai celakanya kami. Kitab apa ini yang tidak meninggalkan satupun perbuatan yang kecil ataupun yang besar, melainkan direkam, dicatat di sini semua. Nah berarti nanti dalam catatan, dalam kitab catatan orang kafir tersebut, ada perbuatan-perbuatan yang digolongkan saghirah, perbuatan kecil, dan ada kejahatan-kejahatan yang digolongkan dengan kabirah, kejahatan besar. Semuanya tidak ada yang terlewatkan. Semua tercatat di situ, di dalam kitab yang menghimpun semua perbuatan manusia. Kemudian, dalil tentang dibaginya dosa, dosa-dosa dalam dosa besar dan dosa kecil dari hadis-hadis Rasulullah SAW adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda, As-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idha jtunibatil kabair. Salat yang lima waktu dan Jumat kepada Jumat berikutnya serta Ramadhan kepada Ramadhan yang berikutnya, semua itu menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara keduanya atau menghapuskan dosa-dosa yang ada di antaranya apabila dijauhi dosa-dosa besar. Nah berarti salat lima waktu dari satu salat fardu ke salat fardu berikutnya, dari salat subuh ke salat duhur misalnya, kemudian dari salat Jumat ke Jumat berikutnya, ya, satu pekan ini jaraknya. Kemudian dari puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya, satu tahun jaraknya. Nah, setiap ibadah yang disyariatkan ini akan menghapuskan seluruh dosa-dosa yang ada di antara kedua waktu tersebut dengan syarat apa? Jika dijauhi dosa-dosa besar. Berarti, ibadah-ibadah yang agung tersebut, salat lima waktu, salat Jumat, puasa Ramadan, ini hanya menghapuskan dosa-dosa kecil saja. Tidak menghapuskan dosa-dosa besar. Karena Nabi bersabda di akhir hadis itu, idza jtunibatil kaba'ir, jika dijauhi dosa-dosa besar. Lalu bagaimana untuk menghapuskan atau menggugurkan dosa-dosa besar? Caranya adalah dengan bertaubat kepada Allah dengan taubat yang jujur, yang memenuhi ketiga syarat tadi.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qaum muslimin, azanillahu wa iyakum. Tentang memuliakan tamu,
3: bahwa menambah keimanan kita, menambah penyempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah dengan menghormati tamu kita, memuliakannya, menjamunya, memberikan apa yang diperlukan. Kalau perlu penginapan, perlu makanan, perlu minuman, disediakan, dihormati. Ini bagian yang sangat besar sekali. Dan demikian juga ketika sudah lebih dari itu, seorang tamu pun harus mengerti. Jangan sampai dia membuat tuan rumah menjadi berdosa dengan tidak menjamunya dan menghidangkannya. Dalam riwayat yang lainnya tadi, dari Abi Surayt Huwailid ibn Amr al-Khuzai, dalam lanjutnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikatakan, la yahillu lil muslim an yuqima inda akhihi hatta yu'simahu. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yu'simuhu? Qala yuqimu indahu wa la syai'un lahu yukrihi bihi. Dikatakan tidak halal bagi seorang muslim untuk berdiam di tempat saudaranya sampai saudaranya itu berdosa karenanya. Tidak halal bagi seorang muslim untuk berdiam diri bertamu ke rumah saudaranya sampai saudaranya berdosa terhadapnya. Kenapa? Bagaimana saudaranya bisa berdosa terhadapnya, ya Rasulullah, ditanyakan oleh para sahabat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, yuqimu indahu wala syai'un lahu yukrihi bihi. Dia bermukim di tempat saudaranya, di rumah saudaranya, tapi saudaranya tidak lagi mampu untuk menjamunya, memberinya hidangan yang diperlukan, memberinya tempat yang layak yang diperlukan. Berarti menjamu seorang tamu menjadi kemuliaan tersendiri dan merupakan kewajiban bagi si tuan rumah. Ini yang perlu dipahami dari hadis ini, bahwa ketika kita menjadi seorang tuan rumah, kita harus paham bahwa ini kewajiban kita menghormati tamu kita. Walaupun tadi kalau kondisi tamu yang dimaksud dalam ini seorang yang melakukan safar dan ketika itu memerlukan tempat untuk berteduh dan kehabisan bekal, membutuhkan makanan dan minuman. Walaupun kalau kita melihat konteksnya saat ini, bisa saja tamu atau kerabat kita yang dari jauh, atau mungkin tamu-tamu yang datang ke rumah kita, yang walaupun pada asal hukumnya adalah tujuannya bukan karena ingin meminta makanan atau kehabisan bekal, bukan, tapi ingin atau punya niatan-niatan lain, itu termasuk bagian dari tamu. Karena kebiasaan di tempat-tempat tertentu berbeda antara satu dengan yang lain. Maka hak si tamu adalah mendapatkan jamuan, mendapatkan kehormatan dari sang pemilik rumah, dari seorang yang bertempat tinggal. Maka dia mempunyai hak untuk mendapatkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dihormati, diberikan tempat yang layak, ditanya keperluannya, apa yang diperlukan. Nah, ini bagian dari yang menyangkut dari keimanan kita.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.

0: muhsinin,
1: yang artinya daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Baik pendengar, demikianlah baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga mudah-mudahan rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Baik pendengar yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, ahlan wa sahlan, dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja ya. Insya Allah kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baiklah pendengar, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya pendengar yang berbahagia di mana saja berada, yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Baik pendengar, bagi Anda yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau yang sedang rehat, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik yang akan kita simak segera bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan pendengar, berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak dan mendengarkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa menambah wawasan ilmu agama yang penuh berkah ini. Dan pada rubrik fikih Islam edisi kali ini kita masih akan membahas tentang tata cara sholat Jumat, yaitu melanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya. Semoga Allah berikan pemahaman yang benar kepada kita semua. Pendengar yang budiman, pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan secara singkat terkait waktu pelaksanaan sholat Jumat, dan telah disinggung pula tentang tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Nah, pembahasan kali ini masih terkait tentang tata cara pelaksanaan sholat Jumat, yaitu kapan seseorang dikatakan telah mendapatkan sholat Jumat. Pendengar, jika kita mendapatkan satu rokaat bersama imam, yang minimalnya mendapatkan rukuk bersama imam pada rokaat kedua, berarti kita telah mendapatkan sholat Jumat, sehingga kita tinggal menambah satu rokaat yang tertinggal. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah, bahwa Nabi bersabda, Man adroka minal jumu'ati rokatan falyasil ilaiha ukhra. Yang artinya barang siapa mendapatkan satu rokaat dari sholat Jumat, hendaklah ia menyambung kepadanya rokaat yang lain. Hadis ini dijadikan landasan dalam beramal menurut mayoritas ulama dari kalangan sahabat dan yang lainnya. Mereka mengatakan, barang siapa mendapati satu rokaat dari sholat Jumat, maka ia sholat satu rokaat yang lain untuk menyempurnakannya. Barang siapa mendapati mereka sudah duduk, maka ia sholat 4 rokaat. Maka dari itu, Barang siapa yang tidak mendapati sholat Jumat bersama imam, maka ia sholat duhur 4 rakaat, bukan sholat Jumat. Kemudian pendengar, adakah sholat sunnah qobliyah Jumat? Perlu diketahui bahwa disunnahkan bagi seseorang yang masuk masjid pada hari Jumat untuk sholat sunnah sampai imam naik mimbar untuk berkhutbah. Sholat sunnah ini tidak ada bilangan dan waktu tertentu. Jadi ini tergolong sholat sunnah mutlak, bukan qobliyah. Adapun masalah apakah untuk sholat Jumat ada sholat sunnah qobliyah yang khusus selain tahiyatul masjid, sebagaimana ada sholat qobliyah duhur, maka dalam hal ini tidak ada satu dalil pun yang kuat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Nabi sholat sebelum Jumat 4 rakaat tanpa memisahkan padanya dengan salam, maka sanadnya lemah sekali. Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i mengatakan dalam Al-Khulasah bahwa itu adalah hadis batil. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, apabila Bilal telah selesai mengumandangkan azan, maka Nabi memulai khutbahnya. Tidak ada seorang pun dari sahabat yang berdiri melakukan sholat 2 rakaat sama sekali. Dahulu azan tidak ada selain satu saja. Ini menunjukkan bahwa sholat Jumat seperti sholat hari raya, tidak ada sunnah qobliyahnya. Pendapat ini merupakan pendapat yang paling sahih dari pendapat para ulama, karena merujuk pada sunnah Nabi yang menunjukkan hal ini. Sebab Nabi dahulu keluar rumahnya untuk khutbah Jumat, dan ketika naik mimbar, Bilal mengumandangkan azan. Ketika Bilal telah menyempurnakan azan, Nabi berkhutbah tanpa adanya memisah antara azan dan khutbah. Pendapat ini juga merupakan pendapat Imam Malik, Imam Ahmad dalam pendapatnya yang masyhur, dan salah satu pendapat pengikut-pengikut Imam Syafi'i. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, pendalilan orang-orang yang menyatakan adanya sunnah qobliyah dan memberi bantahan kepada mereka. Ia menyebutkan bahwa di antara yang menyebabkan sebagian orang melakukan sholat sunnah qobliyah Jumat yang tidak ada contohnya dari Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum adalah adanya azan awal sebelum khatib naik mimbar. Oleh karena itu, beliau menegaskan kembali ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Um, bahwa azan Jumat yang beliau sukai adalah seperti yang ada di zaman Rasulullah, yaitu ketika Rasulullah naik mimbar. Jika ada yang berdalil dengan hadis baina kulli adzanaini shalatun, antara dua adzan adalah salat. Hadis ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Namun yang dimaksud dua adzan di sini adalah adzan dan iqamah, sehingga bukan antara adzan Jumat pertama sebelum khatib naik mimbar dengan adzan kedua ketika khatib telah naik mimbar. Hal ini karena adzan Jumat di zaman Nabi hanya ketika beliau naik mimbar saja. Yang jelas-jelas disunnahkan adalah sholat sunnah setelah selesai sholat Jumat, setelah berzikir atau beralih dari tempat ia melaksanakan sholat Jumat. Sholat sunnah setelah sholat Jumat ini ada dua macam, 2 rakaat atau 4 rakaat. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari jalan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah dahulu sholat sebelum duhur 2 rakaat, dan setelah duhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat di rumahnya, dan 2 rakaat setelah isya. Beliau tidak sholat setelah Jumat sampai beliau pergi lalu sholat 2 rakaat. Adapun yang 4 rakaat, sahabat Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, "Idza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha arba'an." Apabila salah seorang kalian telah sholat Jumat, hendaknya ia sholat setelahnya 4 rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penjelasan singkat terkait tata cara sholat Jumat yang bisa kita kaji dalam rubrik Fikih Islam edisi kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memudahkan kita dalam mengamalkan dan mendakwahkan setiap ilmu yang kita dapatkan. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam FM. Suara dakwah Islam.
5: Mengurai mata rantai sejarah Islam. Kami rangkum dalam Tarikh Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang istiqomah meniti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah kisah penting dalam sejarah Islam yang memberikan banyak pelajaran berharga, yaitu tentang sikap kaum Quraisy setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ke Madinah. Hijrah ini menjadi salah satu tonggak sejarah penting bagi kaum muslimin, namun di sisi lain, hijrah juga memicu kemarahan dan ancaman dari kaum kafir Quraisy yang merasa kehilangan pengaruh mereka atas kaum muslimin. Pendengar yang berbahagia, sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW dan para sahabatnya menghadapi berbagai siksaan dan penindasan dari kaum kafir Quraisy di Mekah. Selama lebih dari 10 tahun, kaum muslimin harus bersabar menghadapi tekanan fisik maupun mental yang diberikan kaum kafir Quraisy yang menentang dakwah Islam. Namun ketika tekanan dan ancaman semakin meningkat, Allah mengizinkan kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah, sebuah kota yang penduduknya menyambut dakwah Islam dengan hati yang terbuka. Penduduk Madinah yang dikenal dengan kaum Ansar bersedia memberikan perlindungan dan bantuan kepada Rasulullah dan para sahabat. Hijrah ini bukan hanya sekedar perpindahan tempat tinggal, tetapi juga sebuah langkah strategis untuk membangun masyarakat yang lebih kokoh. Pendengar dirahmati Allah, hijrahnya Rasulullah dan kaum muslimin ke Madinah memicu reaksi keras dari kaum Quraisy. Mereka merasa bahwa hijrah ini adalah ancaman besar bagi kekuasaan dan pengaruh mereka di Jazirah Arab. Kaum kafir Quraisy khawatir bahwa jika kaum muslimin semakin kuat di Madinah, mereka akan memiliki posisi yang strategis dan pengaruh yang luas. Dengan kedudukan yang kuat, kaum muslimin dapat menyebarkan Islam lebih luas lagi, bahkan dapat mengancam kekuasaan Quraisy di Mekah. Selain itu, kaum Quraisy juga merasa bahwa hijrah adalah kekalahan bagi mereka, karena mereka tidak berhasil menghentikan dakwah Islam yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menjaga kepentingan mereka, kaum Quraisy mengambil sikap yang semakin keras dan mengancam. Pendengar yang berbahagia, setelah hijrah, kaum kafir Quraisy tidak hanya diam melihat perkembangan Islam di Madinah. Mereka segera membuat rencana untuk mengancam keamanan kaum muslimin. Quraisy bahkan merencanakan untuk menyerang Madinah, berharap dapat menghapus pengaruh Islam yang semakin berkembang. Mereka berusaha menyebarkan propaganda di antara suku-suku Arab lainnya bahwa kaum muslimin di Madinah adalah ancaman bagi stabilitas mereka. Dan Quraisy mulai memobilisasi dukungan untuk melawan kaum muslimin. Kaum kafir Quraisy juga mengancam keluarga dan kerabat kaum muhajirin yang masih berada di Mekah. Mereka berharap ancaman ini bisa membuat kaum muhajirin yang berada di Madinah merasa tertekan dan terpaksa kembali ke Mekah. Namun keteguhan iman kaum muslimin tidak mudah goyah. Mereka meyakini bahwa hijrah adalah perintah dari Allah dan mereka telah berkomitmen untuk setia kepada Rasulullah serta siap menghadapi segala resiko demi mempertahankan keimanan mereka. Pendengar dirahmati Allah, dalam upaya menghalangi perkembangan Islam di Madinah, Quraisy mengirimkan utusan ke Madinah untuk mengancam Rasulullah dan kaum muslimin. Mereka berharap ancaman ini membuat Rasulullah menghentikan dakwahnya dan kembali tunduk kepada kekuasaan kaum kafir Quraisy. Namun Rasulullah SAW dengan penuh keberanian dan keteguhan hati menolak ancaman tersebut. Beliau tidak gentar menghadapi ancaman kaum kafir Quraisy, bahkan beliau tetap teguh menjalankan dakwah dan membangun masyarakat Islami di Madinah. Sikap tegas Rasulullah SAW ini memberikan semangat dan kekuatan bagi kaum muslimin di Madinah, bahwa mereka tak boleh takut terhadap ancaman manusia, karena Allah senantiasa bersama mereka. Pendengar yang berbahagia, dalam menghadapi ancaman dari kaum kafir Quraisy, Rasulullah mengambil langkah-langkah bijaksana untuk menjaga keamanan kaum muslimin. Beliau membangun kerjasama dengan berbagai suku yang berada di Madinah, baik dari kalangan Ansar, Muhajirin, maupun suku-suku lain atau kelompok-kelompok lain yang tinggal di sana, melalui Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah sebuah perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban setiap kelompok untuk hidup berdampingan secara damai dan saling melindungi dari ancaman luar. Dengan adanya perjanjian ini, kaum muslimin dan penduduk Madinah merasa lebih kuat dan siap untuk melindungi kota mereka dari serangan musuh. Selain itu, Rasulullah juga mengatur strategi keamanan yang cermat, di mana beliau mengutus sahabat-sahabat tertentu untuk memantau pergerakan musuh di sekitar wilayah Madinah. Pendengar yang berbahagia, Meskipun hidup di tengah ancaman kaum kafir Quraisy, kaum muslimin di Madinah tetap tegar dan kuat. Mereka memiliki keyakinan yang teguh bahwa Allah senantiasa melindungi mereka. Dalam setiap kesempatan, Rasulullah selalu mengingatkan para sahabat untuk bersabar, menjaga persatuan, dan senantiasa berdoa memohon pertolongan kepada Allah. Ancaman dari kaum kafir Quraisy justru membuat kaum muslimin semakin solid dan bersatu dalam menghadapi segala tantangan. Keberanian dan keteguhan Rasulullah dalam menghadapi ancaman ini memberikan inspirasi bagi para sahabat untuk tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Nah, pendengar yang berbahagia, demikianlah kisah ini. Dan kisah ini mengajarkan kepada kita beberapa hikmah penting. Pertama, kita belajar bahwa ketika kita berada di jalan kebenaran, ujian dan ancaman adalah bagian dari perjalanan. Rasulullah menunjukkan kepada kita sikap tegar dan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam meskipun dihadapkan pada ancaman yang berat. Kedua, kita belajar tentang pentingnya menjaga persatuan dan kerjasama dalam menghadapi tantangan. Rasulullah menyatukan kaum muhajirin, ansor, dan suku-suku dan kelompok-kelompok lain di Madinah untuk membentuk kekuatan bersama yang mampu menghadapi ancaman eksternal. Ketiga, kisah ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bergantung hanya kepada Allah dalam setiap ujian kehidupan. Rasulullah tidak gentar pada ancaman manusia karena beliau yakin bahwa pertolongan Allah akan selalu ada bagi orang-orang yang beriman dan bersabar. Pendengar dirahmati Allah, demikianlah kisah tentang sikap kaum kafir Quraisy pasca hijrahnya Rasulullah dan para sahabat ke Madinah serta ancaman mereka terhadap kaum muslimin pada umumnya. Kisah ini mengajarkan kepada kita untuk tetap tegar menghadapi ujian, menjaga persatuan umat, dan selalu bersandar pada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dapat meneladani keteguhan Rasulullah dan para sahabatnya dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mutiara Ayah. Membongkar kedok orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 11.
8: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan hari kiamat. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Mereka tidak menipu siapapun kecuali diri mereka sendiri, sedang mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit nifak dan keraguan, lalu Allah tambah penyakit nifaknya itu, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan kedustaan mereka. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi dengan kekufuran dan kemaksiatan, mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
2: Ini Radio Salam FM ya. Wah, FM info penting nih. Dakwah,
3: gitu kan? Kang Agri, info yayasan apa sih itu? Serius bener?
2: Ini Kang Umar. Kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
3: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
2: Oh gitu ya Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
4: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda. Ketik daftar, tanda bagar nama, tanda bagar kecamatan, tanda bagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940, 0811 11 11 940.
5: Baiklah pendengar sejangkau siar dimanapun saat ini Anda berada, masih di frekuensi yang sama bersama saya menemani Anda. Tentunya pendengar, saya juga ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Dan bagaimana tadi pendengar, rubrik yang sudah kita simak menarik ya, Masya Allah. Kemudian dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Baiklah pendengar, semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi buat kita semua. Ya pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir. Berikut pendengar, kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustadz Fahri Fahrudin. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau yang sedang rehat, ya semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik yang kami akan segera sajikan ke ruang dengar Anda bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi Anda pendengar yang sudah tidak sabar menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak dan mendengarkan.
0: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah babak penting dalam sejarah Islam, yaitu peran dinasti Saljuk dalam mempertahankan dunia Islam dari serangan tentara Salib. Kisah ini tidak hanya mencerminkan kegagahan umat Islam, tetapi juga menyampaikan pelajaran berharga tentang keberanian, strategi, dan persatuan. Pendengar yang budiman, Perang Salib adalah rangkaian konflik antara dunia Islam dan kekuatan Kristen Eropa yang berlangsung dari akhir abad ke-11 hingga akhir abad ke-13 Masehi. Perang ini dimulai ketika Paus Urbanus II menyerukan Perang Suci untuk merebut Yerusalem dari tangan umat Islam pada tahun 1095 Masehi. Serangan ini memicu gelombang tentara dari Eropa yang datang menyerang wilayah-wilayah Islam di Syam dan Anatolia. Pada saat yang sama, dinasti Saljuk menjadi kekuatan dominan di dunia Islam. Mereka menguasai wilayah yang luas, mencakup Persia, Irak, Anatolia, dan sebagian Syam. Sebagai pemimpin dunia Islam, dinasti Saljuk berperan penting dalam menghadapi ancaman langsung tentara Salib. Salah satu kontribusi awal dinasti Saljuk dalam menghadapi kekuatan Kristen adalah kemenangan mereka dalam pertempuran Manzikert pada tahun 1071 Masehi. Dalam pertempuran ini, Sultan Alp Arslan mengalahkan Kekaisaran Bizantium yang menjadi pendahulu bagi tentara Salib. Kemenangan ini melemahkan Bizantium dan membuka jalan bagi umat Islam untuk menguasai Anatolia. Kemenangan di Manzikert menunjukkan bahwa dinasti Seljuk memiliki strategi militer yang unggul dan kemampuan untuk menghadapi musuh yang lebih besar. Keberhasilan ini memberikan keyakinan kepada umat Islam bahwa mereka mampu mempertahankan wilayah mereka dari serangan musuh. Pendengar dirahmati Allah, Perang Salib pertama dimulai pada tahun 1096 Masehi. tentara salib berhasil merebut beberapa wilayah penting, termasuk Yerusalem pada tahun 1099 Masehi. Kekalahan ini menjadi pukulan besar bagi umat Islam. Namun dinasti Seljuk tidak tinggal diam. Mereka segera mengorganisasi perlawanan untuk membendung serangan tentara salib lebih lanjut. Berikut ini adalah upaya yang mereka lakukan. Setelah kekalahan di Yerusalem, dinasti Seljuk berfokus pada mempertahankan wilayah-wilayah strategis seperti Aleppo, Damaskus, dan Mosul. Kota-kota ini menjadi benteng pertahanan utama dalam menghadapi tentara salib. Sultan-sultan Seljuk bekerja sama dengan penguasa lokal untuk memperkuat pertahanan dan menggalang kekuatan. Selain itu, dinasti Seljuk juga menjalin hubungan erat dengan kekhalifahan Abbasiyah untuk menggalang persatuan umat Islam. Mereka memahami bahwa kekuatan Islam hanya dapat bertahan jika umat bersatu menghadapi musuh bersama. Pendengar yang budiman, keberhasilan dinasti Seljuk dalam mempertahankan dunia Islam tidak terlepas dari strategi mereka yang brilian. Di antara strategi mereka adalah 1. Benteng pertahanan. Dinasti Seljuk membangun dan memperkuat benteng-benteng di wilayah perbatasan untuk melindungi kota-kota dari serangan tentara salib. Benteng-benteng ini dilengkapi dengan pasukan yang terlatih dan persediaan logistik yang memadai. 2. Pasukan berkuda. Pasukan berkuda Seljuk yang terkenal karena kecepatan dan kelincahannya memainkan peran kunci dalam pertempuran melawan tentara salib. Mereka menggunakan taktik serangan mendadak untuk melemahkan musuh sebelum pertempuran besar. 3. Diplomasi dan aliansi. Selain kekuatan militer, dinasti Seljuk juga menggunakan diplomasi untuk meredakan ketegangan dan membangun aliansi dengan penguasa lokal. Pendekatan ini membantu mereka mempertahankan stabilitas di wilayah yang luas. Salah satu kisah inspiratif dari perlawanan dinasti Seljuk adalah perjuangan Sultan Imaduddin Zangki, seorang pemimpin yang dikenal karena keberaniannya. Pada tahun 1144 Masehi, Zangki berhasil merebut kembali Edesa dari tangan tentara salib, yang menjadi kemenangan besar pertama umat Islam setelah Perang Salib yang pertama. Kemenangan ini memberikan semangat baru bagi umat Islam untuk terus berjuang. Selain itu, Sultan Nuruddin Mahmud Zangki, putra Imaduddin, juga memainkan peran penting dalam memperkuat pertahanan dunia Islam. Nuruddin dikenal sebagai pemimpin yang adil dan religius. Di bawah kepemimpinannya, umat Islam mulai bersiap untuk merebut kembali Yerusalem. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perlawanan dinasti Seljuk terhadap tentara salib memberikan kepada kita banyak pelajaran berharga. Di antaranya, pentingnya persatuan. Kekuatan umat Islam terletak pada persatuan. Dinasti Seljuk menunjukkan bahwa dengan bersatu umat Islam mampu menghadapi musuh yang lebih besar. Kepemimpinan yang visioner. Pemimpin-pemimpin Seljuk seperti Alp Arslan, Imaduddin Zangki, dan Nuruddin Mahmud menunjukkan bahwa kepemimpinan yang visioner dan berlandaskan keimanan dapat membawa kejayaan bagi umat Islam. Strategi yang matang. Perencanaan dan strategi yang matang adalah kunci keberhasilan. Dinasti Seljuk menggunakan kombinasi taktik militer, diplomasi, dan pembangunan infrastruktur untuk menghadapi tentara salib. Pendengar yang rahmati Allah, perlawanan dinasti Seljuk tidak hanya melindungi wilayah Islam, tetapi juga memberikan inspirasi bagi generasi berikutnya. Kemenangan-kemenangan mereka membuka jalan bagi pemimpin-pemimpin seperti Salahuddin Al-Ayyubi untuk melanjutkan perjuangan dan merebut kembali Yerusalem pada Perang Salib yang ketiga. Pendengar yang dirahmati Allah, peran dinasti Seljuk dalam mempertahankan dunia Islam dari serangan tentara salib adalah bukti bahwa Islam memiliki sejarah yang penuh dengan kegagahan dan keberanian. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari sejarah ini untuk memperkuat iman dan persatuan umat Islam. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menjaga agamanya dan melanjutkan perjuangan para pendahulu kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada hari ini kita akan mendalami kisah hidup seorang ulama generasi tabi'in yang luar biasa, yang bernama Muhammad bin Amr rahimahullah. Beliau merupakan salah satu tokoh ulama salafus soleh yang dikenal sebagai seorang perawi hadis yang memiliki kontribusi signifikan dalam ilmu hadis. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Amr bin Al-Qamah bin Waqqas Al-Laitsi Al-Madani. Ia dikenal sebagai seorang imam, seorang muhaddis, yakni seorang ahli hadis, dan juga seorang perawi yang jujur. Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang tingkat kekuatan riwayatnya, Muhammad bin Amr tetap diakui sebagai salah satu perawi yang hadisnya dihimpun dalam kitab-kitab hadis yang utama. Uraian ini akan mengupas secara mendalam perjalanan hidup, keilmuan, dan kontribusi Muhammad bin Amr dalam dunia Islam, khususnya dalam ilmu hadis. Pendengar yang dirahmati Allah, Muhammad bin Amr berasal dari kota Madinah, sebuah kota yang menjadi pusat keilmuan Islam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Amr merupakan anggota keluarga Laitsiyah yang memiliki hubungan erat dengan tradisi ilmu agama di kota Madinah. Tanggal kelahiran Muhammad bin Amr tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumber-sumber sejarah, tetapi para ulama memperkirakan ia lahir pada abad awal kedua Hijriah. Muhammad bin Amr memiliki sejumlah guru yang merupakan ulama besar di zamannya. Di antara gurunya adalah yang pertama, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Abu Salamah adalah seorang tabi'in dan juga putra seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Abu Salamah menjadi salah satu guru utama Muhammad bin Amr dalam bidang hadis. Melalui Abu Salamah, Muhammad bin Amr mendapatkan banyak hadis yang bersumber langsung dari para sahabat, termasuk Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian guru Muhammad bin Amr yang kedua, yakni Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. At-Taimi dikenal sebagai seorang ulama kota Madinah yang terpercaya dan banyak meriwayatkan hadis. Muhammad bin Amr belajar kepadanya dalam bidang fikih dan hadis. Selanjutnya yang ketiga, Amr bin Al-Qamah, yakni ayah Muhammad bin Amr sendiri. Amr bin Al-Qamah juga dikenal sebagai seorang ulama yang terpercaya. Didikan seorang ayah ini memberikan fondasi kuat bagi Muhammad bin Amr dalam memahami ilmu agama. Selain itu, Muhammad bin Amr juga belajar dari sejumlah ulama lainnya, termasuk Yahya bin Abdurrahman bin Hatib

Sufyan Ats-Tsauri adalah seorang ahli hadis dan ulama terkemuka. Ia juga mengambil riwayat dari Muhammad bin Amr yang menunjukkan kedalaman ilmu Muhammad bin Amr. Kemudian, muridnya yang ketiga yakni Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah merupakan salah satu imam dalam ilmu hadis. Ia juga meriwayatkan dari Muhammad bin Amr. Dan yang keempat yakni Abu Usamah dan Yazid bin Harun. Keduanya adalah perawi hadis terpercaya yang mengambil riwayat dari Muhammad bin Amr. Jumlah murid Muhammad bin Amr yang banyak dan kualitas mereka yang tinggi menunjukkan bahwa Muhammad bin Amr adalah tokoh yang dihormati dalam dunia ilmu hadis. Pendengar yang budiman, penilaian para ulama tentang Muhammad bin Amr sedikit bervariasi. Sebagian besar ulama sepakat bahwa ia adalah seorang yang soduk, seorang yang jujur. Meskipun tingkat hafalan dan ketepatan riwayatnya kadang dipertanyakan. Berikut adalah pandangan beberapa ulama tentangnya. Yang pertama, pandangan Imam An-Nasa'i rahimahullah. Imam An-Nasa'i berkata bahwa Muhammad bin Amr adalah seorang perawi yang tidak bermasalah, yang menunjukkan tingkat kepercayaannya dalam meriwayatkan hadis. Yang kedua, pandangan Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim menilai Muhammad bin Amr sebagai seorang salih al-hadis, baik dalam bidang hadis. Ini berarti riwayatnya dapat diterima meskipun memerlukan penguatan dari perawi yang lain. Selanjutnya, pandangan Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in menyatakan bahwa Muhammad bin Amr adalah seorang yang terpercaya. Namun ia juga mengatakan bahwa ada perawi lain yang lebih kuat daripada Muhammad bin Amr, seperti Ibnu Uyainah dan Ibnu Ishaq. Berikutnya yang keempat, pandangan Ibnu Adi. Ibnu Adi menulis bahwa Muhammad bin Amr termasuk perawi yang digunakan Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Menurutnya, hal ini merupakan bukti bahwa Muhammad bin Amr tidak memiliki cacat serius dalam riwayatnya. Terakhir, pandangan Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi memasukkan sebagian hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr dalam daftar hadis-hadis lemah atau do'if. Namun ini lebih disebabkan oleh kelemahan hafalannya, bukan integritasnya. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr diklasifikasikan oleh para ulama sebagai hasan secara umum. Sebagian hadisnya juga terdapat dalam kitab-kitab sahih, meskipun seringkali muncul dalam posisi sebagai penguat atau mutaba'ah atau sebagai perbandingan atau makrun. Sebagai contoh, hadis-hadis Muhammad bin Amr banyak digunakan oleh Imam Muslim dalam sahih Muslim sebagai penguat riwayat dari perawi lain. Imam Al-Bukhari juga menyebutkan riwayat Muhammad bin Amr dalam beberapa bagian kitabnya secara makrun atau digandengkan dengan riwayat perawi lain. Salah satu hadis terkenal yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr adalah, "Barang siapa yang lupa bersolawat kepadaku, maka ia telah tersesat dari jalan menuju surga." Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa muridnya, seperti Fasu bin Giyas dari jalur Abu Salamah dari Abu Hurairah. Pendengar yang dirahmati Allah, Muhammad bin Amr menghabiskan sebagian besar hidupnya di kota Madinah, kota kelahirannya. Namun ia juga dikenal melakukan perjalanan ke Irak untuk menyebarkan ilmu hadis. Di Irak, ia bertemu dengan banyak ulama dan menyampaikan hadis kepada para muridnya. Perjalanan ini menunjukkan dedikasinya dalam menyebarkan ilmu agama. Muhammad bin Amr wafat pada tahun 145 Hijriah. Meskipun beberapa sumber menyebutkan tahun 144 Hijriah. Saat wafatnya, ia meninggalkan warisan keilmuan yang besar melalui hadis-hadis yang diriwayatkannya. Sebagai seorang perawi yang aktif, kontribusinya tetap dikenang oleh para ulama setelahnya. Muhammad bin Amr bin Al-Qamah rahimahullah adalah salah satu ulama salafus saleh yang memiliki kontribusi besar dalam ilmu hadis. Meskipun ada perbedaan pendapat tentang tingkat kekuatan riwayatnya, para ulama sepakat bahwa ia adalah seorang yang soduk atau jujur dan memiliki kedalaman ilmu. Keberadaan hadis-hadisnya dalam kitab-kitab sahih menunjukkan pengakuan terhadap kredibilitasnya.

0: Dengan dedikasinya dalam ilmu hadis, Muhammad bin Amr rahimahullah menjadi salah satu figur penting dalam sejarah keilmuan Islam. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda. Mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pendengar, pada edisi kali ini kita akan mencoba kembali membahas tafsir Al-Quran, surat Ali Imran, tepatnya ayat ke-77. Di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim samanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian pahala di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa orang-orang yang menukar janji mereka kepada Allah untuk mengikuti Muhammad, untuk menyebutkan sifatnya kepada manusia dan menjelaskan ihwalnya, serta mereka menukar sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah dan sedikit, berupa kesenangan yang fana di dunia ini, maka ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Mereka tidak mendapat bagian pahala di akhirat. Maksudnya, mereka tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun dari kebaikan dan keselamatan di akhirat nanti. Kemudian firman Allah, wada yukallimuhumullahu wada yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka di hari kiamat, yakni dengan rahmat darinya untuk mereka. Artinya, Allah tidak akan mengajak mereka berbicara dengan ucapan yang lembut, dan tidak akan melihat dengan pandangan kasih sayang. Wala yuzakihim, dan tidak juga akan menyucikan mereka, yakni dari berbagai macam dosa dan kotoran. Sebaliknya, Allah memerintahkan mereka masuk neraka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Nah pendengar, dalam hal ini Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Man halafa ala yaminin wa huwa fiha fajir liyaqtati abiha malam ri'in muslim lakiyallahu wa huwa alihi ghadban. Barang siapa yang bersumpah dengan tujuan untuk merebut harta seorang muslim, maka dia akan bertemu dengan Allah, sedang Allah dalam keadaan murka. Kemudian pendengar, Al-Ash'ath berkata, demi Allah, hal itu terjadi pada diriku. Antara diriku dan seorang Yahudi pernah terjadi sengketa tanah. Lalu orang Yahudi itu mengingkari tanah milikku itu. Kemudian aku pun mengadu kepada Rasulullah SAW, maka beliau bertanya kepadaku, apakah kamu punya bukti? Tidak, jawabku. Lalu orang Yahudi itu berkata, aku berani bersumpah. Lalu kukatakan, ya Rasulullah, jika dia bersumpah, maka hilanglah hartaku. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanin samanan qalida. Sungguh orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, dan seterusnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian, Imam Ahmad meriwayatkan dari Sahal bin Anas, dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah mempunyai beberapa hamba yang Allah tidak mau berbicara kepada mereka pada hari kiamat kelak, tidak mensucikan mereka, dan tidak juga melihat kepada mereka. Lalu ditanyakan kepada beliau, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang melepaskan diri dari kedua orang tuanya dan membenci keduanya. Kemudian orang yang melepaskan diri dari tanggung jawab kepada anaknya. Dan orang yang diberikan kenikmatan oleh suatu kaum, lalu mengingkari nikmat tersebut serta melepaskan diri dari mereka. Kemudian Imam Ahmad juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ada tiga golongan yang pada hari kiamat Allah tidak mengajak mereka berbicara, tidak melihat mereka, serta tidak juga mensucikan mereka, dan mereka akan memperoleh azab yang pedih. Yaitu, orang yang melarang Ibnu Sabil mendapatkan sisa air yang dimilikinya. Demikian orang yang bersumpah atas suatu barang setelah asar, yakni sumpah palsu. Dan orang yang membaiat seorang imam, jika diberikan sesuatu kepadanya, dia akan mendukungnya. Akan tetapi jika tidak memberinya, maka dia tidak memberikan dukungan kepadanya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari penjelasan ayat ini dan penjelasan dua ayat sebelumnya, ada beberapa faedah yang bisa kita petik. Di antaranya, yang pertama, jangan sampai umat Islam tertipu dan percaya kepada orang-orang Yahudi begitu saja. Sebab mereka sudah dikenal sejak zaman dahulu sebagai para pengkhianat. Kemudian faedah lainnya, jika ada orang yang berani berdusta kepada Allah, berarti dia jauh lebih berani berdusta kepada manusia. Kemudian faedah lainnya, penegasan tentang keyakinan umat Yahudi bahwa semua manusia selain Yahudi adalah najis. Harta dan kehormatan orang lain halal bagi mereka. Karena menurut anggapan mereka, orang-orang Yahudilah yang beriman, sementara orang-orang selain mereka adalah kafir. Lalu faedah lainnya, besarnya dosa bagi orang yang mengkhianati janjinya demi keuntungan duniawi. Begitu juga orang yang bersumpah palsu demi mencari harta. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, barang siapa yang bersumpah dengan suatu sumpah yang dengannya dia memperoleh harta, padahal ia tahu dirinya berbuat dosa dengan melakukan sumpah itu, maka dia akan bertemu dengan Allah, sementara Allah amat murka kepadanya. Pun demikian, dalam hadis yang lainnya disebutkan, barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah benar-benar akan memasukkannya ke dalam neraka dan mengharamkan atasnya surga. Seseorang bertanya kepada beliau, sekalipun hanya sedikit ya Rasulullah? Beliau menjawab, sekalipun hanya sepotong ranting kayu arok, yakni kayu siwak. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pembahasan yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faidah dari ayat ini. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Mutiara Hadis. Dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu tiba-tiba beliau bersabda, "Ji'ta tas'alu 'anil birri?" Qultu na'am. Qala istafti qalbak. Al-birru مطمئنت إليه النفس وطمئن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. Yang artinya, engkau datang untuk menanyakan kebaikan? Saya menjawab, iya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah fatwa dari hati nuranimu. karena kebaikan adalah apa yang jiwa dan hati merasa tenang karenanya. Dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwa dan menimbulkan keragu-raguan dalam dada, meskipun orang-orang memberi fatwa kepadamu dan mereka membenarkannya. Hadis riwayat Imam Ahmad Ibni Hanbal dan Ad-Darimi. Dalam kitab Faidul Qadir Syarah Al-Jami'us Saghir, karangan Imam Munawi, menjelaskan hati nurani yang dimaksud dalam hadis ini adalah hati nurani yang tenang atau yang disebut dengan an-nafsu al-mutmainnah, yaitu jiwa yang memiliki cahaya sehingga dapat membedakan antara perkara yang benar dan perkara yang salah. Kemudian sebagian ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud di sini adalah seorang yang hatinya telah tercerahkan dengan cahaya kebenaran, yang tidak hanya berdasarkan pikiran, yang tidak hanya berdasarkan perkiraan atau kemungkinan-kemungkinan saja, tanpa adanya dalil syariat yang kuat. Hadis ini juga menjelaskan bahwa kebaikan itu sesuatu yang dapat menenteramkan hati dan jiwa, sedangkan dosa itu mempunyai dua tanda. Pertama, yang membimbangkan dan meragukan jiwa apabila bersangkutan tidak menyukai bila orang lain mengetahui dan mencelanya. Meskipun para ulama memberi fatwa, janganlah dipatuhi fatwanya itu selama masih ada keragu-raguan dan kebimbangan dalam jiwa. Karena fatwa itu tidak bisa menghapuskan keragu-raguan itu selama keragu-raguan itu benar adanya. Wallahu a'lam.
4: Salam FM, suara dakwah Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira ila al-ba'tsi wan nusyur. Masyarakat muslimin rahmanillah wa yakum, pendengar yang berbahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan agar kita memiliki sifat iffah dalam hal al-iffatu an aqlil haram. Menahan diri dari untuk memakan makanan yang haram. Ya. Jadi tidak boleh. Kita harus mencukupkan diri kita dari makanan-makanan yang halal saja. Haram hukumnya bagi kita, bagi seorang muslim, untuk memakan makanan yang tidak halal. Enggak boleh. Dan fenomena sekarang, masyarakat muslimin rahmanillah wa yakum, mendengar yang berbahagia, kita bisa melihat bagaimana masyarakat kita sudah tidak lagi waspada atau hati-hati terhadap yang satu ini. Banyak sekali di antara saudara-saudara kita yang sudah tidak bisa menimbang mana makanan yang halal, mana makanan yang haram. Tidak hati-hati lagi apa yang kira-kira yang dia masukkan ke dalam kerongkongannya. Makanan apa yang kira-kira yang bisa memenuhi perutnya. Padahal sudah menjadi satu ketentuan dan juga peringatan dari Rasulullah SAW. Kita harus berhati-hati dari hal ini. Kita harus bisa menjaga diri kita dari makanan-makanan yang haram. Sebab banyak sekali hal-hal yang negatif kalau seandainya seorang muslim tidak bisa menjaga dirinya dari makanan yang haram. Tidakkah kita khawatir atau merasa ngeri atau merasa takut seandainya kita satu atau sedikit saja sebutir memakan makanan yang haram, lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari makanan tersebut daging yang tumbuh dari diri kita, itu menjadi santapannya api neraka jahanam kelak. Dan begitulah janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap jasad yang tumbuh dari makanan yang dihasilkan dari cara yang haram dan makanan itu sendiri sifatnya haram, maka dia akan menjadi makanan atau hal yang paling cepat nanti di azab atau disiksa dari Allah Subhanahu wa taala di api neraka jahanam kelak. Kemudian yang lainnya, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, kalau seandainya di antara kita tidak bisa atau tidak berhati-hati menjaga untuk tidak memakan makanan yang haram. Ya. Orang seperti ini akan susah sekali diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seandainya doa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ini musibah besar. Lalu kemana lagi dia akan meminta? Mau kepada makhluk? Miskin. Kasihan sekali orang seperti ini, ya. Ketika dia berdoa, bermunajat, mengangkatkan tangan dengan penuh tadarru, ya, dengan penuh kerendahan, keinaan, meminta dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala dan membutuhkan pertolongan Allah Azza wa Jalla, tapi di saat itu dia tidak diterima munajatnya. Hanya karena gara-gara dia memakan makanan yang haram. Bayangkan. Rugi sekali. Musibah besar ini. Di saat kita butuh pertolongan dan makhluk tidak bisa mampu atau tidak mampu menolong kita, lalu kita kembali datang pada Allah, ternyata Allah menolak kita. Menolak permintaan kita dikarenakan ada satu daging, ya, yang tumbuh di tubuh kita dikarenakan gara-gara makanan haram. Musibah besar sekali. Ya. Inilah hal negatif yang dihasilkan, ya, dikarenakan kita tidak menjaga diri dari makanan yang haram. Apa itu, masyhur muslimin? Tidak diterima doa kita. Adamu istijabati doa. Tidak diterima doa kita. Seperti halnya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, gitu, ada seorang yang dalam keadaan rambut acak-acakan, penuh dengan debu, gitu kan, kemudian pakaiannya lusuh, dan dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, gitu kan. Tapi apa? Mat'amuhu haram, malbathuhu haram, mashrabuhu haram, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Aina yustajabalah, kata Rasulullah, bagaimana orang seperti ini bisa diijabah doanya? Inilah, masyarakat muslimin rahmanallahu wa yakum, pendengar yang berbahagia. Satu musibah besar kalau seandainya kita tidak menjaga diri kita, tidak memiliki rasa iffah, ya, dalam masalah makanan yang haram. Alhamdulillah, ya, saudara-saudara kita di kalangan Majlis Ulama Indonesia memiliki perhatian yang besar dalam masalah ini, ya, sehingga memiliki kelembagaan khusus yang mengoreksi atau meneliti mana yang dikhawatirkan haram dan mana yang memang bisa dikonsumsi oleh kita atau memiliki label halal. Itu adalah satu bentuk perhatian terhadap iffah, ya, penjagaan diri kita agar kita senantiasa tetap dalam keadaan suci. Ngeri sekali, ya, kalau seandainya hal ini terjadi, apalagi kita juga sering mendengar dan melihat itu banyak oknum-oknum, gitu ya, apa namanya, orang-orang yang tidak mengerti dan hendak bermaksud jahat menjual, ya, daging-daging yang memang sebenarnya diharamkan secara syar'i untuk dikonsumsi oleh kaum muslimin. Ini bahaya sekali, gitu ya. Jadi inilah, masyarakat muslimin rahmanallahu alaikum, hal yang pertama yang harus kita tanamkan dalam diri kita, al-iffatu an aqlil haram, yang menjaga diri dari memakan makanan yang haram. Otomatis, masyarakat muslimin rahmanallahu alaikum, kalau seandainya kita senantiasa menjaga diri kita dari hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita dari api neraka. Sebab ya tadi, gitu ya. Kalau seandainya kita mengkonsumsi makanan haram, akan menjadi hal yang paling pertama dilalap oleh api neraka. Kalau diri kita menjaga, senantiasa memakan makanan halal, gitu ya, api neraka juga akan berpaling dari kita. Dan seorang yang senantiasa menjaga dirinya, ya, dalam masalah makanan yang haram, dia pun akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang menjadi karakteristik para sahabat. Ya, salah satunya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Sangat hati-hati sekali makanan apa yang bakal masuk ke dalam kerongkongannya atau ke dalam perutnya. Pernah suatu ketika, ya, beliau memuntahkan kembali makanan yang sudah masuk ke dalam perutnya. Karena gara-gara apa? Diberitahukan bahwa makanan itu hasil dari upah meramal. Ya, artinya di sini upah tukang ramal, kuhan, gitu ya, kemudian dukun dan lain sebagainya, haram. Enggak boleh menjadi konsumsi makanan kita. Lalu bagaimana kalau seandainya profesi tersebut menjadi pekerjaan sehari-hari untuk mencari nafkah, waliyadzubillah. Ya, ngeri sekali. Tidak dijaga dirinya dari makanan yang haram. Tentunya ini akan menjadi makanan empuk api neraka jahanam kelak. Mudah-mudahan bahasan ini memberikan stimulan atau masukan yang berharga bagi kita semuanya. Maka tentunya kesucian yang telah kita raih, kita berharap untuk bisa menjaganya sampai berikutnya. Gitu ya. Oleh karena itu, kenapa saya berikan tema iffah pada hari ini, untuk paling tidak menjadi introspeksi pada diri kita masing-masing, gitu ya, supaya kita tidak kembali terjerumus pada perbuatan maksiat ataupun perbuatan dosa. Allahu a'lam.
3: Ucapan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udhu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bini'matika aliyya, wa abu'u bidhambi, faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udhu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bini'matika aliyya, wa abu'u bidhambi, faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Artinya, ya Allah, Engkau adalah Rabbku yang tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau. Engkaulah yang telah menciptakanku, dan aku adalah hamba-Mu. Aku akan tetap teguh menepati perjanjianku dengan-Mu, yaitu untuk senantiasa mentaati-Mu sekuat kemampuanku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-nikmat-Mu yang Engkau limpahkan kepada aku, dan aku mengakui dosa-dosaku, maka ampunilah aku. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Engkau. Hadis riwayat Bukhari.
4: Salam FM, suara dakwah Islam.

0: Zikir malam. Kumpulkan kedua telapak tangan, lalu ditiupkan dan membaca kepada keduanya beberapa surat berikut.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ

0: Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.
1: Allahu la ilaha illa huwal

0: Kemudian mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali dan setelah berbaring kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wad'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiyah.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
0: Kemudian membaca.
1: Bismikallahumma amutu wa ahya.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta.
0: Selain bacaan-bacaan yang kami sebutkan, banyak lagi amalan zikir dan doa lainnya yang tidak bisa semuanya kami bacakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berfikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: muhsinin.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Simak dan ikuti acara RKS Ruang Konsultasi Salam. Anda bisa bergabung di acara ini dengan ikut berinteraksi, mengirimkan pertanyaan Anda melalui SMS atau WA di 0811 11 11 940, 0811 11 11 940, hanya di Radio Salam FM Sukabumi.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi. Frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Pendengar dok yang berbahagia, pada kesempatan yang mudah-mudahan Allah berkahi ini kita masih bisa bersua kembali di radio yang sama-sama kita cintai dalam rubrik Tarbiyatul Aulad. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan memasuki satu permasalahan berkaitan dengan pembahasan tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak. Beberapa materi yang telah lalu kita sama-sama telah mengetahui bahwa demikian dinamisnya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan orang tua di dalam mendidik anaknya, mengarahkan anaknya menjadi anak yang sama-sama kita inginkan. Oleh karena itu, penting kita memahami untuk lebih memotivasi kita sebagai orang tua berkaitan dengan tanggung jawab orang tua di dalam pendidikan anak, ya. Pada sesi yang pertama kita akan saya akan mengantarkan berkaitan dengan penjelasan, ya, tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya. Dalam berbagai kitab-kitab klasik maupun kontemporer, para ulama banyak mengupas kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Disebutkan begitu banyak hal, ya, menjadi tanggung jawab orang tua. Dikarenakan memang amanah ini adalah amanah yang begitu agung, ya, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai orang tua. Tanggung jawab dan kewajiban yang banyak itu terangkum kurang lebih dalam 3 tugas pokok orang tua, gitu, ya. Nah, ini yang akan kita bahas pada sesi yang pertama ini. Yang kurang lebih 3 pokok atau 3 tugas pokok orang tua tersebut adalah, yang pertama adalah kewajiban memimpin, ya, keluarganya, ya, dan dirinya dan keluarganya, gitu, ya. Kewajiban yang kedua atau tugas pokok yang kedua adalah kewajiban yang berkaitan dengan pemberian nafkah, ya, pemberian nafkah orang tua terhadap keluarganya, ya, anak-anaknya dan yang orang-orang yang menjadi tanggungannya. Kemudian yang terakhir adalah kewajiban mendidik, ya, kewajiban mendidik. Ini tugas, 3 tugas pokok orang tua yang bisa kita simpulkan dari berbagai literatur, ya, literatur-literatur yang banyak ditulis oleh para ulama. Yang pertama, kewajiban memimpin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin niscaya akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang di bawah kepemimpinannya." Ya, nah, para ulama juga banyak menjelaskan ciri kepemimpinan, ya, yang menonjol dari hadis ini adalah seorang pemimpin merupakan orang yang bertanggung jawab. Ya, ini ciri yang paling menonjol. Seorang pemimpin merupakan orang yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam hal apa? Yaitu dalam hal mengatur, ya, mengarahkan, begitu, ya, orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya, gitu, ya, untuk mencapai satu tujuan, ya, untuk mencapai satu tujuan. Ini yang disebut dengan pemimpin, bertanggung jawab dalam hal mengatur, mengarahkan orang-orang yang ada di bawah kepemimpinannya. Sehingga tidak bisa dikatakan seseorang sebagai pemimpin yang baik jika ia sendiri sebagai pemimpin berhasil mencapai satu tujuan yang telah ditetapkan bersama, ya, sementara orang-orang yang di bawah pemimpinannya tertinggal di belakang. Atau sebaliknya, sebagai pemimpin dia berhasil membawa bawahannya, ya, ini sampai ke tujuan yang diceritakan, ya, berhasil membawa orang-orang yang di bawah kepemimpinannya sampai ke tujuan yang diceritakan, lulus demikian. Akan tetapi ia sendiri justru tertinggal. Nah, ini dua hal yang bertolak belakang. Nah, ini harus ada dua sisi yang kalau kita mau mengatakan seorang pemimpin itu berhasil adalah dirinya dan orang-orang yang dipimpinnya berhasil mencapai finish yang sama, ya, finish yang sama. Ini baru dikatakan seorang pemimpin yang baik. Nah, apakah kita sebagai orang tua telah menyadari hal ini, ya? Sebagai pemimpin kita harus menjadi seorang murabbi yang menata, pertama adalah diri kita sendiri sebagai individu, sebagai hamba Allah yang bertanggung jawab terhadap diri kita. Ini yang pertama, sehingga kita bisa mencapai tujuan kita sebagai manusia, individu gitu ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sama-sama kita juga mengantarkan ya orang-orang yang berada di bawah kepemimpinan kita, sama seperti kita bersama-sama mencapai tujuan yang sama ya, dan menjadi hamba yang taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri kepemimpinan yang menonjol, ini yang pertama ya. Kemudian kepemimpinan juga memiliki satu ciri khas, yaitu memiliki visi dan misi yang jelas ya, visi dan misi yang jelas. Kalau kita lihat ya di beberapa kesempatan bahwa kaum materialis ya yang frustasi akibat tidak memiliki visi hidup, dan kemudian mereka tidak mampu memahami ya bagaimana apa seharusnya yang harus dia perbuat dalam visi dan misi hidupnya, maka seorang muslim seharusnya tidak boleh mengalami hal yang sama ya, disebabkan visi dan tujuan hidup seorang muslim ya ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gamblang di dalam wahyu-wahyu yang bisa kita yang kita baca dan kita renungi ya. Salah satunya adalah yang tersirat dalam firman Allah, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kepada Allah lah kami akan kembali. Ini visi visioner kita yang paling pokok yang harus kita pegang sebagai seorang pemimpin ya, bahwa kita adalah seorang hamba dan kita sebagai hamba akan mempertanggungjawabkan semua hal ya yang kita perbuat, semua amal kita akan persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita akan bertemu nanti. Begitu ya. Ini visi ya. Oleh karena itu visi dan tujuan hidup setiap muslim ini adalah kembali kepada Allah dan masuk ke dalam surganya. Oleh karena itu orang tua bertanggung jawab mendidik ya dirinya, seluruh anggotanya agar menjadi hamba Allah yang taat sehingga dicatat sebagai golongan ahli surga. Nah, ini berkaitan dengan visi. Seorang pemimpin harus memiliki visi demikian. Gitu ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim, "Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu." Nah, ini ayat-ayat yang sering kita dengar menjadi satu patokan bagi kita bersama sebagai satu visi. Kita sebagai pemimpin terhadap orang-orang yang kita pimpin. Begitu ya. Sebagaimana kalau kita mau bercermin, kita mau melihat pada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bagaimana agar bisa menjadi pemimpin keluarga yang berhasil ya, orang tua harus mampu menjadi teladan ya. Bagaimana Rasulullah pun menjadi teladan bagi keluarganya, bagi para sahabatnya dan bagi umatnya secara umum. Ya, demikian. Dikarenakan dalam skop yang lebih kecil, keteladanan orang tua ini memiliki pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan kepribadian anak-anaknya. Ini telah luas kita bahas pada kesempatan-kesempatan yang lalu, bagaimana keteladanan itu merupakan satu aspek yang sangat dominan ya dalam perkembangan kepribadian anak-anak kita ya. Seorang anak yang lahir ya kemudian tumbuh dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang temperamental misalnya ya, pada umumnya ketika dewasa ia pun akan menjadi sosok yang mudah meledak-ledak, kemudian juga gampang marah begitu ya, sulit mengendalikan emosi ya. Ya, berbeda dengan misalnya anak-anak yang lahir kemudian dibesarkan ya dalam lingkungan keluarga yang dipenuhi dengan kelemah lembutan misalnya ya, maka bisa kita simpulkan bahwa saat dewasa ia akan lebih cenderung menjadi pribadi yang penyabar misalnya ya, penuh dengan cinta dan kasih, kemudian mudah memaafkan ya. Hal ini dikarenakan memang sama-sama kita pahami bahwa anak-anak belajar ya terutama dari apa yang ia lihat. Nah, ini aspek keteladanan ya. Jadi pemimpinan itu menonjol dari sisi pemimpinan yang bertanggung jawab mengatur dan mengarahkan, kemudian memiliki visi yang jelas, kemudian juga memiliki keteladanan yang baik ya, memiliki keteladanan yang baik. Nah, berkaitan dengan keteladanan, kalau kita mau melihat dan merujuk kepada bentuk-bentuk syariat Islam misalnya, ini banyak bisa kita gali, kita renungkan ya, hikmah-hikmah di balik syariat tersebut yang berkaitan dengan keteladanan. Misalnya satu syariat Islam ya, yang adil ini misalnya dalam hal memberikan hukuman yang berbeda bagi pejina muhson, ya, orang-orang yang melakukan perbuatan zina yang sudah menikah, dan bagi pejina yang ghairu muhson misalnya, ya. Ini orang yang melakukan perbuatan zina tapi belum pernah menikah, ya. Orang yang melakukan zina sudah menikah dengan, ya, orang yang melakukan perbuatan zina tapi belum menikah, ini syariat Islam membedakan, ya. Kalau bagi pezina yang sudah menikah, ini syariat Islam tegas menetapkan hukuman rajam sampai mati. Sedangkan bagi pezina yang belum nikah, ini hanya dicambuk 100 kali dan diasingkan, ya, keluar dari negerinya. Nah, ini kalau kita mau renungkan, dan juga para ulama telah menjelaskan kepada kita, salah satu hikmah, ya, terbesar dari pembedaan dari hukuman ini adalah dikarenakan, ya, jika orang yang berbuat zina dia adalah seorang yang sudah menikah, bisa kita simpulkan dia adalah seorang tua. Dia adalah sebagai orang tua bagi anak-anaknya, ya, karena dia sudah menikah. Harusnya dia menjadi teladan, ya. Oleh karena itu, maka implikasi yang ditimbulkan dari orang yang berzina padahal dia sudah menikah, ini implikasinya lebih jauh, ya, lebih besar bahayanya, dikarenakan dia akan ditiru oleh kebanyakan orang yang lebih muda, ya, apalagi kalau dia sudah memiliki anak-anak, ya. Nah, ini salah satu hikmah yang sangat besar dari syariat kita. Bagaimana satu keadilan itu diterapkan dalam hukuman dan memiliki hikmah yang sangat besar. Nah, ini terkait juga dengan masalah keteladanan, ya, dan masalah keteladanan. Kemudian, pendengar radio yang berbahagia, seorang pemimpin selain memiliki aspek keteladanan yang kuat, juga dituntut memiliki satu sifat kesabaran. Ya, sifat kesabaran. Nah, ini juga telah luas kita bahas pada kesempatan-kesempatan yang lalu. Tetapi ini penting untuk kita ingatkan kembali. Ya, dalam hal ini mungkin kita akan mendudukan satu permasalahan sabar. Ini seringkali kita gagal dalam menempatkan sabar ini dalam praktek mendidik anak-anak kita, dikarenakan mungkin salah memahami bahwa sabar ini kadangkala diartikan sebagai sikap yang diam saja melihat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan anak-anaknya. Ya, ini terkadang sabar gitu, ya, anaknya nakal sabar, tapi sabarnya diam gitu, ya, dalam bentuk kediaman dia. Nah, ini satu hal yang mungkin kadangkala kurang tepat, ya. Tetapi seharusnya sikap sabar ini diartikan sebagai memilihkan, ya, sikap yang paling bijak, memilihkan metode yang paling tepat dalam melakukan suatu perbaikan, ya, dalam melakukan suatu perbaikan, ya. Sabar memilah hal-hal apa yang memang harus dilakukan pada timing yang tepat, ya, pada timing yang tepat, ya, pada metode yang tepat dalam melakukan satu tindakan perbaikan, begitu, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga, kalau kita mau melihat contoh dari apa yang telah beliau lakukan, ini banyak mengajari kita bagaimana memberikan nasihat yang baik, ya. Antara lain, beliau memilihkan waktu yang tepat, ya, memilihkan waktu-waktu yang tepat di dalam memberikan nasihat pada para sahabatnya misalnya, pada keluarganya, ya, dan pada umatnya. Ya, dikarenakan ini memang memiliki satu manfaat, ya, memilih waktu yang tepat. Seperti misalnya pada waktu-waktu kebersamaan itu terjadi, ya, ketika waktu makan bersama-sama berkumpul dengan keluarga. Kemudian ketika dalam perjalanan, ya, di atas kendaraan, ini juga satu hal-hal yang waktu yang tepat, ya, yang bisa kita manfaatkan. Kemudian pada saat sedang sakit mungkin, ya, sedang merasakan satu ujian, ya, mungkin di saat itu orang akan banyak merenung, orang akan banyak membutuhkan nasihat-nasihat. Nah, di saat-saat inilah kita bisa memasukkan nasihat-nasihat kita. Dan juga kita pun harus bisa membatasi agar tidak terlalu sering dalam memberikan nasihat, ya. Ini salah satu hikmah juga dari keteladanan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini seorang pemimpin yang sabar, ya. Ini pemimpin yang sabar demikian. Kemudian, pendengar yang berbahagia, di sisi lain juga seorang pemimpin yang baik ini harus memiliki satu hal yang kritis dalam memilih dan memilah ketegasan, ya, dalam melihat segala bentuk kebaikan dan keburukan, ya. Artinya memberikan motivasi dalam bentuk-bentuk kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak kita, kemudian menindak tegas segala keburukan yang mungkin mulai terlihat benih-benihnya. Dalam hal ini orang tua harus mampu mendeteksi ya kelalaian-kelalaian kecil yang diperbuat oleh anak-anaknya dan kemudian segera memberikan terapi-terapi begitu ya, tanpa harus menunggu kelalaian itu membesar, membiarkan ya tidak terkendali. Ya ini harus jeli. Ketika kita melihat benih-benih keburukan dilakukan ya, mulai mengucapkan kata-kata yang dia sendiri mungkin belum paham akan tapi itu merupakan satu makna yang buruk, harus kita cegah sedikit-sedikit ya, mumpung masih kecil keburukan tersebut, jangan sampai mereka akhirnya cenderung dan akhirnya tenggelam dalam keburukan ya. Ini harus jeli orang tua mendeteksi sedemikian rupa hal-hal tersebut, jangan sampai tidak terkendali kemudian ya. Demikian pula terhadap kebaikan-kebaikan walaupun kecil, ini pun kita harus jeli ya. Ketika kita mendapati anak-anak kita melakukan satu kebaikan-kebaikan walaupun kecil, orang tua harus dapat sedini mungkin mengetahui hal tersebut. Apa manfaatnya ya, agar kita bisa memberikan motivasi dan apresiasi ya secepatnya. Dikarenakan motivasi ketika hal tersebut walaupun kecil, maka anak akan merasakan ini adalah satu hal yang dihargai ya. Diharapkan nanti agar anak-anak kita akan semakin gemar melakukan kebaikan-kebaikan tersebut ya. Sampai dia akan melakukan satu kebaikan tersebut menjadi satu kecenderungan dalam dirinya. Nah ini yang diharapkan demikian. Pendengar yang berbahagia, demikianlah yang pertama ya, poin pemimpin atau orang tua sebagai pemimpin ya. Ini tugas pokok yang pertama. Tugas pokok yang kedua yaitu adalah orang tua memiliki tugas atau kewajiban memberikan nafkah yang halal. Ya, dalam hal ini Islam dengan sangat terang menegaskan bahwa kewajiban orang tua atau bahkan spesifik setiap ayah untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebagaimana Allah berfirman ya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233, a'udzubillahi samil minasyaitonir rajim, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ya. Sesungguhnya dan menjadi kewajiban bagi para ayah untuk memberikan makanan dan makanan dan pakaian kepada istri dan anak-anaknya dengan ma'ruf ya. Nah, kewajiban ini sesungguhnya terpikul di pundak para ayah ya. Tetapi bagi para ibu tidak ada memiliki kewajiban baginya untuk menafkahi keluarga ya. Akan tetapi jika kemudian pada perkembangan situasi dan kondisi para ibu harus bekerja untuk membantu tugas para ayah memenuhi kebutuhan keluarga, ini harus tetap dalam koridor keterjagaan dalam menjaga kehormatan diri ketika keluar rumah, menghindari fitnah dan sebagainya. Nah, dia seorang ibu yang demikian ini juga akan diberikan pahala sedekah atas apa yang diberikannya ya. Oleh karena itu kita harus usahakan memahami, menyadari hal ini ya, bahwa tugas memberikan nafkah yang halal bagi keluarga ini merupakan satu tugas pokok setiap ayah khususnya demikian ya. Kemudian tentang seberapa besar nafkah yang harus diberikan ya para ayah kepada istri dan anaknya ya, syariat Islam dalam hal ini tidak pernah mematok angka nominal begitu ya, harus sekian juta atau sekian ribu, kan, tetapi setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda dalam mengumpulkan nafkah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman dalam surat Al-Baqarah ayat 233 ya, dalam hal ini tidaklah seseorang diberikan beban kewajiban melainkan sesuai dengan kesanggupannya ya. Dalam hal ini bisa kita simpulkan bahwa Allah sangat menghargai setiap nafkah yang diberikan kepada keluarga ya, bahkan menjanjikan pahala yang lebih besar dari infak untuk fisabilillah sekalipun ya. Kalau kita mau lihat ya, dalam satu hadis ini disebutkan ya, hal ini bisa kita simpulkan bahwa Allah sangat menghargai setiap nafkah yang diberikan kepada keluarga ya, bahkan menjanjikan pahala yang lebih besar dari infak fisabilillah sekalipun ya. Walaupun infak fisabilillah ini pahalanya dibalas dengan kebaikan 700 kali lipat, akan tetapi infak kepada keluarga ini lebih besar sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dalam hadis riwayat Muslim ya, satu dinar yang engkau infakkan fisabilillah, satu dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang engkau sedekahkan untuk orang miskin, dan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, pahalanya lebih besar yang engkau nafkahkan untuk keluarga. Hadis riwayat Muslim ya. Nah, akan tetapi harus kita ingat, ya, para orang tua Muslim, ya, tidak semua jenis nafkah yang diberikan orang tua akan diganjar dengan kebaikan. Ya, hanya nafkah yang halal sajalah yang akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang besar dan juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nafkah yang haram tidak akan mendapatkan ganti, ya. Akan tetapi malah akan menambah kesengsaraan dan kehinaan bagi kita dan bagi keluarga kita. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, ini satu peringatan bahwa dalam memberikan nafkah yang kita berikan kepada istri dan anak-anak kita, sebagai orang tua kita wajib membersihkan rezeki kita dari sesuatu yang haram, ya. Dalam arti orang tua dalam hal ini dituntut untuk berhati-hati dalam memilihkan nafkah untuk keluarganya, ya, nafkah yang halal saja yang boleh diberikan, ya. Oleh karena itu, dalam masalah kehalalan ini kita bisa mengukur dari kurang lebih dari tiga poin. Yang pertama, dari sisi wujudnya, dari sisi zatnya, ya, dari sisi wujud dan zatnya, nafkah yang halal adalah nafkah yang tidak termasuk dalam kategori makanan atau minuman yang diharamkan oleh syariat, seperti daging babi, kemudian darah, bangkai, khamar, minuman yang memabukkan dan sebagainya. Ini dari sisi wujud, ya, dari sisi wujudnya, zatnya, ya. Ini yang pertama. Kemudian untuk menilai kehalalan atau keharaman nafkah, yang kedua, kita harus melihat dari sumber atau cara memperolehnya, ya. Nafkah yang halal ini merupakan nafkah yang didapat, ya, melalui cara-cara yang direstui oleh syariat, ya, tidak dengan cara yang diharamkan. Misalnya nafkah dari hasil menipu, ya, transaksi riba, korupsi, ya, mencuri dan sebagainya, ini tidak boleh, ya, harus kita hindari. Tidak boleh kita memberikan nafkah dari sumber atau cara yang peroleh yang haram. Kemudian yang ketiga, tidak bercampur dengan harta atau milik orang lain, ya, tidak bercampur dengan harta atau hak milik orang lain, harus kita bersihkan. Nah, dalam arti harus mengeluarkan sedekah, baik sedekah wajib, ya, dalam hal ini zakat, maupun sedekah sunnah, infak, ya. Di dalam surat Az-Zariyat ayat ke-19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan pada harta-harta itu ada hak untuk orang-orang miskin, ya, ada hak untuk orang-orang miskin. Nah, ini harus kita keluarkan, dikarenakan ini adalah milik fukara, milik orang-orang miskin. Nah, oleh karena itu, dengan mengeluarkan sedekah dari harta, berarti kita menjadikan harta itu bersih dari hak milik orang lain yang kita haramkan untuk memakannya. Pendengar hidup yang berbahagia, yang terakhir dari tugas pokok dan kewajiban orang tua adalah kewajiban mendidik, ya. Nah, seandainya bukan karena amanah mendidik, ya, sebagai bentuk kewajiban yang Allah turunkan kepada manusia, ya, niscaya kita tidak ada bedanya dengan makhluk Allah yang lain, makhluk hewan dalam hal ini, ya. Dikarenakan hewan ini hanya berfungsi sebagai orang tua biologis saja, melahirkan, mengandung, melahirkan, kemudian menjaga secukupnya, dan kemudian bebas, begitu, ya, tidak memikirkan hal-hal yang lain. Nah, disinilah sebenarnya perbedaan kita, kemuliaan kita kebanding dengan makhluk Allah seperti hewan. Ini dalam hal mendidik, mengarahkan, ya, dikarenakan kita berperan bukan hanya sebagai orang tua biologis, akan tapi lebih kepada tanggung jawab pendidikan kepada anak-anak kita, ya. Orang tua seogianya menentukan apa-apa yang harus diajarkan kepada anak-anaknya, ya, dan apa-apa yang tidak boleh didapatkan bagi anak-anaknya, begitu, ya. Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, tergantung kedua orang tuanya, ya. Oleh karena itu, secara sadar maupun tidak, hendaknya kita harus termotivasi terus, ya, termotivasi terus untuk membentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, gitu, ya, dan menghindarkan anak-anak kita jadi dari anak-anak yang buruk, ya, akhlak dan sebagainya, gitu, ya. Nah, demikianlah pendengar radio yang berbahagia, tiga tugas pokok, ya, yang harus kita lakukan sebagai orang tua, ya, di dalam hal tanggung jawab kita dalam mendidik anak-anak kita, gitu ya. Semoga kita bisa menjadi orang tua yang senantiasa menyadari kewajiban dan tanggung jawab kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa mengganjar pahala tersebut dengan kemuliaan dan surganya. Gitu ya. Wallahu a'lam.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.

0: sinin,
1: yang artinya daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: أخي يا مقيما شمالا جنوب تدوب الأخوة قلبي تدوب.
4: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Salam. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Salam sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Salam ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah limpahkan juga selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang di mana saja Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah berikan keberkahan dan Allah berikan sesuai harapan. Untuk yang hari ini sedang diuji sakit, tentu yang terpenting adalah bersabar ya. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala dan penggugur dosa. Dan untuk yang punya hutang, semoga saja cepat Allah berikan kemudahan untuk melunasinya. Amin. Baiklah pendengar, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Acara yang pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Pendengar yang budiman, alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu di udara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat dan menambahkan iman kita sekalian. Salah satu fenomena yang sangat kental dalam kehidupan kita, bahkan kita rasakan setiap saat, yaitu berkurangnya perhatian kita kaum muslimin, baik sebagai masyarakat umum maupun pejabat-pejabat yang memegang tampuk-tampuk kekuasaan amanah ummah, gitu ya, amanat ummah, itu melupakan segi-segi dan sendi-sendi tarbiyah Islamiah, pendidikan Islam yang benar, sehingga sangat minim sekali pelajaran-pelajaran Islam, ajaran-ajaran Islam dijadikan satu pokok ajaran tarbiyah atau pendidikan. Pendidikan kita melupakan seluruh segi-segi amal-amal Islami, dari mulai ajaran akidah Islamiah, lalu ibadah yang benar, lalu akhlak-akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Islam, bahkan budaya-budaya Islam. Walaupun ada sebagian yang mencoba memasukkannya dalam pendidikan-pendidikan dari mulai tingkat SD ataupun sampai tingkat perguruan tinggi, akan tetapi hanya baru bersifat wacana, tidak dalam bentuk realitas atau aplikasinya. Sehingga ketika kita lihat secara tidak sadar, dominasi non-islami dalam setiap sendi kehidupan kita sangat terasa di setiap lini yang kita rasakan, baik sebagai keluarga maupun sebagai masyarakat. Padahal sangat penting keberadaan masyarakat dalam kepembinaan kepribadian setiap muslim. Ini saling kait-mengait. Pribadi akan membentuk masyarakat, masyarakat akan mempengaruhi pribadi. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dalam hadis Imam Al-Bukhari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah." Inilah yang dikatakan oleh para ulama pengaruh besar antara lingkungan dengan pembentukan kepribadian seseorang, terutama dalam membentuk fitrahnya lurus, tidak terselewengkan oleh syaitan, itu adalah ketika masyarakatnya, terutama yang terdekat dari kehidupan pribadinya, membentuk dia dalam keadaan fitrahnya yang asli, yaitu Islam. Ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada satu anak pun yang lahir, tidak ada satu manusia pun yang lahir kecuali dalam keadaan fitrah. Ini menandakan bahwa al-asl seperti yang ditafsirkan oleh perawi itu sendiri yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa arti fitrah di sini adalah Islam. Artinya manusia dilahirkan dalam format fitrah Islami, bukan fitrah selain Islam. Dia hidup dalam asasinya yaitu ruhnya dari Allahu Rabbul Alamin, berarti akan selalu rindu kepada Allahu Rabbul Alamin, mentaati Rabbul Alamin, cinta kepada Rabbul Alamin sepanjang fitrah itu tidak rusak. Tetapi syaitan pasti akan menghalanginya gitu ya. Nah, yang paling berpengaruh membentuk kepribadian fitrah ini berubah adalah lingkungan terdekat. Tentu lingkungan terjauh dari ini mempengaruhi juga, tetapi ringan, sedikit gitu ya. Tetapi yang terdekat akan sangat mempengaruhi. Tambah dekat, tambah mempengaruhi. Yang paling dekat dari lingkungan kita adalah keluarga kita. Orang tua terutama gitu ya. Atau ayah, ibu. Atau istri dan suami gitu. Ini sangat mempengaruhi. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah SAW, fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajissanihi. Kedua orang tuanya lah dalam hal ini pengasuh dari anak itu, pendidik dari anak itu, pembentuk dari anak itu yang akan membentuknya menjadi Hawud yaitu Yahudi, Yunasir atau dia Nasrani, atau Yumajus atau dia menjadi Majusi. Inilah masalah pengaruh lingkungan bagi pembentukan kepribadian Islami. Dominasi kenon-Islamian di lingkungan kita disebabkan tidak perhatiannya, bahkan penyingkiran dari pendidikan Islami di setiap lini pendidikan kita, baik dari sekolah dasar maupun perguruan tinggi, itu sudah sangat terasa di setiap kehidupan kita. Mungkin sebagian kita yang hidup di tengah-tengah orang-orang yang saleh gitu ya, lalu hidupnya juga lingkungan pesantren atau apa, tidak terlalu merasakan dampak dari lingkungan yang tidak Islami. Tetapi ketika secara umum kita lihat di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, maka kehidupan non-Islami sudah mulai merebak. Contoh saja beberapa fenomena yang bisa kita lihat adalah misalnya keruntuhan akidah. Syirikan yang merajalela di tengah-tengah kehidupan kita, sampai-sampai rumah-rumah kita penuh dengan bentuk syirikan ya. Menggantung ketika bangun rumah dengan buah-buahan atau tebu atau bendera, dengan alasan membersihkan atau menyelamatkan dari buto ijo atau penyelamatan diri. Ini juga suatu yang sangat masih tetap kental. Tempat-tempat kita yang sama sekali tidak peduli dengan masalah-masalah munculnya para master-master hipnotis di televisi gitu ya. Banyak cerita-cerita baik Sunda, Jawa ataupun Sumatera yang mengarah-arah kepada Hinduisme, Budhaisme dan lain sebagainya gitu ya, yang gak peduli dengan ini syirik atau tidak syirik. Begitulah salah satu fenomena yang terus merebak. Atau lagi misalnya fitnah dunia yang semakin menjadi ukuran kemuliaan seseorang. Misalnya fitnah harta dan anak-anak. Semakin banyak harta, semakin banyak anak, tambah tinggi kedudukan dia di tengah-tengah kehidupan masyarakatnya. Sehingga orang yang tidak punya harta tambah terpuruk ya, udah tidak diberikan tempat di tengah-tengah kehidupan masyarakat, mereka sendiri mengalami kegoncangan karena mereka tidak mempunyai kekuatan dan kebahagiaan seakan-akan tertumpu pada adanya harta dan anak-anak. Yang kedua misalnya fitnah wanita ya, wanita yang merebak di mana-mana. Di setiap kita baru keluar dari mana, dari rumah saja itu akan terlihat yang terbuka secara umum gitu ya. Bahkan yang lebih mengerikan, tetangga sebelah punya suami, pas keluar rumah ngelihat tetangga istrinya pakai you can see gitu ya. Sampai tukang sayur ngeliatin pembelinya you can see juga. Gimana ini bisa? Begitulah ketika dominasi ke non-islamian sudah mulai berada di tengah kita. Tambah lama, tambah tidak sensitif kita kan. Awalnya kita kaget melihat wanita telanjang dengan you can see di depan rumah kita. Tapi lama-lama sensitivitas kita udah mulai hilang, udah biasa. Bahkan ngobrol dengan tetangga kita itu nggak enak kalau nggak ngobrol gitu kan. Ini poin yang ketiga, fitnatul jah wa hubbur ri'asah, cinta kepada kedudukan dan prestise semakin merebak di mana-mana ya. Artis-artis menjadi idola, para pemain bola dan pemain apa itu olahragawan semakin oke di tengah-tengah masyarakat. Tetapi ulama gitu ya, bahkan sekarang digabung gitu ya. Seakan-akan kalau sudah pandai ceramah menjadi artis, itu bisa menjadi ulama gitu, berfatwa. Sungguh aneh sekali ketika seorang yang hanya jadi penceramah dai di sebuah televisi, ditanya tentang berbagai hukum, dia jawab asyik saja. Seakan-akan dia mufti yang lebih hebat belajar dari para ulama di mana-mana. Ulama sepakat mengharamkan, dia asik aja dengan mengatakan nggak apa-apa itu asal ridho gitu. Ini satu fenomena yang masyarakat kita sudah tidak sensitif terhadap masalah ini. Lalu kita lihat lagi misalnya fitnah kemaksiatan yang merajalela, penyebaran kemungkaran tanpa ada tenaga yang kuat untuk merubahnya, seperti pembunuhan ya. Kita dengar di televisi geng-geng motor yang seenaknya saja menghilangkan nyawa manusia gitu ya, lalu memperkosa orang dengan hipnotis, lalu apalagi, lalu merampok satu toko Indomaret atau apa dan lain sebagainya dengan asyik saja tanpa merasa bersalah dan berdosa, walaupun kita yakin bahwa sebagian mereka lahir dari ibu-ibu dan bapak-bapak yang muslim gitu ya poinnya. Ini gambaran kedominasian non-islami. Sebagian di antara kita mungkin hidup di lingkungan seperti itu gitu ya. Dia merasa sendiri. Kenapa? Saya keluar rumah, itu semua yang kita saksikan. Di dalam rumah saja, dia seperti bukan bagian dari masyarakat. Nah, bagaimana membentengi diri kita di tengah-tengah kehidupan yang non-islami ini? Yang pertama adalah kita harus tahu dulu apa sebab dasar dari munculnya dominasi kehidupan non-islam itu. Yang pertama, kita akan jelaskan bagaimana membentengi diri kita dari kehidupan non-islam. Yang pertama adalah kita harus menghilangkan dua penyakit atau penyebab dari munculnya ke non-islamian, yaitu yang dikenal dengan penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Syubhat artinya kebodohan, ketidakmengertian tentang Islam. Ini harus kita berantas, terutama dalam diri kita, sebelum kita memberantas masyarakat ketidak non-islamian di tengah-tengah kehidupan orang lain. Diri kita sendiri gitu ya, itu harus diberantas. Kita harus belajar tentang ilmu din yang benar. Ini yang pertama. Yang kedua, fitnah syahwah, yaitu dorongan dalam diri kita, yang dorongan dari syaitan untuk tidak mau tidak sama dengan lingkungan kita ya. Disebutnya apa, beda dengan mainstream masyarakat ya. Masyarakat pengennya begini, dia berbeda, kan ini masalah sendiri dalam jiwa gitu ya. Syahwat kita mendorong, masa kamu harus beda dengan mereka gitu kan. Ini, nah, di dalam banyak ayat, kita contohkan saja dalam surah As-Sajdah ayat 24. Keberhasilan seseorang menjadi pelopor dari terbentengnya dia dari setiap lingkungan yang tidak islami, itu ada dua ya. Menghilangkan syubhat dengan ilmu, ilmu din yang benar, sampai yakin bahwa itulah yang din yang benar. Yang kedua adalah dengan menghilangkan syahwat dengan cara bersabar. Tekan diri kita untuk menuruti mainstream yang tadi didorong oleh dalam jiwa kita. Dalam surah As-Sajdah ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Wa ja'alna minhum." Kami jadikan di antara mereka. Ini di antara mereka, di antara masyarakat itu kami jadikan a'immah, imam-imam. Artinya dia pemimpin, pelopor gitu ya. Apa cirinya? Yahduna nabi amrina. Mereka memberikan hidayah dengan ilmu dari kami. Jadi ilmu dulu. Ilmu masuk, kita pelajari, kita tekuni. Jadi yakin, sampai tingkat yakin. Nah, ini benteng dasar. Tanpa ilmu, tidak mungkin bisa dibentengi diri kita. Bahkan kita akan masuk dalam dunia yang sangat gelap. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Itu tatkala mereka sabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Nah, dua ini ya, gelut ilmu, kedua sabari. Jangan ikut mainstream secara umum ya, bebas mengikuti arus gitu ya, sehingga kita jatuh dalam ikut apa adanya realita. Nyerah dengan realita. Padahal baru dibisikin apa, diomongin tetangga sebelah. Itu ibu anu gitu ya, kok diem aja di rumah gitu ya. Kalau keluar tutup semua, kita jadi gak tahu wajahnya tuh gimana gitu ya. Ini udah mulai gelisah, kenapa? Karena kita gak sabar. Gak sabar dengerin omongan tetangga sebelah gitu ya. Padahal di dalam ayat lain misalnya, ciri-ciri
3: orang-orang yang mulia yaitu para nabi, itu cirinya dua saja. Dia berilmu dan yang kedua tekadnya kuat, penuh kesabaran gitu ya. Dalam surah Sad ayat 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzukur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar." Ingatlah ya cerita tentang hamba-hamba kami. Siapa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala? Ibrahim, Ishaq, Yaqub alaihi wassalam. Mereka itu mempunyai dua kekuatan, ulil aid wal absar. Ulil aidi artinya menurut para ulama ya, ulil aidi yaitu kekuatan dalam mentaati Allah. Kuat, sabar, mentaati Allah itu dia sabar. Ya, bapaknya kalau keluar mungkin ditegur sama tetangganya, "Ih, sombong banget tuh si bapak," gitu ya. Ditegur suruh mampir kagak mau mampir, padahal saya udah capek-capek negor gitu ya. Si bapaknya tidak mau mampir. Subhanallah, ini ulil aidi wal absar ya. Dia kekeh dalam taat pada Allah Rabbul Alamin wal absar. Ya, wal absar yaitu punya ilmu. Yang dimaksud di sini al ma'rifah billah wal basar fiha, yaitu ma'rifah tentang Allah dan pandangan yang tajam tentang ketauhidan. Ini tauhid. Ini yang pertama. Jadi bangun kesadaran dan kemampuan untuk berbuat tentang ilmu dan kesabaran. Sabari. Terus langkahi setiap ilmu yang kita pelajari itu kita amalkan, walaupun tadi kita pasti akan didorong oleh setan untuk kamu jangan ikut, tidak ikut dengan mainstream yang ada. Gitu ya. Dorongannya pasti itu, ini sangat berat. Tadi seperti bilang, kalau ada teman yang bilang, "Aduh, saya sebenarnya saya mau banget gitu ya ngamalin sunnah atau ngikuti sunnah Rasulullah SAW, cuma gimana ya? Sebentar-bentar saya ditegur, sebentar-bentar saya diomong-omongin, gimana? Saya enggak enak juga," gitu. Ini gambaran ketidaksabaran. Jadi bangun kesabaran. Jadi ilmu dan sabar. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimana seharusnya kita untuk selalu membentengi diri kita dan keluarga kita dari lingkungan yang tidak islami. Wallahu a'lam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan tema yaitu pemujaan, hipnotis, dan kedikdayaan. Nah, ilmu seperti itu dipelajari dalam kedokteran sehingga apa? Digunakan dan dalam momen-momen tertentu untuk membangkitkan semangat, untuk menterapi. Ya, kalau maksudnya demikian maka tidak mengapa ini hipnoterapi begitu. Tapi seringkali kadang apa hipnoterapi untuk apa? Untuk menghipnotis seseorang. Ini yang apa? Tidak boleh. Ya, ketika melihat orang sendirian ya diajak ngobrol enak-enak ngajak ngobrol, akhirnya lama-kelamaan lupa gitu kan. Nah ini, maka penting kita untuk terus berdoa. Kemarin kan apa doanya, apa ketika keluar dari rumah mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ya, tanah anhu syaitan. Ya, mikir-mikir setan bilang begitu. Minggir-minggir ini ada orang yang dijaga sama Allah. Qad hudita wa kufita wa hukita. Dijaga, dicukupkan, dan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setan gak mungkin akan menggoda. Kemudian membaca doa yang lebih daripada itu lebih bagus. Allahumma inni a'udhu bika an adillah a'udhullah. Au azillah a'udhullah. Au azlimah a'udhullah. Au ajhala au yujhala alayya. Minta untuk tidak disesatkan dan menyesatkan, tidak tergelincir atau digelincirkan ya, tidak membodohi atau di

kesaktian. Sakti yang dimaksudkan di sini adalah ilmu bela diri yang ditambah dengan ritual mistik tertentu. Ilmu bela diri memang membela diri, harta, keluarga, bahkan membela agama itu diajarkan di dalam Islam. Dalam hadis kan, kalau ada orang mengambil hartamu, kalian bela, kalau mati apa? Syahid insya Allah. Gitu kan? Ini membela diri, apalagi membela agama. Nah, ini adalah ilmu bela diri pada asalnya itu mubah. Ilmu bela diri itu pada asalnya apa? Mubah. Apapun jenisnya, mau silat, mau kungfu, mau apa namanya taekwondo dan lain sebagainya, boleh. Tapi sering kali ya, hampir mayoritas bela diri itu yang ada ya, itu sering kali apa, dicampuri dengan ritual-ritual mistik untuk mendapatkan kekuatan yang lebih dengan cara apa? Tadi ya, ritual tertentu. Bisa dengan ya, meditasi. Meditasi itu bersemedi, ya, bertapa, dengan membaca dan mengamalkan amalan tertentu, ya, sampai kadang nggak sholat. Meditasinya di gunung, di pucuk-pucuk gunung, di dalam gua, kadang berendam beberapa hari di sungai. Ada yang begitu, berendam, dingin, kemudian gatel gitu kan. Itu untuk mendapatkan, atau tidur di kuburan tertentu. Untuk dikdaya itu, baik yang jelas maupun yang samar, atau pengisian diisi, ya misalnya pasukan ini diisi apa namanya jin biar kebal baca. Dulu Nabi SAW ketika menyiapkan pasukan perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, ya perang Mu'tah itu para sahabat, ya perang Hunain, nggak ada itu yang diisi begitu. Ya. Sekarang itu kalau yang punya kebal tank atau kebal tembak itu bagusnya disuruh ke Gaza ya. Ya, mempertunjukkan nih pasukan apa tembak kalau itu. Ya, sesama setannya mungkin enggak tetap mempan gitu ya, enggak ber ini ya. Enggak berguna. Ya. Itu para sahabat membebaskan Persia dan Romawi. Bukan dengan ilmu kedikdayaan mistik begitu, tapi dengan tauhid. Kita ditolong karena iman kita. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Pasukan ini, pasukan Thalut yang mengalahkan Jalut itu kan, jumlahnya ya, Bani Israel pengen apa? Diutus malikan nuqatil fi sabilillah. Untuk berjihad fisabilillah, karena mereka diuji dengan atau bangsa atau kaum yang fajasu khilalat diyar uli ba'sing syadidin fajasu khilalat diyar. Jadi pasukan yang kuat enggak terkalahkan ya, membantai ya, kemudian memberangus, kemudian apa, mereka berkeliaran negeri-negeri di kampung-kampung mereka. Kenapa enggak diutus seorang raja nuqatil fisabilillah? Allah akhirnya utus beneran, ya, diutus ya seorang apa namanya nabi, lalu diutus seorang pemimpin, dipilihlah ya, yaitu Thalut yang itu nggak punya kedudukan, miskin, tapi terkumpul di dalam diri Thalut itu dua keutamaan, bastotan fil ilmi wal jism, ilmunya kuat, jasadnya juga kuat. Nah, ini apa? Calon pemimpin yang tangguh begitu. Ya, seperti misalnya Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq dengan fisiknya seperti itu. Ya, artinya tidak segempal Khalid bin Walid, tapi tangguh sekali ya Abu Bakar As-Siddiq itu. Ya, enggak tergoyahkan. Ya. Ini terkumpul dua ini, wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Ini generasi yang kita merindukan ya. Bukan hanya ilmunya yang kuat, tapi jiwanya atau fisiknya juga bastoh ya, kuat ya. Lalu dikumpulkanlah 76.000 pasukan. 76.000 itu banyak ya, banyak ya, nggak tahu logistiknya gimana itu.
ya.

0: nyiapin sarapannya gimana, Pak? Nyiapin 100 orang aja kadang susah gitu ya. Ya, kemudian mereka bawa sendiri, mereka bawa bekal sendiri. Ya, dan simpel, enggak harus masak-masak, cukup kurma, air ya, roti yang tahan beberapa hari. Kalau harus setiap itu masak, kalau sekarang mungkin apa? Kalau tentara itu pakai rasum ya namanya, yang siap saji itu. Nah, akhirnya dari nanti kalian akan diuji dengan kenikmatan. Apa itu sungai? Ujiannya bukan ini sungai, ujian pertamanya adalah sungai. Kalian akan mendapati sungai, itu kan airnya jernih, adem setelah jalan jauh dari 76 ribuan itu. Ternyata ya, yang selamat ujian, nah, boleh kalian nyebrang itu sambil ilamani khtarafa ghurfatam biyad, kecuali sambil menciduk gitu. Yang berenang, yang nyebur, yang berendam, setelah itu capek, sebanyak hanya 4.000 saja. Hanya 4.000. Yang 72.000 pengen pulang. Tapi di antara 4.000 itu ada Dawud alaihissalam. Ada Dawud alaihissalam, seorang pemuda yang Allah berikan kecerdasan dan kekuatan dan bisa mengalahkan ini ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di antara keutamaan mukjizat Nabi Dawud itu adalah wa'alanna lahul hadid. Karena di zaman Nabi Dawud itu pertempuran jihad itu banyak sekali. Makanya dibuat besi itu lunak untuk membuat besi. Waqadir bisard. Benar-benar sangat itkon sekali. Baju besinya enggak kedodoran, enggak kekecilan. Sebab kalau sudah pakai baju perang itu mau garuk-garuk susah, Pak. Ya. Mau garuk-garuk kan ininya pakai besi semua gitu. Kalau gatal kepalanya gitu kan. Jadi ada semut masuk aja gitu mau digaruk susah gitu. Ya. Pakai baju besi kayak orompet gitu. Nah, mereka mengalahkan bukan dengan ritual mistik, tapi dengan iman mereka, dengan tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, pengisian-pengisian ini sering ya, budaya. Ada yang mencoba ilmu kebal, minum ya air keras. Kalau ini air panas ya. Bismillah ya, minum air panas. Air keras, air raksa. H2SO4 ya, asam sulfat itu. Besi aja bisa apa? Bisa koroh, bisa leleh gitu. Diminum, Pak, banyak yang mati. Dibohongin sama itu. Ada yang ngetes ilmu apa namanya, ilmu kebal, jadi udah pernapasan gini-gini kan, diketok itu kakek-kakek ya, diketok dengan batu gede gitu ya, dari belakang kan, langsung mau mati gitu. Jadi ilmu pengisian ini dengan bantuan sihir, dengan membaca mantra ya, dengan menambahkan kekuatan gaib, atau mengisi senjata-senjata seperti keris, seperti golok dan mandau dan macam-macam ya. Senjata yang tadinya memang digunakan untuk ya biasa senjata diisi dengan apa? Jin. Nah, ini ritual kedikdayaan ini termasuk juga ritual yang dilarang di dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud berdarah-darah. Ya, kusirat rubaiyatu. Kusirat itu patah. Kasarnya memang pecah, patah. Gigi rubaiyah. Rubaiyah itu paralel sekalian kan gigi seorang itu gigi yang dua paling depan dua di sampingnya itu namanya rubaiyah. Di samping gigi depan dua, samping kanan kiri ya, atas bawah jumlahnya 4 rubaiyah. Samping rubaiyah ada gigi taring. Berdarah-darah sampai apa namanya wajah beliau berdarah-darah. Ya. Sahabat Hamzah itu sampai meninggal dibedah apa hatinya ya di perang apa namanya Mu'tah sahabat Zaid bin Haritha, Ja'far bin Abi Thalib ya itu sampai tangannya putus dua-duanya tercabik-cabik. Anas bin Nadhr ya di perang Uhud sampai nggak dikenali wajahnya, hancur wajahnya kecuali karena memakai cincin. Khalid bin Walid dalam sebuah asar ya, disebutkan kalau dibuka bajunya nggak ada secingkal pun kecuali bekas tusukan tombak atau sabetan pedang. Khalid bin Walid ya, ya. boleh dibuka gitu kan. Banyak sekali luka-luka fisabilillah. Nah ini para hadirin sekalian, ilmu digdaya ini kan aneh ya. Rata-rata yang punya ilmu digdaya ini sakaratul mautnya itu mengerikan. Ya ketika mau mati itu aneh gitu. Enggak normal, maksudnya mengerikan itu enggak seperti wajarnya orang meninggal gitu. Ya, teriak-teriak ya. Kemudian apa histeris. Ya, susah ya. Sampai kejang-kejang bolak balik ke sana. Itu rata-rata begitu. Makanya gimana kalau sudah terlanjur, bersihkan. Bersihkan ilmu kedigdayaan ini. Caranya dengan apa? Perbaiki tauhid. Kawal itu zikir pagi petang. Muawwidzat. Ya. Kemudian jangan amalkan apa namanya? Mantra-mantranya. Rajin ke pengajian, sholat jamaah. Ya. Baca Al-Qur'annya. Insyaallah hilang itu. Insyaallah hilang biiznillah. Di ruqyah mandi. Insyaallah kedigdayaan ya, ilmu-ilmu seperti itu apa? Bisa hilang. Tapi kalau terus di itu ya diamalkan ya nanti akan kebawa terus itu. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini ya terkait dengan materi pemujaan, hipnotis dan kedigdayaan ya. Kalau kita pengen kuat ya belajar ilmu bela diri. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Latih tubuh kita. Tubuh kita itu bisa dibentuk kan? Mau dibentuk seperti apa? Seperti panda boleh. Dibentuk seperti apa namanya? Atlet binaraga bisa. Dibentuk kecil lincah bisa. Ya, tinggal dilatih saja. Gitu ya. Tinggal dilatih saja. Ya. Tapi bukan dengan diisi khodam ya, diisi dengan jin ya, dengan mantra-mantra. Ya, walaupun bisa kuat mungkin kebaba cok, tapi itu ya dari setan dan akan berbahaya pada tauhid dan iman kita. Barangkali ini para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taala.
1: Mutiara Ayah. Zat yang menciptakan manusia dan alam semesta, dialah satu-satunya yang berhak disembah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 28 dan 29.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Bagaimana bisa kalian kafir kepada Allah, padahal kalian tadinya tidak ada di muka bumi. Lalu Allah menghidupkan kalian, kemudian kalian dimatikan, kemudian dibangkitkan dari alam kubur, kemudian kepadanya lah kalian dikembalikan. Dialah Allah yang telah menciptakan segala yang ada di bumi untuk kalian. Kemudian Allah berkehendak menciptakan langit. Lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 lapis langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik akidah bersama Ustaz Abu Azam Hawari, dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustaz Firanda Andirja, serta diakhiri dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala terangkan Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah ciptakan 7 langit, begitu juga 7 bumi. Hakikatnya bagaimana kita enggak tahu. Was samaa banainaha bi aidi wa inna la musiun. Wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun. Ya, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan langit, dibangun dengan bangunan bagaimana hakikat bangunan langit, ya, dan punya pintu-pintu, wa futihatis sama'u abwaaba. Allah bukakan pintu-pintu langit. Kita enggak tahu kan bagaimana pintu langit itu. Allah yang Maha tahu itu, ya. Begitu juga bumi yang 7, kita enggak tahu hakikatnya bagaimana itu, tapi Allah Maha tahu segala-galanya, ya. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard. Dzalika fi kitab. Dzalika 'ala Allah yasir, ya. Tidakkah engkau mengetahui Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang di langit dan di bumi? Kita enggak tahu apa yang terjadi di belakang tembok ini. Enggak tahu itu sedang ada apa orang di situ. Sedang terjadi kejadian apa enggak tahu karena kita terbatas. Ya. Kita enggak tahu setahun atau sehari saja besok mau terjadi apa pada diri kita dan keluarga kita atau umat Islam atau dunia ini. Kita enggak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Ya, ini apa? Kita ilmui itu, yakini bahwa Allah Maha tahu segala-galanya. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaik," ya, maqadiral khalaik. Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat takdir semua ciptaannya, qabla ayakhluqas samawati wal ardh, sebelum diciptakan langit-langit dan bumi. Bi khamsina alfa sanah, 50 ribu tahun. Apakah hitungan dunia atau hitungan Allah? Wallahu ta'ala alam. Ya. Qala wa 'arsyuhu 'alal ma, dan arsy-nya berada di atas air. Ya. Itu apa? Yang pertama. Kemudian yang kedua, al-iman bi anna Allah ta'ala kataba fil lauhil mahfudz maqadira kulli syai'. Yang kedua, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencatat segala sesuatu itu apa? Di lauhil mahfud, di kitab yang terjaga. Jadi sudah diketahui oleh Allah, kemudian Allah ciptakan kolam untuk menulis segala sesuatu yang terjadi, dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal awalim wal ahwal wal arzak wal ajal, baik itu berkaitan dengan rezeki seseorang, ajal seseorang, Inna ahadakum fi batni ummihi, sesungguhnya di antara kalian berada ya di perut ibunya masing-masing ya selama 4 bulan ya. Kemudian ditulis ya, setelah 4 bulan ditiupkan ruh ya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, diperintahkan untuk menulis 4 hal. Bikat bi rizkihi, rizkinya telah ditulis. Kita mau kaya atau mau miskin itu apa? Sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya akan dimudahkan jalan-jalan kekayaan. Yang miskin juga akan, walaupun dia bekerja ya, sampai mati-matian juga itu. Tapi usaha kita diwajibkan itu. Kita wajib berusaha, tidak menyerah. Kemudian ajal kita sudah ditulis. Seandainya ajal itu disebabkan karena seseorang berjihad, ya, tentu Khalid bin Walid itu orang yang paling pertama kali. Karena beliau ketika memimpin ya, banyak sekali mungkin belasan pertempuran, beliau dia berada di depan. Tapi qadarullah, Allah wafatkan beliau di atas ranjang. Kadang orang dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tertimpa musibah kecelakaan, mungkin mobilnya sampai penyok ya, sampai ringsek, tapi Allah selamatkan dia. Tsunami besar, gempa bumi yang luar biasa sekali, kejatuhan macam-macam benda, tapi Allah belum takdirkan ya, belum takdirkan dia meninggal. Ada orang yang tidak ada apa-apa, tidak ada musibah, tidak ada sakit, tahu-tahu meninggal. Ini juga ada ya. Itu yang kedua, kita imani bahwa semuanya sudah tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al iman bi anna jami'il kainat la takunu illa bimasyiatillah wa iradatihi. Semuanya ini ya, semua alam semesta ini tidak terjadi kecuali dengan iradah dan masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada satupun yang bisa berkehendak seperti Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya hujan ini bukan karena ada dukun yang jampi-jampi, tidak. Kita sakit bukan karena semata-mata sebab virus atau bakteri yang masuk kepada kita, enggak. Memang Allah sudah utus itu. Allah sudah ciptakan virus-virus atau bakteri kemudian masuk ke dalam tubuh kita, kemudian membuat badan kita atau jasad kita sakit. Allah sudah tentukan itu. Tapi semua itu ada sebabnya juga. Ada sebabnya juga. Semua itu kita imani bahwasanya semua ini terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki, dia akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki Allah, tidak akan terjadi. Kemudian yang keempat rukunnya, al-iman bi anna Allah taala khaliqu kulli syai. Imani bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Yang pertama tadi iman bahwasanya Allah Maha mengetahui, kemudian Allah menuliskan, yang kedua, yang ketiga Allah berkehendak, yang keempat Allah menciptakan. Ini puncaknya. Allah menciptakan segala sesuatu. Allah Al-Khaliq. Allah menciptakan, Maha menciptakan segala sesuatu. Al-Bari. Menciptakan dengan belum ada contohnya. Badi Al-Badi. Badi Us-Samawati Wal-Ard. Menciptakan sesuatu yang belum ada contohnya sebelumnya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan manusia dengan beragam jenisnya, warnanya. Menciptakan ikan dengan beragam jenisnya, rasanya, ya, bentuknya. Bagaimana ya? Kalau ini diserahkan kepada manusia, enggak ada satupun yang mampu. Ikan setiap hari diambil oleh manusia bertonton. Kalau nelayan itu mengambil ikan, ya, itu bertonton. Tapi enggak ada habis-habisnya itu dari dulu sampai sekarang. Kalau kita diberi beban untuk memberi makan ikan di lautan, pakai makanan apa yang akan kita gunakan? Kalau orang punya kolam berapa kali meter gitu, ya, berapa luasnya, beberapa meter saja, lele misalnya dikasih makan itu habis berkarung-karung sampai besar. Nah ini ikan-ikan yang besar, jutaan mungkin miliaran, kita tinggal ngambil saja. Gak dibebani untuk memberikan rezeki ikan-ikan paus, ikan-ikan yang kecil, teri itu ya, yang banyak banget kita gak tahu. Allah yang menciptakan itu, Allah sediakan itu untuk kita, Allah apa? Berikan itu semuanya agar kita apa? Lancar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahasia di balik qadar atau takdir Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh para ulama. Kullu ma yaf'aluhu Allahu 'azza wa jalla wa yuqdhihi wa yuqaddiruhu 'ala khalqihi fa fihi masalih katsirah. Setiap Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan segala sesuatu, memutuskan segala sesuatu kepada makhluknya, maka di dalamnya terdapat masalih, kebaikan. Setiap yang Allah takdirkan kepada kita itu ada kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kita hidup di bumi dengan dibekali matahari, dibekali dengan oksigen, dibekali dengan berbagai macam tanaman, ya semuanya. Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan itu semuanya, itu bukan gak ada manfaatnya. Kadang kita melihat di kebun itu, ini tanaman apa sih gunanya gitu kan. Kita gak tahu karena keterbatasan kita. Mungkin Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan binatang-binatang kecil ini fungsinya apa terhadap keseimbangan ekosistem di dunia ini. Ya, binatang-binatang kecil kita gak tahu. Ada yang di tanah, ada yang di pohon. Semua itu Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dengan maslahah, ya, dengan penuh apa? Manfaat. Gak ada satupun yang tidak bermanfaat dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Wa hikamun azimah, dan hikmah yang sangat luar biasa sekali, ya.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Dan sekarang kita masuk dalam tabu zakat, fikih zakat, ya.
6: Hukum orang yang tidak mau bayar zakat bukan karena mengingkari, tapi karena pelit. Karena pelit. Dia tahu hukumnya wajib tapi dia tidak mau bayar zakat. Maka ini hukumnya adalah fasik, terjerumus dalam dosa besar, terancam dengan azab yang pedih di hari kiamat kelak. Terancam dengan azab yang pedih pada hari kiamat kelak. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, "Walladzina yaknizuna adh-dzahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah." Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menginfakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, "Fabasyirhum bi'adzabin alim." Berilah kabar kepada mereka dengan azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, hari di mana harta tersebut akan dipanaskan di hari kiamat kelak. Fatuqwa biha jibahuhum, lantas harta emas dan perak yang mereka simpan-simpan tersebut digunakan untuk mengadab mereka. Semakin banyak emas dan perak mereka simpan, semakin banyak digunakan untuk menyiksa mereka. Dipanaskan kemudian diistrika jibahuhum, jidat mereka, wa junubuhum, lambung mereka, wa zuhuruhum, dan juga punggung-punggung mereka. Hadza makanaztum li anfusikum, ini yang kalian simpan-simpan dulu digunakan untuk menyiksa kalian. Fadzuku ma kuntum taknizun, maka silakan rasakan pedihnya azab dari perkara yang kalian simpan. Ini semua harta-harta yang kamu simpan ini kalau tidak dikeluarkan zakatnya akan digunakan untuk menyiksa pada hari kiamat kelak. Ya, harta yang dia simpan keluar zakatnya digunakan untuk menyiksa mereka. Hadza makanaztum li anfusikum, ini yang kalian simpan-simpan untuk menyiksa kalian. Taib. Demikian juga dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Man atahullahu malan falam yuaddi zakatahu, falam yuaddi zakatahu." Siapa yang Allah berikan padanya harta, ya, kemudian dia tidak bayarkan zakatnya, "Musilalahu yaumal qiyamah syuja'an," maka akan dihadirkan padanya, ya, seekor ular, akra. Akra maksudnya ular tersebut tidak ada rambutnya, ya, karena ada yang mengatakan saking bisanya, saking parah racunnya, ya. Lahu zabiyatan, ya. Maksudnya ada yang mengatakan ada dua titik di, ada dua, ada yang zabiyatan maksudnya zabibatan, ada yang mengatakan dua taring kalau di luar dari mulutnya untuk menggigit orang tersebut, ada yang mengatakan ada dua titik hitam di atas matanya, ya. Ini menunjukkan ular yang sangat parah, yang sangat berbisa. Yutawiquhu yaumal qiyamah, ular tersebut melilitnya pada hari kiamat lehernya. Suma ya'khudhu bi lahzimataihi. Lahzimataihi dijelaskan yaitu syidiqaihi, makan digigit apa namanya dua mulutnya. Kenapa? Karena pelit, ya. Pelit. Enggak mau apanya ini digigit sama ular. Suma yaqul ana maluka. Perhatikan, ini ular dari hartanya. Jadi Allah menggunakan hartanya untuk menyiksanya. Ana maluka, aku adalah hartamu. Ana kanzuka, aku adalah hartamu yang kau simpan tidak keluar zakat. Jadi mengerikan. Ini siksaan menunjukkan bahwasanya orang tidak bayar zakat akan disiksa dengan siksaan yang pedih. Mukaddimahnya dengan ular, kemudian disiksa dengan harta dijadikan panas untuk menyetrikanya. Adapun di dunia, kalau diterapkan hukum zakat, ada yang tidak mau bayar zakat, ketahuan diambil secara paksa. Tugas, datang petugas, ambil hartanya, diambil. Itu hak orang miskin. Kamu jangan ngerampok lagi harta orang miskin. Kamu udah kaya, ada bagian orang miskin, keluarin, diambil secara paksa. Dan barang siapa yang tidak mau bayar zakat, diperangi. Ya, sebagaimana perkataan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati waz zakat." Sungguh aku akan memerangi orang yang mau salat tapi tidak bayar zakat, yang membedakan antara salat dan zakat. Sebagaimana kamu salat, kamu harus bayar zakat juga. Fa inna zakata haqqul mal, karena zakatlah hak harta. "Wallahi law mana'uni anaqan kanu yu'adunaha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man iha." Kalau sekarang mereka tidak mau bayar mengeluarkan zakat meskipun hanya anak kambing betina, dulu mereka bayarkan di zaman Nabi, sekarang mereka tidak mau bayar, aku akan perangi mereka. Aku akan perangi mereka. Kalau satu kampung tidak mau bayar zakat, maka pemerintah Muslim yang menjalankan syariat Islam perangi kampung tersebut. Tapi berikutnya, siapa yang wajib bayar zakat? Kita secara singkat, yang pertama, orang yang wajib terkena zakat yang memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan pertama, dia Islam. Ya, kalau dia belum Islam, dia tidak wajib bayar zakat. Jadi zakat tidak diambil dari orang kafir. Tapi orang kafir ini akan disiksa oleh Allah pada hari kiamat karena tidak bayar zakat. Orang kafir akan disiksa karena meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak sholat, disiksa karena tidak sholat. Mereka tidak bayar zakat, disiksa karena tidak bayar zakat. Mereka pelit, tidak kasih makan fakir miskin, disiksa. Dalilnya, firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Man masalakakum fi saqar." Ketika penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka saqar, apa yang buat kalian masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu tidak sholat. Tapi orang kafir. Walam nakunu tu'mal miskin, kami dulu tidak beri makan kepada fakir miskin. Wa kunna nakhudhu mal kha'idin, kami dahulu mengejek-ngejek Islam. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami mendustakan hari kebangkitan. Jadi mereka tidak disiksa di neraka hanya sekedar karena mendustakan hari kebangkitan. Ini kan kafir kalau mendustakan hari kebangkitan. Tapi ternyata mereka juga disiksa karena meninggalkan syariat Islam. Tidak salat, tidak kasih makan fakir miskin, mereka disiksa. Makanya pendapat yang benar bahwasanya orang kafir pun dihisab pada hari kiamat kelak. Karena untuk mengetahui levelnya di neraka jahanam. Kalau orang kafir baik, nerakanya lebih ringan daripada yang tidak baik. Ada yang mengatakan, sudah kalau kamu nakal sekaligus nakal, sekalian aja sama-sama neraka. Oh enggak, nerakanya juga beda. Enggak ada sekalian-sekalian. Nerakanya beda. Orang kafir yang pembunuh, tukang korupsi, penjahat, oh, nerakanya lebih parah. Sama-sama di neraka, tapi lebih parah. Ya. Oleh karenanya, kita mengatakan secara hukum syar'i, orang kafir tidak wajib bayar zakat. Tapi kalau dia mati sampai mati kafir terus, dia disiksa atas kekafirannya dan siksa lebih atas tidak mau bayar apa? Zakat. Paham ya? Jadi orang kafir disiksa secara detail karena maksiat yang mereka lakukan. Dalilnya tadi, kami dulu tidak sholat, kami dulu tidak beri makan fakir, miskin, Allah siksa mereka. Taib, yang berikutnya, mulkiyatun nisab, yang wajib bayar zakat kalau dia memiliki nisab. Ini syarat yang kedua. Yang pertama Islam, yang kedua memiliki nisab. Yang ketiga, murur haulin komari, harus melewati haul satu tahun. Tahun hijriah maksudnya, satu tahun hijriah. Ingat, beda antara tahun hijriah dengan tahun syamsiah 11 hari. Tahun hijriah lebih cepat 11 hari. Ketika dikonversikan kepada tahun masehi, ada perubahan persennya. Nanti akan ada perhitungannya. Jadi bukan bayar, misalnya dia tidak bayar zakat harta emas 25%. Ini kalau tahun komari. Tapi kalau tahun masehi, dia misalnya saya bayar setiap bulan Agustus, saya lain lagi nanti. Bukan 2,5 tapi 2, mungkin 5 sekian. Karena ada tambahan 11 apa? 11 hari. Dikonversikan. Kata Nabi SAW, "Laisa fi malin zakatun hatta yahula alaihil haul." Tidak ada zakat pada suatu harta sampai melewatinya setahun. Ya, tetapi di sana ada beberapa perkara yang tidak disyaratkan haul. Seperti zakat tanaman, kemudian zakat dari barang temuan, barang yang terpendam, ya, rikas, ya. Maka ini tidak disyaratkan haul. Tidak disyaratkan haul, ya. Ya. Kapan panen, maka dibayarkan zakat jika memenuhi nisab. Jika memenuhi nisab. Akan datang penjelasan insyaAllah ta'ala. Jadi syarat cuma tiga, Islam, nisab, sama haul. Ada sebagian yang tidak perlu apa? Haul. Tapi bagaimana anak kecil orang gila? Anak kecil orang gila tetap bayar zakat. Jika ada harta pada diri mereka, mereka punya harta, maka wajib untuk bayar zakat. Karena kewajiban zakat terkait dengan harta, bukan dengan orangnya. Ya. Seandainya Ustadz, orang anak kecil tersebut tidak bisa bayar zakat. Ya sudah, kalau tidak ada yang ngurus dia, ternyata zakatnya tersimpan, ditahan oleh pemerintah, misalnya tidak boleh ambil kecuali setelah dia dewasa. Maka misalnya orang tuanya meninggal dunia, dia umur 5 tahun. Dia dewasa umur 15 tahun. Selama umur 5 sampai 15 tahun, 10 tahun, harta tidak boleh dipegang-pegang. Pokoknya dikip, dijaga, di-freeze oleh penguasa, oleh bank misalnya. Setelah dia umur 15 dikasih, maka dia harus bayar zakat selama 10 tahun. Dia harus bayar 10 tahun. Dia meninggalkan tidak dapat dosa karena dia belum balik. Tapi kalau hartanya dipegang oleh walinya, walinya harus mengeluarkan zakat. Kalau wali tidak mengeluarkan zakat, walinya yang dosa. Oh, dia kecil, dia enggak perlu, dia enggak ada, dia enggak tahu dosa ya. Tapi maksud saya, zakat itu terkait dengan kewajiban zakat, terkait dengan harta. Kapan ada harta mengenai nisab haul, keluarkan zakatnya. Apakah harta tersebut milik anak kecil, milik orang gila selama dia muslim, maka dikeluarkan zakatnya. Ini pendapat yang kuat dan ini dijelaskan oleh penulis dengan banyak dalil tentang hal ini. Antum bisa baca di Al-Fiqhul Manhaji ya. Di antaranya firman Allah secara umum, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambil dari mereka itu orang kaya sedekah. Sini Allah mengatakan ambil dari mereka. Mereka tersebut tidak diperinci kecil atau besar, pokoknya ada punya harta diambil. Kemudian juga zakat tadi dalam riwayat Bukhari, fariidatu shadaqah allati faradaha Rasulullah SAW alal muslimin. Zakat wajib bagi orang-orang Islam, tidak diperinci dewasa atau tidak dewasa. Dalam hadis juga disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man waliya yatiman lahu malun falyatajir lahu." Siapa yang mengurusi harta anak yatim, hendaknya dia perdagangkan harta anak yatim tersebut, hanya diolah. "Wala yatrukhu hatta ta'kulahu shadaqah." Jangan dibiarkan nanti kena sedekah, kena zakat. Jadi menunjukkan anak yatim itu belum balik. Kalau orang bapak yatim, apa pengertian yatim? Itu bapaknya meninggal dan dia belum balik. Kalau ibunya meninggal tidak dikatakan yatim. Hanya dikatakan yatim yang datang dalam ayat-ayat memberi makan kepada yatim kalau bapaknya apa? Meninggal.